0: Sahabat MQ, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada 9 hingga 11 Juni lalu ya. Keluhan masyarakat ini bermunculan melalui media sosial dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga sebagian wilayah Jabodetabek. Di beberapa pelanggan mengaku mengalami pemadaman lebih dari satu kali dalam sehari. Sementara, sebagian lainnya mengeluhkan tidak adanya informasi yang memadai sebelum pemadaman ini dilakukan. Kondisi tersebut juga menimbulkan gangguan ya terhadap aktivitas rumah tangga, perkantoran, perdagangan, hingga sektor industri. Pagi hari ini sahabat MQ dalam segmen Sudut Pandang, mati listrik bergilir ini kita melihat juga bagaimana ketahanan energi Indonesia di situasi saat ini ya sahabat MQ. Anda bisa menyampaikan juga informasi dan pandangannya sahabat MQ berkenaan dengan topik ini. Apakah wilayah Anda ini mengalami juga pemadaman listrik ya beberapa waktu terakhir? Dan Anda bisa sampaikan detailnya kapan, juga berapa lama pemadamannya? Dan Anda bisa menyampaikan juga kalau Anda bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi pemadaman listrik ini. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sudah bersama kita reporter MKFM, sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya sahabat Siva, ini sempat jadi sorotan juga ya beberapa waktu lalu bahwa di beberapa wilayah Indonesia terjadi pemadaman listrik yang ironisnya juga ini tidak ada informasi sebelumnya yang diberikan oleh pihak terkait berkaitan dengan pemadaman ini, sahabat Siva.
1: Ya, ini baru saja terjadi kalau di daerah saya, sahabat Erlan, di sekitar Muara Rajen. Ini kemarin siang dengan durasi 1 jam, sahabat MQ. Bahkan sejumlah rekan juga menyebutkan di Bandung beberapa titik ini juga terjadi pemadaman listrik, sahabat MQ. Dan kalau kita lihat, ini juga menjadi sorotan dari Institute for Essential Service Reform atau IESR yang menilai ternyata pemadaman yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis biasa, melainkan bisa menjadi sebuah alarm terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional. Di mana disampaikan lembaga tersebut menilai kejadian yang beberapa hari kebelakang ini runtut renet terjadi di sejumlah titik di Pulau Jawa, khususnya sahabat MQ, menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem pasokan listrik Indonesia yang kalau kita ingat selama ini masih sangat bergantung pada pembangkit listrik berbasis energi fosil, khususnya batu bara, sahabat Herlan.
0: Iya, dan IESR juga menjelaskan bahwa sistem interkoneksi Jawa, Madura, Bali atau Jamali ini sebenarnya dirancang agar tetap mampu menjaga pasokan listrik meskipun terjadi gangguan pada salah satu pembangkit atau jaringan transmisi. Nah, sistem ini sahabat MQ dilengkapi dengan berbagai lapisan pengamanan seperti research margin, proteksi jaringan, dan redundansi sistem juga. Dengan mekanisme tersebut, gangguan di satu titik seharusnya tidak langsung berkembang menjadi pemadaman yang luas. Nah, oleh karena itu muncul pertanyaan mengenai faktor-faktor lain yang menyebabkan pemadaman ini dapat terjadi di banyak wilayah dalam waktu yang relatif bersamaan juga ya, sahabat Siva.
1: Dan di mana dari penelitian yang dilangsungkan, salah satu dugaan yang kemudian ditelusuri adalah kemungkinan adanya pembangkit yang beroperasi di bawah kapasitas optimal akibat terbatasnya cadangan bahan bakar, sahabat MQ. Dalam keterangannya, IASR juga menyebut terdapat indikasi rendahnya stok batu bara pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa-Bali. Kondisi tersebut diduga mempersempit ruang cadangan pasokan listrik, sehingga ketika terjadi gangguan tambahan, maka kemampuan sistem untuk menjaga kendala pasokan menjadi berkurang. Selain itu, muncul pula laporan mengenai adanya gangguan pada salah satu pembangkit besar, yaitu di PLTGU Jawa 1, yang dinilai turut disebut dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan daya, sahabat MQ. Bahkan kalau disoroti lebih lanjut, sistem kelistrikan nasional ini masih sangat bergantung pada tadi ya, berbasis batu bara. Maka kalau kita lihat ketika pasokan bahan bakar terganggu atau pembangkit mengalami kendala operasional, ternyata dampaknya bisa dirasakan oleh wilayah yang lebih luas, sahabat MQ. Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa ketahanan energi ini tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan energi primer semata, tetapi juga menyangkut kendala infrastruktur pembangkit, kemudian terkait dengan jaringan transmisi, sistem distribusi, termasuk juga sahabat Herlan ini kemampuan sistem dalam menghadapi gangguan secara cepat ke depannya.
0: Ya, dan pihak terkait juga menyampaikan kerugian ya akibat pemadaman listrik ini jauh lebih besar dibandingkan kompensasi yang biasanya diterima oleh pelanggan. Aktivitas ekonomi yang terhenti, gangguan terhadap proses produksi industri, terganggunya juga layanan publik, hingga kerugian usaha kecil dan menengah, ini jadi dampak yang sulit dihitung ya secara sederhana. Iya. Jika memang tadi pemadamannya ini luas juga di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, sahabat MK, lembaga terkait juga meminta dilakukan investigasi menyeluruh nih, terhadap penyebab pemadaman yang terjadi di berbagai wilayah Jawa. Dan hasil investigasi tersebut juga nantinya diharapkan dapat disampaikan secara terbuka juga ya kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan pembelajaran juga untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi di masa yang akan datang, sahabat Siva.
1: Ya, di tengah berkembangnya berbagai dugaan tadi mengenai penyebab pemadaman listrik, ternyata pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memberikan penjelasannya. Kementerian SDM menyatakan bahwa pihaknya selama ini terus melakukan koordinasi dengan PLN untuk memastikan gangguan yang terjadi dapat segera diatasi. Pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap kondisi sistem kelistrikan di wilayah terdampak. Dijelaskan lebih lanjut oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian SDM yang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada upaya pemulihan sistem dan menjaga kendala pasokan listrik. Akan tetapi memang pada tahap awal disampaikan pihak terkait belum memberikan penjelasan rinci, sahabat MK, mengenai dari mana sebetulnya sumber gangguan yang menyebabkan pemadaman bergilir terjadi di sejumlah daerah, khususnya wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Bali. Ditegaskan bahwasannya koordinasi dengan PLN masih terus dilakukan agar kondisi sistem ini bisa kembali normal secepatnya, sahabat Herlan.
0: Ya, sementara itu juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah ya anggapan bahwa pemadaman listrik ini disebabkan oleh menipisnya stok batu bara nasional. Menurut Bahlil, pemerintah telah menugaskan penyediaan sekitar 170 juta ton batu bara ya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Dengan alokasi tersebut, pemerintah meyakini bahwa pasokan batu bara untuk sektor ketenaga listrikan dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Dan pemerintah juga menegaskan bahwa penyebab utama pemadaman yang terjadi ini lebih berkaitan dengan persoalan teknis pada sistem pembangkit milik PLN. Jadi gangguan pada mesin pembangkit ini disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perlunya pengaturan beban atau pemadaman terbatas di beberapa wilayah. Nah, oleh karena itu pemerintah meminta masyarakat juga untuk tidak langsung mengaitkan pemadaman dengan isu kekurangan batu bara ya, sebelum disampaikan hasil investigasi teknisnya selesai dilakukan dan disampaikan kepada publik juga ya, sahabat Siva.
1: Iya, memang kalau kita berbincang, sahabat MK, berbicara soal pemadaman listrik di Pulau Jawa, ini tidak bisa dilepaskan dari struktur sumber energi listrik Indonesia saat ini. Di mana kita ketahui bersama bahwasannya dominasi pembangkit listrik berbasis energi fosil, khususnya batu bara, memang masih menjadi landasan utama dari energi listrik di Indonesia. Selama bertahun-tahun, batu bara ini menjadi tulang punggung ya istilahnya, sahabat MK, juga sahabat Herlan, dari penyediaan listrik nasional. Karena memang dianggap mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif kompetitif, sahabat MK.
0: Nah, bagaimana Anda mengalami juga, sahabat MK, ya, pemadaman listrik beberapa waktu terakhir? Kapan dan berapa lama? Boleh berbagi informasi juga ya. Kalau Anda juga punya cara-cara tertentu nih bagaimana untuk mengantisipasi pemadaman listrik, boleh dibagikan juga ke 0811-224-1027. Kita akan jeda sejenak. Selepas jeda, sahabat MK, juga sahabat Siva ya, kita coba akan gali informasi lebih lengkap bersama dengan narasumber kita, pengamat energi sekaligus juga Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Pak Kumaydi Notonegoro. Sesaat lagi, selepas kita akan simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargikanya Kota Bandung, tahu nggak? nggak sih? Kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 16 menit lepas dari jam 7 sahabat MK ya. Kita kembali menyambung kebersamaan pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga pagi hari ini untuk dapat berbagi berkenaan dengan topik yang sedang dibahas sahabat MK. Nah, apakah di wilayah Anda mengalami pemadaman listrik sahabat MK beberapa waktu terakhir, dan kapan serta berapa lama pemadamannya ini terjadi? Silakan bisa berbagi informasinya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini kita coba akan berbincang juga ya sahabat MK, juga sahabat Siva ya. Ini bersama dengan narasumber kita, Direktur Eksekutif Reforminder Institute, Pak Komaydi Notonegoro, yang alhamdulillah pagi ini sudah bersama dengan kita. Kita sapa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Komaydi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat
1: Pak Alhamdulillah Komaydi.
0: Alhamdulillah, sehat, sehat. Terima kasih ini sebelumnya Pak Komaydi sudah berbincang ya di MKFM di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih, izin menggali informasi kaitan dengan topik yang sedang dibahas Pak Komaydi. Kalau melihat juga beberapa waktu lalu kan sempat jadi sorotan juga nih, terjadi pemadaman di beberapa wilayah dan ini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ya Pak Komaydi. Kalau dari sudut pandang ketahanan energi, apakah pemadaman listrik bergilir yang terjadi ini dapat dianggap sebagai alarm nih bagi sistem kelistrikan nasional, dan seberapa serius sebetulnya gejala pemadaman listrik bergilir ini untuk hal tersebut Pak Komaydi?
1: Iya, saya kira apapun penyebabnya ini menjadi alarm ya. Saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Karlan, jadi ada sesuatu yang perlu dikoreksi oleh pemerintah. Apakah ini penyebabnya karena sistem, masalah teknis operasional, atau mungkin energi primer, semuanya berpeluang ya, masalah Mbak Siva. Karena kan memang kondisi di pasar global sekarang sedang tidak baik-baik saja di dalam konteks energi primer. Beberapa waktu yang lalu saya kira Selat Hormuz juga ditutup, ada konflik Israel, Iran, kemudian Amerika. Meskipun beberapa waktu yang lalu ada kesepakatan damai, saya kira konflik masih terus berlangsung, invasi Israel ke Lebanon juga masih tetap jalan, sehingga ada kekhawatiran pasar begitu Mas terhadap suplai global. Nah ini yang menyebabkan sebetulnya harga menjadi tinggi. Nah di dalam konteks kemudian kan pelaku usaha ini punya pilihan Mas, apakah dijual ke dalam negeri atau dijual ke luar. Nah yang keluar biasanya harganya lebih mahal. Nah kalau dilepas ke mekanisme bisnis, kemungkinan teman-teman pengusaha energi primer termasuk pengusaha batu bara memilih untuk menjual keluar, Mas.
2: Baik.
1: Kira-kira sekarang Mbak Siva.
2: Dan ini tampaknya menjadi PR dan juga catatan, karena beberapa waktu lalu pemerintah juga mengeluarkan aturan baru begitu ya terkait dengan ekspor satu pintu begitu Pak Komaydi. Dan kalau kita lihat juga Indonesia ini kan sebetulnya memiliki banyak sumber listrik begitu. Bahkan ada yang menyebutkan kita juga surplus listrik, Pak. Jika cadangan daya tersebut ini disebut cukup, kemudian pemadaman bergilir, kenapa bisa terjadi? Karena kita kan tidak hanya batu bara, ada juga PL, TA, dan lain sebagainya. Ini kira-kira seperti apa pemanfaatan dari sumber energi listrik yang lainnya, Pak Komaydi?
1: Iya, kalau komposisi sekarang itu berdasarkan kapasitas terpasang sekitar 60-65% itu PLTU Mbak Siva, seluruh Indonesia ya. Memang sebagian besar kita bergantung ke batu bara begitu. Kenapa kok bergantung ke sana? Karena memang secara biaya pengadaan itu paling murah, apalagi ada mandatory DMO price yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk batu bara itu untuk kelistrikan maksimal $70 per ton. Nah ini mungkin yang juga menjadi salah satu penyebab, meskipun pemerintah menyampaikan secara jumlah nggak ada masalah sebetulnya. Mungkin secara harga ini bermasalah ya. Jadi kalau produksi kita itu kan sekitar 700-750 juta ton per tahun ya Mbak Siva. Nah sementara untuk kelistrikan itu kisarannya antara 120-150, artinya kalau bicara neraca produksi ya sangat cukup begitu. Produksinya 700 lebih, konsumsi kita di bawah 200. Artinya kan memang ada 500 yang diekspor begitu. Nah cuman tadi perbandingannya kalau bulan-bulan sekarang ini harga batu bara di pasar internasional itu antara 150-an gitu, US dollar ton. Nah, di kelistrikan itu kan cuma 70, jadi kan cuma separuhnya nggak nyampe ya. Jadi mungkin kalau nggak ada kebijakan-kebijakan yang ketat, ya kemudian memilih untuk diekspor karena kan harganya dua kali lipat lebih begitu. Ini mungkin ya yang menjadi penyebab, meskipun kalau secara jumlah harusnya nggak ada masalah, karena kan memang tadi neracanya cukup besar produksinya dibanding konsumsi. Jadi yang disampaikan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, saya kira saya sepakat bahwa secara jumlah mestinya nggak ada masalah. Tapi kan kalau harganya nggak cocok, bisa jadi masalah juga begitu kalau mereka nggak komit untuk masuk.
0: Iya, iya. Baik, Pak Komaydi. Kalau kita melihat persoalan yang saat ini sedang terjadi juga yang kita hadapi, lebih banyak terkait pasokan energi primernya atau kondisi pembangkitnya, atau justru jaringan transmisi dan distribusinya nih yang kemudian perlu benar-benar disiapkan gitu ya, seperti apa penanganannya Pak Komaydi?
1: Iya, saya kira tiga-tiganya berpeluang seperti yang Mas Haran sampaikan. Bisa ada potensi, transmisi distribusinya juga ada potensi. Tadi Mbak Siva menyebut data yang disampaikan oleh pemerintah untuk sistem Jawa Bali, Mas Haran, itu kelistrikan kita itu over capacity-nya sekitar 40%. Artinya kalau kebutuhannya 100, itu produksi kita sebetulnya 140. Nah, cuman seperti yang Mas Haran sampaikan, kalau transmisi itu kan kayak pengiriman logistik gitu ya, Mas.
0: Jadi
1: barangnya katakanlah di Surabaya begitu. Terus ada sih barangnya begitu, tapi kalau misalnya transportasinya atau truknya mogok begitu, otomatis kan nggak bisa sampai juga ke konsumen. Misalnya konsumennya di Jawa Tengah atau di Jawa Barat. Nah, ini bisa saja produksinya memang sebetulnya nggak bermasalah seperti yang disampaikan oleh pemerintah, tapi kalau transmisinya bermasalah, bisa nggak sampai ke konsumen juga begitu masalah. Nah, ini yang saya kira perlu sama-sama kita tunggu, dan pemerintah perlu bergerak cepat, dilakukan audit operasional sebetulnya masalahnya ada di mana begitu. Apakah energi primernya yang nggak dapat pasokan, atau transmisinya yang sedang bermasalah, atau mungkin pembangkitnya yang sedang bermasalah sehingga perlu dilakukan pembenahan. Tapi apapun itu, saya kira karena ini menguasai hajat hidup masyarakat luas, harus dilakukan dengan cepat dan cermat begitu, Mas Siva ya.
2: Dan kalau pemadaman ini terus berulang begitu Pak Komaydi, kira-kira sektor apa yang akan paling rentan terdampak? Dan apa juga konsekuensinya bagi aktivitas ekonomi masyarakat? Karena kalau kita ingat kebijakan pemerintah juga ada WFH ya untuk pegawai negeri sipil, yang mana ini membutuhkan energi listrik, internet, dan sebagainya.
1: Iya, sekarang hampir semua kehidupan terkait dengan energi, terutama listrik ya Mbak Siva. Betul. Jadi kalau ditanya sektor apa, sektor sih sebetulnya ya. Jadi pertanyaan pun sekarang basisnya juga sudah listrik, banyak pengairan ya listrik. Kendaraan sebagian kita juga sudah pakai EV, jadi kalau listriknya bermasalah ya tentu nggak bisa jalan begitu. Jadi kalau yang paling berpengaruh lagi, ada industri-industri tertentu yang sangat sensitif ya Mbak Siva terhadap listrik. Misalnya industri manufaktur, industri makanan, ketika proses itu jalan listrik mati kan dibuang tuh prosesnya Mbak ininya. Misalnya kayak semen gitu ya, semen itu kalau listrik mati sedikit aja kan mereka jadi beku, terus kemudian akan dibuang begitu. Nah, ini kan saya kira yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Industri pakaian kan juga seperti itu, kalau lagi pola misalnya bordir dan lain sebagainya, ketika listrik mati mungkin berhenti diulang, tapi kalau yang lain-lain itu ada yang nggak bisa diulang, jadi otomasinya harus jalan terus. Nah, ketika listrik berhenti, biasanya yang terjadi gangguan pada saat itu biasanya dibuang atau menjadi produk gagal gitu. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena ekonomi kita sekarang ini 20-25% itu kontributornya dari industri, terutama industri manufaktur yang cukup erat kaitannya dengan pasokan listrik, Mas dan Mbak sekalian. Jadi itu yang saya kira perlu menjadi perhatian bersama, mudah-mudahan masih bisa dicarikan solusi lebih cepat, tentu lebih baik untuk kita semua begitu.
2: Baik,
0: Pak Komaydi, melihat situasi ini sebetulnya ini warning juga ya buat pemerintah, dan pelajaran apa sebetulnya yang bisa diambil oleh pemerintah dan PLN ya dalam hal ini sebagai eksekutor, agar sistem kelistrikan di Indonesia ini lebih tangguh gitu di masa depan, dan kendala-kendala seperti ini kemudian ke depan dapat diminimalisir, Pak Komaydi?
1: Iya, saya kira ini perlu awareness dari kita semua ya Mas, bukan hanya PLN, bukan hanya pemerintah, tetapi ini hajat hidup masyarakat luas. Jadi saya, Mas Arlan, Mbak Sipa, terus masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia berkepentingan untuk sama-sama tahu dan kemudian sama-sama mencari solusinya kira-kira seperti apa begitu. Karena kan seringkali kita ini menuntut energi itu harganya harus murah begitu Mas. Nah sementara di dalam energi ini kan sebetulnya memang nggak murah. Ada biaya perawatan transmisi, ada perawatan pembangkit, terus kemudian energi primernya juga tidak murah. Nah mungkin karena kita menuntut murah begitu ya, konsumennya menuntut murah, ya akhirnya maintenance-nya mungkin agak dikurangin gitu Mas, yang jatahnya katakanlah perlu 1 juta dikeluarkannya 500 ribu. Nah ini kan tinggal masalah waktu kemudian Mas. Jadi tampaknya kalau Mas Haran, Mbak Siva punya otomotif nih, punya motor, nggak pernah kita servis begitu ya, itu kan begitu nanti ada gangguan kena semua kan lebih parah ini biayanya, perawatannya lebih mahal lagi. Nah cuman kan kita selama ini tuh doktrin untuk energi itu murah, BBM murah, bahwa kita kaya begitu. Kira ini ada evaluasi juga dari kita semua, termasuk mungkin Bapak Ibu pengambil kebijakan yang seringkali ketika proses kampanye itu ada sesuatu yang agak miss yang disampaikan. Misalnya nanti kalau saya terpilih atau partai kami menang, misalnya listrik murah begitu ya, terus kemudian BBM murah begitu. Padahal harga energi primer di pasar internasional itu yang nggak murah begitu Mbak. Ini jadi kayak BBM misalnya, BBM itu kan negara-negara tetangga sekarang jualnya udah 25.000, 30.000. Kalau kita kemarin Pertamax naik 16, 17.000 kan sudah berat sekali karena terbiasanya murah Mbak. Nah ini saya kira perlu awareness, perlu kesadaran bersama bagi kita. Apa yang katakanlah nggak enak ya perlu disampaikan nggak enak. Kalau memang warnanya putih, sampaikan putih, merah-merah begitu supaya kita semua, stakeholder semua, seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu paham begitu bahwa yang terjadi sebetulnya ini begitu, tahu konsekuensinya, sehingga kalau misalkan tarif listriknya ada penyesuaian itu tahu, oh iya memang untuk perawatan pembangkitan, untuk jaringan begitu, daripada kemudian nggak ada listrik sama sekali Mbak Mas ini, tapi kan pemerintah sampaikan secara utuh begitu, ini yang disayangkan begitu ya. Kalau leader di dalam konteks Muslim kan di zaman Rasul, zaman sahabat kan sampaikan detail ya pada yang dipimpin begitu. Ini kondisinya negara sedang kayak gini begitu. Tapi para pemimpinnya kan juga kasih contoh begitu. Misalnya ya sampai zaman Rasul aja kalau misalnya malam itu nggak berani nyalain lentera ketika katakanlah minyaknya itu dialokasikan pakai uang negara begitu. Nah ya harusnya kan ada contoh-contoh macam itu. Kalau kita bisa kasih contoh seperti itu kan rakyat juga paham sebetulnya bahwa ini untuk perbaikan bersama. Cuman kan seringkali sekarang ini kita disuruh berhemat, tapi ada pemandangan-pemandangan misalnya ada korupsi MBG 1 miliar per hari begitu. Jadi agak sulit nih Mas. Kalau kita mau ngajak masyarakat sama-sama kencangkan ikat pinggang begitu. Nah pemimpinnya ikat pinggangnya longgar. Enggak kan yang dipimpin disuruh kencangkan ikat pinggang. Nah, jadi agak sulit begitu ketika sekarang mau bicara kebenaran, sementara yang di sekitarnya ada pemandangan-pemandangan yang kontradiktif begitu. Saya kira ini PR bersama. Saya kira teman-teman MQFF punya kewajiban untuk menyampaikan edukasi secara berkala, berkelanjutan ke masyarakat. Saya yang ngajar juga kemudian sering mengisi materi-materi juga seringkali saya sisipkan bahwa ini loh sebetulnya informasinya, dan kita kembalikan ke kita semua. Kondisinya seperti ini, terus kita maunya seperti apa, begitu. Masalah, Mbak Siva.
2: Ya, baik, Masya Allah. Terakhir barangkali Pak Komaydi, ini kalau kita lihat, sebetulnya masyarakat juga sudah cukup aware terkait dengan kemandirian energi, ada juga sejumlah orang yang kemudian memiliki energi listrik mandiri, seperti memiliki genset ataupun panel surya. Kira-kira, apa ini saran untuk kemudian masyarakat untuk bisa mandiri juga dalam hal energi? Apakah hal seperti itu memang perlu untuk hadir lebih masif lagi Pak Komaydi atau seperti apa?
1: Iya, ini sebetulnya agak rumit kalau di Undang-Undang Kelistrikan Nasional itu kan by monopolinya diserahkan kepada PLN ya Mbak. Jadi sebetulnya nanti kalau di kapasitas tertentu masyarakat pun tidak dibolehkan. Misalnya ada ekspor impor PLTS begitu, itu kan sempat juga teman-teman PLN waktu itu agak keberatan ketika karena sedang oversupply begitu. Jadi misalkan Mas Harlan pasang PLTS atap gitu di rumahnya Mbak Siva pasang, itu kan tidak serta-merta kemudian disetujui oleh PLN, karena kan nanti jaringannya ke PLN begitu kan, pakai meterannya PLN Mas. Jadi itu kan ada ekspor impor. Jadi kalau Mas Harlan siang produksinya banyak, pasokan atau penggunanya sedikit, itu ada mandatori PLN harus beli listriknya Mas Harlan dari PLTS tadi. Nah sementara kan untuk di Jawa Bali itu kan tadi sudah kita ceritakan oversupply nih, sekitar 40% begitu. Jadi jualannya aja 40% belum laku, apalagi suruh beli yang dari situ begitu. Nah jadi masalahnya kompleks nih Kak, karena memang semuanya dimandatorikan by regulasi, monopolinya lewat PLN. Jadi teman-teman kalau Mas Haran punya PLTU, terus Mbak Siva katakanlah punya PLTA, itu nggak bisa tuh langsung jualan ke konsumen. Harus jual dulu ke PLN, PLN baru jual ke konsumen Mas. Nah jadi aturannya seperti itu, sehingga kalau masyarakat mau mandiri energi, mau punya pembangkit sendiri, kapasitasnya tertentu, saya kira juga ada aspek regulasi yang mungkin perlu dibenahi untuk jaga-jaga seperti ini. Tapi kalau masyarakatnya punya semua, nanti juga ada kekhawatiran nih, marketnya PLN kemudian ke siapa gitu Mas. Mbak Siva, jadi ini saya kira dari pemerintah untuk cari solusi yang terbaik harus berdiri di atas semua kepentingan. Saya kira helikopter view-nya perlu lebih tinggi lagi, masyarakat juga perlu dilindungi, perlu dijamin pasokannya, tetapi kepentingan bisnis badan usaha listrik dalam hal ini PLN juga harus tetap dijaga begitu ya. Jadi ini tugasnya pimpinan rumah tangga, pimpinan keluarga, harus adil ke semua anggota keluarga. Dalam hal ini ya tentu pemerintah yang diwakili pimpinan tertingginya presiden harus lebih bijaksana, kira-kira apa nih solusi terbaiknya. Poinnya adalah energi ini aksesnya harus tersedia secara berkelanjutan untuk seluruh tumpah darah Indonesia begitu ya. Kalau amanat dari Undang-Undang Dasar di pembukaan kan demikian ya Mas Harlan, Mbak Siva. Artinya itu yang harus diimplementasikan atau diwujudkan oleh pemerintah. Saya kira itu pesan saya Mas dan Mbak.
0: Baik Pak Komaydi, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang ya, sudah menyampaikan informasi manfaat juga di pagi hari ini.
1: Baik.
0: Lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim kembali Pak Komaydi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat Baik. Selalu dan lancar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja sahabat MK ya, kita berbincang bersama dengan pengamat energi sekaligus juga Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Pak Komaydi Notonegoro. Tadi yang menyampaikan beberapa pandangan juga ya sahabat Siva ya, kaitan dengan kondisi listrik yang di beberapa wilayah Indonesia belakangan ini memang terjadi pemadaman listrik, dan informasi dari sahabat MK juga yang berbagi nih di beberapa wilayah nampaknya masih ada juga wilayah yang terkena ya pemadaman bergilir ini, dan durasinya nih kalau rata-rata sahabat MK berbagi lebih dari 1 jam juga ya sahabat Siva.
2: Masya Allah, ya baik, dan ternyata ini yang masih terus diselidiki ya penyebabnya sahabat MK juga sahabat Herlan, karena kalau data yang tadi disampaikan oleh Reform Miner Institute sejatinya untuk Jawa Bali ini ada over capacity kelistrikannya, bukannya kurang sahabat MK. Tapi ini kemudian yang dicari apakah faktor dari intermisinya sahabat MK atau justru penyebab-penyebab lainnya yang kemudian menjadi adanya pemadaman bergilir yang sebagaimana kita rasakan beberapa waktu kebelakang. Tentu harapannya sahabat MK ini kita juga bisa ikut andil begitu ya, tapi tetap perlu memperhatikan regulasi yang ada. Tadi ternyata kalau mau memiliki maintenance ataupun juga memiliki sumber energi listrik mandiri, ini perlu ada izin tertentu dari PLN juga ya sahabat Heron, tidak boleh asal pasang panel surya ataupun juga tenaga listrik yang lainnya sahabat MK.
0: Iya, jadi perlu melek regulasi juga ya sahabat,
2: betul.
0: Nanti tidak boleh kemudian sembarangan tadi disampaikan, karena tadi persoalan listrik ini berdampak pada semua sektor ya, ini mudah-mudahan jadi menjadi evaluasi juga ke depan ya untuk seluruh pihak bagaimana menjaga begitu ya ketahanan energi di Indonesia ini melalui tadi energi listrik yang memang dibutuhkan hampir di semua sektor saat ini. Terima kasih sahabat Siva, kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kita akan sambung ke episode selanjutnya ya, atau di segmen lainnya dalam segmen Sudut Pandang. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga pagi hari ini sahabat MK yang sudah berbagi informasinya ya. Sahabat kita dari Ibu Parilah di GBA 3 pernah katanya mati listrik pada tanggal 10 Juni lalu. Jadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mati listriknya juga cukup lama. Ada sahabat kita juga dari Mahmud Tol Soroja. Seharusnya ada informasi kalau ada informasi terkait dengan pemadaman, katanya kalau ada memang pada pemadaman bergilir. Jadi sahabat kita ini juga kemarin dari asar sampai maghrib terjadi pemadaman juga. Ada Bu Yanti di Antapani pada hari Selasa lalu katanya tanggal 9 Juni terjadi pemadaman listrik juga di Antapani kurang lebih 1,5 jam ya, dari jam 10 sampai 11.30. Terima kasih sudah berbagi informasinya juga. Ada Pak Sandi di Banjaran juga. Kemarin sore katanya sekitar maghrib hingga malam, kurang lebih jam 7 malaman, selama 1 jam ini terjadi juga pemadaman di wilayah Ciatil, Tegalega. Waktu berdinas juga nih Pak Sandi ya. Terima kasih informasinya Pak Sandi. Ada Ibu Dewi di Cimahi juga, hari Rabu dan Ahad yang lalu ini sempat juga terjadi pemadaman listrik saat mengikuti majelis taklim juga di masjid katanya. Lebih dari 1 jam bahkan, sehingga kegiatan majelis taklim juga berjalan kurang efektif karena peralatan yang digunakan menggunakan tenaga listrik juga. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi. Ada sahabat Mahadi juga, terima kasih. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan di daerah Cimenyan belum mengalami pemadaman listrik katanya beberapa waktu terakhir. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada Ibu Ira Irmanu, terima kasih. Di komplek sering juga katanya cukup sering terjadi padam listrik, hampir setiap bulan selalu ada. Pernah di sore hari hingga tengah malam juga pernah. Antisipasinya sewaktu-waktu ini menjaga baterai ponsel tetap terisi penuh karena dipakai fungsinya juga untuk penerangan katanya ya. Dan tetap sedia juga penerangan yang lain seperti lilin. Terima kasih Ibu Ira ya sudah berbagi juga. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dalam segmen Bincang Parenting hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bang Muhammad Adia Nugraha. Bang Adia ini penulis buku Kelar Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Dalam segmen Bincang Parenting hari ini kita akan berbincang seputar bagaimana mengarahkan anak agar mencintai kebaikan. Seperti apa selengkapnya sesaat lagi bersama dengan Bang Adia.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Buruan, Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh. Mar, buruan, Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam.

0: Ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
1: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
0: Iya, niatnya doang.
1: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
0: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
1: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
0: jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
0: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
1: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
0: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
1: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi.

0: kembali menyambung ya kebersamaan kita pagi hari ini dalam segmen Bincang Parenting. Hari ini kita akan bersama dengan Bang Adia Nugraha untuk membincangkan satu topik sahabat MK, bagaimana mengarahkan anak agar mencintai kebaikan. Nah, sudah bersama kita Bang Adia, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Herlan.
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang Adia
1: di pagi hari ini. Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa silaturahim lagi Bang Adia hari ini. Dan ya, sahabat MK juga sudah bersiap nampaknya menantikan bisa jadwal Bang Adia nih setiap hari Selasa di pekan ini. Dan satu topik yang kita akan bincangkan ini bagaimana mengarahkan anak agar mencintai kebaikan. Pastinya ini harapan setiap kita, setiap orang tua ya, pasti ingin anaknya cinta pada kebaikan. Ini seperti apa? Kita awali Bang Adia sambil menyapa sahabat MK.
1: Baik, makasih Bang Herlan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat teman-teman MK, sahabat MK dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebuah judul yang sangat menarik ya, tentang anak, bagaimana membuat anak kita mencintai kebaikan. Yang harus ditanamkan pertama, sekali lagi, dalam ilmu parenting, kita sebagai orang tua harus paham betul bahwa anak ini bukan milik kita. Anak ini bukan punya kita, tapi anak ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah kepada kita. Kenapa harus ditanamkan kembali pemahaman itu? Karena kalau misalkan kita berpikiran dia punya kita, nanti kita akhirnya melampiaskan apa-apa yang belum pernah kita capai dulu kepada anak kita. Kita akhirnya menjadikan anak kita sebagai objek obsesi. Kita menjadikan anak kita sebagai kepoyan namanya orang punya gitu kan. Ada orang yang dulu contoh misalkan nabung tuh, nabung banyak untuk beli kendaraan. Setelah kendaraannya terbeli, ternyata enggak dirawat. Enggak seperti ketika dia pengen gitu. Pas udah punya enggak seperti dia pas dia lagi pengen tuh usaha beneran, tapi pas sudah punya dia kayak cuek gitu aja. Nah, begitupun pola kepemilikan kita ketika sebelum punya anak kan ikhtiarnya luar biasa. Nah, ketika sudah punya anak karena ngerasa ini anak punya saya, Masya Allah, akhirnya kita berpikir ya sudah, kita akan lakukan apapun yang menurut kita benar. Nah, yang harus di mindset yang pertama adalah anak adalah milik Allah yang kita ditunjuk sebagai orang tua yang menjaga amanah. Namanya amanah kan tanggung jawab. Ditanggung di dunia, dijawab di akhirat. Selama di dunia kita tanggung nih, membesarkannya, biayanya, ininya. Nanti selama di akhirat kita akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan

0: Allah berikan. Gimana dulu, diapain tuh anak, dikasih pelajaran apa, dikasih makan apa. Nah, itu yang jadi pemahaman kita semua, bahwa yang mindset yang pertama, anak bukan milik kita. Anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga dan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, teman-teman yang harus dipahami betul sama kita sebagai orang tua adalah children see, children do. Anak itu melihat dan anak-anak akan meniru. Mereka akan betul-betul seperti spons kanvas putih yang meniru apa yang bisa mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itulah anak-anak. Maka kalau misalkan ada orang tua yang anaknya ngomong kasar, ada orang tua yang kaget ngelihat anaknya misalkan berperilaku yang tidak sewajarnya, yang harus dilakukan kita sebagai orang tua, jangan memarahin dia. Langsung marah dan langsung kecewa. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita muhasabah dulu. Jangan sampai ternyata dia tahu itu, dia ngelakukan itu gara-gara ngelihat kita. Contoh gitu. Anak teh susah sholatnya, diengke-engke, susah ininya. Nah, daripada kita marah-marah, awas ya kalau nggak sholat. Istighfar dulu, jangan sampai selama ini ketika azan kita masih di rumah, ketika azan kita masih tidur, ketika azan kita masih main handphone, dan anak kita ngerekam itu semua. Jadi walaupun anak kita belum bisa lihat, anak kita belum bisa ngomong, anak kita masih bayi, anak kita masih balita, dia ngerekam semuanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu menjadi sebuah rekaman yang akhirnya menjadi tolak ukur. Oh, gini orang tua aku. Maka sebelum kita bersibuk berpikir bagaimana anak kita cinta pada kebaikan, goals utamanya, apakah kita hari ini sudah menjadi orang tua yang cinta pada kebaikan? Jadi jangan sampai kita menuntut, karena tadi ya kita berpikir, oh ini anak punya saya, ini anak punya saya harus memberikan yang terbaik. Anak ini adalah anak kebanggaan, akhirnya dia dituntut untuk memenuhi obsesi kita. Saya sering datang tuh kan, Kang Herlan, Ustadz mohon doanya semoga anak saya jadi hafal penghafal Quran, kata dia, orang tua bawa anak kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana, ibu udah hafal berapa juz? Oh saya emang gak hafal Quran, anak saya aja. Loh, emang orang tuanya ibu gak pengen juga punya anak menghafal Quran gitu, ya kan? Artinya apa? Artinya sebelum kita ngedorong anak kita untuk cinta Quran, untuk sayang sama kehidupan yang baik, sama semua nilai-nilai kebaikan, kita pahami dulu. Oh ternyata anak adalah amanah. Yang kedua, anak akan meniru. Dia adalah peniru ulung. Dia adalah copy paste ulung. Dia akan melihat, oh ini yang aku lakukan. Maka jauh sebelum kita menuntut anak, yuk sama-sama para orang tua, para ayah, para bunda, evaluasi kembali diri kita, evaluasi kembali niat kita. Jangan sampai kita saja masih jauh dari nilai-nilai kebaikan, maka akan sulit anak-anak kita dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, itu kurang lebih sebentar ya Bang Herlan.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi hal yang perlu orang tua sadari dulu di awal adalah bahwa anak bukan milik kita, muhasabah diri juga, karena anak tadi children see, children do. Pasti melihat orang tuanya. Kenapa seperti itu? Pasti lihat orang tuanya gitu ya Bang ya.
0: Betul.
1: Baik. Baik, kita nanti akan coba undang juga sahabat MK di pagi hari ini untuk bergabung juga ngobrol ya Bang Adia. Yeah. Dengan kita hari ini, silakan manfaatkan layanan interaktif sahabat MK ya di 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MK FM. Silakan manfaatkan untuk langsung kita bertanya ya kepada Bang Adia. Seputar hal yang saat ini tengah dihadapi juga di keluarga atau sedang membersamai anak juga, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Nanti kita sapa Bang Adia yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu jeda sejenak Bang Adia. Siap. Sebelum kita menyambung, dan sahabat MK, ini sebagai ikhtiar kita juga ya, yang saat ini sedang mempersiapkan kebersamaan dengan pasangan atau nanti mempersiapkan juga kebersamaan dengan pasangan atau istri, agar mudah-mudahan ini senantiasa juga terus berikhtiar untuk satu frekuensi sahabat MK. Alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Bukunya buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tetangga. Nah ini buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya ini berdua ya, suami, istri, atau calon pasangan. Nah karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 saja sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. Silakan dicatat ya nomornya untuk Anda pesan buku karya Bang Adia dan Teh Pipit ini di 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah sahabat MK, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Kita akan sambung bincangnya dengan Bang Adia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: 53 menit lepas dari jam 7, sahabat MK. Kita sambung kembali obrolan kita dengan Bang Adia. Dan kami masih nantikan Anda, sahabat MK, untuk menyampaikan atensi Anda, pertanyaan. Mudah-mudahan lebih banyak nanti interaksi dari Anda agar lebih luas juga nanti diskusinya dengan Bang Adia ya. Dan bisa memfasilitasi juga sahabat MK yang mungkin punya persoalan nih seputar topik bincang kita hari ini. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Baik Bang Adia, kita menyambung kembali di termin yang kedua ini ya Bang. Sudah ada beberapa atensi yang masuk, sebelum kita nanti lengkapkan topik bahasan kita, kita terlebih dahulu menyapa ya Bang ya.
1: Boleh, boleh, silakan.
0: Ada Mamah Lutfi di Patrol. Ini Mamah Lutfi menyampaikan, "Assalamualaikum, izin katanya Bang Adia bertanya, kira-kira kenapa dan harus seperti apa ya sebagai orang tua kalau anak dikasih nasihat itu suka ngambek duluan katanya. Iya-iya, tapi kadang tidak dilakukan. Dan sebagai orang tua juga pinginnya gimana gitu. Terus kalau dipanggil, suka diam saja. Kalau marah baru aja menyaut." Nah ini seperti apa Bang Adia katanya?
1: Jadi Masya Allah, kalau misalkan cara kita ngobrol sama anak itu berpola ya teman-teman. Kalau misalkan hari ini anak-anak tuh gampang ngambek, gampang marah, terutama pas lagi dia punya me time-nya, lagi main handphone, lagi nonton TV, disuruh ngelakuin sesuatu tuh langsung ngambek atau langsung nggak mau ini ya, pura-pura nggak dengar dan segala macam.
0: Yeah.
1: Jangan bilang oh ini mah anak zaman sekarang, enggak, kita juga dulu gitu. Ya kan? Dulu ke Kang Herlan
0: dipanggil-panggil,
1: ya kan, dipanggil-panggil pulang mau maghrib tuh asik we main bola kalau belum azan makan. Nah bentuknya sekarang mungkin gadget. Namanya anak memang dunianya bermain, dia punya dunia sendiri dengan apa yang sedang dia hadapin. Makanya tugas kita sama orang tua, jadi selaku orang tua itu nggak boleh marah manggil anak, nggak boleh dengan murka. Bahkan ya Nabi Nuh alaihi salam, anaknya itu Kanan tidak mau naik kapal, ya kan, tidak mau naik kapal ketika banjir bandang besar, hewan-hewan naik ke kapal, orang beriman naik ke kapal, tapi Kanan tidak mau naik kapal. Bayangkan ketika itu Nabi Nuh masih menyeru anaknya dengan sebutan apa, wahai anakku tercinta. Artinya apa? Separah itu dalam ini ya, dalam redaksinya itu tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kesal. Kenapa? Karena tadi Nabi Nuh sadar bahwa dia adalah titipan. Tugasku bukan merubahnya, tugasku mengajak dia dengan yang terbaik. Maka bunda, ayah, sama-sama. Ini yang ngomong juga nih, anak-anaknya masih pada kecil nih. Yang ngomong ini anaknya usia 8 tahun, 5 tahun, 3 tahun, masih bayi. Dan Masya Allah, kalau udah mereka rebutan nonton, rebutan apa. Dan saya bilang sama istri, itulah yang bakal mereka ingat. Disitulah mereka akan mengerti satu sama lain. Ya udah, kita akhirnya coba memahamkan, coba pelan-pelan mengajarkan. Dan tadi, dia gak bakalan ngerti langsung. Karena kita juga butuh proses untuk mengerti, maka dia juga harus butuh proses. Kalau saya sama istri ya, ngobrol ya, kadang ketika anak kita susah dipanggil, terus anak kita ngambekan, kita suka lihat-lihatan, mirip seseorang ya, aku bilang. Karena kalau gak mirip aku ya mirip kamu gitu. Makanya kita istighfarin banyak-banyak gitu. Cita tema gini, ayah gini. Saya bilang, mirip siapa ya? Ya mirip ibu ya, udah istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, saya melakukan dengan baik. Nah, tipsnya, kalau tips cara ngobrolnya bunda, kalau anak bunda adalah laki-laki, maka ajak ngobrol ketika dia sudah makan. Ya kan? Ajak ngobrol ketika dia sudah makan, sudah kenyang, sudah mandi, baru diajak ngobrol, dinasehatin. Dan kalau ngobrol sama anak laki-laki itu bunda-bundanya gak boleh berdiri, dianya duduk. Sama-sama sejajar, matanya saling melihat, gak pegang handphone, itu ngobrol. Itu. Kalau bunda anaknya perempuan, pastikan sebelum bunda ngasih nasihat, bunda tanyakan dulu apa yang mau dia sampaikan. Teteh sehat hari ini? Teteh apa tadi di sekolah ada apa? Teteh lagi kesal sama siapa? Masya Allah. Nah, itu ketika dia sudah meluapkan apa yang dia rasakan, baru kita yang memberikan insight. Nah, pendekatan-pendekatan ini haruslah kita coba kembangkan. Nanti semakin besar usia anak, semakin banyak ya pola tips pendekatannya. Tapi minimal tadi mindset awalnya kita nggak bakal bisa ngerubah mereka secara langsung. Kita cobanya ya ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan dan doakan yang baik-baik. Lebih kayak gitu Bang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Sambil menantikan nih sahabat MQ yang sedang menyimak untuk menyampaikan pertanyaan, silakan sahabat MQ ya, kirimkan pertanyaannya langsung, nanti akan dibahas bersama dengan Bang Adia ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nah Bang Adia, jadi penasaran juga nih kaitan dengan biasanya ada orang tua yang mencoba cara mendisiplinkan anaknya itu dengan punish and reward and punishment gitu ya. Nah, kadang anak itu jadi kemudian terpicu berbuat baik semisal karena mungkin ada reward atau takut ada punishment. Nah, bagaimana nih kita bisa melihat perbedaan tersebut dan apakah dampaknya ini baik juga ketika anak itu melakukan sesuatu tuh karena memang takut dihukum dan ingin reward gitu Bang Adia?
1: Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget Bang Erlan. Kalau saya bersama para guru itu memahami bahwa anak sebelum balig itu dia tidak bisa menentukan yang baik menurut dia.
0: Baik.
1: Sebelum balig itu yang paling tahu itu kita. Jadi kalau misalkan beres TK terus tawarin, "Aa mau masuk SD mana?" Mana dia ngerti, ya kan? Paham. Maka kita harus nge-push, kasih tahu, di sini lebih baik. Kita kasih motivasi. Nah, punish and reward itu polanya sebetulnya pola yang memang Allah ajarkan juga bagi orang-orang yang Islamnya baru perdana. Orang-orang yang baru masuk Islam kan dilihatinnya punish and reward. Dia gak bakal mengerti ibadah dengan ikhlas, ibadah dalam bentuk syukur, sholat sebagai kebutuhan, gak bakal paham. Orang-orang di level Islam perdana, dia pahamnya adalah ketika sholat dapat pahala, ketika gak sholat dapat dosa. Ya kan? Sedekah melipat gandakan harta, itu kan motivasi. Nah, level kalau di bahasan guru kami, di bahasannya, itu level imannya iman anak-anak, yang mana dalam kehidupannya butuh punish and reward. Ayo puasa, kalau tamat nanti dikasih motor, dikasih motor, dikasih sepeda, maksudnya anak kecil kasih motor, dikasih sepeda, misalkan ya, dikasih ini, gak masalah. Selama dalam kurun waktu yang wajar, tapi jangan sedikit-dikit, memang full punishment juga, jangan dikit-dikit full reward juga. Karena polanya gini, ketika dia merasa awalnya mungkin terpaksa bangun subuh, ya kan? Terus akhirnya mulai terbiasa. Nah, reward yang disampaikan ini gak harus barang. Kadang tuh kita berpikir, Ustadz, masa dikit-dikit dia minta jajan. Kayak anak saya ini usia 5 tahun sekarang, 5-8 tahun. Omar mau tidur malam, ayah, nanti kalau bangun subuh Omar mau jajan segini ya, boleh gak? Sok, boleh. Tapi subuhnya di masjidnya sama ayah. Iya, langsung tidur dia. Subuhnya besok bangun, ayo mau jajan, ayo, gak apa-apa. Awalnya gitu, tapi kelamaan-kelamaan dia ngerasa bahwa ketika dia gak bangun ke masjid, dia ngerasa kehilangan momen. Akhirnya gak minta jajan lagi. Karena dia udah ngerasa menikmati di masjid, subuh ketemu teman-temannya, subuh di masjid dia dipuji sama orang lain, nah kan? Nah makanya reward itu kadang bukan dalam bentuk barang atau uang saja. Reward juga bisa dalam bentuk apresiasi. Saya kalau misalkan ngobrol sama anak-anak, misalkan anak nomor satu saya itu Mariam, usianya 8 tahun, senangnya mewarnai dan menggambar. Setiap dia beres menggambar, tugas saya cuma satu. Saya tempel hasil gambarnya di pintu kamarnya. Bahkan beberapa gambar yang bagus, saya kasih figura, saya tempel di kantor saya. Itu reward bagi dia. Dia ngerasa terapresiasi bahwa apa yang dia kerjakan, ternyata bagi ayahnya seberharga itu. Kemarin dapat inspirasi, beberapa karyanya mau saya scan, mau saya jadiin kaos nanti. Saya pakai ketika jalan keluar, saya pakai lukisan anak saya gitu. Itu dalam rangka membesarkan hati dia bahwa apa yang aku kerjakan, apa yang aku sukai ternyata dihargai gitu. Nah, reward tuh di situ. Jadi ketika kita memberikan atensi, memberikan penghargaan, itu justru membuat anak kita ngerasa bahwa kebaikan yang dia kerjakan itu ternyata disukai dan diapresiasi. Punishment gimana? Punishment juga boleh. Tapi lihat kondisi anaknya. Kalau kata Rasulullah kan, anak usia 7 tahun masih belum mau sholat, cepret gitu ya. Kenapa harus dicepret? Kenapa harus dipukul? Walaupun pukul itu artinya dipaksa gitu ya. Karena tadi membiasakan. Ada anak misalkan usia 11 tahun perempuan belum balig, belum pakai jilbab. Sebenarnya secara syariat tidak harus pakai jilbab. Tapi dalam pembiasaan mungkin dari kecil dia sudah pakai jilbab. Ya kan, di sekolah kami di Pontianak itu bahkan sampai level kaos kaki. Kalau misalkan mereka main sepedahan tuh, aduh lupa kaos kaki ayah, malu kalau gak kelihatan. Akhirnya ditanamkan perempuan tuh mahkotanya rasa malu, nah ditanamkan. Nah, Itu tuh penanaman-penanaman itu mulainya dari mana? Dari punish and reward dulu, dikasih tahu. Nanti kalau ini dapat ini ya, kalau nggak gini nanti nggak dapat ini ya. Tapi nggak selamanya diberikan hadiah-hadiah itu juga diberikan pemahaman pelan-pelan agar anaknya juga paham apa yang dia sedang kerjakan. Kurang lebih kayak gitu, Bang Herlan.
0: Baik-baik, alhamdulillah ya. Jadi memang itu proses awal ya Bang ya, tidak apa-apa
1: awal,
0: gitu ya.
1: Betul. Ya kita aja gitu, puasa kan diiming-imingi, misalkan sedekah nanti dibalas 10 kali lipat, dibalas 700 kali lipat, itu kan iming-iming yang Allah berikan pada kita biar kita mau memulai gitu. Gitu kurang lebih.
0: Baik Bang. Siap. Dari topik kita dari Bang Adia nih, ada hal yang ingin kembali dilengkapi ya. Tidak Bang?
1: Siap. Nah sekarang saya mau ngajak bahwa orang tua hari ini jangan sampai lupa ada 4 step dalam proses mengenalkan kebaikan pada anak. Ini sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, tapi kayaknya worth it untuk kita ulangi kembali di tema ini. Karena ternyata ketika kita mengajak anak pada kebaikan, itu adalah usaha yang kita lakukan seumur hidup kita, sampai kita nanti meninggal atau sampai anak kita nanti meninggal. Kita gak tahu yang meninggal duluan. Tapi konsep utamanya, mengenalkan dia pada kebaikan dan mengajak dia pada kebaikan, itu adalah kerjaan, amalan yang memang tidak akan pernah berakhir kecuali kita meninggal dunia. Maka steppingnya apa? Steppingnya seperti yang bisa saya sampaikan, A, B, C, D. Ketika kita punya anak dan kita betul-betul ingin dia jadi orang baik, maka yang pertama adalah ajak. A-nya itu ajak. Ajak dia dalam kebaikan, libatkan dia dalam kebaikan. Kalau di kami di Pontianak ada beberapa kegiatan sosial, nganter beras, gerakan infak beras ke pondok pesantren. Anak-anak saya kalau udah distribusi hari nanti tanggal 20 kami distribusi ke pondok pesantren nganter beras. Itu mereka hari Sabtu kan libur. Saya ajak, ayo sama ayah jalan-jalan. 3 anak saya ajak naik motor, kadang naik mobil, ikut truk beras. Dalam rangka apa? Terlibat. Bahwa mereka tuh senang dalam kebaikan. Atau mungkin diajak ke masjid, yang paling sederhana. Diajak ke masjid, ayo ke masjid subuh-subuh. Mereka tuh senang banget. Jadi subuh ke masjid bagi mereka tuh bukan hukuman, tapi tidak bangun subuh tuh jadi kayak kekurangan gitu. Aduh, gak bangun subuh nih, gak enak gitu. Kenapa? Karena dari kecil sudah diajak. Ini mohon maaf, anak saya yang paling bayi ya, itu baru 4 bulan. Dan kalau subuh, dia jamnya dia bangun. Kadang saya gantian sama istri, ibu beres-beres, siap-siap. Ayah udah sholat qobliyah di rumah, adek gantiin popok, ayah bawa ke masjid. Jadi si bayi 4 bulan itu saya gendong ke masjid. Pas sholat, saya taruh di masjid, di tempat sujud, ya, pas sujudan gitu. Dia gak teriak, gak apa diikut. Ngikut lihat vibe-nya masjid, dia lihat kondisi ini segala macam. Beres sholat, salaman, saya kembali pulang gendong bayi. Nah, pola itu sebetulnya saya terapkan dari anak dari anak pertama sampai anak keempat tuh dikenalkan, diajak dulu. Dia jangan sampai dia ngerasa asing, Bang Herlan. Masalahnya sekarang kita pengen anak kita jadi hafid Quran, tapi nggak pernah diajak dikenal sama Quran. Ini cerita ya, dulu ini masya Allah saya kan orang Bandung. Sekolah di Gontor, di Jawa Timur. Kok berani ibu saya nyekolahkan? Ternyata dari kelas 4 SD, saya sudah diajak mengenal dunia pesantren. Ibu saya tuh kalau liburan sekolah, itu ngajak apa? Ngajak sanlat di Darut Tauhid. Jadi saya diajak dulu. Oh seneng ya pesantren ya? Seneng ketemu teman baru ya? Seneng ketemu kakak SSG ketika itu ya? Oh seneng, kelas 5 ikut lagi sanlat, kelas 6 ikut lagi sanlat. Akhirnya ketika ditanya ketika SD mau kemana? Mau ke pesantren. Saya ke pesantren di Al-Aqsa di Jatinangor. 3 tahun di sana, saya senang dengan dunia itu. Saya bilang, saya pengen ke Gontor, Jawa Timur. Belum ngerti Jawa Timur di mana. Akhirnya berangkat ke sana. Nah, kenapa saya akhirnya punya ketertarikan pada dunia pesantren, pada pondok? Karena dari kecil diajak. Diajak mabit, ya kan? Dikenalkan dengan itikaf, dikenalkan dengan dunia pesantren. Akhirnya saya tertarik dan mau. Nah, itu yang pertama, ajak dengan kebaikan. Terus yang kedua, B-nya itu adalah bicarakan kebaikan. Bicarakan yang baik-baik. Jangan sampai selama ini yang kita bicarakan di rumah bukanlah hal yang baik. Mohon maaf, bunda sama ayah ngomongin orang depan anak. Anak kita ngerekam. Ih, si fulan gini ya, si fulan gitu ya. Anak kita bilang, emang oh, terus dia ngomong pas dia main ke rumahnya, mama aku nyeritain mama kamu loh, misalkan gitu kan. Kan jadi something error gitu.
0: Yeah.
1: Jadi coba bicara yang baik-baik. Ya kan? Ya Allah juga bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. jaga omongan. Kalau kita menjadi orang beriman, bertakwalah dan jaga omongan kita dengan omongan yang baik. Nanti Allah akan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita, termasuk memperbaiki apa yang kita lakukan pada anak kita. Makanya ucapkan yang baik-baik. Ini anak saya yang umur 3 tahun lagi senang banget ngomong binatang, karena dia lagi belajar binatang kan. Dan ketika dia ngomongin binatang yang, ya kalau kita-kita mah kasar, kakak-kakaknya ketawa kan. Dia ngomongin apa gitu, ketawa-ketawa. Dia akhirnya dia anggap itu lucu. Nah saya bilang, "Dek, gak boleh, itu gak boleh. Kalau dia marah sama ayah itu, ayah ini disebutin sama dia. Eh gak boleh, itu hak kasar. Tapi kan itu binatang." Iya kalau ada binatangnya, sebut. Karena kalau di Pontianak, kita gak mayoritas muslim ya. Di tetangga-tetangga kami banyak orang yang melihara hewan. Pas lewat, nah itu baru namanya hewan. Ini guguk. Tapi kalau ngomong sama manusia gak boleh. Oh gitu ya, itu diulang lagi sama dia besoknya. Tapi gak masalah, namanya anak-anak kan. Tapi minimal kita gak pernah nyontohin itu. Nah, makanya bicarakan hal yang baik-baik di rumah agar anak terbiasa mendengarkan hal yang baik. Terus yang ketiga, say. Nah, ini yang krusial tadi yang saya sampaikan. Contohkan yang baik-baik. Karena anak tadi konsepnya children see, children do. Maka konsepnya kita harus jadi contoh. Bukan ngasih contoh, Kang Herlan. Kalau ngasih contoh itu sekali doang. Nih lihat ya, ini lihat ya, itu ngasih contoh. Kalau jadi contoh, 24 hours. Kita yang nyontohin. Anak kita minum berdiri pakai tangan kiri, gak pakai bismillah. Gluk, gluk, gluk. Hei, kamu. Eh, iya. Dia bilang, ayah juga gitu. Ya kan? Saya tuh kadang lagi care free day misalkan. Mau minum berdiri. Terus ada anak saya bilang, liatin. Dia tuh lagi ngeliatin. Apa, mau lihat ayah minum berdiri? Enggak, ayah minumnya duduk. Kayak bilang gitu. Awas ya kalau minum berdiri, layas robana ahadukum kok iman. Karena di sekolah udah belajarin.
0: Iya.
1: Tapi kita jadi contoh. Ketika kita bangun lebih awal, kita bersikap seperti apa, datang tepat waktu, kita ke masjid, apapun itu jadi contoh. Makanya kalau misalkan saya sama istri sering banget muhasabah kalau ngeliat anak-anak tuh aneh-aneh, kita langsung istighfar. Pernah ngobrol sama istri, tiba-tiba keluar kata-kata, apa ya gini-gini? Ya Allah mirip banget ya. Saya bilang gitu. Iya astagfirullahaladzim, ayah maafin ibu. Gak boleh, gak usah minta maaf ke ayah. Minta maaf sama Allah. Saya bilang, ayah juga sama banyak salah. Kalau kadang anak saya kalau marah percis banget sama saya. Ya Allah, saya bilang. Kalau ngeyel, anak yang laki-laki tuh plek ketiplek ngeyelnya. Akhirnya saya bilang, ya iya udah. Nah jadi mencontohkan yang baik-baik itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Jadi contoh, bukan cuman kasih contoh. Karena Rasulullah ya jadi contoh hidupnya. Nah jadi orang tua yang baik itu baru akan bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang baik. Terakhir, sebagai orang tua yang pengen anaknya jadi baik, doakan yang baik-baik. Setelah ajak, bicarakan, contohkan, puncaknya adalah doakan. Jangan putus mendoakan. Walaupun dalam perjalanannya nanti ternyata anak kita harus mengalami roller coaster kehidupan, apapun itu, jangan putus mendoakan. Karena doa orang tua adalah yang terbaik. Dan ayah, bunda, izin, jangan sampai kita melakukan amalan maksiat yang membuat doa kita tertolak. Apa itu? Makanan-makanan yang haram. Rasulullah pernah bilang ke sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, "Sa'ad, perbaiki makananmu, maka Allah akan mengabulkan doamu." Bayangkan saat ini adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Masih harus memperbaiki makanannya. Artinya jaga apa yang dimakan. Maka ayah, bunda hari ini yang sedang ikhtiar. Ini walaupun tanggal merah ya. Mungkin masih ada yang kerja, masih ada yang masya Allah masih berkhidmat dengan apapun amanah yang diberikan. Jangan sampai bawa pulang sesuatu yang haram. Nauzubillah misalkan ada ayah yang kerja, terus dia bilang, "Ustadz, saya mah pulang ke rumah bawa uang bersih, uang-uang yang abu-abu saya aja yang pakai." Gak boleh pak, nanti kalau bapak pakai uang yang kayak gitu, doa bapak tertolak. Nanti senjata apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan anak kita? Perintahnya Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Tugas kita tuh menyelamatkan diri kita sendiri. Maka para ayah, selamatkan dirimu dari api neraka. Jangan pengen jadi lilin, biarlah anak saya masuk pondok pesantren, biarlah saya bermaksiat. Jangan, para bunda yang single mother, apa segala macam, jangan membenarkan maksiat dengan alasan aku berkorban untuk anak. Enggak. Tugas kita ngejaga diri kita dari api neraka, baru kita bisa menyelamatkan keluarga kita. barat ini, Kang Herlan, kalau naik pesawat tuh, ketika nanti tekanan udara rendah, masker akan turun. Yang bawa anak pakai masker kalian dulu, baru pakaikan pada anak setelahnya. Jangan sampai kita sibuk pakaikan anak, belum kepake kita pingsan, maka meninggal dua-duanya. Nah, jadi konsep utamanya dalam Islam juga sama. Tugas kita sebagai orang, sebagai ibu, sebagai orang tua, jaga makan, jaga harta halal. Agar apa? Agar doa yang kita panjatkan tidak tertolak. Jangan sampai kita selama ini kasabnya halal, tapi eksekusinya tidak halal. Maka bunda-bunda yang hari ini menjadi bendahara rumah, manajer keuangan rumah, hati-hati dalam belanja. Cek halal apa tidak. Betul-betul halalan thayyiban. Jangan enakan, murahan, viralan, cashbackan. Bah, gak ngerti halal haramnya. Wah, ini enak Ustaz, dari luar negeri. Tadi cek, ternyata ngandung gelatin. Ternyata ngandung gelatin dari hewan yang haram. Ternyata ngandung, Masya Allah, tabarakallah. Jadi, tugas kita sebagai orang tua di puncaknya adalah mendoakan. Saya sering ngobrol sama orang-orang hebat. Ini cerita guru saya, Kang Herlan, Ustaz Luqmanul Hakim di Pontianak. Saya nanya, kita sering dengar beliau orang tuanya tuh amalannya apa, kan mamanya tuh, ibunya tuh single mother kan, karena Ustaz Luqman tuh kelas 2 SMA ayahnya meninggal. Katanya, kok bisa membesarkan orang kayak Ustaz Luqman gitu. Mamanya bilang, saya kalau nengok Luqman ke Gontor, katanya, saya suka bawa bersih apa, beli sikat, beli pembersih lantai, nyikat toilet tamu. Disikat, dibersihkan apa toilet ruang tamu tuh. Itu ada berapa bilik, ada 8 sampai 10 bilik tuh dibersihkan sama beliau. Setelah beliau bersihkan toilet ruang tamu itu, beliau berdoa sama Allah, ya Allah, aku gak bisa ngasih apa-apa. Semoga dengan amalanku bersih-bersih toilet ini, anakku jadi anak yang bermanfaat. Wah, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Jadi, saya tuh langsung melihat, oh ternyata, saya bisa ngobrol sama Bang Herlan hari ini. Ini adalah kebaikan dari doa-doa orang tua. Orang tua saya tirakat, orang tua saya ikhtiar. Kebaikan dari doa-doa istri. Istri saya ikhtiar, nahan, apa segala macam. Ya, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh dia akhirnya berpuncak pada doa. Dan doanya membawa kebaikan pada kita hari ini. Maka tugas kita pada orang tua puncaknya adalah mendoakan anak-anak kita. Jadi orang-orang yang dekat dengan kebaikan. Dan jadi orang-orang yang bisa membawa kebaikan pada orang lain. Gitu Kang Herla.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan sahabat MK ini inspirasinya sampai juga nih sahabat MK, pada sahabat MK, karena Masya Allah ya, tadi saya juga banyak dapat inspirasi nih dari obrolan kita pagi hari ini dengan Bang Adia. Kita nanti sambung kembali Bang Adia, masih ada satu termin kebersamaan kita. Sahabat MK yang sedang menyimak juga silakan, kami masih nantikan atensi dari Anda untuk nanti langsung dapat kita bahas ya dengan Bang Adia. Kami akan segera kembali sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat. Dan sahabat MK ini Alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan juga menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi sahabat MK kalau dibacanya ini berdua ya, suami istri atau calon pasangan juga. Jadi bukunya itu ada dua sudut pandang ya sahabat MK tadi. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri tadi, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 aja. Jadi langsung dapat dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. Silakan dicatat nomornya untuk sahabat MK pesan, 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Masih ada satu termin sahabat MK, selepas beberapa informasi berikut kami hadir kembali untuk Anda dalam Bincang Parenting pagi hari ini bersama Bang Adia Nugraha.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Terima kasih sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di termin yang terakhir ya sahabat MK. Silakan, masih ada cukup waktu, masih leluasa juga waktu kita untuk Anda dapat menyampaikan pertanyaan atensi Anda ke 0811-224-1027. Silakan dapat Anda kirimkan pertanyaannya. Nanti pertanyaannya langsung kita akan bahas bersama dengan Bang Adia ya. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Di termin yang terakhir Bang Adia ya, kita kembali sambung bincang kita. Ini sudah kembali ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya, ini Hajah Acu. Menyampaikan saja, menyapa di pagi hari ini. Alhamdulillah katanya Pak Ustadz, semoga jadi ilmu yang manfaat. Tadi Hajah Acu ini sudah menyimak juga dari awal perbincangan katanya. Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Berikutnya ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan dari 085796 sekian-sekian. Bang Adia izin bertanya katanya, kalau di rumah sering membersamai anak-anak nih, kakak beradik ini kadangkala cukup sering juga bertengkar karena hal sepele. Ada kemudian dari situ terlihat katanya karakter dari masing-masing anak ini. Yang satu mah katanya lebih mudah kalau mau maafan, yang satu itu kadang suka susah katanya Bang. Nah, apakah memang pembawaan karakter ini juga fitrah anak, dan bagaimana orang tua juga bisa terus mengarahkan sesuai dengan karakter mereka, atau sebetulnya ada karakter-karakter yang bisa juga ditanamkan oleh orang tuanya, dan bagaimana katanya Bang Adia menjadikan momen ini jadi bisa menjadi sarana untuk mengajarkan kebaikan juga katanya untuk anak-anak.
1: Ya, Masya Allah. Ini kalau anak-anak masih kecil tuh berantem, rebutan, bertengkar itu adalah kegiatan rutin ya. Saya suka bilang sama istri, bertengkarnya mereka itu adalah pembelajaran sosial. Pernah kan contoh sederhana nih Kang, rebutan TV, rebutan remote, hari libur nih kan. Itu istri bilang, udah kasih satu-satu, kasih HP, satu kasih tab, biar gak rebutan. Saya bilang, jangan, biar rebutan, gak apa-apa. Biar mereka ngebagi kesabaran mereka untuk siapa nonton duluan. Siapa yang mau ini. Siapa? Kalau dikasih satu-satu TV di rumah, di kamarnya masing-masing, kasih handphone, ya mereka akan jadi pribadi yang selfish. Karena nanti ke depannya, ketika di Mina aja, pas wukuf, pas acara haji aja, kita antri loh. Kalau gak terbiasa gantian, gak terbiasa antri, gak terbiasa memahami kebutuhan orang lain, kita jadi akan jadi pribadi yang egois. Maka tugas kita adalah mengajarkan, mengarahkan. Berantem itu adalah pola mereka mencari pola. Kan saya aja sama adik saya, kan saya berdua di rumah. Sama adik saya berantem tuh sampai, gak sampai sekarang, sekarang udah akur ya. Gitu, sampai usia-usia SD tuh masih sering pak-puk-pak. Nah, terus di SMP sering rebutan. Tapi akhirnya itu yang bikin kita kangen. Tapi terus dengan pengarahan juga. Nah, yang gak boleh dilakukan, gak boleh dilakukan orang tua adalah selalu menuntut yang besar harus ngalah. Ini yang saya sering coba. Jadi gini, kakak harus ngalah, adik harus ngalah. Apalagi mengutamakan si yang kayak paling kecil. Yang paling kecil ini kasihan. Nah, harusnya diarahkan. Teteh tadi kenapa, adiknya gini, sini duduk berdua. Nah, yang gede bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol. Tapi kalau misalkan belum fasenya ngobrol, ya sudah dipisahkan. Dan jangan dibesar-besarkan. Kalau saya sama istri suka bilang, ayo minta maaf semuanya, duduk sini, salaman. Gak mau, nah, itu kan kayak menggali egonya mereka ya. Kalau kami metodenya di rumah, ketika mereka berantem, sudah, apa, kenapa, gini-gini ya, sudah, yuk. Udah ya, teteh tadi maaf, maafan gak? Gak mau, kata gitu kan. Sudah, kalau gak mau maafan, berarti gak usah tidur sama ayah, gak usah ngobrol nanti malam. Gak usah cerita Nabi, ya tuh, gitu. Nah, akhirnya, maafan. Nah, itu latihan. Sampai sekarang, ya masih terus terjadi kan. Apalagi usia 8 tahun ke 5 tahun tuh, Masya Allah gitu kan jatuhnya. 8 ke 6 tahun tuh, ya lagi rebutan-rebutannya. Nah, terus kalau ngomongin karakter, apakah setiap anak punya pembawaannya masing-masing? Yes, punya. Setiap anak tuh ada pembawaannya. Ada yang mirip bapaknya, mirip ibunya. Tadi kan ceritanya, ada yang gampang minta maaf, tapi ada yang susah maafin. Nah siapa yo, bapak apa ibu yang susah maafin? Jangan-jangan dia ngelihat mamahnya ketika diminta maaf sama bapaknya, dia bilang, enggak, aku tidak akan memaafkan. Akhirnya dia tiru. Makanya tadi kelucuan karakter itu muncul tuh, kita langsung kayak senyum simpul. Ya Allah, mirip banget fotokopinya gitu kan. Ini anak-anak saya beda-beda. Yang kakaknya sayang sama adik-adiknya. Sampai Masya Allah ya, ini cerita. Ketika yang nomor 2 ini kan aktif banget laki-laki, yang nomor 1 perempuan. Ketika yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini laki-laki semua. Mereka lagi bertingkah, si tetehnya tuh ngayom, ngasuh gitu. Sampai teman-teman di kantor tuh kalau diajak, kok Ustaz, kok anaknya enggak marah sama adiknya, kok enggak ini? Ya, karena kita ngasih tahu bahwa adiknya masih kecil. Tugasnya teteh tuh mengayomi, sayang gitu. Akhirnya ya karena dicontohkan sama ibunya, dicontohkan sama bapaknya, akhirnya dia ngambil itu. Nah, jadi buat bunda yang anak-anaknya masih kecil, kalau saya nih mohon maaf ya, nanti kalau salah boleh setuju boleh tidak. Kalau salah saya mohon maaf. Kalau saya sama istri tidak banyak memusingkan kondisi konflik yang pertama, terus saya yang kedua tidak banyak menggali ini anak harus diarahkan seperti apa biar jadi apa. Nanti kira, nah itu nanti akan banyak teori-teori yang bertumpuk. Kalau saya sama istri, ya sudah, jalani anak dengan fitrahnya, biarkan mereka bermain. Apalagi kalau sama kami tidak ada target hafalan, tidak ada target apa, pokoknya mereka harus senang main dulu. Senang main, bersosialisasi, belajar berbagi, bisa bergaul dengan orang lain, itu konsep utama kami. Nah, nanti ketika sudah mereka sudah suka belajar, suka ini, ya baru mereka kita ajarkan cinta sama belajar. Contohnya tetehnya ini kelas 8, umurnya 8 tahun. Itu membacanya itu agak kurang suka, kurang baca. Kemarin bagi rapot tuh Mariam ini bagus bisa baca, tapi dia kurang suka membaca, akhirnya tidak memahami struktur dari sebuah cerita. Oh ya, oke. Maka tipsnya kami sama istri, yuk kita beli komik yuk. Kita beli buku cerita bergambar yuk, biar apa? Biar Mariam seneng. Ternyata ketika dia dibeliin komik dia paham. Dia beli ini paham. Ternyata kan masuk ke buku belajar. Selama ini kekurangan kami adalah menemenin dia untuk proses itu. Tapi kalau menggambar, mewarnai, Masya Allah, mix and match baju bagus banget. Makanya kita dorong sesuatu yang memang dia sukai. Itu sederhananya bunda. Masya
0: Allah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini namanya jadi pertanyaan terakhir bang Adi. Alhamdulillah. Ada sahabat kita, sahabat Oci dari Yogyakarta nih menyapa dan menyampaikan pertanyaan juga. Ada dua pertanyaannya bang Adia.
1: Iya.
0: Yang pertama, sahabat Oci ini bertanya, ada anak yang dikenal sopan dan baik di sekolah atau di hadapan tamu, tetapi di rumah justru sering membantah dan sulit diatur. Nah, menurut bang Adia, apa yang perlu diperbaiki oleh orang tuanya dalam kondisi seperti ini? Kemudian, pertanyaan keduanya, ketika anak melakukan kesalahan, ia memilih berbohong daripada jujur. Padahal orang tua sudah berkali-kali menasihati pentingnya kejujuran katanya. Ini bagaimana cara menumbuhkan kecintaan terhadap nilai kejujuran katanya dalam diri anak banget dia.
1: Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya Kang. Kalau anak tahu kalau jujur itu dia lebih sering memilih bohong karena dia tahu. Kalau dia jujur dia dapat hukuman. Kalau dia jujur dia akan mendapatkan kesulitan. Maka ketika dia berbohong, dia akan lebih aman. Nah, ini kejadian sama anak kami juga yang nomor 2, usianya 6 tahun ya, 5 masuk 6 tahun. Itu lagi senang banget berkelit dengan ceritanya dia. Pulang-pulang memar kakinya, Bu ya. Kakinya memar, ditanya kenapa sayang? Enggak cerita dulu. Ah, kenapa? Coba cerita sama Ebi biar tahu. Tapi enggak marah kan? Iya, cerita aja enggak marah. Jangan marah ya. Tapi jangan bilang ibu ya, nanti ibu marah. Ya udah kenapa? Jadi tadi itu Omar tuh jatuh naik sepeda. Terus sepeda Omar tuh dipinjam sama kawan gini. Oh, ya udah nanti lain kali jangan marah, kita obatin sekarang. Nah, jadi kita pun kadang sebagai orang dewasa takut juga kan mengungkapkan kejujuran dalam diri kita gitu. Tapi ternyata ketika si anak tahu bahwa ketika dia mengungkapkan yang jujur dan dia punya tempat aman, safe place untuk menyampaikan itu, dan itu orang tuanya, maka dia akan terbiasa dengan itu. Karena orang tua yang gampang ngejudge, contoh misalkan, pulang cepat, ini apa kamu, ini, gini, akhirnya dia tertutup. Itu tadi yang ngejawab kenapa ketika dia di luar rumah jadi anak yang baik, tapi di dalam rumah jadi anak yang tidak baik. Atau sederhananya anak-anak mondok misalnya. Di pondok dia rajin, pas pulang ke rumah dia balas dendam, tidur aja kerjaannya, ngelawan sama orang tua. Nah, prosesnya tadi dari awal. Kalau kami memahami bahwa anak-anak yang demikian itu adalah anak-anak yang memang dia harus ditanamkan dari awal kesadaran dan pemahaman kenapa dia ngelakuin itu. Makanya yang dia harus ditanamkan dari awal itu kebiasaan agar dia membiasakan diri dan menyukai apa kebaikan yang dia kerjakan. Misalkan dia di luar sekolah baik, ya kan contohlah sederhana anak kami lah. Kalau dikasih tahu sama kita tuh, mandi, banyak dramanya. Pagi pas liburan kan. Tapi kalau misalkan tadi kata bunda di sekolah kayak harus gini. Oh iya siap berangkat dia langsung. Dia lebih ini sama bundanya daripada sama ayah sama ibunya. Ya karena mungkin diharapkan di mata dia, dia harus jadi seseorang yang sempurna di hadapan bundanya karena ada nilai yang dapat. Kalau sama orang tuanya dia bisa jadi apa adanya. Nah kadang kitanya yang berharap si anak ini harus seperti sempurna dimanapun dia. Kalau saya sih ngelihatnya ya udah kalau sama kita manja nggak apa-apa, tapi tetap ada garis batasan-batasannya. Jangan sampai lost di rumah. Di sekolah nggak boleh no gadget, di rumah gadget dari pagi sampai sore. Batasin. Walaupun mereka tantrum ya nggak masalah, tapi jangan sampai mereka rusak. Kan kalau lucu nih kalau makan di luar, contoh sederhana Bang Herlan, saya sama istri meja kami tuh nggak megang HP. Bahkan kalau saya megang HP agak lama, istri saya langsung bilang, oh ya, anak-anak nggak boleh nonton sambil makan, ya kan? Di luar di restoran duduk, kecuali kalau ada tamu gitu kita amankan, ya udah duduk di situ ya, jangan kemana-mana ya, ayo ngobrol dulu. Nah, setelah selesai baru sini handphonenya, ayo kita ngobrol kita ini. Nah, dalam proses itu kita akhirnya tahu bahwa anak tuh butuh safe place, butuh tempat yang aman. Nah, kita sebagai orang tua harus mau ngasih kebaikan, ngasih reward, ngasih apresiasi ketika anak kita ngelakuin kebaikan, termasuk apa? Kejujuran tadi. Jadi kalau misalkan dia berkata jujur, jangan langsung marah. Ih keren, makasih ya udah ngobrol sama ibu. Ini sering ibunya lakukan sama anaknya. Anak kami, ketika anak saya jujur, contoh kemarin tuh ambil uang ya dia itu. Ngambil uang teteh ya di celengan. Diam dia. Ngambil uang teteh di celengan. Iya, Omar ngambil 50.000. Untuk apa? Untuk jajan gini-gini. Nah, karena A sudah jujur, ibu makasih katanya. Tapi itu kelakuan yang salah, gak boleh diulangi. Saya bilang, Omar kalau sudah 7 tahun, nanti ayah hukum. Karena kalau mencuri itu Allah yang marah, nah, bukan ayah. Ayah bisa, tapi kalau Allah marah, nanti gimana? Oh iya ya. Akhirnya dia paham. Ketika dia jujur, kita kasih apresiasi. Makasih udah mau jujur sama ibu. Nah, jadi jangan sampai dia jujur malah dipukul, dia jujur malah dimarahin. Akhirnya dia akan berkelit biar tidak kena marah. Nah gitu, kurang lebih gambarannya.
0: Insya Allah, baik, alhamdulillah. Baik Bang Adia, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan ya di pagi hari ini. Di akhir barangkali Bang ada satu pesan barangkali yang ingin kembali disampaikan nih sebagai penguat bincang kita.
1: Ya alhamdulillah buat teman-teman MKFM, sahabat MKFM dimanapun berada, kita sebagai orang tua jauh dari kata sempurna. Tapi ada satu ibadah yang memang paling panjang dalam menjadi orang tua, yaitu ibadah namanya belajar. Karena Rasulullah bilang, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, jadi orang tua itu prosesnya mau belajar. Kalau orang tua yang, mohon maaf ya, yang tidak baik, yang kurang baik, selalu berkata, aku sudah tahu. Mama udah tahu, mama udah ngerti kok, papa udah ngerti kok. Nah, tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu dalam benaknya bilang, papa mau tahu, mama mau tahu. Maka kebiasaan apapun, perkembangan zaman apapun ke depannya, ketika anak kita berubah, anak kita bertumbuh, kita penuh dengan curiosity, kita penuh dengan penasaran, aku mau tahu ilmu selanjutnya. Nah, hari ini yang dengar ini pasti banyak yang mendapatkan kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebaik-baiknya. Dan kalau dapatkan kebaikan itu hanya dari Allah semata, dan mohon koreksinya kalau mendapatkan keburukan dan kesalahan. Tapi intinya, keluarga yang baik, orang tua yang baik adalah orang tua yang terus mau belajar dan memperbaiki diri. Hadanallahu iyyakum, yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bang Adia. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi amal jariah untuk Bang Adia. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bang. Sehat selalu.
1: Siap. Terima kasih Bang Herla.
0: Ya, sahabat MK ya, baru saja kita berbincang bersama dengan Bang Muhammad Adia Nugraha, Bang Adia. penulis buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Ini bukunya juga bisa dipesan ya sahabat MK oleh Anda, silakan. Di buku ini alhamdulillah karya dari narasumber kita ya, Bang Adia dan istrinya Teh Vivit, sahabat MK. Jadi buku ini adalah buku yang cocok sahabat MK untuk sahabat MK yang saat ini sudah menikah atau yang sedang persiapan juga menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua dengan suami istri atau calon pasangan, karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya buku ini hanya Rp99.000 saja. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari generasi mau belajar selanjutnya. Kita akan menyambung ke segmen terakhir sahabat MK dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Segmen MKpedia akan hadir kembali menyajikan informasi-informasi menarik untuk Anda sesaat lagi.

0: atau ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

sahabat MK, terima kasih masih di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita sudah sampai di termin terakhir ya. Termin terakhir, MKpedia kembali akan hadir menyajikan informasi menarik, manfaat untuk Anda juga sahabat MK. Ini seputar 3 hal yang akan kami tawarkan untuk Anda. Anda bisa memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia pagi hari ini. Langsung saja kami tawarkan ya pilihan Peduli. Kita sudah sampai di termin terakhir ya. Termin terakhir, MKpedia kembali akan hadir menyajikan informasi menarik, manfaat untuk Anda juga sahabat MK. Ini seputar 3 hal yang akan kami tawarkan untuk Anda. Anda bisa

semua hal itu berawal dari yang kecil, sahabat MK ya. Kita memulai dari yang kecil. Nah, ada 3 kebiasaan kecil ternyata yang dapat mengubah hidup. Apa saja? Kita akan mengetahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan nomor 2. Kita akan mengetahui, sahabat MK, ada makanan-makanan ternyata yang dapat mengubah warna urin ya, sahabat MK ya. Semisal satu saja contohnya, ketika kita makan buah naga ya, yang memang warnanya itu cukup kuat juga, sahabat MK, ini biasanya dapat mengubah warna urin kita juga. Nah, kira-kira makanan-makanan apa lagi yang dapat mengubah warna urin kita dan apa dampaknya begitu ya, sahabat MK? Kita akan mengetahui di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir, pilihan MKpedianya ini untuk para pecinta kopi nih. Kita akan mengetahui 3 fakta kesehatan kopi. Seperti apa? Informasinya di pilihan nomor 3. Nah, itu dia 3 pilihan MKpedianya. Anda bisa memilih ya salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Lengkapkan nama, usia, alamat Anda, tidak lupa ya, sahabat MK, pada pilihan MKpedia yang Anda nanti kirimkan. Yang pertama ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Nomor 2 ada makanan yang dapat mengubah warna urin. Dan di pilihan ketiga ada 3 fakta kesehatan kopi. Pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Lengkapkan nama, usia, alamat Anda. Kami segera menyapa sahabat MK yang sudah memilih pilihan MKpedianya. Selepas kita akan menyimak informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu

sahabat MKI, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkan."

0: 45 menit lepas dari jam 8. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah turut serta menyampaikan pilihan MKpedia ya di pagi hari ini. Kami sapa yang sudah memilih pilihan MKpedianya. Namun sebelum menyapa, kami terlebih dahulu kembali undang ya sahabat MK yang ingin turut serta berpartisipasi untuk memilihkan pilihan MKpedianya. Silakan pilih sahabat MK salah satu di antara tiga pilihan MKpedia berikut ini ya. Nomor 1, ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Nomor 2, ada makanan yang dapat mengubah warna urin. Dan di pilihan ketiga, ada 3 fakta kesehatan kopi. Silakan pilih salah satunya. Sampaikan pilihannya, tidak lupa dengan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia ya. Kami sapa, ada Ibu Parilah di GBA3 memilih pilihan MKpedianya nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian kami sapa juga ada sahabat kita berikutnya di Jalan Dewi Sartika, Ibu Nani memilih pilihan nomor 1 juga. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek memilih pilihannya di nomor 3. Kemudian ada sahabat kita Ibu Lilis di Bale Endah memilih pilihan di nomor 3 juga. Kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling juga ya pagi ini. Untuk pilihan MKpedianya, ada sahabat kita Ibu Riva di Cicalengka memilih pilihan nomor 3. Ibu Ade di Ranca Ekek juga pilih nomor 3. Dan sahabat Mahdi di Cemenyan memilih pilihan nomor 3 juga. Ada Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Cisarua Bandung Barat memilih pilihannya nomor 3 tentang manfaat kopi, katanya karena Bunda suka minum kopi. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bunda Sinta. Berikutnya ada sahabat kita, sahabat Dwiki memilih pilihannya nomor 2 ya. Terima kasih sahabat Dwiki sudah menyampaikan pilihannya. Dan kami coba akan rekap ya sahabat MK, pilihan MKpedia yang paling banyaknya. Ini masih ada atensi yang masuk ya dari sahabat kita Ibu Eti di Bale Endah memilih pilihannya di nomor 1 juga. Terima kasih Ibu Eti. Ada Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan memilih pilihan nomor 3 juga. Terima kasih Pak Irfan sudah menyampaikan pilihannya. Ya, terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini ya. Dan yang paling banyak pilihan MKpedia yang dipilih hari ini adalah di pilihan nomor 3 ya sahabat MK, yaitu fakta kesehatan kopi ini yang seperti dipilih juga oleh sahabat kita yang baru saja masuk atensinya. Ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei pilihannya nomor 3 juga. Dan sahabat Siti di Buah Batu memilih pilihan nomor 3 juga ini. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan. Sahabat Mahadi juga memilih nomor 3 ya. Jadi pilihan yang paling banyaknya pilihan nomor 3. Kita akan ketahui 3 fakta kesehatan kopi berikut ini.
1: Sahabat MK, kopi sudah lama menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari. Dinikmati di pagi hari, di siang hari, bahkan saat malam mulai sunyi. Ada yang meminum kopi untuk menahan rasa kantuk, ada pula yang sekedar menikmati aroma dan rasanya. Di balik aromanya yang khas, kopi menyimpan banyak fakta kesehatan yang sering kita pahami hanya setengah-setengah. Meskipun terlihat sebagai minuman harian biasa, secangkir kopi ternyata memiliki nilai lebih jika dikonsumsi dengan takaran yang tepat. Sahabat MK, berikut ini beberapa fakta kesehatan tentang kopi. Pertama, kopi dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Kandungan kafeinnya membuat otak lebih siaga. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih fokus setelah minum kopi. Kedua, kopi juga mengandung zat antioksidan yang berperan dalam menjaga sel tubuh. Meski sering dipandang sebagai minuman biasa, kopi ternyata memiliki nilai lebih dan manfaat tambahan jika dikonsumsi dengan bijak. Ketiga, kopi bisa membuat tubuh terasa lebih segar. Dengan takaran yang pas, kopi juga membantu menjaga semangat dan fokus. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih siap beraktivitas setelah minum kopi. Sahabat AMQ, secangkir kopi menunjukkan minuman ini tidak hanya sekedar rasa dan aromanya yang enak. Kandungan kafein dan antioksidan memberikan manfaat bagi tubuh, mulai dari meningkatkan kewaspadaan, memberikan antioksidan, hingga membantu menjaga semangat dan energi. Sahabat AMQ, itu dia AMQpedia berkaitan tentang 3 fakta kesehatan kopi yang jarang kita sadari.

0: Ya, itu dia ya sahabat MK, fakta kesehatan tentang kopi yang memang punya beberapa manfaat juga untuk kesehatan ya sahabat MK, dengan beberapa catatan tadi sahabat MK ya. Kalau terlalu menambahkan banyak gula itu manfaatnya jadi kurang juga, atau bisa berdampak pada gangguan kesehatan yang lain ya sahabat MK. Mudah-mudahan tadi informasi yang disampaikan jadi informasi yang manfaat juga untuk sahabat MK di pagi hari ini, yang insya Allah alhamdulillah kebersamaan kita tadi sejak jam 6 ya, dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, sudah banyak menghadirkan informasi terkini, ilmu juga di pagi hari ini yang kembali dapat kita simak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak sahabat MK, baik informasi atau ilmu yang manfaat, Allah mudahkan juga untuk kita dapat mengamalkannya. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK memasuki tahun yang baru di tahun Hijriah, banyak juga orang menaruh harapan baru sahabat MK. Menyusun target baru, bahkan juga memulai langkah yang baru. Namun seringkali sahabat MK, semangat tersebut ini hanya bertahan sesaat saja. Padahal perubahan yang sungguhnya tidak hanya dimulai dari pergantian angka dalam sebuah kalender begitu ya, tetapi juga dari perubahan cara berpikir, cara bekerja, bahkan juga cara memaknai sebuah kehidupan. Dalam Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat Nabi, kita pun juga akan kembali sama-sama belajar dari salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, yaitu Abdurrahman bin Auf. Sosok pedagang sukses yang dikenal karena etos kerjanya yang tinggi, kejujurannya yang tak tergoyahkan, bahkan juga kedermawanannya, sahabat MK, yang tentunya menginspirasi. Menariknya, sahabat MK, ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf memulai kehidupannya hampir dari nol. Ia meninggalkan harta dan juga kenyamanan di kota Mekah, sahabat MK. Namun dengan keyakinan kepada Allah, kerja keras yang sungguh-sungguh tersebut, serta juga integritas yang terjaga, beliau mampu bangkit, sahabat MK, serta juga menjadi salah satu sahabat yang paling sukses, sekaligus juga paling dermawan. Dan biasanya sahabat MK, tahun baru ini pun juga merupakan momentum yang tepat begitu ya, untuk senantiasa dapat juga kembali merefleksikan kepada diri, sudahkah kita bekerja dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menjaga kejujuran dalam setiap amanah? Dan juga sudahkah kita berhasil begitu ya, meraih dan juga menghadirkan manfaat bagi orang lain? Insya Allah sahabat MK, mari bersama kembali dapat juga kami hadirkan untuk dapat juga mengambil secuplik inspirasi begitu ya dari perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf, agar senantiasa tahun baru di Hijriah ini begitu ya, bukan sekedar awal yang baru, tetapi juga mampu menjadi langkah menuju pribadi yang lebih produktif sahabat MK, lebih amanah, bahkan juga lebih bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Selasa sahabat MK, hari yang ke-16 di bulan Juni ya 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki hari yang pertama sahabat MK di bulan Muharram 1448 Hijriah. Di pagi hari ini, sahabat MK dalam Ruang Inspirasi, kembali kami pun juga mengundang Anda, mengajak Anda untuk dapat juga berdiskusi bersama, untuk dapat juga sama-sama menyampaikan atensinya, sahabat MK ya. Kita akan coba mengulas lebih dalam berkaitan juga meneladani etos kerja dari Abdurrahman bin Auf, sahabat MK. Anda dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, ketika bermuamalah ataupun juga berdagang, begitu ya, mana yang lebih berat untuk dijaga, sahabat MK? Mana yang lebih berat untuk dijaga? Apakah yang pertama, sahabat MK, berkaitan dengan kejujuran? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK ya, konsisten dalam beribadah? Atau mungkin yang ketiga, menahan serakah, atau bahkan juga yang keempat di pilihan yang terakhir begitu ya, berbagi saat untung besar. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, dalam bermuamalah ataupun juga berdagang, mana yang lebih berat untuk dijaga? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK dalam Ruang Inspirasi edisi kali ini.

dalam berdagang ataupun juga dalam bermuamalah, sahabat MV, tentunya kita pun juga perlu mencontoh begitu ya, perlu meneladani dari sosok-sosok inspiratif. Kita akan kembali menghadirkan sahabat MK di pagi hari ini dalam ruang inspirasi sosok yang luar biasa begitu ya. Kisah sukses dari Abdurrahman bin Auf, sahabat MK. Kalau kita melihat sahabat MK, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai seorang miliarder yang sukses dalam merintis dan juga membangun sebuah bisnis, sahabat MK. Dengan bisnis di bidang pakaian, kemudian juga di bidang makanan, bahkan juga properti, Abdurrahman bin Auf ini memiliki aset yang luar biasa, yakni puluhan ribu dirham dan juga dinar, sahabat MK. Yang mana jika dirupiahkan dengan nilai mata uang saat ini, maka nilainya akan sangat-sangat luar biasa banyaknya, sahabat MK ya. Tidak mungkin juga bisa jadi tidak terhitung begitu ya. Karena ketika dikonversikan, ini pun juga tentunya kekayaannya sungguh luar biasa, sahabat MK. Dan juga sahabat MK, nampaknya ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar kita bersama untuk dapat juga kembali mengulas lebih dalam begitu ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf dapat membangun sebuah bisnisnya hingga dengan juga menghadirkan sahabat MK, memberikan kepercayaan begitu ya kepada para konsumennya, kemudian juga dermawan juga sahabat MK. Nah, seperti apa, kita akan coba gali lebih dalam dan juga mengulasnya, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini. Melansir dari jurnal UIN Araniri, sahabat MK, Abdurrahman bin Auf dilahirkan pada tahun 580 Masehi atau tepatnya 10 tahun setelah kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad dan juga menjadi salah satu dari 8 orang pertama atau asabiqul awalun ya, sahabat MK, yang menerima akidah Islam. Tepatnya 2 hari setelah Abu Bakar menerima akidah Islam, sahabat MK. Mungkin di antara kita, sahabat MK, masih ada juga yang belum tahu begitu ya, belum mengetahui juga bahwa Abdurrahman bin Auf juga ini merupakan salah satu dari sahabat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai miliarder, sahabat MK, karena sukses dalam berbisnis, dalam menjalankan perniagaannya, sahabat MK. Di mana beliau, Abdurrahman bin Auf ini, merintis bisnis dari nol hingga akhirnya berhasil memiliki kekayaan yang luar biasa. Meski demikian, sahabat MK, tidak ada catatan pasti begitu ya tentang berapa jumlah kekayaannya. Namun dari kontribusinya, sahabat MK, dalam mendermakan hartanya untuk kepentingan umat dan juga agama begitu ya, kita pun juga akan lebih memahami, sahabat MK, lebih mengetahui juga seperti apa kaya rayanya dari Abdurrahman bin Auf, sahabat MK. Ada beberapa sumbangan besar, sahabat MK, yang dihadirkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk kemajuan atau bahkan juga untuk berada di jalan Allah begitu ya, mendermakan hartanya, sahabat MK. Seperti yang pertama, yaitu dalam perang Tabuk, di mana Abdurrahman bin Auf, sahabat MK, menyumbangkan hartanya sebanyak kurang lebih 4.000 dirham, kemudian juga 500 kuda perang, bahkan juga 1.500 unta. Wah, masya Allah ya, sahabat MK, ini cukup. Bukan cukup lagi, tapi luar biasa besarnya begitu ya. Ada 4.000 dirham, kemudian juga 500 kuda perang, bahkan juga 1.500 unta, sahabat MK, dalam perang Tabuk. Ini Abdurrahman bin Auf, sahabat MK, menyumbangkan hartanya untuk di jalan Allah. Tidak hanya itu, sahabat MK, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang. Ini tepatnya untuk perang Badar, sahabat MK, yang masih hidup pada masa itu dengan santunan sebesar kurang lebih 400 dinar. Ataupun juga kalau dikonversikan, sahabat MK, kepada rupiah begitu ya, kurang lebih ini angkanya mencapai 480 juta rupiah per orangnya, sahabat MK. Dengan jumlah veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang, nah ini pun juga sahabat MK menjadi salah satu yang dihadirkan juga begitu ya oleh Abdurrahman bin Auf
untuk dapat juga menyantuni para veteran Perang Badar yang masing-masing diberikan adanya santunan, sahabat TNI, kurang lebih 400 dinar. Kalau dikonversikan kepada rupiah, menjadi angkanya 480 juta rupiah, sahabat TNI. Selain dalam Perang Tabuk dan juga Perang Badar, begitu sahabat TNI, Abdurrahman bin Auf juga ini pernah menjual tanah, sahabat TNI ya, dengan harga kurang lebih 40 ribu dinar atau sekitar 43 miliar rupiah, sahabat TNI, yang kemudian dibagikan kepada Bani Zuhrah, kemudian juga istri-istri Nabi Muhammad SAW, serta juga anak yatim dan juga fakir miskin. Kemudian juga sahabat TNI, Abdurrahman bin Auf ini pun juga pernah menyumbangkan kurang lebih 700 ekor unta, sahabat TNI, yang membawa barang keperluan dan juga diberikan kepada penduduk Madinah. Wah, Masya Allah ya sahabat TNI, ada 4 poin ataupun juga ada 4 yang kami lansir begitu berkaitan dengan bagaimana kontribusi dari Abdurrahman bin Auf untuk dapat juga sama-sama menghadirkan adanya jihad di jalan Allah begitu ya, dengan cara menyumbangkan hartanya, sahabat TNI. Seperti hanya dalam Perang Tabuk, kemudian juga untuk veteran-veteran Perang Badar, sahabat TNI, bahkan juga ini menjual tanahnya, sahabat TNI ya, untuk dibagikan kepada anak yatim dan juga fakir miskin, dan juga kepada Bani Zuhrah, sahabat TNI. Serta juga ini untuk keperluan barang-barang bawaan, maka disiapkan juga ada 700 ekor unta, sahabat TNI, untuk dapat juga membawa barang-barang keperluan yang diberikan kepada penduduk Madinah. Masya Allah, sahabat TNI, luar biasa begitu ya. Dengan mendermakan setiap hartanya, ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar begitu ya, untuk senantiasa dapat juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pengusaha, sahabat TNI, tentunya kita begitu ya, sebagai seorang muslim juga, sepatutnya untuk senantiasa dapat juga meniru atau bahkan juga meneladani begitu ya, dari yang namanya sosok Abdurrahman bin Auf ini, sahabat TNI. Dalam membangun dan juga mengelola sebuah bisnis, maka perlu juga kita mencermati, sahabat TNI, apa-apa saja begitu ya, yang dihadirkan oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat TNI. Kita akan coba menggali lebih dalam berkaitan dengan hal-hal apa saja yang dihadirkan oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat TNI, sehingga dapat membangun sebuah bisnisnya dengan lebih baik. Yang pertama, sahabat TNI, yaitu jeli dalam membaca keinginan pasar. Di mana sahabat TNI, Abdurrahman bin Auf sendiri ketika hijrah ke Madinah, beliau menolak tawaran penduduk untuk dapat juga diberikan rumah dan juga calon istri, begitu sahabat TNI. Nah, saat itu beliau juga lebih memilih untuk minta ditunjukkan di mana pasar, sahabat TNI ya, dan juga pergi ke pasar, ini pun juga untuk dapat melihat bagaimana sahabat TNI membaca juga begitu ya, keinginan pasar, kebutuhan masyarakat ini seperti apa, dan juga mencermati hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat TNI, dengan kejeliannya melihat peluang tersebut begitu ya, pergi ke pasar untuk dapat juga mengamati barang apa saja dan diminati oleh orang-orang ataupun juga penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya, sahabat TNI. Tindakan tersebut ini pun juga menunjukkan bagaimana kebijaksanaannya dalam melakukan sebuah riset pasar sebelum memulai usaha, sahabat TNI, yang juga merupakan prinsip penting dalam dunia bisnis. Nah, kalau kita lihat, sahabat TNI, ketika kita mampu ataupun juga akan membuka sebuah peluang usaha begitu ya, atau bahkan juga punya usaha sendiri nih, maka perlu juga dilihat, sahabat TNI, bagaimana peluang pasarnya, kebutuhan masyarakatnya seperti apa begitu ya, atau bahkan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan kita seperti apa, maka perlu juga membaca terkait dengan pasar tersebut, sahabat TNI. Kemudian juga sahabat TNI, Abdurrahman bin Auf ini pun juga memulai bisnisnya dengan menjual barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut juga ini didasarkan atas kondisi geografis kota Mekah dan juga kota Madinah, sahabat TNI, yang lebih cenderung pada kebutuhan-kebutuhan pokok dibandingkan dengan pertanian. Wah, ini pun juga melihat peluang pasarnya, sahabat TNI, kalau dari Abdurrahman bin Auf, untuk memulai sebuah bisnisnya dengan barang-barang kebutuhan pokok. Yang mana barang-barang kebutuhan pokok tentunya ini pun juga dibutuhkan begitu ya, untuk penduduk-penduduk saat itu, sahabat TNI, di kota Mekah dan juga kota Madinah. Selain melihat dari
keinginan pasar ataupun juga pangsa pasarnya seperti apa, sahabat MQ, maka hal yang dilakukan juga oleh Abdurrahman bin Auf adalah lebih mengutamakan keuntungan yang kecil, sahabat MQ. Abdurrahman bin Auf, sahabat MQ, juga memiliki prinsip bisnis yang jelas, terutama mengenai jumlah keuntungan penjualan. Melansir dari laman Langit 7, sahabat MQ, Abdurrahman bin Auf tidak mencari keuntungan yang banyak, tetapi beliau lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan yang kecil. Nah, kenapa begitu ya sahabat MQ memilih keuntungan yang kecil? Nah, saat ditanya sahabat MQ mengenai berhasil dalam mengelola bisnis yang baik, maka beliau pun juga menjawab sahabat MQ. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menjual barangnya yang cacat dan juga tidak berkehendak begitu ya mencari keuntungan yang terlalu banyak, sahabat MQ. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi orang-orang yang dikehendakinya. Dalam riwayat tulisan Al-Ghazali yang berjudul Abdurrahman bin Auf berdagang demi akhirat, sahabat MQ, ini pun juga tercatat begitu bahwa Abdurrahman bin Auf tidak menghendaki atau bahkan juga tidak menginginkan keuntungan yang besar, tapi lebih mengutamakan keuntungan yang kecil dan juga sahabat MQ menghadirkan barang-barang yang berkualitas begitu ya, sehingga juga dihindari terkait dengan barang-barang yang cacat atau bahkan juga tidak sesuai dengan spesifikasi sahabat MQ. Nah, menariknya sahabat MQ, meskipun margin keuntungannya kecil, namun Abdurrahman bin Auf dapat menjual produk dalam jumlah yang banyak. Singkatnya, sahabat MQ, Abdurrahman bin Auf sendiri menjual produk dengan harga murah dan juga keuntungan yang kecil. Namun sebenarnya, beliau berorientasi pada volume penjualan yang lebih banyak. Menjual produk dengan keuntungan kecil, misalnya saja kita coba hargai Rp1.000 begitu ya. Namun dalam jumlah yang banyak dan juga terus berkelanjutan, terus menerus, tentunya akan lebih baik sahabat MQ. Dan juga akan berdampak pada sebuah sektor bisnis begitu ya. Daripada keuntungannya Rp100.000, namun hanya satu kali atau bahkan cuma dua kali saja sahabat MQ. Maka strategi tersebut ini dihadirkan oleh Abdurrahman bin Auf agar senantiasa jumlahnya yang di belikan ataupun juga yang dihadirkan kepada konsumen bisa lebih banyak dan juga bisa terus-menerus ataupun juga berkelanjutan. Karena kalau misalnya ada yang menyampaikan juga sahabat MQ, sedikit-sedikit tapi jadi bukit begitu ya, ini pun juga tampaknya menjadi salah satu ikhtiar juga sahabat MQ, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, tidak membebani begitu ya, terutama juga terlebih lagi ketika adanya ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang saat ini pun juga tidak stabil begitu ya sahabat MQ. Memberikan yang positif, memberikan manfaat kepada ada konsumen, tentunya harapannya begitu sahabat MQ, meskipun sedikit tapi ketika terus berterus ataupun juga terus berlanjut begitu ya, dapat juga memberikan keuntungan yang luar biasa sahabat MQ, insyaallah. Selain itu juga sahabat MQ, Abdurrahman bin Auf juga ini menghindari pembayaran secara cicil ataupun juga kredit. Bagi seorang Abdurrahman bin Auf, pembayaran yang dilakukan secara cicil atau kredit justru dapat menghambat terkait dengan pengembangan bisnisnya. Sementara melalui pembayaran yang tunai, uang hasil penjualan dapat diputar kembali sahabat MQ menjadi modal untuk dapat juga menambah barang dagangan atau bahkan juga produk-produk lainnya. Selain itu juga mengembangkan usaha, perputaran uang dapat juga dihadirkan. Ini pun dapat membantu pebisnis begitu ya, untuk senantiasa dapat juga menghindari risiko-risiko dalam berhutang atau bahkan juga pinjaman modal, sahabat MQ. Selain itu juga menurut Abdurrahman bin Auf, bahwa pembayaran tunai dapat membantunya dalam menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Antara pedagang, penjual atau bahkan juga konsumennya dapat juga memberikan kepercayaan, sahabat MQ. Hal tersebut juga ini tentunya karena pembayaran tunai biasanya dianggap lebih transparan dan juga lebih jelas, sehingga dapat juga mencegah adanya kemungkinan ketidakpastian, ketidakjelasan, atau bahkan juga kesalahpahaman ya sahabat MQ dalam pembayarannya. Kemudian juga sahabat MQ, hal lain yang juga diikhtiarkan oleh Abdurrahman bin Auf dalam berdagang, dalam berniaga, yaitu membangun kerjasama dan juga ekspor-impor sahabat MQ. Abdurrahman bin Auf sendiri pernah menjalin kerjasama dengan pedagang
untuk menjadi reseller begitu ya, dengan menjualkan barang terlebih dahulu kemudian mendapatkan upah dari barang yang terjual, sahabat MQ. Kalau kita lihat juga di zaman saat ini begitu ya, sudah banyak juga afiliator ataupun juga afiliat begitu ya, yang juga sama-sama sahabat MQ menghadirkan terkait dengan menjadi seller ataupun reseller tersebut begitu ya, untuk senantiasa dapat juga dimanfaatkan, untuk dapat juga dioptimalkan dalam memulai sebuah usaha ataupun juga bisnis ya sahabat MQ. Dengan kegigihannya dalam waktu yang tidak lama, sahabat MQ Abdurrahman bin Auf ini pun juga sudah bisa membuka kios di pasar hingga berlanjut dengan bisnis properti, sahabat MQ. Selain itu juga, beliau juga ketika melihat kondisi pasar yang kurang bagus atau kurang pas begitu ya, beliau pun juga mengajak kerjasama seorang pemilik lahan untuk membuka pasar baru, sahabat MQ, dan juga mengeluarkan modal untuk dapat membangun pasar baru tersebut. Selain gemar menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, Abdurrahman bin Auf juga ini melakukan kegiatan ekspor-impor. Wah, Masya Allah ya sahabat MQ, sudah mulai terbuka begitu wawasannya terkait dengan bagaimana mengekspansi adanya hal-hal yang bisa juga diikhtiarkan untuk memberikan jangkauan yang lebih luas ya sahabat MQ, memperluas jangkauan pasar begitu. Seperti yang tertuang dalam bukunya sahabat MQ dari tulisan Ahmad Asrof, Lebih Sukses Berdagang ala Khadijah dan juga Abdurrahman bin Auf, ini pun juga dicantumkan sahabat MQ, bagaimana beliau senantiasa melakukan ekspor impor untuk dapat juga memperluas jaringan pasar, mulai dari kota Madinah, kemudian juga dari Mekah, bahkan juga hingga Mesir dan Syria sahabat MQ. Wah, Masya Allah ya, sudah cakupannya sudah cukup luas juga begitu, sehingga hal tersebut dapat juga menjadi salah satu ikhtiar yang dihadirkan oleh Abdurrahman bin Auf sahabat MQ.

0: Tidak hanya berkaitan dengan bagaimana senantiasa membaca keinginan pasar, kemudian juga lebih mengutamakan terkait dengan keuntungan yang kecil, sahabat MQ. Abdurrahman bin Auf pun juga menghadirkan bagaimana menghindari pembayaran secara cicil atau kredit, begitu ya. Bahkan sampai dengan membangun kerjasama ekspor dan impor. Yang tidak kalah penting, sahabat MQ, yang dihadirkan oleh Abdurrahman bin Auf adalah menjaga kualitas barang. Sebagaimana yang pernah dikatakan Abdurrahman bin Auf, sahabat MQ, bahwa beliau tidak pernah menjual barang yang cacat dan juga beliau tidak berkehendak keuntungan yang terlalu banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang dikehendakinya. Hal tersebut ini pun juga menjadi hal yang dihadirkan dan juga ditanamkan, gitu ya, diazamkan sahabat MQ oleh Abdurrahman bin Auf. Dengan menjaga kualitas produk yang dijual, sahabat MQ, maka hal itu pun juga bisa menjadi salah satu cara untuk dapat membangun dan juga mempertahankan tingkat kepercayaan baik rekan kerjanya, kemudian juga mitranya, konsumen, bahkan juga masyarakat pada umumnya, sahabat MQ, untuk dapat juga dihadirkan berkaitan dengan usaha atau bisnis yang tengah dijalankan. Nah, bagi seorang sahabat Nabi yang menjual dan juga menjaga produk yang berkualitas, ini sangatlah penting, sahabat MQ, terutama untuk citra bisnis, begitu ya. Sebaliknya, jika kualitas produk yang rendah atau bahkan juga buruk, begitu, maka tidak menutup kemungkinan jika kekurangan tersebut akan sampai kepada telinga relasi, kepada mitra atau bahkan juga konsumen, begitu ya. Sehingga hal tersebut ini pun juga perlu dihindari, dan juga ketika hal tersebut terjadi, maka bisnis yang dihadirkan ini pun juga akan kehilangan calon konsumen-konsumen lainnya, sahabat MQ. Dan kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, sahabat MQ, silakan bisa Anda manfaatkan interaksi Anda, manfaatkan juga atensi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Kaitannya dengan tahun baru, awal baru, meneladani etos kerja dari Abdurrahman bin Auf. Nah, ini seperti apa? Kita sudah tadi ulas ya, sahabat MQ, di segmen yang pertama untuk dapat juga dihadirkan bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf ini. Anda dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Kalau Anda, sahabat MQ, dalam bermuamalah atau berdagang, mana yang lebih berat untuk dijaga? Apakah yang pertama, sahabat MQ, berkaitan dengan kejujuran? Atau mungkin yang kedua, konsistensi dalam ibadah? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MQ, menahan serakah? Atau bahkan juga yang keempat, berbagi saat untung besar? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Tidak lupa juga bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MQ, bisa Anda manfaatkan juga. Telah kami siapkan pilihan polling, begitu ya, yang bisa Anda pilih pilihannya, bisa keempat-empatnya, bisa pilih salah satu atau dua saja, boleh, silakan sahabat MQ. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, dalam bermuamalah ataupun berdagang, mana yang lebih Anda katakan berat, begitu ya, untuk dijaga, terkait dengan kejujuran atau konsistensi atau bahkan juga berbagi, begitu ya, kepada sama sahabat MQ. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dan insya Allah kita pun juga akan kembali sama-sama mengulas lebih dalam, sahabat MQ, bagaimana sosok dari Abdurrahman bin Auf. Namun nampaknya perlu jeda terlebih dahulu, begitu ya, selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru.
4: kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat AMQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat AMQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio AMQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
9: kok pas banget sih,
10: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
9: apa aku gak ikhlas ya.
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
11: Loh?
9: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Memang baru lulus ya, Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan, Bu, kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
13: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
12: 7 bulan.
13: Jadi memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
1: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
14: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
15: MKFM Radio.
1: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

32 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung serta berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kaitannya kita pun juga senantiasa sedang mengulas begitu ya, berkaitan dengan meladani etos kerja dari Abdurrahman bin Auf, sahabat MK. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Bisa Anda manfaatkan berbagi Anda, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, dalam bermuamalah atau berdagang, mana yang menurut Anda paling berat untuk dijaga? Apakah yang pertama, sahabat MK, berkaitan dengan kejujuran dalam berdagang? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK ya, konsistensi ibadah di tengah kesibukan usaha? Atau mungkin juga yang ketiga, sahabat MK, menahan rasa serakah dan ingin untung terus? Atau bahkan juga yang keempat, sahabat MK, tetap mau berbagi saat sedang untung besar? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda, sampaikan juga berbagi Anda, sertakan nama, alamat, usia ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami akan coba mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di WhatsApp MK FM Bandung. Kami sapaannya sudah bergabung, ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung menyampaikan pollingnya begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Mahadi ini memilih di pilihan nomor 1 dan juga nomor 2, sahabat MK. Hal dalam bermuamalah atau perdagang yang menurut sahabat Mahdi ini paling berat, nomor 1 dan nomor 2, berkaitan dengan kejujuran dalam berdagang dan juga konsistensi ibadah di tengah kesibukan usaha, katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung dan juga berbagi kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Dari Cemenyan Kabupaten Bandung, kita akan coba beralih ke halte selatan. Tepatnya ini ada Bapak Irfan Sugiri ya. Bapak Irfan bergabung, alhamdulillah, terima kasih. Kalau Bapak Irfan Sugiri menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya ini di pilihan nomor 1, katanya sahabat MK. Berkaitan dengan kejujuran dalam berdagang begitu ya. Wah, ini pun juga tentunya perlu sama-sama diikhtiarkan begitu ya, sahabat MK, untuk senantiasa dapat juga dihadirkan bagaimana kejujuran dalam bermuamalah atau dalam juga berdagang begitu ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung, ada Bapak Irfan Sugiri dari halte selatan. Kemudian kita pun juga beralih, sahabat MK, ke Padalarang. Tepatnya di Padalarang ini ada Ibu Ida bergabung juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbaginya begitu ya. Kalau Ibu Ida memilih di pilihan nomor 1, 2, dan 3, sahabat MK ya. Mulai dari kejujuran dalam berdagang, kemudian juga konsistensi ibadah di tengah kesibukan usaha, bahkan juga menahan rasa serakah dan juga ingin untung terus, katanya. Disampaikan juga lebih lanjut oleh Ibu Ida, tapi yang paling berat begitu ya, paling-paling berat nih kata Ibu Ida ya, di nomor yang kedua, katanya ya, karena tidak bisa tepat waktu, katanya. Wah, Masya Allah ya, tentunya perlu juga diimbangi begitu ya, sahabat MK, antara bekerja, antara bermuamalah, antara berdagang dengan sholat ataupun juga dengan ibadah begitu. Sehingga setiap yang kita lakukan, sahabat MK, harapannya bernilai ibadah juga begitu ya, ketika kita melakukan sesuatu ataupun juga bekerja begitu, atau bahkan juga berdagang, jadi amal saleh juga insya Allah. Terima kasih Ibu Ida sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dari Padalarang ya. Kemudian kami sapa juga Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga dari GBA 3. Ini ada Ibu Parilah. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Parilah menyampaikan pilihannya ke semuanya nih, sahabat MK ya, mulai dari kejujuran dalam berdagang, kemudian juga konsistensi ibadah di tengah kesibukan usaha, kemudian juga menahan rasa serakah dan juga ingin untung terus, katanya. Sampai juga tetap mau berbagi saat sedang untung besar. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Anda pun juga dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam Ruang Inspirasi. Silakan, masih ada waktu begitu ya, untuk dapat juga sama-sama menghadirkan juga inspirasi Anda, sahabat MK. Kalau kita melihat terkait dengan meneladani etos kerja dari Abdurrahman bin Auf, sahabat MK, hal apa yang mungkin Anda terfikirkan ataupun juga terbayangkan begitu ya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Nah, kalau menurut Anda dalam bermuamalah atau dalam berdagang, mana yang paling
sulit ataupun juga yang paling berat untuk dijaga? Apakah dari kejujurannya, atau mungkin dari konsistensinya sahabat MQ dalam ibadah, atau bahkan juga menahan rasa serakah begitu ya, ketika ingin untung terus di sahabat MQ, atau bahkan juga ya, tetap mau berbagi saat sedang untung besar? Silakan bisa Anda kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Kita akan coba menelisik lebih jauh, sahabat MK, berkaitan dengan sosok dari Abdurrahman bin Auf. Di mana Abdurrahman bin Auf, sahabat MK, merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip kejujuran, kemudian juga transparan, begitu ya, sahabat MK, dan juga berlandaskan dengan syariah. Mulai dalam berinteraksi atau bahkan juga melakukan sebuah investasi secara syariah, sahabat MK. Kita akan coba mengenal lebih dalam dan juga lebih jauh bahwa Abdurrahman bin Auf ini, sahabat MK, seperti yang sudah disampaikan, beliau lahir di tahun 580 Masehi dengan nama Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau merupakan keturunan dari Bani Zuhrah, sahabat MK, yang berasal dari Jurai. Ayahnya ini bernama Auf bin Abdul Auf Al-Harith dan juga ibunya bernama Ashifa Siti. Nah, ini pun juga menjadi salah satu yang mungkin baru saja kita ketahui ya, sahabat MK, bahwa Abdurrahman bin Auf sendiri ini merupakan keturunan dari Bani Zuhrah yang berasal dari Jurai, sahabat MK. Di mana Abdurrahman bin Auf yang sudah disampaikan juga, beliau merupakan ashabikul awalun, begitu ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, memeluk agama Islam melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat MK. Di mana beliau masuk Islam pada usia ke-31 tahun, yakni pada tahun 614 Masehi, dan juga langsung terlibat aktif, sahabat MK, dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagai sahabat yang penuh dengan semangat, sahabat MK, girohnya ini membara, begitu ya. Abdurrahman bin Auf sendiri turut berperan dalam berbagai peristiwa penting, termasuk Perang Badar, kemudian juga Perang Uhud. Kiprah beliau sendiri, sahabat MK, yang tak hanya sebagai pejuang, begitu ya, tetapi juga mampu sebagai seorang pengusaha sukses, menjadi inspirasi dalam bisnis yang juga berlandaskan sesuai dengan syariah, sahabat MK.

sosok dari Abdurrahman bin Auf, sahabat MQ, yang mana sahabat dari Nabi Muhammad SAW menjadi teladan abadi dalam dunia bisnis. Tidak hanya sukses meraih kekayaan dari usaha yang... Sosok dari Abdurrahman bin Auf, sahabat MQ, yang mana sahabat dari Nabi Muhammad SAW

Dimana kisah hidup dari Abdurrahman bin Auf sendiri ini pun juga menjadi bukti nyata bagaimana prinsip bisnis yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam mampu menciptakan keberkahan, sahabat MQ. Keberkahan dan juga dampak positif bagi umat, begitu ya. Tidak hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, untuk umat, sahabat MQ. Meskipun jumlah pasti kekayaan yang dihadirkan ataupun juga yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini tidak tercatat, sahabat MQ, tapi kontribusinya kepada Islam, kepada umat Islam ini sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat berdampak, sahabat MQ. Seperti halnya tadi yang sudah disampaikan juga bagaimana perang Tabuk, begitu ya. Beliau menyumbangkan 4.000 dirham, 500 kuda perang, bahkan juga 1.500 unta. Bahkan tidak hanya pada perang Tabuk beliau menyumbangkan hartanya, sahabat MQ, tapi juga dihadirkan ketika adanya veteran-veteran perang Badar. Beliau pun juga memberikan adanya santunan, sahabat MQ. Kemudian juga untuk penduduk-penduduk Madinah, beliau memberikan 700 unta untuk senantiasa dapat juga membawa kebutuhan pokok kepada masyarakat, sahabat MQ. Strategi yang dihadirkan dari Abdurrahman bin Auf, sahabat MQ, dapat juga kita contoh, dapat juga kita teladani kalau kita mungkin, sahabat MQ, di kehidupan sehari-hari saat ini, begitu ya. Ketika hendak memulai sebuah bisnis ataupun juga sebuah usaha, maka perlu ada beberapa hal yang setidaknya, sahabat MQ, perlu diperhatikan. Ada 5 strategi, sahabat MQ, ya, dari bisnis Abdurrahman bin Auf yang sehingga beliau pun juga ini menjadi salah satu sosok, begitu ya, yang dapat diteladani dari dunia bisnis. Mulai dari melakukan riset pasar sebelum berdagang, ini menjadi kunci, ya, sahabat MQ, bagi para pengusaha, bagi para yang ingin berdagang ataupun juga bermuamalah, begitu ya. Maka perlu juga kenali terlebih dahulu, sahabat MQ, meriset pasar terlebih dahulu. Seperti apa pasarnya, seperti apa kebutuhannya, dan juga perlu kita rencanakan, begitu ya, apa yang akan kita coba jual, sahabat MQ. Kemudian tidak hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat pangsa pasar saja, tapi juga fokus kepada tingkatkan volume penjualan. Nah, hal ini akan berdampak kepada bagaimana kita memberikan kualitas barang yang produktif, barang yang aman, barang yang berkualitas, sahabat MQ, sehingga hal tersebut dapat juga menambah volume pendapatan, menambah juga volume penjualan dari barang-barang yang kita miliki, sahabat MQ, sebagai seorang pedagang ataupun juga sebagai seorang perniaga, begitu ya. Selain itu juga, sahabat MQ, selain dari pangsa pasar yang perlu dicermati, fokus pada tingkatan volume penjualan, maka juga perlu menghindari cara-cara yang halal, sahabat MQ. Perlu menghadirkan cara-cara yang halal dan menghindari cara-cara yang haram, sahabat MQ, ya. Nah, kalau dari Abdurrahman bin Auf sendiri, sahabat MQ, menghadirkan pembayaran secara kredit. Karena hal tersebut ini bisa menciptakan adanya hal-hal yang tidak bisa berputar, sahabat MQ, ketika misalnya memberikan ataupun juga dari konsumen, begitu ya, sahabat MQ, membeli barang, maka kalau Abdurrahman bin Auf ini lebih mementingkan uang tunai langsung ataupun juga langsung, begitu ya, sehingga dapat juga diputar kembali, sahabat MQ, menjadi modal usahanya atau bahkan juga menjadi hal-hal lain yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk usahanya. Kemudian juga, sahabat MQ, menjaga kualitas produk menjadi hal yang penting, yang maksimal perlu juga diikhtiarkan sebagai seorang pedagang, begitu ya, sahabat MQ, sehingga hal tersebut dapat juga kita ikhtiarkan bersama untuk dapat juga sama-sama memberikan kualitas yang lebih baik dan juga tentunya memberikan kebermanfaatan untuk yang calon pembeli, ya, sahabat MQ. Tidak hanya dari sisi kualitas, tapi juga untuk dapat juga menghadirkan pangsa pasar yang lebih luas, maka juga perlu membangun kerjasama, sahabat MQ. Kerjasama ekspor-impor ini pun juga perlu dihadirkan. Dengan inovasi-inovasi yang tentunya saat ini pun juga sudah mulai berkembang, ya, sahabat MQ, tidak hanya produk-produk yang memang dijual begitu-begitu saja, tapi juga perlu dipahami terkait dengan bagaimana packagingnya, bagaimana kemasannya agar tahan lama, ya, sahabat MQ, dan juga dapat dijangkau juga pangsa pasar yang lebih luas. Apakah itu misalnya keluar kota, begitu ya, sahabat MQ, atau bahkan juga keluar negeri, yang juga perlu dipertimbangkan terkait dengan bagaimana memasarkannya. Di era digital saat ini, tentunya juga ini menjadi hal yang penting untuk sama-sama juga bisa dihadirkan. Perkembangan tersebut dapat juga kita cermati, ya, dapat juga kita ikuti juga, sahabat MQ, seperti apa pangsa pasar yang hadir saat ini, maka ini pun juga bisa menjadi kontribusi yang nyata untuk dapat juga meluaskan, sahabat MQ, terkait dengan usaha yang kita miliki.

0: Kisah Abdurrahman bin Auf. Sahabat Tami, kami pun juga mengundang Anda untuk dapat kembali bergabung dan berbagi begitu ya. Sampaikan analisis Anda ataupun juga berbagi Anda berkaitan dengan sosok yang luar biasa ya, Abdurrahman bin Auf. Sosok sukses dari bisnisnya, sahabat MQ. Kalau Anda sendiri dapat bergabung dan berbagi, kalau menurut Anda, sahabat MQ, dalam bermuamalah ataupun dalam berdagang, mana yang menurut Anda paling berat untuk dijaga? Apakah kejujuran dalam berdagang, atau mungkin konsistensi dalam ibadah, atau mungkin juga menahan rasa serakah ya, sahabat MQ, ketika untung besar, atau bahkan juga tetap mau berbagi saat sedang untung besar? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan kembali mulai menyapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp MQ FM Bandung atau bahkan juga di grup komunitas sahabat MQ. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
11: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tis'atu asyari rizqi fit tijarah." Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
9: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, kaitannya dengan etos kerja dari Abdurrahman bin Auf. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat AMK, dalam bermuamalah atau dalam berdagang, mana yang menurut Anda paling berat untuk dijaga? Apakah yang pertama, kejujuran dalam berdagang? Atau mungkin yang kedua, sahabat AMK, konsistensi ibadah di tengah kesibukan usaha? Atau mungkin juga yang ketiga, menahan rasa serakah dan ingin untung terus? Atau bahkan juga yang keempat, yang terakhir, sahabat MK, tetap mau berbagi saat sedang untung besar. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, atau bahkan juga bisa Anda manfaatkan pilihan polling ya, yang telah kami siapkan di grup komunitas sahabat MK yang bisa Anda juga coba hadirkan, sahabat MK. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung. Kita akan coba sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Cibuntu Cipendei, ada Bunda Halimah. Wah, Masya Allah, terima kasih Bunda Halimah sudah bergabung. Menyampaikan kalau Bunda Halimah ini di pilihan nomor 1 dan 2 begitu ya. Hal yang cukup berat untuk dijaga, yaitu terkait dengan kejujuran dalam berdagang dan juga konsistensi ibadah di tengah kesibukan usaha. Lalu terima kasih Bunda Halimah sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian juga yang kembali masuk ini dari Sukabumi tepatnya ya, ada Bapak Usep, sahabat MK. Bapak Usep dari Sukabumi, terima kasih sudah bergabung. Kalau menurut Bapak Usep, yang paling berat untuk dijaga begitu ya, berkaitan dengan konsisten dalam beribadah di tengah kesibukan dalam berdagang. Wah, Masya Allah, tentunya juga ini perlu sama-sama diikhtiarkan, sama-sama juga diupayakan begitu ya, sahabat MK, untuk senantiasa bisa dihadirkan keseimbangan antara bekerja, berdagang gitu ya, berusaha dengan beribadah, sahabat MK, insya Allah. Semoga Allah mudahkan juga ya langkah kita untuk dapat juga memberikan yang terbaik begitu ya, untuk keluarga, untuk juga diri kita, bahkan juga untuk umat, sahabat MK, insya Allah. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK. Kalau kita lihat sahabat MK, pilihan pollingnya ini sudah cukup banyak juga yang memilih begitu ya. Di pilihan nomor 1 berkaitan dengan kejujuran dalam berdagang ada 5 suara. Kemudian di pilihan nomor 2 berkaitan dengan konsistensi ibadah di tengah kesibukan usaha, yang paling tinggi nih ada 6 suara sahabat MK. Disusul menahan rasa serakah dan juga ingin terus untung, ini ada 2 suara. Dan di pilihan terakhir, di pilihan nomor 4, ada 3 suara. Kami sapa Anda sudah bergabung sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Ada Ibu Pujasari dari yang menyampaikan gitu ya dengan pilihan pollingnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada Bunda Halimah, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Parilah juga bergabung kembali, terima kasih. Kemudian juga ada Mamah Neng Aul bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya ya di grup komunitas sahabat MK. Tidak kalah ketinggalan juga ini ada Ibu Sri Astuti ya, bergabung juga menyampaikan atensinya. Kemudian juga ada sahabat Mahadi dari Cemyeng Kabupaten Bandung, bergabung menyampaikan juga atensinya di pilihan pollingnya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih bagi Anda sahabat yang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa juga ini menjadi salah satu ikhtiar bersama begitu ya, kembali meneladani dari mana kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat MK. Kisah Abdurrahman bin Auf sendiri mengajarkan bagaimana pentingnya menjalankan sebuah bisnis dan juga investasi tentunya perlu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena dapat juga menjadikan harta sebagai ladang keberkahan, sahabat MK, insya Allah. Di mana beliau juga, sahabat MK, tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, tetapi juga manfaatin kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam dan juga membantu terhadap sesama ya, sahabat MK. Selain itu juga sahabat MK, selain dari kekayaan yang dikelolanya dengan cara yang halal dan juga tidak hanya menjadi sumber keberhasilan duniawi saja, Abdurrahman bin Auf juga ini sahabat MK menghadirkan juga begitu ya hal tersebut, tetapi juga menjadikan ladang amal yang terus mengalir pahalanya hingga akhirat, sahabat MK. Kini pun juga sahabat MK menjadi salah satu ikhtiar bersama, kembali sama-sama juga mencermati bagaimana strategi bisnis dari Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah menghadirkan kisah inspiratifnya. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi ya untuk diri saya, untuk Anda juga sahabat MK, bisa kembali sama-sama semangat begitu ya, untuk dapat juga menghadirkan langkah-langkah yang lebih praktis, langkah-langkah strategis yang juga tentunya sesuai dengan tuntutan Islam, sahabat MK, dalam bermuamalah ataupun juga dalam berniaga. Alhamdulillah.
Dan terima kasih bagiannya sudah bergabung dan juga berbagi kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam segala usahanya, dalam segala aktivitasnya di hari ini. Sehat selalu, sahabat MK. Dan akhirnya, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas, undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat AMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini. Dalam Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari Selasa? Alhamdulillah, kembali hadir sahabat AMK program Inspirasi Keluarga dalam segmen Ibu Masa Kini. Insya Allah kita akan belajar bersama ya sahabat AMK menjadi ibu yang luar biasa, yang mana ini perannya juga sahabat AMK sangat penting ya di dalam keluarga. Bersama sahabat Siara Silagania, insya Allah akan menemani Anda, sahabat AMK, hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami undang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sahabat AMK, ke 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat AMK, kita akan menyimak sajian ilmu di hari ini dari narasumber kita, yaitu Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, Tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, kemudian Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Di tengah kehidupan dunia yang serba cepat ini ya sahabat AMK, dan membuat manusia sibuk terkadang memikirkan dirinya sendiri. Namun Islam menghadirkan teladan perempuan yang mulia, sahabat AMK, yang begitu peduli terhadap kaum yang lemah, fakir miskin, dan yang membutuhkan. Sosok yang bahkan mendapat julukan istimewa, yaitu Ummul Masakin, yang berarti ibunya orang-orang miskin. Beliau sahabat AMK, insya Allah kita di kisahnya akan dijelaskan ya di hari ini, disampaikan oleh Ustazah Erika, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Kisah kedermawanan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah. Alhamdulillah Ustazah Erika juga sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Sahabat AMK, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah. Sehat teh Sila, udah lama gak ketemu.
0: Alhamdulillah, betul Ustazah. Lama tidak berjumpa ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk bersua bersama Ustazah di udara. Dan insyaallah untuk belajar begitu ya, menjadi ibu masa kini, ibu yang luar biasa bisa mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini insyaallah kita belajar Ustazah ya dari tema hari ini, kisah kedermawanan Ummul Masakin, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Nah, untuk lengkapnya seperti apa kisah dari Zainab binti Khuzaimah ini Ustazah?
1: Ya, baik. Syukran hatur nuhun jazakillah khairan teh Asila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MGFM, wabil khusus para muslimah, para ibunda-ibunda teladan yang mau belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, kita berharap semoga gelar kita sebagai ibu gak cuma gelar dunia ya, tapi memang gelar tersebut sebagai bentuk wujud amal soleh kita yang bisa memberatkan timbangan amal soleh kita. Ya, timbangan-timbangan pahala kita di hari akhirat nanti yang bisa menyelamatkan kita. Jadi bukan beban, ya, tapi amanah. Ya, dan itu butuh di-upgrading setiap saat. Karena ujiannya nyata. Ujian di saat ini luar biasa. Zaman fitnah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita dihadapkan dengan ujian berbagai macam. Ya, gak cuma masalah ngurus anak itu jadi masalah, enggak. Sebenarnya tidak masalah kalau semuanya lingkungannya bagus. Ya, jadi akan tetapi kita dihadapkan kepada lingkungan di luar rumah. Kita sudah benar mendidiknya di dalam rumah, anak kita bersosialisasi di luar. Di luar itu banyak yang gak benar misalnya ya. Jadi tetap PR buat kita ya. PR buat kita sampai kapan kita mengerjakan tugas ini. Ya, jadi dia bukan cuma sekedar gelar tanpa tugas, tapi tugasnya jelas menjaga fitrah-fitrah. Ya, anak-anak yang lahirnya kalau mauludin yuladu alam fitrah. Setiap bayi dilahirkan fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Makanya mungkin kalau kita lihat, itu ada orang bukan muslim tapi kok dermawan ya. Ya semua bayi itu lahirnya muslim, fitrah. Jadi ada sisa-sisa fitrah itu sampai kapanpun juga walaupun dia bukan muslim itu normal, wajar gitu ya. Ada seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapat gelar Ummul Masakin dari sebelum dia masuk Islam. Jadi di zaman jahiliyah ternyata ada orang-orang baik gitu ya. Karena memang di setiap zaman, dari zamannya manusia pertama dulu, dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi dan Rasul yang pertama, itu sudah banyak orang-orang baik. Sudah banyak orang-orang baik karena fitrahnya seorang manusia, itu bayi itu lahirnya memang muslim. Ya. Jadinya kadang lingkungannya orang tuanya, fa'abawahu, yuhawidani, ayyunassirani, ayyumajisani, orang tuanya yang merusak fitrahnya, dirubah dari muslim, dari keislamannya ketika lahir, dirubah menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Ya, sehingga berubahlah fitrah si anak itu, dirusak oleh orang tuanya sendiri. Adapun seorang Zainab binti Khuzaimah, ya ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri dua orang yang namanya Zainab. Yang satu Zainab binti Khuzaimah, yang sering kita dengar julukannya adalah Ummul Masakin. Satu lagi Zainab binti Jahasi, Ma'wal Masakin. Mirip-mirip. Kalau ini Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin, satu lagi Zainab binti Jahasi, entrepreneur sama seperti Khadijah, saudagar kaya, itu Ma'wal Masakin, tempat bernaung, tempat kembalinya orang-orang miskin. Kalau ini ibunya orang-orang miskin, mirip-mirip, karena semuanya itu mempunyai tipikal yang sama, dermawan, suka ngasih, suka beri, betapa Rasulullah SAW, seorang Nabi, seorang Rasul yang menjadi suami dari para ummahatul mukminin. Ini juga orang yang gak pernah bisa meninggalkan beberapa dirham di bawah bantalnya untuk disimpan keesokan harinya, gak bisa. Harus hari itu kalau ada uang diberikan semua, dihabiskan semua. Ya kenapa begitu? Karena Nabi dan Rasul tidak boleh meninggalkan warisan. Dia tidak boleh meninggalkan warisan. Jadi kalau ada uang, ada orang yang memberi, itu harus dikasihkan lagi ke orang lain. Harus habis hari itu. Bukan berarti dihamburkan, tapi dia harus bergerak mencari siapa yang membutuhkan. Bergerak mencari siapa yang membutuhkan. Semakin membutuhkan akan semakin tepat sasaran, akan semakin besar pahalanya. Begitulah juga dengan Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya memiliki dua gelar sesudah menjadi istri Rasulullah, Ummul Mukminin dan Ummul Masakin. Ibunda bagi orang mukmin, karena istri Rasul semuanya ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Dan kalau beliau dapat satu gelar lagi, Ummul Masakin. Ya, Zainab binti Khuzaimah ini berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain ya. Nah, kebiasaannya dari sejak zaman jahiliyah dia sudah menyandang gelar Ummul Masakin. Dan berbeda juga dengan tadi Ma'wal Masakin, Zainab binti Jahasi. Adapun Zainab binti Jahasi dari keluarga kaya raya, saudagar, pedagang. Kalau Zainab binti Khuzaimah memang sederhana, bersahaja gitu ya. Jadi memang habis-habisan hartanya digunakan untuk ya menyantuni kaum duafa. Itu Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi sangat dikenal karena kebaikan hatinya dan kedermawanannya, sangat pemurah dan penyayang, banyak menyantuni fakir miskin, begitu peduli dengan kehidupan orang yang tak memiliki apa-apa, ya. Direfleksikan seandainya saya yang begitu gimana, ya. Jadi memang nama lengkap Zainab adalah Zainab binti Khuzaimah bin Harith bin Abdullah bin Amru bin Amr bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Hilaliyah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Harith bin Hamatah Al-Himariyah. Ya, jadi memang ini nasabnya Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi Zainab ini lahir sebelum 13 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Rasul itu diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40. 40 kurangnya 13. Jadi ketika Rasul umurnya 27 tahun, ya itu Zainab lahir. Jadi selisih usia 27 tahun. zaman sekarang itu susah sekali ya, kalau kita tuh sampai kita buat, saya salah satunya buat Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center, kadang kerjasama juga dengan Darut Tauhid Sehati ya. Kita tuh pengen ngejodoh-jodohin orang karena perintah Allah, wa ankihu gitu ya. Jodohkan, nikahkan orang-orang yang sendirian, yang soleh dengan yang soleha. Itu susah sekali, ada ya standarnya, standar usia, ya kejauhan gak mau, ya kedekatan gak mau. Pokoknya semua standarnya gak ada yang pokoknya soleh, soleha. Gak begitu sekarang liatnya. Ya soleh, soleha, kalau bisa ganteng, cantik, kaya, ya dermawan, umurnya pas gitu loh. Pas tuh paling lebih-lebih 5 tahun. Ini 27 tahun ya selisihnya. Jadinya Zainab lahir ketika usia Rasul 27 tahun. Ya, jadi pada saat itu Zainab binti Khuzaimah, wanita dermawan, berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani. Kedermawanannya telah dikenal bahkan sebelum beliau memeluk Islam. Tadi disebutkan Zainab binti Khuzaimah ini orang yang sangat sederhana, walaupun keluarganya dihormati dan disegani. Dia jadi bukan orang yang misalnya aji mumpung, keluarganya kaya raya, lantas dia bergelimang harta. Oh tidak. Ya, kedermawanannya ini yang dahsyat, luar biasa. Ya, jadi ya, apa yang diperoleh, entah itu dari keringatnya sendiri atau dari keluarganya, itu langsung diberikan lagi kepada fakir miskin. Ya, kedermawanan yang dahsyat, yang luar biasa, yang memang di masanya saja itu sangat diakui ya oleh masyarakat jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kan diakui Al-Amin, yang memberikan gelar Rasul Al-Amin itu adalah masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sesudah datangnya Islam, gelar itu tetap. Ya, jadi memang Rasul adalah Al-Amin dari sebelum sebelum masyarakat mengenal Islam, sampai ketika syariat Islam datang pun Rasul tetap Al-Amin gelarnya. Orang yang sangat amanah, yang sangat dipercaya. Nah, bahkan kalau kita lihat Zainab ini dari sebelum memeluk Islam, masyarakatnya belum kenal Islam, sudah mendapatkan gelar Ummul Masakin. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW juga begitu. Ya, sudah terkenal dengan kedermawanannya. Zainab selalu mengutamakan kedermawanannya pada orang-orang fakir miskin daripada memanjakan dirinya sendiri dengan harta benda yang dimiliki. Jadi dia bukan gak punya harta, bukan miskin, tidak. Tapi hidupnya milih sederhana. Ya, dia kaya, tapi milih sederhana. Sehingga seperti orang yang bersahaja, kayak gak punya apa-apa. Karena semuanya totalitas diberikan kepada fakir miskin. Sifat penyantun yang dimilikinya pun sudah ada sebelum dia mengetahui bahwa dengan sifatnya itu dapat mendatangkan pahala dari Allah SWT. Jadi sudah dari sejak zaman jahiliyah hatinya tuh lembut. Hatinya lembut ya, hatinya itu penyayang, pengasih, care. Jadi mungkin kadang-kadang kita juga lihat ini ada orang yang bukan muslim tapi kok perhatian banget gitu ya, dermawan, sosialnya tinggi. Nah, yang seperti itulah Zainab dari sebelum masuk Islam. Jadi kerasnya kehidupan padang pasir dan panasnya udara gurun itu tidak sanggup mengalahkan kelembutan hati Zainab binti Khuzaimah yang sangat penyayang dan rutin senantiasa menyantuni ya. Jadinya senantiasa rutin menyantuni serta mengasihi kaum fuqara. Ini yang jarang didapat di masa itu. Karena masyarakat jahiliyah itu kalau yang setia kawan, ya setia kawan, betul. Tapi kalau yang ananiyah, egois, ya egois benar gitu ya. Jadi jarang yang memang kita lihat kepribadian yang dermawan, peduli sama orang lain, merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaannya, ini jarang ya. Jadi ini tinggal sisa-sisa sifat-sifat yang baik dari zaman-zaman kenabian sebelumnya itu menyangkut di pribadinya Zainab binti Khuzaimah. Jadi wajar kalau masyarakatnya sendiri memberikan gelar Ummul Masakin pada saat itu gitu ya. Dan kita lihat Zainab binti Khuzaimah ya, jadi termasuk ketika kita lihat kehidupan beragamanya, ini termasuk asabiqunal awwalun, termasuk kelompok wanita pertama yang memeluk Islam. Nah, jadinya memang asabiqunal awwalun ini orang-orang yang terdahulu, terdepan memeluk Islam. Dan sejak memeluk Islam, Zainab menolak kemusyrikan apapun juga, termasuk penyembahan berhala, nyebelih untuk berhala ya. Dia menjauhkan diri dari segala jenis perbuatan kemusyrikan dan perbuatan jahiliyah. Jadinya kebaikannya itu mungkin yang menjaga dia ya, kedermawanannya yang menjaga dia. Makanya sedekah itu kan payung ya, payung di hari kiamat, payung di padang mahsyar. Dan kalau orang-orang yang baik itu biasanya dapat hidayahnya gampang. Orang-orang yang rasa sosialnya tinggi, yang peka sekali dengan penderitaan orang, biasanya dapat hidayahnya juga mudah. Ya, sehingga begitu masuk Islam ditinggalkan totalitas semua segala jenis kemusyrikan, kejahiliahan ditinggalkan oleh Zainab. Ya. Jadi walaupun gelar Ummul Masakin itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab ya sejak ia belum masuk Islam, tapi gelar ini terus melekat sebagai bentuk penghormatan hingga akhir hayatnya. Jadi dari para sahabat, dari Rasul sendiri juga begitu memberikan gelar yang sama. Dan biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari gelar yang didapatkan ketika pada masa jahiliyah, tapi tidak dengan gelar yang didapatkan oleh Zainab sebagai Ummul Masakin. Ya, jadi biasanya Rasul nggak mau pakai gelar yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah, tapi khusus untuk kasus Zainab beliau tetap memakainya. Ya, jadi karena apa, penghargaan buat seorang Zainab yang memang betul-betul tidak terpengaruh dengan intrik apapun dalam rumah tangga itu. Padahal waktu itu ketika Zainab masuk itu yang jelas kalau Ibunda Khadijah sudah wafat. Kemudian masuklah Saudah, masuklah Aisyah, masuklah Hafsah. Zainab ini kelima, Zainab binti Khuzaimah. Masuklah Zainab. Ya, jadi dengan kondisi rumah tangga yang mungkin kalau zaman sekarang pasti penuh intrik ya. Kalau di masa dulu, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya pernikahan yang diperintahkan Allah, harusnya memang gak ada intrik. Tapi yang namanya manusia tetap saja ada persaingan halus gitu ya, antara istri-istri yang lebih-lebih muda gitu. Tapi kalau Zainab gak ke situ fokusnya. Dia fokusnya adalah ibadah, dan fokusnya adalah memperhatikan kaum du'afa, para fuqara ya. Jadi memang sifatnya yang lembut, dermawan, membuat fakir miskin sangat bergantung kepadanya. Zainab ini rela memberikan harta pribadinya yang dicari dari tetesan keringatnya sendiri untuk menjamin makan dan kelangsungan hidup para fuqara, para fakir miskin di sekitarnya pada saat itu. Ya, kadang-kadang orang kan kalau sudah bercucuran keringat mencari nafkah gitu ya, ibarat kata, atau bercucuran keringat untuk menabung gitu ya, itu mau mengasih orang tuh berat kadang. Ini kan hasil jerih payah saya, banyak yang begitu kan. Ini hasil jerih payah saya, masa saya kasihkan orang gitu. Ya, banyak yang berpikir begitu. Tapi Zainab justru dia mencari-cari apa yang bisa diberikan. Artinya dia punya kerajinan tangan, kerajinan tangannya dibuat, habis itu dijual hasilnya untuk diberikan lagi kepada kaum fuqara. Jadi justru cucuran keringatnya bukan untuk mengkayakan diri, tapi untuk memberikan kepada orang lain. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di masa jahiliyah, Zainab pernah menikah dengan Tufail bin Harith. Namun Tufail menceraikan Zainab karena tak kunjung memiliki anak saat hijrah ke Madinah. Artinya dari masa jahiliyah sampai kemudian dia masuk Islam, sampai ke masa-masa hijrah, nah itu belum memiliki anak juga. Dari sejak dia jahiliyah sampai masuk Islam, Tufail pun masuk Islam. Ya, jadi kemudian akhirnya diceraikan oleh Tufail. Kemudian untuk memuliakannya, karena memang Zainab seorang wanita yang baik, yang salehah, maka saudara dari Tufail, ya, yaitu Ubaidah bin Harith. Kita sering dengar sahabat namanya Ubaidah bin Harith. Ya, jadi ada beberapa Ubaidah dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Ubaidah bin Harith. Kemudian jadi saudara dari Tufail ini menikahi ya Zainab binti Khuzaimah, yaitu namanya Ubaidah bin Harith. Ubaidah dikenal sebagai seorang prajurit penunggang kuda yang paling perkasa setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau zaman dulu yang hawari-hawarinya Rasul ini ya, sebelum kita sangat kenal yaitu Zubair bin Awam, maka di sana sebelumnya adalah paman Rasulullah sendiri yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Rasul memiliki Hamzah bin Abdul Muttalib, Rasul memiliki Ali bin Abi Thalib, Rasul memiliki Zubair bin Al-Awwam. Ini semua hawari, pembela, pengikut setia, ajudan, pengawal semuanya gitu ya. Nah, dan ternyata satu lagi adalah Ubaidah bin Al-Harith. Ya, jadi prajurit penunggang kuda paling perkasa. Keperkasaan Ubaidah dibuktikan hingga ia gugur syahid dalam perang Badar. Akhirnya Zainab pun kembali menjanda. Kalau yang pertama diceraikan karena dia gak punya anak, yang kedua ditinggal wafat syahid oleh Ubaidah bin Harith. Dalam riwayat Ibnu Abdul Bar dan Az-Zuhri dan Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, jadi ini para ahli sejarah ya, mencatat, ulama-ulama sejarah mencatatkan ya tentang Zainab ya. Jadinya Zainab ini sendiri sempat menjadi istri Abdullah bin Jahasi ya. Jadinya Abdullah bin Jahasi. Abdullah ya. Jadi memang Abdullah bin Jahasi ini gugur dalam perang Uhud. Jadi ini ada satu riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, yang jelas kita bisa lihat ternyata kisah tentang Zainab, karena banyak sekali ya literatur yang namanya Zainab. Terlepas apakah betul atau tidak pernah jadi istrinya Abdullah bin Jahasy, ya. Jadi memang inti dari kisah tentang Zainab binti Khuzaimah adalah beliau pernah menjadi istri dari seorang yang syahid di medan pertempuran. Ya, selanjutnya para sahabat yang lain tidak ada yang maju lagi melamar Zainab binti Khuzaimah, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ini ada istri asyahid Zubair, ada istri asyahid Ubaidah bin Harith, orangnya terkenal dari sejak masa jahiliyah sebagai orang yang sangat dermawan. Maka untuk memuliakan Zainab, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab. Ya, menikahlah Zainab binti Khuzaimah ya oleh Rasulullah, ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sendiri pada saat itu luluh karena kebaikan hati dan kelemah lembutan Zainab terhadap para fakir miskin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kita lihat kan selalu mendahulukan kepentingan kaum muslimin, khususnya para fuqara. Ya, jadi bisa dilihat ada kesamaan di sana. Ya, dan pada saat itu orang-orang du'afa termasuk Zainab ya. Jadi kepentingannya Rasul sendiri ketika menikah dengan Zainab bukan karena tertarik dengan fisik ya, tidak, tapi dengan sosok yang mempunyai sifat pemurah, sifat dermawan, gitu, kelembutan hati. Karena banyak sejarah yang mengatakan wajah Zainab tidak terlalu cantik dibandingkan istri-istri Rasul yang lain. Tapi kecantikan hati yang membuat ya ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa sahabat juga tidak ada yang terpikat untuk kemudian menikahinya setelah ia kehilangan Ubaidah bin Harith sebagai pahlawan Badar ya. Jadi cukup lama terjeda tidak menikah. Padahal masyarakat Arab pada saat itu sampai sekarang pun biasanya jarang kalau ada janda solehah lama. Ya, menjanda gitu ya. Jadi kalau memang janda solehah dan dia ada di lingkungan yang baik, masyarakatnya juga bagus, itu cepat biasanya memiliki suami lagi. Tapi Zainab cukup agak lama, mungkin juga karena di saat itu manusia sedang membutuhkan regenerasi ya, ingin punya keturunan yang banyak. Tapi kita tahu tadi kisah pertama kali Zainab diceraikan karena tidak memiliki seorang anak pun gitu ya. Nah, jadi masya Allah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi orang yang dermawan, yang memiliki gelar kedermawanan dari masa jahiliyah sampai masuk Islamnya. Ya, jadinya memang Zainab binti Khuzaimah ini masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah masuknya Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab ke tengah keluarga Rasulullah. Jadinya Zainab binti Khuzaimah menjadi Ummul Mukminin kelima. Ya, istri yang mulia bagi Rasulullah, ini istri-istri mulia semua. Ya, jadi memang punya ciri khas tertentu. Sifat-sifatnya berbeda-beda antara istri yang satu dengan yang lain ya. Jadi yang memang stressing ke dermawanan, pengasih, penyayang itu adalah Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Jahasy ya, yang namanya pun ada julukan ataupun gelaran Ma'wal Masakin, tempat bernaung, tempat kembalinya para fakir miskin, itu ada ciri khususnya apa selain itu gelarnya. Maka dia adalah ciri khususnya kenapa Rasulullah SAW menikahi dia, karena perintah dari langit ketujuh untuk mendobrak adat jahiliyah yang namanya anak angkat itu bukan anak kandung, sehingga istri anak angkat tidak seperti istri anak kandung. Kalau istri anak kandung, suami anak kandung itu sudah jadi anak ya, jadi anak seumur hidup, mahram seumur hidup, tidak boleh dinikahi. Tapi kalau anak angkat ya pasangannya bukan mahram kita gitu ya. Artinya ketika terjadi perceraian dengan anak angkat kita ya, kita bisa menikah dengan dengan kalau mereka bercerai ya, dengan mantan istri dari anak kita atau mantan suami dari anak angkat kita gitu ya. Jadi itu untuk mendobrak adat jahiliyah kalau Zainab binti Jahasy. Adapun Zainab binti Khuzaimah memang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang khusus karena sifat kedermawanannya. Dan Zainab juga dikenal selalu meringankan beban saudara-saudaranya, saudara sesama muslim. Ya, jadi semua orang muslim yang ada di dekat dia, apalagi kita bisa lihat perlakuan beliau terhadap budak-budaknya. Itu beliau samakan seperti perlakuan terhadap saudara muslim yang lain. Sebagai contoh, Zainab memiliki seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Seluruh budak yang dimilikinya tidak pernah diperlakukan layaknya budak. Perlakuannya terhadap budak diberikan seperti perlakuannya terhadap kerabat dekat. Ini enggak terjadi di masa itu gitu ya. Tetap budak ada perbedaan, tapi kalau Zainab enggak. Makanya mungkin sisi itu yang bikin Rasulullah itu tertarik ya. Dan bikin Rasulullah itu juga akhirnya ingin menolong Zainab. Ya, ingin mengangkat derajatnya tidak hanya sekedar menjadi janda syahid, asyahid, tapi ingin dijadikan umul mukminin. Nah, itu ya luar biasa. Kita lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu jelas kalau apapun yang dikerjakan oleh Rasul itu pasti perintah dari langit ketujuh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau bicara juga itu wahyu, kalau bertindak itu juga atas perintah Allah. Ya, maka terutama kalau kita lihat betapa keinginan Rasul melamar pada saat itu juga didukung ya oleh, otomatis pasti didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Didukung dari langit ketujuh. Karena memang yang dinikahi adalah seorang wanita yang real ya. Real sekali sifat dan sepak terjangnya, amal solehnya itu dicatat oleh sejarah ya. Jadi memang masyarakat yang hidup di padang pasir itu rata-rata tipikalnya masyarakat yang sifatnya keras. Tapi tidak untuk seorang Zainab ya. Lemah lembut hatinya, penyayang ya, dan juga senantiasa keinginannya mengcover, memenuhi kebutuhan orang duafa. Ini perbedaan yang sangat mendasar ya. Jadi kalau kita lihat ada satu buku ya, isinya tentang biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam. Ada riwayat yang disepakati oleh sebagian besar sumber adalah bahwa Rasulullah SAW menikahi Zainab pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Jadi Zainab dinikahi pada bulan Ramadan dan Rasulullah memberikan sebesar 10 uqiyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Artinya maharnya 10 uqiyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Undangannya tidak hanya mengundang orang-orang yang berada saja ya, tapi juga kaum du'afa pun ternyata persyaratan dari Zainab. Kalau ada walimah, dia tidak hanya ingin mengundang orang-orang terpandang, tapi dia ingin mengundang orang du'afa, sehingga orang-orang du'afa itu duduk bersama orang-orang terpandang sambil menikmati hidangan yang disediakan saat walimah itu. Duduk bersama. Jadi semua yang namanya nilai-nilai jahiliyah itu didobrak oleh Zainab. Mungkin ya sampai detik ini juga kita bisa lihat orang kalau punya hajat itu kadang-kadang dibedain jamnya. Kalau enggak dibedain jenis makanannya. Nah, astagfirullah. Udah dibedakan jamnya, dibedakan jenis makanannya, dibedakan harinya gitu ya. Antara orang yang biasa-biasa saja sama orang yang misalnya terpandang ya. Tapi kalau Zainab tidak, semuanya disamakan. Ya, sehingga setelah itu Zainab tinggal bersama Rasulullah SAW hanya beberapa bulan. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan hanya 3 bulan, kemudian beliau wafat. Usianya tidak panjang ya. Jadi usianya tidak panjang. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa Zainab wafat pada usia 30 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Waqidi dan dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Pada akhir Rabiul Akhir, ya bulan ke-39. Ya sejak hijrahnya Rasul. Kalau tadi dinikahi Ramadan, habis Ramadan, Syawal. Ya jadi ada yang mengatakan 3 bulan sesudah itu, ada yang mengatakan sampai ke 6 bulan. Tapi yang jelas di tahun yang sama, antara 3 sampai 6 bulan. Ya, jadinya kita bisa lihat kalau memang Rabiul Akhir, berarti dari Syawal, dari Ramadan menikah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 7 bulan. Sesudah menikah, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan setelah menikah. Ya, jadi barulah Zainab wafat. Dalam hal ini ya kita bisa lihat dalam kitab yang dituliskan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah tidak mendapatkan data tentang rumah tangga Zainab secara apa panjang. Kenapa? Karena memang usianya pendek selama pernikahan dengan Rasulullah. Ya, jadi hanya biografi singkat, kisah singkat, setelah itu tidak ada kisah lagi. Kenapa? Karena hanya antara 3 bulan sampai 7 bulan paling lama itu. Paling lama 7 bulan hidup bersama Rasul. Ya, jadi cukuplah kita simpulkan ya bahwa ia hidup bahagia, mendapat kehormatan menjadi istri Rasulullah SAW, menjadi ummul mukminin, mendapat gelar terbaik dan jauh dari intrik-intrik ya yang ada di tengah-tengah kehidupan poligami. Ia abaikan kesibukan-kesibukan lain untuk mencurahkan perhatiannya kepada kaum miskin, ya kaum fakir, di samping bersikap qanaah terhadap penghargaan dari Nabi SAW dan dari kaum mukminin. masalah gelar tadi terutama. Gelar yang dari jahiliyah masih dibawa sampai dia Islam. Ya, jadi dia jauh tuh dari berpikir dia dimuliakan, dia jauh sekali. Beliau jauh sekali dari berpikir posisi dan kedudukan pada saat itu. Jadi tidak pernah disibukkan oleh sikap tamak maupun rasa cemburu, karena persaingan antar istri itu jauh sekali dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Hidupnya jauh dari intrik yang terkadang timbul di tengah kehidupan para istri dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu, Zainab ketika masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah SAW itu dengan tenang, maka Zainab pun berpulang kepada Allah dengan tenang. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu menghendaki beliau pulang dengan ketenangan, damai, sebagaimana telah menjalani kehidupan dalam masa yang singkat dengan damai pula. Ya, maka seorang Zainab binti Khuzaimah cukup merasa terhormat dan bangga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mensalatinya lalu memakamkannya di Baqi'. Jadi Zainab adalah orang pertama dari Ummahatul Mukminin yang dimakamkan di tanah Baqi' di Madinah. Jadi Ummul Mukminin pertama, padahal dia masuk ke dalam rumah tangga Rasul sebagai Ummul Mukminin kelima. Tapi yang dimakamkan pertama di Baqi', ya. Artinya wafat duluan dari sekian banyak Ummahatul Mukminin. Ya, beliau yang paling wafat duluan. Di usia muda 30 tahun, dengan amal soleh dan kedermawanan yang diakui oleh seluruh manusia di setiap zaman, artinya dari zaman sebelum memeluk Islam sampai zaman sesudah Islam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk kisahnya yang disampaikan berkaitan dengan Zainab binti Khuzaimah yang tadi memiliki gelar begitu ya, gelar dua gelar ya. Ummul Masakin dan juga Ummul Mukminin. Yang Masya Allah ini gelar yang satunya Ummul Masakin dari sebelum masuk Islam ternyata ya, ya Ustazah. Masya Allah. Nah ini juga perlu kita teladan ya sebagai seorang muslimah. Namun di tengah zaman yang seperti sekarang ini Ustazah, yang ya kita lihat ya bahwa sulit begitu ya untuk kehidupan, tidak mudah untuk kehidupan saat ini gitu, terutama menjadi negara, warga negara Indonesia ya Ustazah. Masya Allah. Nah bagaimana agar kita bisa mencontoh begitu ya, mencontoh apa yang dilakukan dari Zainab binti Khuzaimah ini berkaitan dengan kedermawanannya.
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya, apa yang bisa kita lakukan, sedangkan di hadapan kita dahsyat sekali ya, berita, pemandangan, dan kita lihat coba ada channel-channel TV yang diputar itu kebanyakan kisah kriminal ya.
0: Betul,
1: kriminalitas
0: betul.
1: Itu melonjak, alasannya adalah krisis ekonomi. Enggak juga ya, karena krisis ekonomi jadi membunuh, karena krisis ekonomi jadi membegal gitu kan ya, nggak ada sisi dermawan sama sekali. Bahkan ya Allah, mirisnya itu ada satu tukang cilok kalau nggak salah, itu gas tabung gas melon itu dicuri. Jadi dia lagi jualan goreng di sebelah bawah sana kan, dengan namanya gerobak itu, tahu-tahu tiba-tiba apinya mati. Pas ditengok tabungnya udah nggak ada, dicuri. Kok ya, kok ada orang setega itu ya, orang susah, ya Allah, orang susah dicuri sumber mata pencahariannya. Jadi kalau kita bicara untuk membangkitkan pribadi-pribadi ataupun diri-diri yang sifatnya seperti Zainab binti Khuzaimah, zaman ini kayaknya tantangan memang berat banget.
0: Iya, Masya Allah.
1: Ya, kenapa? Karena manusia menjadikan keterbatasan ekonomi itu sebagai dalih pembenaran bahwasanya dirinya boleh berbuat jahat, pelit, gak dermawan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini usianya 30 tahun loh, muda banget wafatnya. Makanya banyak kalau lihat komentar-komentar orang jahil di zaman ini. Jadi orang jangan kebaikan, ntar umurnya pendek. Jadi kalau orang yang baik biasanya memang wafatnya tidak perlu panjang-panjang umurnya. Allah sudah wafatkan, Allah sudah tarik kembali. Kenapa? Karena dengan umur yang sedikit saja dia amalnya sudah banyak. Berarti sudah membuktikan kepada Allah fungsi dan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard. Ya, jadi sudah dibuktikan bahwasanya dirinya itu memang adalah hamba Allah terbaik. Maka sebenarnya kan tujuan hidup di dunia ini ujian. Dia udah lulus ujian, jadi ngapain lebih panjang-panjang lagi ujiannya di dunia. Sebenarnya itu esensinya. Tapi karena manusia sangat cinta dunia, sampai mengambil kesimpulan jangan jadi orang kebaikan, nanti umurnya pendek. Jadi memang dia ingin umurnya panjang sehingga jadi orang yang tidak baik. Makanya orang yang jahat itu umurnya panjang biasanya. Kita udah kesel nih nungguin dia kapan matinya. Ternyata gak mati-mati, matinya duluan kita gitu ya. Jadi memang jadi tantangan yang cukup berat ya, karena esensinya buat seorang muslim bukan panjangnya usia yang dibutuhkan, tapi banyaknya amal yang menghasilkan pahala yang bisa kita bawa untuk kehidupan setelah kematian, ya. Jadi setelah kematian kita nggak bisa lagi beramal, tinggal memanen, ya, memanen apa yang sudah kita tanam ketika hidup. Dan seorang Zainab mencontohkan, kalau mau manen yang banyak, yang bagus hasilnya, surga terindah, ayo kebaikan yang ditanam itu harus banyak di dunia. Dan kebaikan yang paling menghasilkan itu adalah ketika mendatangkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Jadi kayak kita sholat misalnya nih, sholat puasa, itu yang merasakan kita, pahalanya yang dapat kita. Orang lain dapat seneng gak kalau kita sholat sama puasa? Gak dapat seneng orang. Ayo kebaikan yang ditanam itu harus banyak di dunia. Dan kebaikan yang paling menghasilkan itu adalah ketika mendatangkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Jadi kayak kita sholat misalnya nih, sholat puasa, itu yang merasakan

0: itu pun juga sedekah dan zakat saja bisa batal pahalanya, walaupun banyak yang dikasih. Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan ngungkit-ngungkit kebaikan dan nyakitin orang yang kamu bantu. Itu aja udah batal walaupun sebanyak apapun juga kebaikan tadi. Jadi memang belajar ikhlas dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Ya, belajar totalitas dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Belajar kayak tadi, enggak butuh validasi manusia, dipuji, dikasih apa juga jabatan. Terserah dia manusia mau ngomong apa, siapa, pokoknya sama Allah aja gitu ya. Allahu maha Allah wa'id. Nah, itulah seorang Zainab. Akhirnya kehidupannya sangat singkat dalam berumah tangga bersama Rasulullah SAW. Dan dia tidak pernah terdengar sedikit pun ada intrik dalam berumah tangga tersebut. Masya Allah, karena totalitas. Totalitas menjadi khadimul ummah, pelayan umat. Nah, kalau bisa seperti itu, luar biasa. Cuma sekali lagi tadi kan Teh Hasila bilang, zaman sekarang susah. Memang susah. Ya, susah sekali. Karena itu kesadarannya harus bangkit dari diri kita sendiri. Kita ingin jadi yang terbaik. Untuk apa? Agar di akhirat selamat mendapat tempat yang terbaik juga. Wallahu'alam bisawab.
1: Ya, Masya Allah. Berarti ini pemikiran yang panjang gitu ya Ustaz, ya, untuk tujuan yang lebih kekal gitu ya, agar kita bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Zainab binti Khuzaimah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MQ yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali sahabat MQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku, apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
8: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
9: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
8: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
7: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.

0: MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
1: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 dalam program Inspirasi Keluarga segmen Ibu Masa Kini. Mari berbincang sahabat MK di hari ini, kuatkan peran kita ya sebagai seorang ibu agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi seseorang atau hamba yang Allah cintai. Dan untuk kali ini Ustazah izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat MK. Ini dari hamba Allah, seorang ibu. Ustazah, beliau mempunyai anak yang usianya 26 tahun dan alhamdulillah sudah kuliah Ustazah dan melalui beasiswa bidik misi. Sahabat yang bertanya ini menyampaikan bahwa anaknya tidak mendapatkan pekerjaan hampir 1 tahun. Pekerjaannya, aktivitasnya begitu ya Ustazah, di rumah adalah main game, kalau tidak tidur begitu Ustazah. Dan kalaupun ibunya ini ingin menelpon karena ibunya ternyata kerja Ustazah, katanya menjadi ART dan anaknya tidak mau mengangkat teleponnya kalau anaknya ditelepon. Dan dari hal ini jadi jarang ngobrol, juga jarang ketemu Ustazah. Tapi suatu hari pernah diangkat teleponnya dan ngobrol. Kemudian di sela-sela obrolan anaknya bilang bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya Tuhan itu Allah begitu. Dan ibunya spontan kaget mendengar hal tersebut. Ibunya bingung harus seperti apa karena merasa juga salah saya karena saya tidak mengajarkan, karena saya pun tidak banyak pengetahuan tentang hal tersebut, hanya mengajarkan yang basic-basic saja. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini solusinya seperti apa, karena setiap hari merasa kebingungan dengan hal ini Ustazah.
2: Ya, betul ya, terhasilah para umahat, para ibu-ibu, para pendengar radio MKFM ya, di mana saja kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah ini, maka yang paling penting buat kita adalah selain mengerjakan perintah Allah yang sifatnya ibadah, ibadah mahdhah seperti salat, puasa Ramadan, zakat ya. Ingat, semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Semua aktivitas kita, entah itu menjemput rizki, pastikan dia jadi ibadah kalau memang itu halal. Halal dan thayyib ya. Mengurus anak, mengurus suami, ya, mengurus rumah tangga, masak saja pun harus jadi ibadah. Makanya yang dimasak juga sesuatu yang halal dan thayyibah ya. Jadi ada kalanya mungkin karena kelalaian kita di masa lalu, jadi sekarang kita merasakan dampaknya sekarang gitu ya. Itu sebagai contoh salah seorang sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan perihal anaknya. Susahnya anaknya dinasehati, itu dikeluhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sang sahabat, saya memberikan makanannya halal, semuanya dari penghasilan yang halal, saya mendidiknya dengan cara yang Islami, tapi kenapa kok dinasehatin susah, disuruh sholat aja susah, ada apa ya Rasulullah? Maka Rasul simple bertanya, anakmu main sama siapa? Ini anak kecil gitu ya, belum ambil balik, masih kecil. Anakmu main sama siapa? Mungkin anak kelas 3 SD, 4 SD gitu kalau sekarang ya. Jadi anak yang masih di bawah 10 tahun, dia main sama siapa? Coba dilihat teman bermainnya. Oh, ternyata teman dekatnya adalah tetangganya. Anak tetangganya itu anak seorang Yahudi. Maka Rasul tanya lagi, pernah gak dia makan sesuatu yang diberikan oleh temannya itu, si anak Yahudi itu? Ternyata sahabat itu bertanya kepada anaknya, kamu pernah share makanan gak? Dikasih makanan. Oh, pernah. Apa itu? Semangka. Cuma semangka. Semangka kan halal ya, kalau esensinya semangka halal gitu ya. Tapi kata Rasul, coba tanya semangka yang dikasihkan sama dia itu dari mana? Oh, ternyata bapak temannya itu yang orang Yahudi itu tukang kebun. Tukang kebun, jadi penjaga kebun semangka. Jadi, dia nggak bilang sama yang punya kebun semangka ada yang ranum, diambil, dicuri. Sampai rumah, dipotong-potong, dibagikan ke keluarganya. Anak kecil kalau dapat makanan kan suka sharing. Dikasihlah ke anak tetangganya yang muslim. Dari situ, karena itu asal-muasalnya doang loh. Mungkin kalau ada orang yang nanya, semangka kan halal? Iya, tapi asalnya adalah karena curian.
1: Yeah.
2: Ya, dari begitu saja, itu bisa membuat fitrah seorang anak rusak. Makan semangka curian yang dia gak tahu kalau itu dicuri gitu ya. Jadi makanya Rasul sampai mengatakan hati-hati. Ya, sampai disebutkan, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah bersahabat kecuali dengan seorang yang beriman. Dan janganlah ikut makan makananmu kecuali dia orang bertakwa. Sampai seperti itu gitu ya. Kenapa kalau bersahabat harus dengan orang beriman? Karena nanti almar'u 'ala dini khalili, seseorang terpengaruh dengan agama temannya, itu pertama. Yang kedua, janganlah ikut makan makananmu kecuali orang bertakwa. Karena kalau kita masak makanan atau kita punya makanan dimakan oleh orang bertakwa, apa yang kita kasih enggak cuma sekedar jadi sedekah. Makanan yang mengalir di tubuh orang bertakwa itu, orang bertakwa tadi pasti menggunakannya untuk segala sesuatu yang baik, untuk ibadah, untuk mengerjakan amal soleh. Jadi makanan kita enggak cuma sekedar, kalau sedekah itu putus ya, dikasih dapat pahala selesai. Tapi kalau mengalir dan terus dalam kebaikan, itu namanya jariah. Mengalir terus kebaikannya. Itu kalau orang bertakwa yang kita kasih. Tapi kalau kita ngasih makan fakir miskin yang non muslim, udah kita cuma dapat pahala sedekah, titik. Karena kan kita gak ngerti dia habis itu ngapain. Mungkin habis itu mabok, karena gak tahu halal haram kan. Ya, jadi ternyata sampai Rasul kasih garis bawah seperti itu. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan ikut makan makanan kamu. Artinya jangan rutin-rutin ngasih sembarangan. Tapi perhatikan yang dikasih makanan itu kalau bisa emang orang bertakwa. Sering juga kan kita lihat ada orang yang memang gemar memberi, bagus, ngasih makan siapa saja, muslim non-muslim, cakep. Tapi ada beberapa amalan yang memang cerdas mengalirkan pahala. Kenapa disebut cerdas mengalirkan pahala? Karena enggak, pahalanya enggak cuma saat kita kasih, tapi berterusan. Sampai besok-besokan lagi. Makanan yang mengalir dalam tubuh kita itu butuh 40 hari sampai hilang. Sekali telan 40 hari hilang. Makanya orang yang makan makanan yang haram tertolak sholat 40 hari ya. 40 hari baru hilang. Nah, ini masalahnya kan dengan anak-anak kita ya. Di rumah dikasih makanan halal, di rumah dididik dengan didikan benar. Tapi kok gini jadinya gitu ya. Misalnya kok kayak gini jadinya, susah dibilangin, disuruh sholat yang gak mau, hari-hari megangnya game aja gitu kan. Ya udah, pertama, cara pertama paling simpel, paling ekspres, paling cepat, istighfar, taubatan nasuha kita sebagai orang tuanya. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, sepertinya ada amanah yang tak tertunaikan. Ya, yang gak sempat kita tunaikan dengan jejak, dengan bagus gitu ya. Jadinya belum bisa menjadi hambamu yang bertugas sebagai seorang ibu ya. Belum bisa jadi ibu teladan, misalnya ibu yang soleha. Minta ampun dulu deh sama yang ngasih tugas, yang ngasih amanah, yang ngasih titipan. Minta ampun gak bisa menjaga titipannya. Ya, nomor satu. Taubatan nasuha, perbaiki diri. Dengar pengajian sekarang udah enak. Kalau kita memang sibuk 24 jam, pengajian bisa pakai online sekarang kan. Dimana-mana sudah ada kajian online. Sering-sering dengar, kalau di masanya waktunya rehat, sisihkan waktu walau cuma 1 jam atau 30 menit dengarkan kajian online. Sisanya lagi bisa 30 menit dengerin kajian, 30 menitnya lagi tilawah. Zikir itu insya Allah menjadi obat buat diri kita dan hati kita agar senantiasa istiqomah. Itu satu, buat diri kita. Ya, yang nomor dua tadi kan, nomor satunya minta maaf sama Allah, nomor dua minta maaf sama anak kita. Ya, jadi begitu dengar, saya rasa wajar begitu dengar kita maunya marah ya. Kamu nggak beriman, kamu nggak percaya sama Tuhan. Nah, oh, pasti kita meledak gitu kan ya. Tapi ternyata responnya jangan itu dulu ya. Karena tadi ada kesalahan kita, ada satu bagian yang ternyata jadi saham kita berbuat salah di sana yang dirasakan. Jadi pertama istighfar, taubatan nasuha, itu nomor satu. Nomor dua, minta maaf sama si anak, mohon maaf ibu, ternyata sejauh ini selama ini belum bisa jadi ibu teladan buat kamu, belum bisa mendidik kamu sebagaimana yang Allah minta, bukan yang dia minta, yang Allah minta, yang Allah mau tuh. Kamu tuh harusnya tetap terjaga fitrahnya ternyata ibu. Jadi nomor duanya itu dulu. Ya, sayang, peluk. Ya, sayangi, peluk dia sambil mengatakan, nah ayo kita jalan sama-sama. bergandeng tangan ya, kalau laki-laki itu diusap dadanya, kalau perempuan diusap kepalanya. Ayo kita gandeng tangan sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita melangkah bersama. Ayo, nah itu nomor tiga, baru kita bicara tentang kerjaan dia. Karena memang enggak ujuk-ujuk kerja itu mereka enggak akan nangkep, wong Tuhannya aja enggak kenal kok. Emang yang ngasih hidup dan ngasih rezeki siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala. Harus kenal dulu dia sama sang pemberi rezeki. Dan Allah sudah kasih kuncinya di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, taat totalitas, ya yaj'al lahu makhrajan. Allah jamin ada solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu udah jaminan dua hal tuh baru ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, luar biasa. Kalau kita berserah sama Allah, totalitas ikhtiar dengan hasilnya harus diikhlaskan terserah Allah, itu hasbuh, dipenuhi semua kebutuhannya. Bahwa hasbuh, jadi memang kadang-kadang masalah kita tuh ya memang karena kita sendiri yang salah gitu ya. Jadi kebanyakan memang kita dapat masalah karena emang kita salah ya, jadinya ya kita dapat masalah. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di darat, di laut ya, itu semuanya karena kesalahan tangan manusia. Makanya akhirnya manusia sendiri yang merasakan dampaknya. Jadi nomor satu, isi ibu tadi sudah bagus, sudah benar, tidak mencari kambing hitam. Mungkin ada juga ya, apa ada juga orang-orang tertentu, orang-orang lain yang ikut saham salah, ada ya. Entah bapaknya gak tanggung jawab lah, bapaknya anaknya gak tanggung jawab, mungkin neneknya gak tanggung jawab. Oke, kita jangan cari kambing hitam. Nomor satu adalah introspeksi diri, istighfar. Terserah orang lain yang ikut salah juga, biarin urusan dia sama Allah, tapi urusan kita juga sama Allah. Supaya kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Pokoknya doa agar diberikan keturunan yang soleh-soleha ya. Minta maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf sama anak, nomor tiga. Nah ini untuk kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi banyak sekali majelis taklim yang mengatakan, anak saya gak punya kerjaan Ustazah, gara-gara menghindar dari sistem ribawi. Gara-gara gak mau kerja di sistem ribawi, jadi gak punya kerjaan, nganggur. Saya bengong. Sampai saya tanya, emang yang maksudnya kerja itu apa sih Bu? Duduk di belakang meja itu kerja. Ternyata yang selama ini, sejauh ini yang ada di pikiran kita, kerja itu duduk di kursi di belakang meja, itu baru kerja. Jadi gak ada yang berpikir kalau jualan itu kerja ya, gak ada yang berpikir kalau ngajar itu kerja, gak ada yang berpikir kalau dia beternak ayam itu kerja, kalau dia misalnya nanam-nanam pohon-pohonan atau ladang atau dia swasembada pangan itu kerja. Gak ada yang berpikir itu kerjaan. Jadi ya silakan, susah itu karena kita sendiri mindsetnya salah tentang prinsip kerja ya. Jadi suka ada orang yang, ya maaf ya anak saya gak jadi apa-apa, padahal anaknya luar biasa ya, punya peternakan, anaknya bisa betulin mobil, dia bisa segala skill. Tapi ada seorang ibu yang tidak menghargai skill anaknya, mengatakan maaf anak saya gak jadi apa-apa ya, gak punya kerjaan. Itu segitu udah sibuk, gak punya kerjaan dibilangnya, padahal penghasilannya udah besar, dibilang gak punya kerjaan. Karena kerja dalam mindset sebagian orang tua adalah ngantor. Nah itu dia, jadi luruskan dulu nih. Tapi tadi ibu tadi benar, kalau main game itu bukan kerja. jadi memang penting untuk luruskan dulu. Sampai saya bilang, jadi ada seorang ibu yang menceritakan anaknya sudah keluar dari sistem ribawi tapi nganggur 3 bulan, akhirnya balik lagi ke sistem tadi ya. Karena daripada nganggur saja 3 bulan, saya bilang, ya Allah, ibu punya warung gak? Ibu punya lahan gak? Kecil 35 meter aja bu lahan. Oh ada, kalau lahan sih tanah 100 meter ada, itu bisa dikelola bu. Ya 100 meter aja dikelola, masya Allah. Pokoknya di mana ada usaha, insya Allah Allah berikan solusi. Ikhtiarnya lillahi ta'ala, halal, insya Allah dikasih solusi. Tinggal mindset kita yang kita rubah. Inna Allah la yubayyiru ma bi qaumin hatta yubayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah ya nasib suatu kaum atau seseorang sampai mereka mau merubah apa yang dalam yang ada dalam hati mereka, dalam diri mereka. Yaitu mindsetnya, hatinya dirubah dulu, nanti insya Allah akan berubah ke depannya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk jawabannya. Dan semoga untuk ibu penanya dimudahkan segala ikhtiar-ikhtiarnya ya, dalam membersamai anak-anaknya menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustazah, ini juga ada pertanyaan dalam keluarga saat ini Ustazah, atau dunia yang saat ini juga keluarga modern, bagaimana orang tua bisa memberi teladan kepada anaknya Ustazah, di menanamkan jiwa dermawan tadi ya, seperti Zainab binti Khuzaimah di era yang sekarang ini serba digital dan konsumtif juga Ustazah, bahkan hanya melihat konten ya, mungkin anak di rumah tidak melihat konten-konten tersebut, namun ada cerita dari teman-temannya di sekolah. Nah, ini seperti apa Ustazah?
2: Iya, betul. Sebenarnya kalau lihat konten tayangan udah banyak ya, tinggal kita harus selektif memilih konten ya. Itu masalah selektivitas pada akhirnya. Jadi orang tua harus, nah ini juga yang di zaman ini sangat jarang di kita bisa dapati orang tua yang telaten dampingin anak gitu ya. Telaten anak, dampingin anak, dampingin cucu juga. Kalau lagi nonton, dilihat dia nonton apa. Kalau lagi nonton, di skip-skip tontonannya, dalam artian, oh yang tadi itu maksudnya begini, oh yang tadi itu yang dibolehkan begitu, oh yang tadi, jadi diambil pelajaran dari apa yang dilihat. Itu jarang sekali, kenapa? Karena semakin kesini dengan aktivitas yang luar biasa, waktu 24 jam itu semakin sempit. Padahal sama 24 jamnya. Kenapa 24 jam di masa orang tua kita dengan 24 jam di masa kita kok beda? Kayaknya kita udah terlalu sibuk kali dibanding orang tua kita dulu yang berladang, bertani gitu ya. Dan orang tua kita, padahal dulu orang tua kita lelahnya lebih lelah dibanding kita. Ya, tapi kenapa kok kitanya, artinya dia melahirkan anak-anak yang jadi orang gitu ya. Yang jadi orang, anaknya selesai sekolah sampai S1, S2, S3 mungkin. Ya, dan anaknya jadi yang soleh, ada yang soleha. Kok kita kayaknya memelahirkan anak soleh aja susah gitu ya. Kenapa? Karena memang 24 jam kita kurang berkah waktu. Kalau 24 jam mereka keberkahan waktunya banyak. Mereka gak ada yang ngantor 12 jam dulu. Gak ada yang ngantor 12 jam. Kalau berangkat jam 7, itu jam 4 udah pulang sampai rumah. Dan kadang-kadang jam 12 bisa pulang untuk makan siang sebentar, balik lagi ke kantor. Kalau sekarang, ngantornya kita setengah 6, pulangnya jam 10 malam. Bayangkan berapa jam sampai rumah lagi. Jadi kita kehilangan barokah waktu. Karena kita tidak mendahulukan Allah. Karena kita waktunya mayoritas bukan untuk Allah. Allah hanya untuk sisa-sisa waktu. Sisakan waktumu untuk sholat, sisakan waktumu untuk mengingat Allah, sisakan, sisa, judulnya sisa. Ketika Allah disisakan, maka kita kehilangan barokah waktu. Allah harus diutamakan. Sholat itu bukannya beban, tapi kebutuhan. Jadi menunggu waktu sholat harus seperti itu rasanya. Ya, makanya kalau sekarang nih gimana caranya? Di era jahiliyah, jadi sekarang ini kalau disebut kemajuan, abad jahiliyah yang jelas sebenarnya ya. Jadi teknologi itu Masya Allah ibarat pisau bermata dua ya. Dia bisa memotong kita atau memotong yang lain, atau memotong waktu itu sendiri. Jadi hati-hati, semuanya bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat dalam satu waktu yang sama bisa mendatangkan mudarat. Gadget ya, TV, semuanya sarana teknologi itu bisa mendatangkan manfaat. Tapi dalam satu waktu yang sama, kalau penggunaannya salah, dia mendatangkan mudarat. Ya, jadi terlalu banyak contohnya. Sehingga penting pendampingan, penting pendampingan. Ada beberapa teman memang yang ekstrim ya, daripada pendampingan dia juga gak bisa, akhirnya di-cut semua itu. Di rumahnya gak ada TV, gak ada HP, luar biasa. Tapi memang dia didik anaknya strict. Jadinya anaknya di luar juga diejek-ejek, dilecehkan oleh teman-temannya, kudet loh, kurang update gitu ya. Kalau gak kuper segala macam karena dia gak punya fasilitas gadget ya. Tapi anaknya udah tahan banting karena ibu bapaknya itu all out ngasuhnya. Ya, all out ngasuhnya. Jadi luar biasa menjadi contoh. Ya, kedekatan keduanya itu luar biasa. Rizki mereka ngalir, padahal ya Allah, benar-benar hidupnya sangat bersahaja, tapi lancar sejauh ini. Anaknya penghafal Quran, dapat sekolahnya juga sekolah negeri yang bagus. Ya, jadi itu satu hal ya. Kan tadi sudah dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kalau bertakwa sama Allah, Allah buka tuh pintu rizki. Pintu masalah juga diberikan solusi. Jadi kuncinya sebenarnya di takwa. Gimana caranya menghadapi ujian yang sebegini besar? Takwa dulu. Kalau kita sudah takwa, kita berharap semoga Allah bantu kita untuk menjaga amanah-amanahnya ini agar juga ikut bertakwa. Seandainya na'udzubillahi min dzalik, ternyata anaknya, anak kita yang Allah titipkan ini tidak bisa bertakwa sebagaimana yang diharapkan Allah. Na'udzubillah ya. Apa kurang takwanya Nabi Nuh alaihi salam? Apa kurang takwanya Nabi Lut alaihi salam? istrinya ya nggak beriman. Bahkan Nabi Nuh bukan cuma istri dan anaknya nggak beriman. Padahal namanya Nabi dan Rasul itu udah pasti all out ya. Itu sebuah sekian contoh dari sekian banyaknya lagi yang tidak jadi contoh. Tapi menggambarkan artinya dari setiap kejadian di antara manusia di atas muka bumi ini pasti ada beberapa contoh yang memang membuat kita jadi pelajaran. Menjadi pelajaran buat kita, oh bisa jadi orang tuanya soleh-soleha, anaknya enggak. Bisa jadi anaknya soleh-soleha, orang tuanya enggak. Ya itu atas izin Allah. Tapi itu cuma satu dari sekian juta mungkin atau sekian ribu. Enggak bisa digeneralisir. Artinya tetap kita ada upaya, kita ada ikhtiar, ada usaha, pendampingan, pemantauan. Bukan juga anak merasa risih sampai akhirnya dikekang, tidak. Jadi ibarat kata dibebaskan tapi didampingi, dipantau. Kayak seorang ayah harus mau mengantar anaknya ke satu kegiatan misalnya, bela diri. Antar anaknya ke sana, habis itu pantau sebentar, dia bergaul sama siapa. Diajarin sama siapa, wah sekarang kan na'udzubillah min dzalik ya, janganlah kita bicara orang gak paham agama jadi predator. Tapi ternyata kan orang yang kirain paham agama aja bisa jadi predator gitu ya. Jadi memang kehati-hatian orang tua, karena yang ditanya memang orang tua nanti. Jadi mau gak mau pertama serahkan sama Allah, ya Allah ini titipanmu. Ini milikmu, anakku bukan milikku. Anakku milikmu ya Allah. Ya jadi engkau hanya titipkan kepadaku, tolong jaga, tolong bantu aku untuk menjaga milikmu ini. Jadi ingat anak jangan kita setting sesuai keinginan kita. Tapi harus kita jaga fitrahnya agar sesuai dengan keinginan sang pencipta, sang pemilik. Jadi gandenglah tangan anak bersama-sama bergandengan untuk menuju ridha Allah. Jangan, nak kamu pokoknya harus nurut apa kata ibu. Harus nurut pokoknya apapun kata ibu, itu salah tuh. Ya Allah nak, kita berdua ini harus nurut apa kata Allah. Kita berdua ini salah, jadi kita bahasanya jangan. Kadang suka ada anak yang dicecer sedemikian rupa, semakin dicecer, semakin membantah, semakin membangkang, semakin dan sampai akhirnya kita mengelus dada gitu ya. Ya Allah, anaknya jauh menyimpang dari syariat. Padahal ibunya solehah gitu ya, cuman salah penyampaian, ya salah bahasa, akhirnya jadi salah paham, salah tangkap, jadi salah menginterpretasikan. Pada akhirnya juga salah bertindak ya anaknya. Itu satu hal ya yang membuat kita harus hati-hati ketika menyampaikan untuk generasi ini. Para ibu jangan lupa doa sebelum ngobrol sama suami, sebelum ngobrol sama anak. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bukan doa buat ceramah. Itu doa agar orang yang kita ajak bicara ngerti kita mau ngomong apa. Dan supaya kita lapang dadanya dan lisan kita enggak belibet-libet, kan suka ada yang belibet-libet ya. Mau ngomong kanan jadi kiri. Ya, saya ingat-ingat semakin tua biasanya kita semakin begitu ya. Ada seorang ibu kalau mau manggil nama anaknya, anaknya ada 10. Itu anak yang di depan mata nih dia mau sebut, tapi yang disebut nomor satu dulu ya, anaknya yang gak ada di depan mata. Si ini, si itu, si ini, baru nyampe ke anaknya ya. Anak ketujuh depan wajahnya atau astagfirullah, itu mau manggil aja itu harus dirunut semua anaknya ya. Kayak kita, nah, kalau ada orang tanya nih di kanan atau di kiri, kita matanya nengok ke kanan tapi mulut kita bilangnya kiri, kan gitu ya. Kan isyarat tangan kita juga kanan. Oh iya, kiri. Tidak sesuai dengan apa kehendak hati. Kita berlindung kepada Allah SWT. Jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, ini tugas yang sangat mulia. Juga ini tanggung jawabnya lumayan ya Ustazah. Masya Allah, ya berat. Perlu penguatan memang dari yang maha kuat ya Ustazah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah, kita lanjutkan kembali Ustazah untuk ya, perbincangan kita di segmen selanjutnya, yang segmen terakhir ya. Dan untuk Anda silakan sahabat MQ, masih ada kesempatan untuk bertanya, disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, juga pertanyaan Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan kembali dan menyapa Anda kembali sahabat MQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan. pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
6: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya. tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya sahabat MG dan Ustazah di segmen terakhir kebersamaan kita di hari ini. Izin menyampaikan pertanyaan kembali Ustazah berkaitan dengan tadi ya kisah dari Zainab binti Khuzaimah berkaitan dengan Ummul Masakin. Pertanyaannya Ustazah, saya ingin membantu orang lain ya untuk membantu mencontoh dari Ummul Masakin, namun kondisi ekonomi keluarga juga pas-pasan. Nah, bagaimana agar tidak merasa bersalah, Ustazah?
1: Ya, agar tidak merasa bersalah ya. Allah SWT yang Rahman dan Rahim, dengan kasih sayangnya memberikan kita sarana banyak sekali untuk sedekah ya. Tidak harus dengan uang, kalau nggak punya uang gitu ya, misalnya nggak punya uang, maka tidak harus dengan uang. Jadi sebenarnya dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, itu juga merupakan satu unsur sedekah ya, yang harusnya setiap hari rutin kita kerjakan. Bahkan ada sedekah yang lebih simpel, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, jadinya senyum aja itu udah sedekah. Kalau sesama muslim kita menyenangkan hati mereka dengan wajah sumringah kita, itu udah sedekah. Cuma kalau punya uang kan kelewatan ya, sedekahnya senyum doang. Jadi memang kalau punya uang ya harus ada effortnya lebih ya, uang misalnya. Nah, kan, tapi bagi kita yang Allah berikan keterbatasan, ada yang kadang-kadang kan uangnya datangnya sebulan sekali ya gajiannya, ada yang kalau pas gajian kita bisa sedekah, kalau udah lagi tanggal-tanggal tua gini susah sedekah misalnya. Maka udah apa yang bisa kita berikan, yang kita punya, manfaat yang kita punya itu sudah jadi sedekah, apapun bentuknya. Walaupun mungkin di antara kita ya berpikir, aduh kayaknya sedekah tuh harus yang mahal. Enggak juga ya. Tadi kalau senyum saja sudah bernilai sedekah, maka segala jenis manfaat ya yang lahir dari diri kita ya, itu manfaat untuk dirasakan oleh orang lain, itu jadi sedekah. Bahkan manfaat yang dirasakan untuk diri sendiri saja, contoh ya kalau disebutkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir ya, itu kan manfaatnya untuk diri sendiri sebenarnya. Itu pun sudah nilainya sedekah ya. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat la ilaha illallah sudah sedekah. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pun sudah sedekah. Nilainya artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim enggak pernah memberatkan hambanya. Mau dapat pahala sedekah ya, maka rutinlah berbuat kebaikan. Bahkan disebutkan islahu dzatal bain. Jadi mendamaikan dua orang yang lagi berselisih, itu juga pahalanya sedekah. Bahkan imatatul adza anit tariq ya, nyingkirin duri dari jalanan, itu juga sudah sedekah. Jadi memang luar biasa kebaikan yang Allah berikan kepada setiap jiwa. Sampai disebutkan likul likib din rutbatin sadaqah. Setiap kebaikan yang dirasakan oleh makhluk bernyawa itu sedekah. Padahal yang namanya makhluk bernyawa itu kan gak harus manusia. Ya ada hewan, ada tumbuhan. Kita nyiram tumbuhan aja dengan air udah sedekah. Artinya selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, jadi jangan ditutup pintunya hanya dari uang gitu ya. Jangan dari sesuatu yang bentuknya materi. Insya Allah kita bisa sedekah setiap pagi, setiap kali matahari terbit, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu sedekah atas nama 360 ruas-ruas tulang tubuh kita, yang wajib dikeluarkan kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika matahari terbit, nah itu kan jadi tuntutan sendiri ya. Artinya kita berupaya setiap kali matahari terbit, kita sedekah menggunakan apa saja potensi yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Banyak peluang berarti ya Ustazah, tidak hanya ya, di harta saja. Masya Allah. Dan untuk terakhir mungkin Ustazah penguatan berkaitan dengan tema kita hari ini, kisah kedermawanan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah.
1: Iya. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, kita ada di aswa al-qurun ya, seburuk-buruk zaman. Na'udzubillah, fitnah banyak sekali di akhir zaman ini. Maka hendaklah kita sering-sering kembali ke membaca kitab-kitab sirah. Selain jelas sekali nomor satu, membaca ayat suci Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul, membaca sirah-sirah salafunas soleh, orang-orang soleh terdahulu. Jadi dengan iqra, baca, kita insya Allah akan terkayakan dan kita akan tetap ada di track yang lurus. Kita berharap ya Allah jangan matikan kami kecuali dalam kondisi istiqomah, dalam kondisi husnul khatimah, itu harapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita saling mendoakan dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita sampai berjumpa dengan Allah dalam kondisi iman Islam kita terjaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair Ustazah untuk ilmunya di hari ini, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk kehidupan Ustazah juga keluarga.
1: Alhamdulillah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat AMQ, untuk ilmu sudah kita dapatkan, semoga kita bisa mengamalkan mencontohnya dari Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah. Dan kebersamaan kita sahabat AMQ, kita lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan 3 murotal dan salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat AMQ ada Quran Surah An-Naba, kemudian di nomor kedua ada Quran Surah An-Nazi'at, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Abasa. Silakan dipilih salah satunya sahabat AMQ, sampaikan ke 0811-224-1027 atau Anda bisa memilihnya sahabat AMQ di grup komunitas sahabat AMQ. Kami akan kembali sahabat AMQ untuk menyapa Anda. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat AMQ, apa contoh perilaku tolong menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: memasuki menit ke-33 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Ada Quran Surah An-Naba di nomor 1, Quran Surah An-Nazi'at di nomor 2, dan Quran Surah Al-Baqarah di nomor 3. Alhamdulillah sudah hadir dari Batu Jajar Ibu Nendin Hasana memilih morotalnya di nomor 1 yaitu Quran Surah An-Naba. Masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Ibu Pujasari di Cicadas dan sahabat Sandi di Banjaran. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Kemudian ada juga Ibu Rus dari Garut memilih morotalnya di nomor 2. Hamba Allah hadir juga dari Bandung sudah memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah An-Naba. Kemudian di nomor 1 dipilihkan juga oleh Pak Dani di Ranca Bali pada larang. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat MQ untuk morotalnya sudah terpilihkan di nomor 1 yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah membersamai kami menyimak sajian ilmu di hari ini dan menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan sahabat MQ. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

0: Quran is life.
1: Sadaqallahu al-Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkaulah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam, standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih, karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah, orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Dua, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya itu. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres. Pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man.
2: Kebutuhan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru.

0: 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. RSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
2: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
3: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
4: apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
8: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
9: MQ FM Radio.
8: Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Assalam yang maha sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma anta salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Yuli dan Badawi, seorang ibu dari 26 anak dan penulis buku Rumah Seribu Malaikat. Keluarga bagi saya adalah salah satu bagian untuk beribadah kepada Allah. Tempat belajar menegakkan aturan-aturan atau syariat Allah. Tempat kami berdua selalu belajar hidup dan membangun kehidupan. Mulai dari awal pernikahan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kami pulang kepadanya. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah momen yang penuh makna ini kembali hadir, begitu ya sahabat MK. Momen pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tahun baru Islam ya sahabat MK, 1448 Hijriah. Sahabat MK, semoga Allah senantiasa membersamai langkah kita di tahun yang baru ini sahabat MK, serta menjadikan tahun ini sebagai momentum memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi ya sahabat MK. Sahabat MK, dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bahwa perjalanan menuju kebaikan tidak selalu mudah ya sahabat MK. Terkadang ada hal yang harus dikorbankan, terkadang ada rasa takut yang harus dilawan sahabat MK, dan terkadang ada hal-hal yang perlu dilepaskan demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, seperti yang dapat kita petik dari makna hijrah ya sahabat MK, tidak perlu terlalu khawatir dengan beratnya perjalanan hidup. Cukup pastikan Allah bersama kita, karena Allah adalah sebaik-baik penjaga sahabat MK. Di tengah ikhtiar sahabat MK yang terus kita lakukan, hijrah juga ini mengajarkan kita untuk tetap bertawakal, menyempurnakan usaha begitu ya, hingga pertolongan Allah tiba pada waktunya sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah di momentum tahun baru Islam, Inspirasi Siang insya Allah hadir menemani sahabat MK. Di hari ini sahabat MK, hari Selasa di tanggal 16 Juni 2026, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, bersama sahabat Sia Raisyah Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti sahabat MK.

Sahabat MK, insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama begitu ya belajar merenungi kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan, sahabat MK. Dan seperti biasa, sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya di siang hari ini untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar perut manusia ini diisi dengan 3 bagian, sahabat MK. Pertanyaannya, untuk apakah 3 bagian tersebut, sahabat MK? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar perut manusia ini diisi dengan 3 bagian, sahabat MK. Untuk apakah 3 bagian tersebut? Silahkan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih 3 diantaranya, dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti, sahabat MK. Dan Anda juga, sahabat MK, dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MK, sambil menemani Anda, kami hadirkan kembali satu nasyid dari Raef, sahabat MK, menemani Anda di siang hari ini.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MG, insya Allah di siang hari ini kita akan sama-sama begitu ya belajar merenungi kesederhanaan Rasulullah SAW dalam urusan makanan, sahabat MG.

Lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan tengah hari maupun malam hari dengan hidangan daging beserta roti, melainkan untuk menjamu para roti. Sahabat MK, adapun makanan kebiasaan beliau ini hanyalah sekedar roti, sahabat MK. Dan apa-apa yang merupakan makanan kebiasaan masyarakat beliau ketika itu, sahabat MK. Dan dengan makanan tersebut, beliau tidaklah melaziminya ya sahabat MK untuk berkenyang-kenyangan dengannya, dan tidak pula bermewah-mewahan pada hal tersebut.

Beliau menjawab kami menumbuknya, kemudian meniupnya. Maka berterbanglah benda-benda yang dapat terbang darinya, dari apa-apa yang tersisa. Maka itulah yang kami adun untuk membuat roti lalu memakannya. Sahih Al-Bukhari nomor 5413. Sahabat MKI, dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, semenjak di Madinah, keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan makanan dari pur, sejenis gandum, dengan kenyang untuk 3 malam atau 3 hari secara berturut-turut sampailah beliau wafat. Sahih Al-Bukhari. Sahabat MK, keluarga Rasulullah SAW hanya makan untuk keperluannya dengan sekedarnya, sahabat MK, serta dengan kesederhanaannya. Beliau dan keluarganya ini tidak membiasakan diri untuk berlebih-lebihan, padahal makanan atau tidak membiasakan untuk memakan makanan sampai kekenyangan, sahabat MK.

0: sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa untuk berterima kasih kepada orang yang menghidangkan makanan sahabat MK. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pula mencela apa yang terhidang ya, meskipun hanya sekedar makanan biasa ya sahabat MK, atau apa-apa yang kurang menepati selera beliau sahabat MK. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah menolak apa yang terhidang untuknya sahabat MK, dan tidak pula ini mencari-cari dan menuntut dari apa-apa yang tidak terhidang. Bila dihidangkan dengan roti dan daging, maka beliau memakannya sahabat MK. Dan bila dihidangkan buah-buahan, maka beliau memakannya. Jika dihidangkan dengan roti saja atau dengan kurma saja, maka beliau tetap memakannya sahabat MK. Bahkan sahabat MK, beliau berpesan agar mendoakan orang-orang yang memberi dan menjamu makanan. Ini semua diantaranya sebagaimana dalam hadis ya sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau mau, beliau makan, dan jika tidak suka, beliau membiarkannya untuk orang lain. Sahih Al-Bukhari.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri.
0: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan teladan begitu ya kepada kita agar tidak sampai berlebih-lebihan sahabat MK dalam menyibukkan diri pada urusan perut dan makanan ya sahabat MK. Cukuplah dengan apa-apa yang baik, apa-apa yang ringkas dan mudah, ini tidak membebankan sahabat MK. Dan tampak dari sini begitu ya betapa qanaah dan juhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urusan makanan sahabat MK. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan apa adanya, tidak bermewah-mewahan sehingga membebankan, dan malah beliau ini ringan ya untuk memuji para istrinya yang membantu dalam menyediakan makanan sahabat MK. Jauh sekali ya dari sikap berkeluh dan bermasam muka semata-mata atas alasan makanan sahabat MK. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita supaya makan dari makanan yang baik-baik sahabat MK, dan memerintahkan kepada kita supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik, dari apa-apa yang kami karuniakan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kalian mengabdikan diri." Surat Al-Baqarah ayat 172. Sahabat MK, siapa yang tidak bersyukur, ini benar-benar dia telah menyia-nyiakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah ini terbentang luas ya sahabat MK bagi para hambanya, dan benar-benar ini menjadi nikmat atau menjadi batu ujian untuk kita ya sahabat MK. Sahabat MK, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebaik-baik petunjuk sahabat MK, pedoman terbaik dan yang paling benar ini mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat MK, semoga setiap dari apa yang kita makan ya, ini dapat melahirkan rasa syukur dan menggerakkan kita untuk beramal dengan amal-amal yang bermanfaat sahabat MK. Sahabat MK, adapun adab-adab makan ya, ini bagi seorang muslim. Di antara sunnah Rasulullah SAW Yang pertama ini membaca bismillah sahabat MK. Mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum dan mengakhirinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, Imam Ahmad mengatakan, jika dalam satu makanan terkumpul empat hal, maka makanan tersebut adalah makanan yang sempurna, sahabat MK. Empat hal tersebut merupakan, yang pertama ini menyebut nama Allah saat mulai makan, sahabat MK. Selanjutnya yang kedua ini memuji Allah di akhir makan, dan banyaknya orang yang turut makan, dan yang terakhir ini berasal dari sumber yang halal ya, sahabat MK. Sahabat MK, menyebut nama Allah sebelum makan ini berfungsi mencegah setan dari ikut berpartisipasi menikmati makanan tersebut, begitu ya. Sahabat MK, Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kami makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak memulainya sehingga Nabi memulai makan. Suatu hari kami makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang gadis kecil, seakan-akan anak tersebut terdorong untuk meletakkan tangannya dalam makanan yang sudah disediakan. Dengan segera Nabi Muhammad SAW memegang tangan anak tersebut. Tidak lama sesudah itu, datanglah seorang Arab Badui. Dia datang seakan-akan didorong oleh sesuatu. Nabi Muhammad SAW lantas memegang tangannya. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan turut menikmati makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Syaitan ini datang bersama anak gadis tersebut dengan maksud supaya bisa turut menikmati makanan yang ada karena gadis tersebut belum menyebut nama Allah sebelum makan. Oleh karena itu, aku memegang tangan anak tersebut. Syaitan pun lantas datang bersama anak badui tersebut supaya bisa turut menikmati makanan. Oleh karena itu, ku pegang tangan Arab badui itu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan itu berada di tanganku bersama tangan anak gadis tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MG, bacaan bismillah ini sesuai dengan sunnah adalah cukup ya dengan bismillah. Dari Amr bin Abi Salamah, sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anakku, jika engkau hendak makan, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu." Hadis riwayat Tabrani

Sahabat MK, apabila kita baru teringat begitu ya, belum mengucapkan bismillah sesudah kita memulai makanan, maka hendaknya kita mengucapkan bacaan yang Nabi ajarkan sebagaimana dalam hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah satu kalian hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awalahu wal akhiru." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat MK, apabila kita selesai makan dan minum begitu ya, lalu kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata amal yang tampaknya sepele ini menjadi sebab, sahabat MK, menjadi sebab kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah ridho terhadap seorang hamba yang menikmati makanan lalu memuji Allah Subhanahu wa taala sesudahnya, atau menekuk minuman lalu memuji Allah sesudahnya." Hadis riwayat Muslim.

Di antaranya ini dari Abu Umamah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai makan ya mengucapkan segala puji milik Allah, zat yang mencukupi kita dan menghilangkan dahaga kita, pujian yang tidak terbatas dan tanpa

Sahabat MK yang kedua ini makan dan minum menggunakan tangan kanan ya, dan tidak menggunakan tangan kiri, sahabat MK. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena syaitan itu juga makan dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian hendak makan, maka hendaknya makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan apabila hendak minum, maka hendaknya minum juga dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan menggunakan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, Imam Ibnu Jauzi mengatakan, karena tangan kiri digunakan untuk memegang hal-hal yang najis ya, dan tangan kanan ini untuk makan makanan yang tidak sepantasnya. Salah satu tangan ini tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan tangan yang lain, sahabat.

dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa ada seorang yang makan dengan menggunakan tangan kiri di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal tersebut, sahabat Mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." Lalu orang tersebut menjawab, sahabat MK, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW lantas bersabda, engkau memang tidak biasa menggunakan tangan kananmu. Tidak ada yang dapat menghalangi orang tersebut untuk menuruti perintah Nabi Muhammad SAW kecuali kesombongan, sahabat MK.

Yang ketiga yaitu memakan makanan yang berada di dekat kita begitu ya. Umar bin Abi Salamah ini meriwayatkan, suatu hari aku makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku mengambil daging yang berada di pinggir nampan. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, hikmah dari larangan mengambil makanan yang berada di hadapan orang lain ini merupakan perbuatan kurang sopan begitu ya. Bahkan boleh jadi orang lain ini merasa risih ya dengan perbuatan itu.

Sahabat MK, kalau menurut Anda ini pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan, sahabat MK? Apakah yang pertama ini bersyukur atas apa yang tersedia? Atau yang kedua, sahabat MK, ini tidak berlebihan meskipun mampu, begitu ya? Yang ketiga, ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Dan yang terakhir, ini menjadikan makanan sebagai sarana ibadah, sahabat MK, bukan tujuan hidup. Berlebihan meskipun mampu, begitu ya? Yang ketiga, ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Dan yang terakhir, ini menjadikan makanan sebagai sarana ibadah.

Alaihi Wasallam, ini mengingatkan agar perut manusia diisi dengan 3 bagian, sahabat MK. Untuk apakah 3 bagian tersebut? Silahkan ya, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi begitu ya, mengenai kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan, apakah yang pertama, sahabat MK, bersyukur atas apa yang tersedia, atau mungkin yang kedua, ini tidak berlebihan meskipun mampu, dan yang ketiga, ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan, dan yang terakhir, ini menjadikan makanan sebagai sarana ibadah, sahabat MK, bukan tujuan hidup. Silakan sahabat MK disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, begitu ya. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, pertanyaannya, sahabat MK, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan agar perut manusia diisi dengan 3 bagian, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, apakah 3 bagian tersebut, sahabat MK? Apakah 3 bagian tersebut? Silakan ya, bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027.

0: Sahabat MK, alhamdulillah hari ini sudah hadir ya dari Ciwastra, Sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Anggi. Ibu Anggi ini dari Ciwastra menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya tepat ya, barokallah Ibu Anggi. Menjadi sumber cahaya. Menyampaikan salam silaturahminya ini untuk sahabat siar, kru, operator dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Akan selamat di dunia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi.
1: Junjungan jiwa di dalam Sunda yang utama.
0: Sahabat MK dari Ciwastra, kita beralih ke Padalarang. Dari Padalarang saya sapa ada Ibu Ida, sahabat MK. Ibu Ida ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul ya. Barokallah Ibu Ida.

0: Demke, kalau menurut Ibu Ida, ini pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan. Yang pertama ini bersyukur atas apa yang tersedia. Kemudian yang kedua, ini tidak berlebihan meskipun mampu ya sahabat MG. Dan mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Dan yang terakhir, ini menjadikan makan sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Ibu Ida juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk sahabat siar, operator, kru MKFM, dan juga sahabat MKFM dimanapun berada. Salam sehat, ini mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih Ibu Ida. Sahabat MK, saya sapa ini ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya tepat ya, betul. Terima kasih sahabat Mahadi.
1: Tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa.
0: Sahabat Mahadi juga ini menyampaikan, kalau menurut sahabat Mahadi, pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan, yaitu mengutamakan keberkahan daripada kemewahan, dan yang terakhir ini menjadikan makan sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Masya Allah. Terima kasih sahabat.

Dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MK, kita beralih ke Antapani begitu ya. Dari Antapani saya sapa ada Ibu Yanti. Ibu Yanti ini menyampaikan pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan. Yang pertama ini bersyukur atas apa yang tersedia. Kemudian yang kedua ini tidak berlebihan meskipun mampu. Yang ketiga ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Dan yang terakhir, yang keempat ini menjadikan makan sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Masya Allah, terima kasih.

Sahabat MK dari Tangerang, saya sapa ada Ibu Iis. Ibu Iis ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat ya. Barokallah Ibu Iis. Kalau menurut Ibu Iis, ini pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan, yaitu bersyukur atas apa yang tersedia, kemudian tidak berlebihan meskipun mampu. Yang ketiga, ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan dan menjadikan makanan sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Masya Allah. Terima kasih Ibu.

Kemudian sahabat MK saya sapa, ini ada Umi Aisyah. Kalau menurut Umi Aisyah, pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan begitu ya. Yang pertama ini bersyukur atas apa yang tersedia, kemudian tidak berlebihan meskipun mampu. Selanjutnya ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Dan yang terakhir ini menjadikan makan sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Umi Aisyah juga ini menyampaikan salam silaturahminya untuk penyiar, kru, operator, dan semua kru MGFM. Ini semangat selalu, semoga segala aktivitasnya ini menjadi amal soleh. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Aisyah. Sahabat MK, alhamdulillah ini sudah bergabung ya. Daripada larang, saya sapa ada sahabat Yudi, sahabat MK. Sahabat Yudi ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya betul ya. Barokah.

Saya beralih ke Ranca Ekek, sahabat MK. Dari Ranca Ekek ini saya sapa ada Ibu Ade. Ibu Ade ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya betul ya. Barokallah Ibu Ade. Kalau menurut Ibu Ade, ini pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan. Ini tidak berlebihan meskipun mampu, kemudian bersyukur atas apa yang tersedia. Selanjutnya ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan, dan yang terakhir ini menjadikan makan sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Sehingga ujung nyawa. Ibu Ade juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk seluruh kru, sahabat siar, ini selamat bertugas, dan sahabat MK yang sedang menyimak ya, ini dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat dan bahagia, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ade.

Pasifik Selatan. Ini saya sapa ada sahabat Irfan. Sahabat Irfan ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya tepat ya. Terima kasih.

Sahabat MK, silahkan ya bagi Anda yang belum mengirimkan pollingnya, ini bisa disampaikan sahabat MK. Menurut Anda, sahabat MK, pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan makanan, apakah yang pertama ini bersyukur atas apa yang tersedia, atau yang kedua sahabat MK tidak berlebihan meskipun mampu? Dan yang ketiga ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Dan yang terakhir, menjadikan makan sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup, sahabat MK. Silakan sahabat MK disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar perut manusia ini diisi dengan tiga bagian, sahabat MK. Pertanyaannya, untuk apakah tiga bagian tersebut, sahabat MK? Untuk apakah tiga bagian tersebut? Silahkan ya, bisa disampaikan sahabat MK jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Satu nasyid dari Abai, ini dengan judul Sang Penggenggam Hujan, sahabat MK, yang mengingatkan kita begitu ya, tentang sosok mulia terbaik, sahabat MK, teladan bagi seluruh umat manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Sahabat MG, menjadi seorang muslim ini bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW, terutama dalam kehidupan sehari-hari begitu ya.

Seperti di segmen sebelumnya, sahabat MK, kita sudah belajar begitu ya tentang kesederhanaan Rasulullah SAW dalam urusan makanan, sahabat MK.

kita akan memasuki segmen nasyid pilihan begitu ya. Kami akan putarkan 5 preview nasyid sahabat MG pada hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan sahabat MG.

Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK ini hadir dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat, sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

Bersama kita kuat, sahabat MK dari The Massive. Ini silakan bisa Anda pilihkan begitu ya. Kemudian kita lanjut preview nasyid kedua sahabat MK dari Kiki Mariadi dengan judul Sepasang Mata Teduh, sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda. Oh, yeah.

Dari Kiki Mariadi ya sahabat MK, dengan judul Sepasang Mata Teduh. Ini bisa Anda pilihkan di pilihan nasyid kedua sahabat MK. Dan kita lanjut review nasyid ketiga. Ini dari Takaeda sahabat MK dengan judul Hidupku Hanya Untukmu. Berikut reviewnya untuk Anda.

Selanjutnya sahabat MK, nasyid pilihan keempat ini dari Darwis featuring Faris sahabat MK dengan judul Sofia. Berikut previewnya untuk Anda.

Darwish featuring Faris. Ini menjadi pilihan nasyid keempat begitu ya. Dan yang terakhir sahabat MK, kami hadirkan juga ini nasyid di nomor kelima dari Maidika sahabat MK dengan judul Din Assalam. Berikut previewnya untuk Anda.

0: Itu dia sahabat MK 5 review nasyid pada hari ini, begitu ya. Nasyid pilihan pertama sahabat MK ini dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat sahabat MK. Kemudian di nasyid pilihan kedua dengan judul Ini Sepasang Mata Teduh dari Kiki Mariadi. Dan di pilihan nasyid ketiga ini dari Takaeda dengan judul Hidupku Hanya Untukmu sahabat MK. Kemudian di pilihan nasyid keempat dengan judul Sofia, ini dari Darwis featuring Faris ya sahabat MK. Dan nasyid terakhir sahabat MK di nomor kelima dari Maidika dengan judul Din Asalam.
1: Tetes hujan menjadi petunjuk.
0: Silakan sahabat MK, bisa Anda pilih ya tiga di antaranya dan dikirimkan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, begitu ya, sudah memilihkan pollingnya ini di grup komunitas sahabat MK.

Untuk pollingnya, sahabat MK ini merenungi kesederhanaan Nabi Muhammad SAW dalam urusan makanan. Menurut Anda, sahabat MK, pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah SAW dalam urusan makanan? Pilihan pertama ini bersyukur atas apa yang tersedia, dipilihkan oleh 4 suara ya sahabat MK. Kemudian di pilihan kedua, ini tidak berlebihan meskipun mampu, dipilihkan oleh 4 suara. Yang ketiga ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan, dipilihkan oleh 5 suara. Dan yang terakhir, ini pilihan keempat sahabat MK, menjadikan makanan sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup, dipilihkan oleh 5 suara ya sahabat MK. Dari grup komunitas sahabat MK, ini saya sapa yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya ya. Di pilihan ini ada Ibu Parilah sahabat MK dari GBA 3. Kemudian ada Ibu Iis dari Tangerang. Ada juga ini Ibu Ade dari Ranca Ekek. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Dan ada Ibu Utik dari Jogja sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah kembali bergabung begitu ya. Ada Ibu Anggi, Ibu Anggi dari Ciwastra, ini memilihkan pilihan nasyidnya. Di pilihan pertama, ini dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat. Kemudian dari Kiki Mariadi dengan judul Sepasang Mata Teduh. Dan yang terakhir, ini di pilihan kelima dari Maidika dengan judul Din Asalam. Terima kasih Ibu Anggi. Dari Ciwastra sahabat MK, kita beralih ke Ranca Ekek. Saya sapa kembali, ini ada Ibu Ade. Ibu Ade memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat. Kemudian pilihan nasyid kedua dengan judul Sepasang Mata Teduh dari Kiki Mariadi. Dan pilihan ketiga ini dari Takaida dengan judul Hidupku Hanya Untukmu. Masya Allah, terima kasih.

Dari Bala Endah, sahabat MK, kita sapa ini ada Ibu Lilis. Kalau menurut Ibu Lilis, ini pelajaran terbesar dari kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan makanan. Yang pertama itu bersyukur atas apa yang tersedia, kemudian tidak berlebihan meskipun mampu, dan yang ketiga ini mengutamakan keberkahan daripada kemewahan, dan yang keempat ini menjadikan makan sebagai sarana ibadah bukan tujuan hidup. Ibu Lilis juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari Demasif, kemudian di pilihan kedua dari Kiki Mariadi, begitu ya, dan di pilihan ketiga dari Takaida. Masya Allah, terima kasih Ibu Lilis.

Ini ada Ibu Yanti ya dari Antapani yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Ibu Yanti. Dari Majalaya, saya sapa ada Ibu Eti Laila, sahabat MK, yang memilihkan pilihan nasyidnya. Ini di pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, dan juga pilihan ketiga. Terima kasih Ibu Eti Laila. Saya sapa sahabat MK dari Padalarang. Ini ada Ibu Ida ya. Ibu Ida kembali menyampaikan pilihannya. Ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua sahabat MK, dan di pilihan ketiga. Terima kasih Ibu Ida. Alhamdulillah sudah bergabung ya sahabat MK, ini ada Ibu Nani. Ibu Nani dari Cibabat Cimahi begitu ya, menyampaikan pilihan nasyidnya. Katanya pilih di pilihan pertama. Ini dengan judul Bersama Kita Kuat dari Demasip. Kemudian di pilihan kedua, ini dari Kiki Mariadi dengan judul Sepasang Mata Teduh. Dan pilihan ketiga, ini dengan judul Hidupku Hanya Untukmu dari Takaeda begitu ya. Ibu Nani ini menyampaikan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Nani. Dalam doaku mengiba mengharap. Sahabat MK, alhamdulillah sudah bergabung kembali begitu ya. Ini dari Halte Selatan ada sahabat Irfan. Sahabat Irfan ini menyampaikan pilihan nasyidnya begitu ya. Ingin meminta syafaat. Pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Menyampaikan juga ini semoga semuanya penyiar MKFM ini mudah-mudahan sehat, dilancarkan rezekinya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Irfan. Saya sapa dari Padalarang sahabat MK, ada sahabat Yudi. Sahabat Yudi ini menyampaikan pilihan nasyidnya, katanya pilih di pilihan pertama begitu ya, dari Demasip dengan judul Bersama Kita Kuat. Masya Allah, terima kasih sahabat Yudi. Waktu terus berlalu, tetapi saya sapa sahabat MK, ini ada dari hamba Allah ya, dari Bandung, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas ya, dan jawabannya tepat ya, barokallah. Memilihkan juga ini pilihan nasyidnya, katanya pilihnya di pilihan kelima dari Maidika dengan judul Din Asala. Masya Allah, terima kasih

Sahabat MG, saya sapa ini dari Cicadas, ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari ini menyampaikan salam untuk semuanya yang sedang bertugas, ini sahabat MK dimanapun berada. Semoga semuanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu sehat serta dimudahkan segala urusannya. Selamat dunia akhirat. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ibu Pujasari juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barokallah Ibu Pujasari. Ibu Pujasari juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga dari Takaeda dengan judul Hidupku Hanya Untukmu. Kemudian di pilihan keempat begitu ya, dari Darwis featuring Faris dengan judul Sofia. Dan pilihan kelima ini dari Maidika dengan judul Din Assalam. Terima kasih Ibu Pujasari.

dari Tangerang ya, Ibu Iis yang menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga, sahabat MK. Kemudian dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ini saya sapa ya, ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Terima kasih sahabat Mahadi.

Sahabat MK, silahkan ya bagi Anda yang mau memilihkan ini pilihan nasyidnya. Silahkan bisa Anda pilihkan sahabat MK 3 di antaranya. Ini bisa dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini ya, sahabat MK. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

0: sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 14 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 14 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK memasuki menit ke-43 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat ya, Sahabat MK. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda di hari ini, Sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa dari GBA 3, ini ada Ibu Parila. Ibu Parila, Sahabat MK. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda di hari ini, Sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya.

pilihan Nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga pilihan ketiga ya. Terima kasih Ibu Parila. Ibu Parila ini menyampaikan, alhamdulillah katanya sedang mengikuti kajian di Masjid TSM begitu ya. Masya Allah, barokallah Ibu Parila. Sahabat MK, saya sapa ini dari Gunung Letik. Ada sahabat Pian ya. Sahabat Pian ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan keempat ya. Salam silaturahminya ini untuk penyiar, kru, konveksi. Ini tetap semangat, sukses selalu, dan untuk seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya, begitu ya. Nasyid pilihan pertama sahabat MK dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat dipilihkan oleh 5 orang ya. Kemudian di pilihan nasyid kedua, ini dari Kiki Mariadi, sahabat MK, dengan judul Sepasang Mata Teduh, dipilihkan oleh 5 suara. Kemudian di pilihan ketiga, ini dengan judul Hidupku Hanya Untukmu, dari Takaida, dipilihkan oleh 7 suara, sahabat MK. Dan pilihan nasyid keempat ya, sahabat MK, ini nasyidnya dari Darwis, featuring Faris, dengan judul Sofia, sahabat MK, dipilihkan oleh 2 suara. Dan yang terakhir, ini nasyid pilihan kelima dari Maidika dengan judul Din Assalam, dipilihkan oleh 1 suara ya, sahabat MK.

yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya. Yang pertama ini ada Ibu Utik dari Jogja, kemudian ada Ibu Farilah dari GBA 3, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian ada Ibu Iis dari Tangerang, Ibu Ade dari Ranca Ekek, dari Cicadas ini ada Ibu Pujasari, dan dari Ujung Berung ada sahabat Raihan Rahmadian, sahabat MG. Sahabat MK, saya sapa juga ini dari Cianjur begitu ya. Ada sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga dari Takaida dengan judul Hidupku Hanya.

Kemudian sahabat MK dari Bandung ya, ini ada sahabat Hera. Sahabat Hera ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama katanya, dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat. Terima kasih sahabat Hera.

pilihan terbanyak ya. Pilihan nasi terbanyak hari ini tercatat begitu ya di nomor 1, kemudian di nomor 2, dan di nomor 3 sahabat MK. Nasib di nomor 1 ya sahabat MK ini dari The Massive dengan judul Bersama Kita Kuat. Kemudian pilihan nasib kedua dari Kiki Mariadi sahabat MK dengan judul Sepasang Mata Teduh. Dan nasib ketiga ini dari Takaida dengan judul Hidupku Hanya Untukmu sahabat MK. Insyaallah sahabat MK, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini akan segera kami buka begitu ya. Untuk pertanyaannya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan agar perut manusia

rahasia ini diisi dengan 3 bagian, sahabat MK. Untuk apakah 3 bagian tersebut? Dan jawabannya, sahabat MK, jawabannya yaitu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk udara ya, untuk nafas, sahabat MK. Sahabat MK, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar manusia ini tidak makan secara berlebihan. Beliau menganjurkan agar perut ini diisi dengan 3 bagian, yaitu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk udara atau ruang bernafas, begitu ya. Sahabat MK, anjuran ini mengajarkan kita untuk hidup seimbang dan menjaga kesehatan. Karena dengan makan secukupnya, insya Allah ya, tubuh menjadi lebih sehat, sahabat MK, lebih nyaman dan tidak berlebihan dalam memenuhi keinginan, begitu ya. Selain itu juga, tubuh juga ini menjadi lebih kuat untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah sahabat MK yang sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Terima kasih juga ya sahabat MK bagi Anda yang sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Siang. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, begitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma ubihamdika. Asyadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-102 At-Takasur, bermegah-megahan, 8 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhaakumut-takatsur.
3: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
2: Hatta zurtumul maqabir.
3: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla saufa ta'lamun.
3: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
2: Thumma kalla saufa ta'lamun.
3: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
2: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
3: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
2: Lataunnal jahim.
3: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
2: Thumma lataunnaha 'ainal yaqin.
3: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapat kan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Berzinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

mukmin yang maha terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang maha memberikan keamanan atau yang maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang maha terpercaya.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: qui serait. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini sahabat MK, yang dimana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di waktu, kesempatan dan juga lembaran hari yang baru sahabat MK. Semoga setiap langkah dan aktivitas yang sedang kita jalani di hari ini sahabat MK tentunya dipenuhi keberkahan selalu. Sahabat MK, tanpa terasa ya kita kembali dipertemukan dengan satu bulan yang istimewa dalam kalender Hijriah, sebuah bulan yang bukan sekadar penanda pergantian tahun, tetapi juga membawa pesan tentang hijrah, perbaikan diri dan momentum untuk membuka lembaran hidup yang lebih baik sahabat MK. Di hari ini sahabat MK, di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK, yang tentunya inilah bulan Muharram, bulan yang memiliki kemuliaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Tidak semua waktu sahabat MK memiliki kedudukan yang sama. Ada hari-hari pilihan, ada malam-malam istimewa, dan ada pula bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Muharram ini sahabat MK. Lantas juga hadir pertanyaan, sudahkah kita benar-benar memahami apa makna Muharram dalam kehidupan seorang muslim sahabat MK? Apakah Muharram hanya sebatas pergantian angka tahun Hijriah, ataukah sebenarnya ada pesan besar yang ingin Allah hadirkan untuk kita sahabat MK? Insya Allah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita akan kembali tentunya menambah dan juga membekali diri kita dengan ilmu, tentunya untuk kita memahami keutamaan, hikmah dan bagaimana menyambut Muharram dengan penuh makna di sore hari ini sahabat MK. Tentunya dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran sahabat MK. Insya Allah di sore hari ini kita akan membahas berkaitan tentang Muharram, bulan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala penuh berkah sahabat MK. Nantinya juga kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Kuamus Arabik sahabat MK. Adapun di sore hari ini juga yang sedang menyimak sahabat MK juga boleh ikut bergabung serta berinteraksi, menyampaikan nantinya atensi, baik pertanyaan ataupun juga berbagi ya sahabat MK di momentum bulan Muharram ini. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, di sore hari ini juga guru kita sudah bergabung langsung tentunya bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Kuamus Arabik. Kita akan langsung sapa sahabat MK di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, ana bi khair, Masya Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa tentunya bersilaturahim kembali di sore hari ini, tentunya di bulan Hijriah yang baru ya Ustadz, yaitu di bulan Muharram. Yang tentunya kita akan kembali Ustadz membersamai sahabat MK dengan perbincangan berkaitan tentang Muharram, bulan yang dipilih Allah penuh berkah Ustadz. Nah, sebagai pengantar di awal Ustadz, kita tentunya baru memasuki bulan Muharram yang sering disebut sebagai salah satu bulan mulia dalam Islam. Sebagai pembuka di kesempatan sore hari ini Ustadz, sebenarnya seperti apa kedudukan bulan Muharram di sisi Allah? Silakan Ustadz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa ya Kang Bahri.
0: Betul.
1: Alhamdulillah kita sampai di tahun baru Islam di tahun 1448 Hijriah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan harapan kita bertambah hari, bertambah ilmu kita.
0: Amin.
1: Dan juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Bahri, insyaallah tema di sore hari ini kita tematik terlebih dulu ya.
0: Ya,
1: sebelum nanti kita lanjutkan tentang tadabur zikir kalimat tahlil. Di sore hari ini temanya adalah berkaitan dengan Muharram, waktu yang Allah pilih penuh hikmah. Sahabat MQ, ketahuilah oleh kita semua bahwa salah satu prinsip keimanan kita kepada Allah adalah meyakini bahwa segala pilihan dan penetapan Allah penuh dengan hikmah. Allah tidak memilih waktu, tempat, peristiwa maupun makhluknya secara sia-sia. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtaru dan memilihnya. Maka nalahumul khiyaratu. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Sahabat MQ rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yakhtaru, dan Allah memilih apapun yang Allah kehendaki. Di dalam tafsir Jami'ulil Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menjelaskan wa makna kalimatu yakhtar, dan makna kalimat yakhtaru yang ada pada Quran surat Al-Qasas ayat 68 ini adalah ala anna kullakhtiyarillahi laisa bihajatin, bahwa segala sesuatu pilihan Allah itu bukan karena kebutuhan Allah. Walakin bihikmatin, akan tetapi karena hikmah. Hatta illam yuhibbal insanu syai'an, sampai walaupun manusia tidak menyukai sesuatu, fa innallaha yakhtaruhu, maka sesungguhnya Allah memilihnya. Kenapa? Li'anna fihi, karena di dalamnya, kata Imam Al-Qurtubi, maslahatan la ya'lamuha, banyak kemaslahatan, banyak kebaikan yang tidak diketahui oleh manusia. Sahabat MQ rahimakumullah, maka kalau kita simpulkan kata yakhtaru yang ada pada Quran surah Al-Qasas 68 ini, bahwa Allah memilih itu bukan karena kebutuhan, tapi karena hikmah dan kebaikan, dan bukan karena keterpaksaan. Bahkan kalau kita dalami lagi secara kaidah bahasa Arab, yakhtaru ini pun bentuknya adalah fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu maknanya adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang dan akan. Maka ini maknanya adalah bahwa Allah terus-menerus memilih dalam segala keadaan. Ini bukan sebarang pilihan, melainkan pemilihan berdasarkan ilmu, hikmah, dan kemaslahatan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan sahabat MQ, Allah memilih dan mengistimewakan sebagian tempat. Seperti misalkan kota Mekah ya Kang Bahri,
0: ya.
1: Kota Madinah, bahkan Masjidil Aqsa, itu tiga tempat ini Allah muliakan di antara tempat-tempat yang lainnya. Allah memilih waktu, misalkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Lailatul Qadar, bahkan termasuk 10 hari di bulan Ramadan. Allah memilih ibadah, seperti misalkan sholat, saum, zakat, haji, zikir, dan lain sebagainya. Allah memilih manusia. Dari sekian ribu manusia, maka Allah pilih ada yang menjadi nabi dan rasul. Bahkan dari para nabi dan rasul itu, Allah pun pilih ulul azmi. Kemudian Allah memilih peristiwa. Ada hijrah, ada nuzul Quran, ada Isra Mi'raj. Termasuk dari pemilihan Allah yang syarat hikmah adalah bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Salah satu bulan di antara empat bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri innallaha isna asyara syahron." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardo, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sahabat MQ, hitungan setahun 12 bulan itu sudah ada sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hitungan bulan itu sudah, hitungan tahun itu ada 12 bulan. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, Allah pun kemudian menjelaskan kelanjutannya, minha arbaatun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Jadi dari 12 bulan, Allah pilih 4 bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu mengenai diri kamu dalam bulan-bulan itu, dalam 4 bulan yang haram itu. Nah, kalau dalam ayat ini tidak dijelaskan 4 bulan yang haram itu apa saja. Nah, penjelasannya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3197 dan Imam Muslim nomor hadis 1679, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah ya maksudnya ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innaz zamana, sesungguhnya az zamana, zaman atau waktu, qadistadara kahayatihi, telah berputar seperti bentuknya, yauma khalaqallahu samawati wal ar, sejak hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa waktu 1 tahun 12 bulan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah sampai menjelaskan dengan rinci, as-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. Salasun mutawaliyatun. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Nah, ini oleh Rasulullah dijelaskan. 4 bulan yang Allah muliakan itu, yang 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian wa Rajabu mudhara alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab terpisah yaitu antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Jadi yang 4 bulan itu, yang satunya adalah bulan Rajab. Jadi kalau kita simpulkan bahwa 4 bulan yang mulia itu adalah apa saja? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan satu lagi adalah Rajab. Nah, jadi kita akan fokus ke bulan yang sedang kita hadapi ini, yaitu bulan Muharram. Nah, kemudian kenapa disebut bulan Muharram? Nah, bulan Muharram itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir juz 16 halaman 53, beliau menjelaskan bahwa wa ma'nal harami, dan makna al-haram, nah makna kenapa disebut bulan haram, anal maksiata fiha, karena kemaksiatan yang dilakukan pada bulan itu asyadu iqoban, sangat berat sekali hukumannya. Wa ta'atu fiha, dan ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu aksaru sawaban, akan sangat besar sekali pahalanya. Jadi di bulan Muharram ini khususnya ya, termasuk bulan Muharram ini ya, adalah kenapa disebut bulan haram, karena di bulan itu kalau kita melakukan perbuatan dosa maka hukumannya akan berlipat-lipat, saking sangat dimuliakan, saking sangat disucikannya gitu bulan ini. Dan kalau kita melakukan perbuatan amal solih maka pahalanya pun dilipat gandakan. Sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir diperkuat lagi, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, al-amalus sholihu fil ashharil harami aqdamu ajran. Amal sholih yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu aqdamu ajran, paling besar pahalanya. Wa dzanbu fiha aqdamu wizron. Demikian pula dan dosa yang dilakukan pada bulan itu pun paling besar dosanya. Kenapa? Karena kesucian waktu mengharuskan kesucian amal. Karena bulan yang 4 ini sangat suci, maka amal yang dilakukan pun harus suci dan bersih. Yeah. Di dalam Quran surat Al-Hajj 32, Allah sampai menegaskan, zalika yang demikian itu, atau ketetapan itu, waman yu'adzim sya'airullah,
2: dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya min taqwal qulub, termasuk di antara hati yang bertakwa. Sahabat MQ rahimakumullah, maka bulan Muharram bukan bulan biasa. Ia adalah waktu yang dipilih oleh Allah dan dimuliakan secara khusus. Nah, ini baru makna kata apa Syahrul Haram. Nah, sekarang kita akan masuk sahabat MQ ke makna khusus bulan Muharram. Nah, kenapa bulan pertama dalam Islam ini namanya adalah Muharram. Hmm. Kan bulan dalam hitungan Hijriah itu yang bulan yang pertama kan Muharram. Bulan yang kedua apa, Kang Bahri? Sofar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Sani. Yang kelima Jumadal Ula. Hmm. Yang keenam Jumadal Saniyah atau Jumadal Akhirah. Yang ketujuh Rojab. Yeah. Yang kedelapan Syaban. Yang kesembilan Ramadan. Sepuluh Syawal. 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Nah, ini sahabat ini harus hafal ya. Jangan sampai kita hanya hafal bulan-bulan Masehi. Yeah. Tapi bulan Hijriah kita tidak hafal, padahal yang harus lebih hafal itu adalah bulan-bulan Hijriah. Karena bulan Hijriah itu kaitan dengan ibadah. Nah, di antara kenapa bulan pertama dalam Islam namanya adalah Muharram. Muharram itu dari kata haroma yahrumu. Artinya apa secara bahasa? Haroma itu artinya dianggap suci, kemudian dilarang atau diharamkan. Dan Muharram itu dalam bahasa Arab, kalau lihat dari segi bentuk, dalam ilmu sorof namanya bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul itu artinya yang di, gitu. Berarti Muharram adalah yang di muliakan, yang disucikan, yang diharamkan. Dalam konteks ini, kenapa orang-orang Arab dulu menamakan bulan pertama ini adalah bulan Muharram? Karena mereka sangat memuliakan atau sangat mensakralkan bulan ini, sehingga diharamkan untuk berperang bahkan menumpahkan darah pada bulan-bulan Muharram. Karena dulu itu kan orang-orang Arab kebiasaannya adalah mereka berperang. Sebelum seperti sekarang ya. Jadi siapa yang kuat, dia akan menaklukkan daerah-daerah yang dianggap lemah untuk memperluas daerah kekuasaannya. Maka mereka melakukan kesepakatan, kalau sudah masuk bulan Muharram, tidak boleh ada lagi peperangan atau penumpahan darah atau kezaliman. Kenapa? Karena mereka sangat memuliakan bulan Muharram ini. Sehingga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menamakan Sumiyat Muharraman. Diberi nama bulan pertama dalam Islam ini Muharram, lita'akudi tahrimil kital. Fiha, untuk memperkuat larangan yang sangat keras terhadap adanya peperangan. Watak dimidzunub, dan betapa besar dosa yang dilakukan akibat pelanggaran yang terjadi pada bulan itu. Namanya disebutnya apa? Muharram. Nah, ini pengertian Muharram secara bahasa dan alasan kenapa orang-orang Arab menamakan bulan pertama ini bulan Muharram. Karena sangat diharamkan berperang, karena sangat disakralkan, begitu sangat suci dan mulianya di bulan ini. Adapun kalau kita memperhatikan yang kedua ya, kenapa bulan Muharram secara khusus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1163, lebih khusus lagi Allah Rasulullah SAW beliau menyatakan bulan Muharram ini bukan sekedar bulan yang mulia saja, tapi disebutnya oleh Rasulullah sebagai Syahrullah. Syahrullah itu artinya bulannya Allah. Dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, beliau bersabda, afdolus siyami ba'da Ramadan. Afdolus siyam itu artinya saum yang paling utama setelah Ramadan. Siyamu syahrillahil muharram adalah saum di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, sahabat MQ, kita perhatikan ya, Nabi tidak menyatakan Syahrul Muharram, tapi sebelum beliau menyebut bulan Muharram, beliau menyatakan Syahrullah, bulannya Allah. Nah, ini menunjukkan betapa sangat mulia sekali bulan Muharram. Jadi dari 12 bulan dalam perhitungan Hijriah, hanya bulan Muharram saja yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai bulannya Allah. Syahrullah. Ada apa ini? Nah, para sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita perhatikan, maka ketika Rasulullah menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah, bulannya Allah, maka menyandarkan kata bulan kepada lafad Allah, inilah yang oleh ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah disebutnya idofat takrim. Menyandarkan kepada Allah berarti maknanya idofat takrim, idofat yang memiliki makna penghormatan. Yang kedua, idofat tashrib, penyandaran yang memiliki makna kemuliaan. Yang ketiga, idofat takhsis, penyandaran yang memiliki makna penghususan atau spesial. Jadi kalau belum disandarkan syahrun gitu ya, bulan, berarti itu maknanya biasa. Ya. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, syahrullah, maka bulan itu menjadi bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat dimuliakan, bahkan bulan yang paling spesial. Itu namanya dalam bahasa Arab idofat takrim. Mengidofatkan kepada Allah itu bermakna menjadi mulia. Contoh misalkan di kalimat-kalimat atau kata-kata yang lain, baitun itu kan dalam bahasa Arab artinya rumah ya, iya. Kang Bahri.
0: Iya.
2: Rumah itu biasa atau luar biasa? Biasa kan?
0: Biasa.
2: Baitun ya rumah, biasa. Tapi kalau sudah kata baitun ini disandarkan, disandarkan itu istilah bahasa Arabnya diidofatkan ya.
0: Iya.
2: Digabungkan kepada lafadz Allah jadi baitullah. Nah, jadi istimewa tidak?
0: Istimewa.
2: Jadi istimewa yang asalnya baitun itu rumah biasa, tapi ketika jadi baitullah, maka maknanya adalah Ka'bah.
0: Iya.
2: Maka kenapa Ka'bah disebut baitullah? Karena Ka'bah adalah tempat ketaatan pada Allah dan pusat arah sholat semua umat muslim di seluruh dunia. Jadi pusat kiblatnya itu ke Ka'bah, sehingga disebut Baitullah. Maka Baitullah itu adalah masjid yang paling mulia di antara masjid-masjid yang ada di dunia. Kenapa? Karena katanya, kata baitunya disandarkan kepada lafadz Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj 26, Allah berfirman wa tahhir baitiya lit-ta'ifina, dan bersihkanlah baitullah, itu maksudnya ya, rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf. Kemudian contoh yang kedua misalkan ya, naqatun. Nah, naqatun itu artinya unta. Ini kalau secara sendiri kata unta ini kan biasa. Tapi ketika disandarkan kepada lafadz Allah jadi naqatullah, artinya unta, unta Allah, maka unta ini menjadi mulia, spesial dan luar biasa. Apa maksud naqatullah, unta Allah ini? Unta yang dimiliki oleh Nabi Soleh, unta mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Soleh. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf 73, Allah berfirman hadihi naqatullahi lakum ayatan, ini adalah untanya Allah untuk kamu sebagai tanda. Jadi untanya Nabi Soleh itu ya keluar dari dalam batu yang lubangnya sebesar jarum. Bayangkan, lubang sekecil itu bisa keluar unta. Berarti ini unta biasa atau unta yang sangat luar biasa?
0: Unta yang sangat luar biasa.
2: Nah, karena dia unta mukjizat, makanya disebut naqatullah. Makanya setiap kata yang disandarkan kepada lafadz Allah, nanti dalam ilmu bahasa Arab namanya idofat takrim. Menyandarkan kepada sesuatu yang mulia sehingga dia pun terbawa menjadi mulia. Contoh yang lain misalkan rasulun, utusan. Utusan itu kan biasa kan? Bisa utusan RT, utusan apa, RW kan? Tergantung kan, utusan presiden misalkan. Beda kan, ada kalau utusan RT dengan utusan presiden sama atau beda derajatnya? Beda kan? Tergantung nanti kata yang disandarkannya ke siapa utusan itu. Tapi ketika kata rasul ini disandarkan kepada lafadz Allah jadi Rasulullah, maka utusannya biasa atau amat sangat luar biasa sekali kan?
0: Amat sangat luar biasa.
2: Nah, Ustaz, jadi bukan utusan biasa ini, Rasulullah utusan Allah. Utusan Allah itu pasti mendapatkan wahyu, mendapatkan mukjizat, kemuliaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi setiap kata yang disandarkan kepada lafadz Allah itu menunjukkan kemuliaan. Nah, contoh satu lagi ya, supaya jelas nih sahabat MQ. Kata abdun itu kalau secara tunggal tidak disandarkan kepada apapun, artinya hamba sahaya. Kawan Bahri dan sahabat MQ, kalau kita mendengar hamba sahaya, kira-kira mulia atau hina biasanya?
0: Biasanya hina.
2: Terhina ya, hamba sahaya kan?
0: Iya.
2: Hamba sahaya itu yang dijual belikan. Abdun itu arti asalnya adalah hamba sahaya. Tapi ketika abdun ini disandarkan kepada lafad Allah, jadi apa?
0: Abdullah.
2: Abdullah. Nah, berarti menunjukkan kehambaan atau kedudukan yang sangat mulia. Sampai nanti digambarkan di dalam Quran Surah Al-Kahfi terkait Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyarrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya. Nah, karena lapat hamba disandarkan kepada Allah, maka lapat hamba ini bukan sekedar hamba biasa, tapi hamba yang sangat istimewa. Maka Abdullah itu bukan sekedar nama sekarang kalau sudah disandarkan kepada lafad Allah, tapi adalah identitas kehambaan tertinggi. Jadi gelar abdun kepada Allah adalah puncak kemuliaan, sehingga sampai para ulama mengatakan la fakhra a'dhamu min an yakunal insanu abdan lillah. Tidak ada kebanggaan lebih tinggi daripada menjadi hamba Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatil abdi." Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhan hambanya. Nah, ini terkait dengan lafaz apa? Kata yang disandarkan kepada lafaz Allah itu menjadi mulia, terhormat, bahkan spesial. Nah, demikian pula para ulama menyebutnya, kenapa bulan Muharram sangat spesial, sangat istimewa, karena secara khusus oleh Rasulullah disebutnya Syahrullah, bulannya Allah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mula Ali Al-Qori dalam di jilid 4 halaman 469, beliau mengatakan Sumia Syahrullah. Kenapa bulan Muharram disebut Syahrullah, bulannya Allah? Lima zidi fadilatihi. Karena keutamaan yang lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Wa syarafihi, dan kemuliaannya ala sa'iri syuhur, di antara bulan-bulan yang lainnya. Kama kila al-ka'batu, sebagaimana Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah. Lima zidi syarafiha, karena keutamaan yang lebih di antara masjid-masjid yang lainnya. Wa illa, padahal fakulu syuhuri lillah, semua bulan itu sebenarnya adalah milik Allah, dan juga Allah yang menciptakan. Tapi kenapa secara khusus bulan Muharram disebut Syahrullah? Ya. Itu menunjukkan kemuliaan yang dimiliki bulan Muharram tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Nah, Imam Nawawi menyatakan sumia Syahrullah ta'ala li tashrifihi wa ta'dimihi. Disebut Muharram itu bulannya Allah karena kemuliaannya dan pengagungannya. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan wa inna ma udifa ilallah, dan bulan ini disandarkan kepada Allah li annahu awwalus syuhur wa fatihatus sanatil jadidah, karena dia adalah bulan yang pertama dan pembuka bulan di tahun yang baru. Nah, nanti insyaallah di sesi kedua kita akan lanjutkan ya, ya. Kang Bahri, apa saja kemuliaan bulan Muharram sampai Rasulullah SAW menyatakan bulan Muharram ini sebagai Syahrullah. Sebagaimana tadi kata para ulama, pasti bulan Muharram disebut Syahrullah ini karena memiliki banyak kemuliaan dan keagungan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, baik, alhamdulillah. Itu dia sahabat MQ. Di tanwin pertama kita sudah tentunya menyimak ya sajian ilmu dihadirkan di sore hari ini berkaitan tentang bulan Muharram, memaknai juga bulan Muharram sebagai Syahrullah, bulannya Allah, sahabat MQ di termin pertama ini. Insya Allah sahabat MQ, nantinya juga kita akan sambung kembali pembahasan kita di sore hari ini, sahabat MQ. Anda pun yang ingin bergabung ataupun juga menyampaikan pertanyaannya, boleh sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qawamus Arabik, yang nantinya kita akan sambung pembahasan berkaitan tentang Muharram, bulan yang dipilih Allah penuh berkah. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat sahabat MK dari persembahan MKFM, tentunya berikut ini sahabat MK.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
9: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
11: Apa tuh?
10: Ana.
11: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabik by Qawamus.
12: Emang apa bedanya?
11: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Al-Munawwirah juga loh. Jangan lupa download aplikasi Qawamus di Play Store dan App Store.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
14: MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-38 lepas dari jam 4 sore, sahabat MK, kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran segmen Tadabur Al-Quran, sahabat MK. Tentunya di kesempatan sore hari ini kita masih berbincang dan juga membahas berkaitan tentang Muharram, bulan yang dipilih Allah penuh berkah, sahabat MK. Dan tentunya juga di sore hari ini kita masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qawamus Arabik. Di kesempatan sore hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya, baik menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya. Tentunya di momentum bulan Muharram ini ya, sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali tentunya kebersamaan kita di sore hari ini di termin yang kedua. Tentunya di termin pertama kita sudah juga membahas berkaitan tentang makna bulan Muharram. Di termin kedua, Ustaz, kita akan kuatkan kembali berkaitan tadi yang disampaikan, yaitu kemuliaan bulan Muharram ini. Nah, lengkapnya seperti apa, Ustaz?
1: Ya, sahabat MK rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya. Jadi, mengapa Muharram paling istimewa di antara 4 bulan haram yang lainnya? Dari 1 tahun 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dari 4 bulan yang Allah muliakan itu, nanti bulan Muharram ini adalah bulan yang paling mulia. Saking mulianya tadi sudah dijelaskan, disebutnya Syahrullah, bulannya Allah. Jadi Syahrullah, bulannya Allah ini hanya ditujukan kepada bulan Muharram. Nah, di antara alasannya yang pertama adalah ia adalah pembuka tahun Hijriah, sehingga amal baik di awal tahun menjadi iftitah atau pembuka yang penuh berkah bagi seluruh tahun. Ini makna apa keistimewaan yang pertama, karena ia adalah pembuka tahun Hijriah. Kalau kita membuka awal tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini, dengan amal soleh, maka itu akan penuh berkah untuk keseluruhan tahunnya. Yang kedua alasannya, karena bulan ini mendapat nama langsung dari Allah sebagai Syahrullah. Jadi langsung disandarkan kepada lafaz Allah tadi, namanya idofat takrim. Penyandaran kepada Allah itu menjadi mulia, terhormat dan sangat spesial. Berbeda dengan 3 bulan haram lainnya yang tidak disebut dalam hadis sahih sebagai Syahrullah. Nah, kemudian yang akan dijelaskan selanjutnya, karena di bulan Muharram ini sebagaimana di dalam Umdatul Qori ya, dalam kitab Umdatul Qori syarah Sahih Bukhari, Badaruddin Al-Aini menjelaskan dengan sangat jelas nih, yang menjadi keistimewaan bulan Muharram ini ternyata ada 10, yaitu adanya tanggal 10 Muharram ini. Imam Badaruddin Al-Aini beliau menyatakan dalam syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117 tentang kemuliaan 10 nabi pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Waqad asyara ila qawli qalahu badul a'immati fi yaumi Asyura. Dan beliau juga menunjukkan pada pendapat dari sebagian imam bahwa pada hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram, annallaha jalla wa ala, sesungguhnya Allah yang maha mulia, yang maha agung, asliha wa'alah asli hadal yomi majjada wa'addoma. Allah memuliakan dan mengagungkan asyara asyrata anbiya'ihil muqarramina, mengagungkan dan memuliakan 10 nabi pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi di tanggal 10 bulan Muharram Allah muliakan 10 nabi sesuai dengan tanggalnya ya. 10 Muharram dimuliakan 10 nabi. Yang pertama, Nasru Musa ala Fir'aun. Kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun itu terjadi pada bulan Muharram. Makanya kenapa bulan Muharram sangat istimewa, karena peristiwa Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian Fir'aun sampai ditenggelamkan di Laut Merah, itu terjadi pada bulan Muharram. Yang pertama. Yang kedua, nuzulus safinati li Nuhi alaihi salamu ba'da tufani. Pendaratan kapal Nabi Nuh setelah banjir itu terjadi pada bulan Muharram. Berarti yang pertama tadi Nabi Musa, yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga, najatu Yunusa min batnil huti. Keselamatan Nabi Yunus dari perut ikan itu terjadi pada bulan Muharram. Ya, tepatnya tanggal 10 Muharram ini.
2: Masyaallah.
1: Yang ketiga ya, itu. Yang pertama tadi Nabi Musa, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Yunus. Yang keempat, taubatu Adam alaihi salam. Ampunan Allah untuk Nabi Adam. Jadi Allah mengampuni taubatnya Nabi Adam pun terjadi pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Ini Masya Allah ya.
2: Yeah.
1: 10 Muharram itu luar biasa. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang teramat sangat penting sekali. Bahkan 10 Nabi. Yang keempat, jadi Nabi Adam itu kan diusir dari surga. Beliau sampai bertobat. Nah, diterima tobatnya di Nabi Adam setelah mungkin beberapa tahun gitu ya. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Yang kelima, khuruju Yusufa alaihi salamu minal jubbi. Keselamatan Nabi Yusuf dari sumur pembuangan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur. Ini kalau tidak diselamatkan, Nabi Yusuf bisa Muharram. Yang kelima, khuruju Yusufa alaihi salamu minal jubbi. Keselamatan Nabi Yusuf dari sumur pembuangan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram.

0: ya, yang tidak ada siapapun di sana dan dalam sekali. Ini kebayang tuh kalau tidak ditolong. Nah, ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kelima Nabi Yusuf, yang keenam Miladu Isa alaihissalam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam terjadi pada bulan Muharram, 10 Muharram. Yang ketujuh Taubatu Dawud alaihissalam. Ampunan Allah untuk Nabi Dawud pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan Miladu Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kesembilan Antara Yakubu alaihissalam mubasharahu. Nabi Yakub dapat kembali melihat. Itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram.
1: Yeah.
0: Kan Nabi Yakub itu ketika diberitahu bahwa Yusuf meninggal, maka beliau menangis sampai akhirnya buta kan.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian bisa melihat lagi, itu terjadi pada bulan Muharram. Nah, yang ke-10 Taubatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimma madu wa ma sayakunu. Ampunan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dosa-dosa masa lalu dan yang akan datang, itu pun terjadi pada bulan Muharram. Jadi di sini kalau kita memperhatikan, kenapa bulan Muharram lebih istimewa dari bulan-bulan haram yang lainnya? Salah satu di antaranya adalah karena ada 10 peristiwa. Para 10 nabi, 10 peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Dari mulai Nabi Musa, satu, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Yunus, yang keempat Nabi Adam, yang kelima Nabi Yusuf, yang keenam Nabi Isa, yang ketujuh Nabi Dawud, yang kedelapan Nabi Ibrahim, yang kesembilan Nabi Yakub, dan yang kesepuluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua peristiwanya terjadi pada bulan Muharram. Nah, inilah kenapa bulan Muharram kemudian disebut sebagai Syahrullah, bulannya
1: Allah.
0: Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, sehingga nanti kalau kita memperhatikan bahwa amalan, kata dalam hadis-hadis sahih ya, amalan yang dilakukan pada bulan Muharram ini amat sangat istimewa sekali. Jadi kita jangan menganggap bulan Muharram ini bulan yang biasa.
1: Iya. Yeah.
0: Justru bulan Muharram ini harus dimanfaatkan dengan berbagai macam amal solih. Dan nanti puncaknya adalah tanggal 10 Muharram kita dianjurkan melaksanakan ibadah saum.
1: Ya.
0: Namanya, istilahnya adalah saum Asyura ya.
1: Asyura.
0: Nah, saum Asyura ini saum yang sangat amat mulia sekali. Bahkan saum sunnah yang terbaik setelah bulan Ramadan. Sebagaimana tadi di hadis yang pertama, afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Saum yang utama setelah bulan Ramadan adalah saum pada bulan Muharram. Nah, makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada keterangan tentang saum Taswa Asyura ini. Qadiman Nabi SAW al-Madinah. Nabi SAW suatu saat tiba di Madinah. Faro'al Yahuda tasumu yawma Asyura. Maka beliau melihat orang-orang Yahudi saum pada hari Asyura. Asyura itu maksudnya hari ke-10 di bulan Muharram. Faqala, maka Nabi bertanya, mahada, hari apa ini? Qalu, nah orang-orang Yahudi itu menjawab, hada yaumun solihun, ini adalah hari yang baik. Hada yaumun najallahu fihi bani Israel min aduhim. Hari ketika Allah menyelamatkan bani Israel dari musuhnya. Maksudnya Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun itu terjadi pada bulan Muharram, ya. Sebagaimana tadi yang disebutkan ya. Fasomahu Musa, maka Nabi Musa pun melaksanakan ibadah saum,
1: ya.
0: Sebagai bentuk penghormatan dan sebagai rasa syukur atas pertolongan Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Fakola, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ana ahaku bi Musa minkum, maka aku lebih berhak untuk saum daripada Musa. Fasomahu, maka Rasulullah pun kemudian beliau saum. Wa amara bisyamihi, dan beliau memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, ini kaitan dengan saum apa? Asyura ya.
1: Yeah.
0: Saum Asyura. Nah, kemudian sahabat MQ rahimakumullah, dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena yaumus Asyura masih terkait dengan saum Asyura ini, dulu kaum Quraisy biasa bersaum Asyura

0: fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melakukannya. Falama qadimal Madinata, maka ketika beliau datang ke Madinah, shomahu, maka beliau pun saum. Ya. Wa amara bisyamihi, dan memerintahkan para sahabat pun untuk melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram, saum Asyura. Falama furida Ramadanu, maka ketika bulan Ramadan diwajibkan, qala Rasulullah bersabda, man syaa shomahu, siapa yang mau saum silakan saum, maksudnya Asyura ya. Ya. Wa man syaa aftara, dan siapa yang tidak mau saum silakan berbuka. Nah, berarti sahabat MQ rahimakumullah, saum Asyura itu asalnya hukumnya adalah wajib. Jadi sebelum datang kewajiban saum di bulan Ramadan, saum wajib itu hanya terjadi setahun sekali, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Jadi posisi saum Muharram itu asalnya saum wajib.
1: Masyaallah.
0: Jadi dulu sebelum datang syariat saum Ramadan, para nabi dan para sahabat itu saum wajibnya hanya setahun sekali, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari ini ya. Maka ketika diwajibkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, bulan Ramadan, maka akhirnya berubah, yang asalnya saum Asyura ini wajib berubah menjadi sunnah. Makanya Rasulullah menyatakan, siapa yang mau saum silakan saum, siapa yang mau berbuka silakan berbuka. Ini menunjukkan berubah hukum dari yang asalnya wajib menjadi sunnah. Makanya inilah kenapa saum Asyura itu adalah saum sunnah yang terbaik setelah bulan Ramadan. Karena memang asalnya saum ini adalah hukumnya apa?
1: Wajib.
0: Wajib. Berarti sangat diutamakan sekali. Di dalam hadis yang lain, hadis dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah SAW menjelaskan, fadhahiruhu anna shaumahu kana wajiban. Zahir atau makna eksplisit dari hadis ini, bahwa saum Asyura itu dahulu wajib, qabla iftiradi Ramadan, sebelum diwajibkannya Ramadan. Wa kanat Quraisyun tasumuhu, bahkan Quraisy di masa jahiliyah pun melakukan saum Asyura ini. Lalu apa fadilah kita melaksanakan saum di bulan Muharram? Apa fadilahnya? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang saum di hari Asyura ya. An siyam yaum Asyura faqala, maka Rasulullah SAW beliau menjawab, yukafirus sanatal madiyata. Saum itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, ini fadilahnya sahabat MQ. Jadi fadilah kita melaksanakan saum Asyura tanggal 10 Muharram itu, Rasulullah dalam hadis sahih, satu hari kita saum bisa menghapus
1: satu tahun
0: dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Ini kan sangat besar sekali. Kenapa fadilahnya adalah bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, bukan menambah pahala ya, tapi menghapus dosa-dosa yang lalu, karena itu yang kita butuhkan. Walaupun amal kita banyak, tapi kalau dosa kita lebih banyak, kira-kira Kang Bahri dan sahabat MQ, kita kalau ditimbang nanti di yaumul mizan, masuk surga masuk neraka?
1: Masuk neraka
0: karena dosanya lebih banyak. Tapi kalau misalkan amal soleh kita sedikit tapi dosa kita dihapus oleh Allah semuanya, maka lebih berat mana?
1: Lebih berat
0: amal soleh ya. Karena walaupun sedikit tapi dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Jadi yang paling utama itu adalah penghapusan dosa. Maka saum satu hari ini satu hari ya, bukan satu bulan. Satu hari saum, tapi fadilahnya itu luar biasa. Nah, kemudian supaya lengkap ya, ternyata dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1134, ada penjelasan luar biasa. Jadi saum Asyura ini harus digandengkan dengan saum Tasu'a. Tasu'a itu harus saum yang ke-9. Yang asalnya hanya saum satu hari, maka dalam hadis riwayat Imam Muslim harus jadi saum dua hari. An ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, hina soma Rasulullah SAW yaum Asyura, ketika Rasulullah SAW saum pada hari Asyura, wa amara bisyamihi, dan memerintahkan sahabat untuk saum pada hari itu, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini maksudnya sahabat bertanya ya. innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wa nasoro. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi orang Yahudi mengagungkan 10 Asyura, orang Nasrani pun mengagungkan 10 Asyura. Jadi bagi orang Yahudi 10 Asyura itu kan ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Tapi bagi Nasrani 10 Muharram itu ketika Nabi Isa lahir. Seperti tadi ya, kemuliaannya ya. Jadi makanya kedua-duanya dimuliakan. Saum 10 Muharram ini dimuliakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan mereka pun saum wahai Rasulullah pada tanggal 10 Muharram. Maka di dalam Islam Rasulullah itu sangat tidak suka mirip baik cara beribadah, bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan? Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, la'in bakitu ila qabilin, kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, la'asu manatasi'a, pasti aku akan saum pada tanggal 9-nya. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai sunnah hamiyah, sunnah yang berupa keinginan atau cita-cita. Karena pada kenyataannya Rasulullah belum sempat melaksanakan saum pada tanggal 9, keburu Allah memanggilnya, keburu Allah, keburu Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi takdirnya Rasulullah tidak sampai tahun depan. Tapi ini sudah diucapkan Rasulullah supaya beda ibadah saum kita dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka kita saum juga pada tanggal ke 9. Jadi nanti saumnya bukan satu hari, tapi jadi
1: dua hari.
0: Yaitu saum pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, falam ya'til amul mukbilu, namun belum sampai tahun berikutnya, hatta tufiya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah wafat. Berarti inilah yang kemudian disebut sebagai saum apa, sunnah hamiyah. Jadi sahabat MQ, puncak kemuliaan ibadah di bulan Muharram ini itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka pada tanggal 10 Muharram itu kita dianjurkan, disunahkan, bahkan ini sunah yang sangat tinggi sekali nilai derajatnya setelah ibadah Ramadan, yaitu tanggal 10 Muharram. Tetapi bukan hanya tanggal 10 saja, tapi kita lengkapi dengan saum juga pada tanggal 9 Muharram. Untuk apa? Untuk untuk supaya beda dengan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dikuatkan kembali juga pembahasan kita di sore hari ini berkaitan tentang kemuliaan di bulan Muharram ini. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di termin yang kedua. Insya Allah juga nanti sahabat MQ kita akan sapa di termin selanjutnya ataupun juga di termin ketiga sahabat MQ selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MQ FM namanya MQ FM Arabic by Kuangos.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
5: Jangan lupa download aplikasi Kuangos di Play Store dan App Store.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin ketiga, sahabat MK, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran, yang tentu di sore hari ini pembahasannya berkaitan tentang Muharram, bulan yang dipilih Allah penuh berkah, sahabat MK. Dan di sore hari ini juga kita dibersamai oleh narasumber kita, sahabat MK, guru kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh, MAG, selaku instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik. Di termin ketiga ini juga kita awali menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensinya. Ada dari Ibu Utik dari Jogja, lalu juga ada sahabat Wildan 31 tahun dari Blitar, sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung, Ibu Anissa dari Parken, lalu juga ada sahabat Yudi dari Padalarang, Ibu Is dari Banjaran, dan juga ada hamba Allah 60 tahun dari Balendah yang sudah juga bergabung di sore hari ini. Dan izin Ustadz, karena juga kita sudah di akhir kebersamaan, barangkali juga dapat dikuatkan kembali Ustadz pembahasan kita di sore hari ini berkaitan tentang bulan Muharram. Silakan Ustadz.
1: Ya, sahabat MK rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan di dua sesi sebelumnya, bahwa bulan Muharram ini bukan bulan biasa, tapi bulan yang sangat istimewakan oleh Allah. Bahkan dari empat bulan yang Allah muliakan, bulan Muharram lah bulan yang paling mulia. Di antaranya karena disebut Syahrullah, bulannya Allah, di mana kalau kita melaksanakan amal solih di bulan ini, maka amal solihnya dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula kalau kita bermaksiat di bulan ini, maka dosanya pun dilipat gandakan. Sehingga kita harus benar-benar mengefektifkan waktu, memanfaatkan waktu Muharram ini dengan berbagai macam ibadah. Secara singkat, sahabat MK, karena di penghujung ya, Kang Zain, kita singkat saja. Maka apa sih amal-amalan yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Maka amalan yang paling utama adalah melaksanakan ibadah saum, yaitu pada tanggal berapa? 9 dan 10 Muharram. Disebutnya saum Tasu'a dan Asyura, yang fadilahnya bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Yang kedua, memperbanyak sholat malam atau qiyamul lail. Maka qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Muharram itu pahalanya berlipat ganda. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk kezoliman. Yang kelima, memperbanyak amal solih secara umum. Kemudian memperbanyak tadabbur Quran dan muhasabah Al-Quran. Maka, dan juga memperbanyak silaturahmi dan sedekah. Maka insya Allah, Allah akan muliakan kita sebagaimana Allah muliakan bulan Muharram ini di antara bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan ketika kita memuliakan bulan Muharram dengan ibadah-ibadah yang tadi sudah disampaikan. Allahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini Ustadz, yang mudah-mudahan menjadi amal jarih untuk Ustadz yang menyampaikan ilmu yang dihadirkan di kesempatan sore hari ini Ustadz. Masya Allah, terima kasih Ustadz, selamat melanjutkan kembali aktivitas di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan selalu dan juga tentunya Allah jaga selalu Ustadz dan diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama tentunya guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik di kesempatan sore hari ini, yang baru saja tentunya membersamai ruang dengar kita sahabat MK dengan sajian ilmu yang dihadirkan, pembahasan berkaitan tentang Muharram, bulan yang dipilih Allah penuh berkah, sahabat MK. Yang mudah-mudahan sahabat MK, setelah kita juga menyimak sajian ilmu yang dihadirkan di sore hari ini, menjadi pemantik dan juga pengingat juga di momentum bulan Muharram ini dapat kita maksimalkan ya sahabat MK dengan amalan-amalan kebaikan, dan juga dapat kita upayakan bermujahadah untuk tentunya melawan dan juga menghindari segala maksiat, karena tadi disampaikan oleh guru kita bahwa di bulan Muharram ini amal kebaikan dilipat gandakan dan juga tentunya dosa juga dilipat gandakan sahabat MK. Maka tentu mari kita ikhtiar bersama, kuatkan bersama untuk kita dapat menghindari dari segala maksiat dan juga meningkatkan amalan-amalan ibadah di bulan Muharram ini sahabat MK. Salah satunya tadi adalah kita dapat berpuasa ya nanti di tanggal 9 dan juga tanggal 10 Muharram tentunya sahabat MK. Dan sahabat MK, kami akan sambung kebersamaan kita di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam, yang nantinya insya Allah kita akan perbaharui bersama informasi dalam Berita Dunia Islam di sore hari ini, tentunya selepas informasi bermanfaat persambahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kekhususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK. Tentunya di sore hari ini kita akan perbaharui bersama informasi dalam Berita Dunia Islam, sahabat MK. Nantinya Anda dapat ikut bergabung memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya akan kami hadirkan, sahabat MK. Yang tentunya juga akan kami hadirkan previewnya terlebih dahulu, sahabat MK. Hari ini juga saya tidak sendirian, sahabat MK, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Syifa Hoirunisa dan juga ada sahabat Linda Fadilah. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa dan juga sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa dan juga sahabat Linda di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat sahabat Bahri.
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Bahri. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat juga sahabat Syifa dan juga sahabat Linda. Dan di sore hari ini ya, sahabat Syifa dan juga sahabat Linda, kita akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam. Tentunya kita akan hadirkan previewnya terlebih dahulu agar tentunya sahabat MK dapat memilih 3 di antara pilihan berita dunia Islam. Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang di mana Liga Muslim Dunia dorong generasi muda jadi motor perdamaian.
1: Ya, sahabat MK, disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Liga Muslim yang mengajak pemimpin muda, mahasiswa, peneliti, dan aktivis dari berbagai latar belakang serta budaya ini untuk memperluas keterlibatan dalam membangun perdamaian dunia. Disampaikan investasi pada pengembangan intelektual, pendidikan, keterampilan profesional, sehingga kepemimpinan kaum muda ini menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan global yang berlangsung cepat saat ini, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK di pilihan berita yang pertama, Liga Muslim Dunia dorong generasi muda jadi motor perdamaian. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Kementerian Agama dukung sikap MUI tindak tegas pelaku LGBT.
2: Ya, sahabat MK, Kementerian Agama menegaskan dukungannya terhadap langkah Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar pemerintah merumuskan regulasi tegas untuk menjerat kaum LGBT, sahabat MK. Kemenag menilai langkah ini krusial sebagai upaya bersama dalam mengawal dan menjaga akidah umat Islam di Indonesia, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang tentunya juga dapat Anda pilih. Yang dimana Kementerian Agama dukung sikap MUI tindak tegas pelaku LGBT. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Indonesia menjadi pusat gerakan untuk Palestina.
1: Kali ini disampaikan juga oleh Majelis Ulama Indonesia, sahabat MK, terkait dengan peran Indonesia yang saat ini ditunjuk sebagai pusat atau markas besar Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine, yang mana hal tersebut sahabat MK memberikan misi bagi Indonesia untuk semakin vokal dalam memperjuangkan diplomasi kemanusiaan untuk Palestina ke depannya.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Indonesia menjadi pusat gerakan untuk Palestina. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, AI jadi alat propaganda seksual di India.
2: Ya, sahabat MK, adanya kemajuan teknologi artificial intelligence atau AI, sejumlah wanita muslim di India hadapi serangan propaganda seksual. Para aktivis mendesak pemerintah India dan platform media sosial untuk mengambil tindakan tegas serta memperkuat deteksi konten berbahaya dan menghapus video AI palsu secara tepat, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya juga di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga. Yang dimana AI jadi alat propaganda seksual di India. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Sekjen MUI mengajak hijrah transformatif menuju Indonesia bermartabat.
1: Bertepatan dengan momen tahun baru Hijriah di hari ini, sahabat MK, disampaikan langsung oleh Sekjen Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwasannya kemunduran peradaban, kemiskinan, dan berbagai persoalan sosial yang menjerat Indonesia ini berkaitan erat dengan merosotnya moralitas serta tata kelola yang buruk. Oleh sebab itu, di momen Tahun Baru Hijriah, ajakan untuk adanya hijrah transformatif, sahabat MK, ini menjadi hal yang penting agar bisa mengikis habis praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme yang dinilai semakin masif di Indonesia belakangan ini.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, yang tentunya juga dapat Anda pilih. Sekjen MUI mengajak hijrah transformatif menuju Indonesia bermartabat. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Kementerian Agama susun kosa isyarat istilah fikih dan teologi.
2: Ya sahabat MK, Kementerian Agama saat ini mulai menyusun standarisasi kosa isyarat keagamaan bagi para kelompok disabilitas sensori krungu-wicara atau tuli di Indonesia. Program ini diluncurkan untuk memetakan serta menyatukan bahasa isyarat, istilah-istilah keislaman yang selama ini belum memiliki standar baku, sahabat MK.
0: Nah itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat Anda pilih juga. Kementerian Agama susun kosa isyarat istilah fikih dan teologi. Silakan sahabat MK, Anda dapat ikut bergabung serta memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di kesempatan sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat ikut bergabung ya sahabat MK, ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui polling juga sahabat MK, terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Anda dapat ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih. Di pilihan berita yang pertama, Liga Muslim Dunia dorong generasi muda jadi motor perdamaian.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada Kementerian Agama yang dukung sikap MUI agar tindak tegas pelaku LGBT.
2: Dan di pilihan nomor ketiga, Indonesia menjadi pusat gerakan untuk Palestina.
0: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, AI jadi alat propaganda seksual di India.
1: Di pilihan nomor 5 ada Sekjen MUI yang mengajak hijrah transformatif menuju Indonesia bermartabat.
2: Selanjutnya di pilihan terakhir, Kemenag susun kosa isyarat istilah fikih dan teologi dapat sahabat pilih di pilihan nomor ke-6.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan sapa yang sudah bergabung, yang sudah memilih pilihan berita dunia Islam tentunya sahabat MK. Selepas informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM berikut ini.
3: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo,
3: turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius, emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil?
8: Bisa.
9: Radio di rumah?
8: Bisa.
9: Aplikasi streaming, website,
8: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu lalu dekat di hati pendengarnya.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
3: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Think FM, inspirasi keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-24 lepas dari jam 5 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya sahabat MK, Anda masih dapat ikut bergabung serta memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. Dan bagi Anda juga yang baru saja bergabung dan juga menyimak di kesempatan sore hari ini, jangan khawatir sahabat MK, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, Liga Muslim Dunia dorong generasi muda jadi motor perdamaian.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada Kementerian Agama yang dukung sikap MUI untuk tindak tegas pelaku LGBT.
2: Dan di pilihan nomor 3, Indonesia menjadi pusat gerakan untuk Palestina.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang 4, sahabat MK, AI jadi alat propaganda seksual di India.
1: Di pilihan berita selanjutnya, dari Sekjen MUI yang mengajak masyarakat untuk hijrah transformatif menuju Indonesia bermartabat, bisa Anda simak di pilihan berita nomor 5.
2: Dan di pilihan berita nomor 6, Kemenag susun kosa isyarat istilah fikih dan teologi.
0: Nah, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini yang dapat Anda langsung pilih. Tentunya 3 di antaranya Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan Anda, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat ikut memilih ya sahabat MK, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam melalui polling di grup komunitas sahabat MK, yang Anda yang sudah tergabung di dalamnya dapat langsung memilih sahabat MK 3 di antaranya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung sapa Anda di sore hari ini yang sudah ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Yang pertama sudah dipilih oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang ikut memilih disampaikan spesial Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, memilih di pilihan nomor 1, 3 dan juga nomor 5, dipilih oleh sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Baik, Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sudah mengawali di sore hari ini ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah ikut memilih pilihannya. Ada dari sahabat Yudi dari Padalarang yang ikut memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5 dan juga nomor 6. Selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Pujasari dari Cicadas yang sudah memilih di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya kami sapa kembali Anda yang sudah bergabung, ada dari sahabat Beni dari Cimahi, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4 dan juga nomor 5. Selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Ida dari Padalarang, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK, dipilih juga oleh Ibu Anissa dari Parken yang memilih di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Anissa dari Parken yang sudah ikut juga bergabung di sore hari ini ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Lalu selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah dari GBA 3, memilih di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 sudah ikut bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya sudah dipilih oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek, memilih di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Selanjutnya dipilih juga oleh Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra 39 tahun, memilih di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis 36 tahun, ikut memilih di sore hari ini memilih di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Dari Cikoneng Ciamis beralih sahabat MK, kita ke Jalan Dewi Sartika, ada Ibu Nani yang sudah ikut juga memilih beritanya di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Bapak Tata Surahmat, 58 tahun dari Cipare Jaya Wali Kukun, Kota Serang, Banten nih, Masya Allah. Ikut juga bergabung di sore hari ini memilih di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Terima kasih Pak Tata Surahmat dari Serang, Banten yang sudah ikut juga bergabung di sore hari ini ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Lalu selanjutnya dipilih juga oleh Pak Yandi dari Buah Batu, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui WhatsApp MK FM. Lalu selanjutnya juga tidak lupa ya sahabat MK, kami sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah saya lihat ya, sahabat MK di pilihan berita yang pertama sudah dipilih oleh Anda 8 suara. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 7 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga 8 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat, nampaknya belum ada yang memilih sahabat MK di polling. Di pilihan berita nomor yang kelima 1 suara. Dan juga di pilihan berita nomor yang keenam, di pilihan yang terakhir, belum juga ada yang memilih nih sahabat MK. Kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling sahabat MK. Ada dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Lalu ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Ibu Ade dari Ranca Ekek. Sahabat Padilah yang juga sudah bergabung di sore hari ini melalui polling. Ibu Parilah dari GBA 3. Sahabat Ibu Pujasari dari Cicadas. Lalu juga ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Dan terakhir sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Riyadi dari Cihanjuang yang sudah ikut bergabung juga di kesempatan sore hari ini, Masya Allah. Dan baik sahabat MK, kami akan rekap dan juga langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih sahabat MK. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Ya baik sahabat Bahri dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada 3 pilihan berita teratas, di nomor 1, 2, dan 3, di mana informasi berkaitan dengan Liga Muslim Dunia yang dorong generasi muda untuk jadi motor perdamaian, disambung dengan kabar dari Kementerian Agama yang mendukung sikap MUI untuk menindak tegas pelaku LGBT, dan juga penunjukan Indonesia menjadi pusat gerakan untuk Palestina, sahabat MK. Insya Allah akan segera kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi yang akan disampaikan oleh sahabat Linda Padilla.
0: Baik, itu dia sahabat MK, pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya, sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 1 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Liga Muslim Dunia mendorong generasi muda untuk menjadi motor penggerak perdamaian di tingkat global. Melansir laman media Islam, kaum muda dinilai memiliki peran strategis dalam membangun dialog dan kerjasama antar masyarakat dunia. Organisasi internasional tersebut terus berfokus pada berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas akademik generasi muda. Penguatan kompetensi profesional serta pengembangan keterampilan kepemimpinan juga dilakukan secara masif agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan abad ke-21. Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan dan karakter dalam membentuk pemimpin masa depan. Generasi muda diharapkan menjadi pelopor terciptanya dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Berita berikutnya, sahabat MQ. Kementerian Agama menyatakan dukungannya terhadap desakan MUI agar pelaku LGBT ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Menyadur laman Okezun Muslim, Kemenag menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Penanganan permasalahan tersebut diharapkan dilakukan secara bijak dan sesuai kerangka hukum nasional. Menyuarakan arah kebijakan moral masyarakat merupakan hak serta kewenangan penuh para ulama. Kementerian Agama juga menempatkan MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga dan memperkuat sendi-sendi keagamaan di Indonesia. Berita terakhir, sahabat MQ, Indonesia ditetapkan sebagai pusat gerakan Asia Pasifik untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Mengutip laman MUI, pengakuan tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi MUI dan umat Islam Indonesia yang selama ini aktif dalam berbagai gerakan kemanusiaan serta diplomasi publik di tingkat internasional. Langkah ini diharapkan memperkuat kolaborasi negara-negara Asia Pasifik dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk mendukung perdamaian dan keadilan global. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 1 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Untuk Kota Bandung akan berkumandang sahabat MK di jam 17.50 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kembali sahabat MK untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.50 waktu Indonesia Barat. Mari kita siapkan sahabat MK sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama ya lengkap informasi di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Di akhir kebersamaan juga sahabat MG, kita akan lengkapkan informasi berkaitan tentang Kementerian Agama yang susun kosa isyarat, istilah fikih, dan teologi di sore hari ini sahabat MG. Sahabat MK, Kementerian Agama mulai menyusun standarisasi kosa isyarat keagamaan bagi kelompok disabilitas sensorik rungu wicara atau tuli sahabat MK yang di Indonesia. Program afirmatif yang dinamakan Kosa Isyarat Keislaman Indonesia atau KOSMIN ini diluncurkan untuk memetakan serta menyatukan bahasa isyarat, istilah-istilah keislaman yang selama ini belum memiliki standar baku, sahabat MK.
1: Dalam sebuah peluncuran yang dikemas dalam acara kick-off KOSMIN tersebut, ini bertepatan juga dengan momentum Tahun Baru Islam di 1 Muharram 1448 Hijriah hari ini. Di mana langkah tersebut diambil sebagai kado inklusif sahabat MG untuk memberikan kemudahan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
2: Ya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga melaporkan bahwa penyusunan KOSMIN ini dilatar belakangi oleh banyaknya istilah keagamaan baik di ranah teologi maupun fikih ibadah yang selama ini membingungkan sahabat tuli karena belum ada kesepakatan terkait kosa isyarat yang digunakan sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait, istilah-istilah yang terkait dengan keislaman itu cukup banyak, tetapi belum ada standar yang menyatukan teman-teman tuli ketika mengungkapkan pikiran atau menyampaikan penjelasan. Konon konsep mendasar tentang surga dan neraka saja belum ada kesepakatan isyarat bakunya, sahabat MK. Termasuk istilah fikih harian seperti haid, nifas, istihadoh, hingga mimpi basah. Oleh karena itu, Kementerian Agama hadir untuk memberikan capaian luar biasa berupa standarisasi ini, sahabat MK.
1: Disampaikan oleh Dirjen terkait bahwasannya KOSMIN atau kosakata bahasa isyarat tadi merupakan kelanjutan dari program inklusi dari Kementerian Agama, di mana dalam menuntaskan penyusunan master Al-Quran isyarat lengkap beserta komponen tafsirnya. Dan di tahun yang baru ini dalam Hijriah sahabat MK, Kementerian Agama juga akan menyelesaikan standarisasi kosa isyarat keislaman agar kedepannya literasi keagamaan bagi sahabat tuli bisa lebih sempurna, sahabat MK.
2: Ya, penyusunan KOSMIN ini juga menjadi upaya Kemenag, sahabat MK, dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas. Pasal 14 regulasi ini mengatur 5 hak keagamaan bagi penyandang disabilitas, yaitu adanya hak untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agama berdasarkan keyakinan, serta akses terhadap rumah ibadah, akses terhadap pelayanan keagamaan, dan akses terhadap kitab suci, dan akses untuk aktif dalam organisasi, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, melalui momentum Tahun Baru Hijrah ini, Kementerian Agama juga mengajak generasi muda, khususnya Gen Z Muslim, untuk mengisi hari-hari ke depan dengan aksi nyata yang positif dan inklusif demi memajukan Indonesia, sahabat MK. Generasi muda diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi dan penggerak di masyarakat agar tidak ada lagi dinding pemisah bagi kelompok difabel dalam mengakses pendidikan agama.
1: Tentunya dengan momentum Tahun Baru Hijriah, sahabat MK, ini harapan agar generasi muda kedepannya bisa semakin bermanfaat ya aktivitasnya, kegiatan fisik ataupun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini menjadi bekal untuk menempaki kehidupan yang akan datang, sahabat MK. Bahkan disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam yang menitipkan 2 pesan kepada anak muda, yakni untuk senantiasa melaksanakan sholat, yang juga menyampaikan pesan kedua untuk senantiasa mengaji Al-Quran, yang kali ini alhamdulillah juga sudah hadir ya pesan inklusifnya, sahabat MK, dengan hadirnya Quran Isyarat dan juga istilah keagamaan yang baru saja diluncurkan, sahabat MK.
2: Acara kick-off ini juga ditutup dengan prosesi simbolik. Menteri Agama bersama jajaran pejabat eselon 1 dan staf khusus dan seluruh peserta yang hadir, sahabat MK, Gerakan ini menjadi simbol bahwa seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Agama mampu berkomitmen untuk melahirkan program-program yang adil, afirmatif, dan ramah disabilitas di masa depan.
0: Itu dia sahabat MK informasi di akhir, tentunya melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini yang tentu tadi kita sudah simak bersama ya sahabat MK, yang di mana Kementerian Agama susun kosa isyarat istilah fikih dan teologi Islam, atau juga tadi disingkat ya sahabat MK, kosa isyarat keislaman Indonesia yaitu KOSMIN, yang tentu dengan adanya standarisasi ini memudahkan ya sahabat Syifa dan juga sahabat Linda, sahabat kita yang memiliki rungu wicara atau tuli tadi dapat mudah memahami istilah-istilah keislaman yang baru tentunya. Dan itu dia sahabat MK, informasi di akhir yang membersamai kebersamaan kita di sore hari ini, mudah-mudahan juga memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung, ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Dan selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib sahabat MK yang tentunya saat lagi juga di kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang azan maghrib di jam 17.50 menit ya sahabat MK, tadi sudah disampaikan, yang mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu. Dan pada akhirnya sahabat acara Anda Bahri Alamsyah
1: dan saya Syifa Khairunisa
2: dan sahabat reporter Linda beserta tim MK yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Rabbil Alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

dengan ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami hakul yakin padamu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untukmu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak engkau sukai, dari amal yang tidak engkau terima. Hanya engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bekal menghadapi banyak masalah dalam hidup, yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah, jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha?

0: Kalau gak dikasih ilmunya, gak bisa. Gak dikasih ide, gak ngerti. Mikir abis-abisan. Kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَصِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
1: Surat ke-74 Al-Muddatsir. Orang yang berkemul. 56 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
2: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
2: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
2: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
2: Wa rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
2: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
2: وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
2: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
2: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
2: Alal kafirina ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
2: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
2: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
2: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
2: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebadinya dengan pendakian yang memayahkan.
2: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
2: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
2: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
2: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
2: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
2: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
2: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
2: وَمَا

0: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar.
0: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
1: Nadhiran lil bashar.
0: Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasa'alun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
1: Qalu lam nakum minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam nakun ta'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
0: Tidak, Sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله pendengar yang baik dimanapun Anda berada. Insyaallah bersama saya Rinaldi Syahrul Fauzi dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih diberikan kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya kita sekarang sedang belajar Al-Quran, Alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, berkat wasilahnya kita semua diberikan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang sepanjang zaman berlaku, yaitu mukjizat Al-Quran yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pendengar yang baik, insya Allah hari ini kita akan bertilawah di Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Insya Allah saya akan contohkan dulu, dan nanti bagi para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin dikoreksi bacaannya, silahkan menghubungi tilawah interaktif di WA, di nomor WA 0811224 1027. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dibacakan Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Mari kita bedah sedikit dari hukum-hukum dan tajwidnya. Yang pertama, afamai. Nah, di nun ketemu dengan huruf ya. Ini harus dibaca gunnah atau dibaca ditahan ya, dimasukkan ke hidung. Afamai. Nah, ini namanya idgham bi gunnah. Afamai yakhluqu kaman la yakhluq. Dan kemudian huruf nun ketemu dengan huruf lam. Nah, ini tidak gunnah ya, bila gunnah atau idgham bila gunnah. Namanya sama idgham dengan yang tadi, afamai yakhluq, huruf nun dimasukkan ke huruf selanjutnya. Kamal la yakhluq, tetapi tanpa disertai dengan idgham. Afamay yakhluqu kamal la yakhluqu. Afala tadakkarun. Nah, huruf afala la yakhluqu. Nah, huruf qaf di sini ketika disukunkan, ketika diwakofkan, maka harus mantul, harus qalqalah ya. La yakhluqu, dan mantulnya ke huruf o lagi, la yakhluqu, jangan la yakhluqu luqu gitu ya, tapi la yakhluqu. Afala, huruf lamnya panjang harokat, tadzakkarun, dan huruf kafnya ada tasydid. Terus kemudian di ayat ke-18 nya wa yata'uddu, huruf nun ketemu dengan huruf ta. Nah, ini disebut dengan ikhfa ya. Jadi bacanya seperti apa? Nah, bacanya harus digunnahkan, dimasukkan ke hidung. Wa in ta'uddu, ta'uddu. Nah, terus selanjutnya huruf dal, ta'uddu ditasydid, dan panjang dua harokat. Wa in ta'uddu ni'matallah, ni'matallahi la tuhsuha. Huruf lam panjang dua harokat, tuhsuha. Huruf sod tebal ya, tuhsuha. Dan huruf hanya panjang dua harokat. Terus kemudian inna allaha, inna, innanya ditahan ya, gunnah musyaddadah. Jadi ketika ada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka harus ditahan dua harokat. Inna allaha, inna allaha la ghafu. Nah, dan lafaz Allahnya di sini tebal ya, tafkhim. Inna allaha, lo, inna allaha la ghafurur rahim. Nah, huruf ra, huruf ra, rur rahim ini idgham bila gunnah, tanpa gunnah, huruf tanwin dhammah, tanwin dhammahnya masuk ke huruf ra yang kedua, la ghafurur rahim. Jadi gak dibaca la ghafurun rahim, tapi la ghafurur rahim. Baik, alhamdulillah, itu mungkin ya untuk penjelasan Quran surat An-Nahl tahsin, Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Silahkan mungkin sahabat-sahabat yang akan diperiksa, dikoreksi bacaannya, silahkan dikirimkan melalui nomor WA kami, ataupun bagi yang sudah ada, yang sudah mengirimkan, mungkin boleh silahkan bisa diputar.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Alhamdulillah, untuk urutan surat kita ada di surat An-Nahl ayat 17 sampai ayat 18. Alhamdulillah, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengirimkan bacaannya, ingin dikoreksi, bisa menghubungi nomor WA kami. Dan alhamdulillah, mungkin yang sudah ada, insya Allah bisa diputar. Silakan. Ada yang pertama, ada Ibu Eti dari Bale Endah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sarang Ibu Eti di Balai Endah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mayah lukuka apa maya luku kamalata layah luk afalata dakarun wa ing ta uduni matawohi a latuh suha.

0: Matur nuwun dan atas koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti yang sudah mengirimkan rekaman bacaannya. Ibu Eti dari Bala Endah. Untuk koreksinya yang pertama, dari segi kelancaran, nah ini perlu diperhatikan kembali gitu ya. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran, maka kita harus tahu dulu gitu ya. Setiap huruf-huruf yang akan kita baca, karena mungkin masih terbata-bata dalam membacanya, jadi ada menyebabkan beberapa huruf yang panjang gitu ya, yang seharusnya tidak dipanjangkan. Nah, yang pertama terkait dengan huruf ma, yang pertama terkait dengan hukum mad ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Nah, huruf lam di akhir luq itu tidak dipanjangkan ya. Terus selanjutnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan adapun di sini la tuhsuha, su-nya panjang dua rakaat dan ha-nya panjang dua rakaat. Nah, untuk mad-nya tadi tidak di sedikit tidak dipanjangkan gitu ya. Harus dipanjangkan di la tuhsuha, la tuhsuha, huruf sad dan huruf ha-nya. Terus selanjutnya innallaha, ketika mengucapkan huruf lafaz Allah gitu ya, lafaz Allah yang tebal, maka lidahnya mengangkat ke atas. Innallaha la ghafurur rahim. Nah, itu mungkin ya untuk Ibu Eti koreksiannya. Mudah-mudahan nanti bisa dilancarkan lagi dan bisa lebih banyak lagi tilawah Al-Qur'annya. Baik, silakan untuk selanjutnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun.

0: rahim. Sadaqallahul azim. Dan terusnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Ida dari Padalarang. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Insyaallah untuk koreksinya yang pertama terkait ma'ad ya. Tadi sudah bagus. Tidak ada yang dibaca panjang ataupun yang dibaca pendek gitu ya. Terus selanjutnya untuk kelancaran juga luar biasa gitu ya, insyaallah sudah lancar dalam membaca Al-Qur'annya, dan tadi setiap huruf-hurufnya jelas gitu ya, huruf-huruf dibacanya itu dengan jelas dan dengan tartil. Nah, cuman tadi ada beberapa huruf yang mungkin sedikit gitu ya dikoreksi di huruf dalnya. Wa in ta'uddu ni'matan. Nah, huruf dal itu ujung lidah ya menempel ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi ta'uddu du yang ta'uddu tu gitu ya. Karena mungkin huruf dal ini kadang terbawa oleh logat daerahnya masing-masing gitu ya. Wa in ta'uddu harusnya ta'uddu tipis gitu ya. Terus selanjutnya tadi gunahnya juga sudah bagus ya. Innallaha laghafurur rahim. Itu mungkin ya untuk Bu Ida dari Padalarang koleksiannya. Baik, selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja, pemulihan semangat.

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eja ya dari Pemulihan. Izin dikoreksi bacaannya. Yang pertama, untuk segi kelancaran sudah lancar ya baca Al-Qur'annya, alhamdulillah. Huruf-hurufnya sudah dibaca dengan betul, jelas gitu ya. Dan selanjutnya terkait dengan huruf yang mad, hukum-hukum madnya gitu ya. Ada beberapa tadi yang dibaca pendek gitu ya, harusnya dibaca panjang. Misalnya di huruf lam tadi. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Nah, harusnya la-nya panjang. Tapi tadi kamal la yakhluq gitu ya, huruf lamnya tidak dibaca panjang. Nah, terus selanjutnya yang berkaitan dengan mad juga tadi ada di huruf la ghafurur. Nah, la ghafurur rahim. Harusnya huruf fa, fa untuk doma syakalnya doma dibaca dua harokat ya, la ghafurur rahim. Nah, itu untuk madnya mohon diperhatikan kembali. Terus selanjutnya di huruf-huruf yang tadi ada di huruf sod gitu ya, di huruf sodnya harus tebal, la tuh so. Tadi huruf haknya sudah bagus sekali ya Ibu Inja, dan mungkin harus di latih tadi huruf-huruf yang tebal ya, huruf sod misalnya dan huruf-huruf yang lainnya. Itu mungkin ya untuk koreksian dari Ibu Eja Pemulihan. Selanjutnya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa may yahluku kamal la yahluku. Afala tadakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, izin dikoreksi Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Untuk dari segi kelancaran alhamdulillah sudah lancar ya membaca Al-Qur'annya. Terus dari segi panjang pendek juga tadi sudah betul. Tetapi ada beberapa lafaz yang memang harus dilatih lagi gitu ya. Misalnya tadi di lafaz Allah, ta'uddu ni'matallahi, jangan ni'matau, ni'mat. Tadi harus dibacanya ni'matallahi. Inna Allah, terus saja sadaqallahul azim. Nah, sadaqallahul azim gitu ya. Apa lafaz Allahnya tadi kurang betul gitu ya. Terus selanjutnya di beberapa huruf kho gitu ya, nanti dibacanya afamayyahluk, seolah-olah seperti huruf ha gitu ya, tapi huruf kho itu berasal dari tenggorokan tengah, jadi bacanya afamayyahluku, jadi ada gitu ya untuk Ibu Nani ya di Jalan Dewi Sartika. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathiron. Baik, insya Allah untuk selanjutnya kita jeda terlebih dahulu bagi pendengar dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, insya Allah kita masih berlanjut dalam program Maghrib Mengaji.
3: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Alhamdulillah, untuk selanjutnya kita masih dalam berada di sesi koreksi gitu ya, yaitu tilawah di Quran Surat Al-Nahl 17 sampai ayat 18. Baik, silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin dikoreksi bisa menghubungi nomor WA kami, dan bagi sahabat-sahabat yang sudah ada, sudah tersedia rekamannya, silakan insya Allah bisa diputar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Ibu Ayi Idah dari Ciwidey.

0: ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Ayi ya dari Ciwidey, terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Izin dikoreksi, yang pertama terkait dengan kelancaran ya, alhamdulillah sudah lancar membaca Al-Qur'annya, terus sudah jelas huruf-hurufnya. Dan mungkin yang pertama terkait dengan hukum tajwid gitu ya, kamal. Nah, di huruf nun menghadapi huruf lam itu tidak ditahan ya, tapi memang betul dimasukkan huruf nunnya ke huruf lam, tetapi tidak ditahan. Jadi bacanya afamay yakhluqu kamal la yakhluqu kamal la yakhluqu gitu ya, dan tidak ditahan ke huruf lamnya. Kamal misalnya, tidak seperti itu. Nah, ini dinamakan juga dengan idgham bila gunnah, memasukkan huruf nun ke huruf lam tanpa disertai dengan gunnah, seperti itu. Terus selanjutnya la tuhsuha. Nah, huruf h tadi terlalu bersemangat mungkin ya Ibu Ayi. Jadi ketika mengucapkan huruf h maka biasa aja gitu ya dalam pengucapannya. La tuhsuha, suha itu enggak la tuhsuha, ha terlalu terlalu takaluf gitu ya, terlalu berlebihan dalam mengucapkan huruf ha, seperti itu. Itu yang untuk Ibu Ayi dari Ciwidey. Alhamdulillah baik, mungkin selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir.
1: Alhamdulillah baik, mungkin selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Alhamdulillahalazim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk Teris dari Garut, alhamdulillah untuk koreksiannya yang pertama terkait dengan kelancaran, alhamdulillah sudah lancar ya dalam membaca Al-Quran. Terus tadi juga alhamdulillah huruf-hurufnya sudah dibaca dengan jelas. Adapun mungkin terkait dengan kol-kolah gitu ya, tadi kurang kol-kolahnya. La yakhluqu, la yakhluqu gitu. Jadi sudah betul cara membaca hukum idgham bila gunahnya ya, tidak ditahan tetapi memang dimasukkan ke huruf yang selanjutnya, kamal la yakhluq misalnya, seperti itu. Huruf nun menghadapi huruf huruf lam. Dan alhamdulillah tadi panjang pendeknya sudah bagus gitu ya. Dan gunahnya juga alhamdulillah sudah bagus untuk Teh Ois dari Garut. Baik, selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Afala tadhakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Nenek Khansa ya di Lembang, bacaannya sudah bagus, sudah lancar. Kita ada beberapa koreksi ya. Yang pertama terkait dengan huruf atau lafaz lafaz Allah gitu. Jadi ni'matallah, huruf lidahnya ke atas gitu ya. Ni'matallah, ni'matallahi la tuhsuha. Seperti itu. Terus huruf qalqalahnya, huruf qaf dijelaskan lagi gitu ya. La yakhluqu, la yakhluqu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipende. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Afala tazakkarun.

0: Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, dan Bunda Halimah ya dari Cipondoi. Terima kasih sudah mengirimkan bacaannya. Alhamdulillah sudah lancar bacaannya. Huruf-hurufnya sudah jelas gitu ya. Cuman mungkin koreksiannya tadi di lafaz Allahnya. Ni'matallahi. Terus selanjutnya, innallaha. Adapun panjang pendek dan guna sudah bagus. Terus kemudian tadi shadaqallahnya juga ya. Shadaqallahul azim. Huruf lafaz Allahnya dibetulkan seperti ya, seperti itu ya untuk Bunda Halimah dari Cipendai. Alhamdulillah. Baik guys, bagi sahabat-sahabat yang ingin lebih mendalami terkait dengan ilmu tahsin, ilmu belajar Al-Quran, alhamdulillah kami di Baitul Quran Darut Tauhid mengadakan beberapa program, diantaranya bagi ibu bapak yang ingin belajar tahsin, kami ada program bimbingan baca Al-Quran itu di umum untuk segala usia dan untuk

0: bagi sahabat-sahabat yang ingin melancarkan bacaan Al-Qurannya. Terus yang kedua ada program SMA, SMP untuk anak-anak yang setara dengan usia SMP, SMA yang ingin menghafal Al-Quran, kemudian disertai dengan ijazah formal. Mari bergabung bersama kami di Baitul Quran Darut Tauhid. Selain itu kami juga ada program takhusus yang khusus menghafal Quran, ada program mahasiswa, mahasiswi sebandung raya, ada program karyawan dan karyawati, dan ada juga program beasiswa bagi yang memenuhi syarat. Bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan informasi tersebut, bisa menghubungi Instagram kami atau bisa menghubungi nomor WhatsApp kami, insya Allah. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam program Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi ahlul Al-Quran yang dicintai Allah dan menjadi hamba kehususannya. Allahumma ij'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu, dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat, tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian, lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah apakah diambil mata ini. Tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MK, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murattal MK FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman,
3: Allah yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an,
3: yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan,
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan,
3: mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban,
3: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan,
3: dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan,
3: dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Alla tatawaw fil mizan,
3: agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan,
3: dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: Wal arda wada'aha lil anam,
3: dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam,
3: di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: Wal habbu dzul 'asfi war raihan,
3: dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
3: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
2: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ,
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُرْسَلُ

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَيَوْمَ

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Dawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MQ Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar. Dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi, apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang urus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan.
Dari tidak ada jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Maki dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia, menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran, dan di antaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata, kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir, dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah, begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul suratal baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastah.

fatiuha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhraha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus, disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alu buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285, 286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan, atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan, atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitas, sahabat MK diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda sahabat MK dalam program Inspirasi Malam. Di hari Selasa sahabat MK, kita kembali membahas terkait kajian akidah. Insyaallah tema di malam hari ini sahabat MK, kita kembali melanjutkan ya, terkait akidah yang benar tentang sahabat di bagian ketiga bersama narasumber kita sahabat MK, guru kita Ustadz Abu Yahya. Dan di malam hari ini pun kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, guru kita sudah terhubung ya melalui tautan Zoom MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan ini Ustaz, kita kembali melanjutkan ya. Kalau di pekan kemarin kita membahas akidah terkait sahabat Umar bin Khattab ya Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Dan di malam ini masih melanjutkan terkait akidah Umar bin Khattab atau berpindah ke sahabat yang lain Ustaz?
1: Kita akan berpindah ke sahabat yang lain, kita mulai saja ya.
0: Iya, Bang Ustaz, tabarakallah Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, sambil menunggu saya bisa berbagi layar ya sebagai co-host, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam kedua bulan Muharram tahun 1448 Hijriah ini, kita masih dimudahkan untuk melangsungkan kajian rutin, kajian akidah dalam inspirasi malam ini yang diambil dari kitab Syarhus Sunnah atau penjelasan akidah dari Imam Al-Muzani yang merupakan salah satu kitab rujukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Baik, pada saat ini kita membahas mengenai al-i'tiqad fi sahabah, bagaimana akidah kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum dengan benar ya. Jadi judulnya adalah akidah yang benar mengenai sahabat Nabi ya. Nah, kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Sudah disebutkan dua orang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu serta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita membahas yang ketiga yang merupakan sahabat utama setelah kedua orang tersebut, qauluhu, ucapan Imam Al-Muzani, bismillahirrahmanirrahim, wa nusallis bidin nuraini Utsman ibni Affan. Nah, kita menyebut yang ketiga, yaitu urutan ketiga dari orang yang utama setelah Rasulullah SAW di antara umatnya, Abu Bakar, Umar, dan yang ketiga sekarang adalah Utsman ya radhiyallahu anhu. Sumia bidil bidin nuraini, Beliau digelari Dzun Nurain, ya lakopnya adalah Dzun Nurain, ya lakop itu gelar. Sedangkan Utsman adalah namanya, Ibnu Affan adalah kunyahnya, ya Ibnu Affan. Kemudian beliau digelari Dzun Nurain li'annahu tazawwaja ibnatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Tentu setelah yang satu wafat, lalu Rasulullah SAW menawarkan putri yang lain, ya. Istri yang pertama namanya Ruqayyah radhiyallahu anha. Istri yang kedua namanya Ummu Kulthum, ya, radhiyallahu anha. Bahkan Utsman kaget, ya. Benar ya Rasulullah, aku jadi menantumu kembali. Wahai Utsman, seandainya aku punya 10 putri dan menikah denganmu satu persatu meninggal, semuanya akan aku serahkan untuk menikah denganmu, ya bergiliran, nah, seperti itu. Itu saking dihargainya Utsman bin Affan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga walam yattafiq dzalika li ghairihi radhiyallahu anhu, dan tidak ada yang sama dengan Utsman dalam masalah ini. Artinya tidak ada sahabat lain yang mempunyai gelar seperti ini, karena hanya Utsman saja yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang berikutnya nanti yang nomor empatnya menikahi satu putri, yaitu Fatimah, ya radhiyallahu anha. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang ditakdirkan Allah dan apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa empat khulafaur rasyidin itu betul-betul empat urutan yang sesuai dengan kenyataan keadaan para sahabat tersebut. Allah menakdirkan seperti itu. Yang pertama Abu Bakar, khalifah pertama, khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Utsman, dan khalifah ketiga Ali. Ternyata masing-masing memang urutan kemuliaannya dalam kenyataan seperti itu juga. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq sudah dijelaskan dari dalil tentang kemuliaan beliau. Umar juga telah disebutkan, dan sekarang Utsman. Utsman lebih dari Ali radhiyallahu anhu, ya. Karena Utsman menikahi dua putri Rasulullah SAW, sementara Ali menikahi satu putri yaitu Fatimah. Ya, ini juga salah satu ketepatan Ahlussunnah wal Jamaah dalam meyakini apa yang sudah terjadi sebagai selain takdir Allah juga sudah sesuai dengan ridho Allah. Berbeda dengan Syiah yang memaksakan seharusnya Ali, seharusnya Ali. Padahal dalam hadis telah disebutkan kalau sudah terjadi, ya jangan kamu berkata ya lau anni fa'altu kada wa kada. Seandainya dulu begitu, kalau tahu tadi begini, kalau kita tahu begitu, dulu saya akan begini. Itu akan membuka pintu setan. Ya, terbukti ya. Ketika kita mengatakan seharusnya dulu begini. Ya, seandainya dulu begini, itu akan membuka pintu setan. Dan salah satunya adalah adanya kelompok Syiah ini yang selalu berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita lagi. Karena itu sudah jadi takdir Allah. Surat kedua ayat 134, ya silakan Kang Zaini dibantu baca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'alunna amma kanu ya'malun. Silakan.
0: Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat ke 134 ya Ustaz. Yang artinya ya, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ya, jadi tugas kita adalah bagaimana menyikapi dengan benar. Nah, inilah yang sedang kita pelajari. Akidah yang benar tentang para sahabat, khususnya tentang empat sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu empat khalifah sepeninggalnya Rasulullah SAW, ya, sebagai khulafaur rasyidin, sebagaimana yang kita yakini, ya. Tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, perkataan beliau, dan yang ketiga adalah pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia dinamakan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena ia memiliki atau menikahi dua putri Rasulullah SAW, memiliki keutamaan itu. dan hal itu tidak terjadi kepada selain beliau. Di antara dalil tentang keutamaan Utsman radhiyallahu anhu adalah hadis yang pertama dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Utsman datang kepada Nabi SAW dengan membawa 1,000 dinar ketika beliau sedang menyiapkan Jaisul Usrah, pasukan dalam keadaan sulit, yaitu perang Tabuk. Ya. Lalu Utsman menuangkan uang itu ke pangkuan Nabi SAW. Abdurrahman berkata, aku melihat Nabi SAW membolak-balik uang itu di pangkuannya sambil bersabda, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Maksudnya, Utsman bebas mau berbuat apa saja, dia tidak terhitung berdosa. Kalau kita dijamin oleh Nabi seperti itu, kayaknya hore, saya bisa puas di dunia, tetap masuk surga gitu kan. Tapi Utsman tidak begitu, beliau makin takut kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu berkata, bukan berarti beliau bisa membuat seseorang, boleh saja kamu berbuat apapun tidak ada dosa lagi, begitu, bukan. Tapi karena beliau tahu sifat orang yang mendapatkan pujian beliau tersebut dengan wahyu dari Allah. Jadi setelah Utsman menyumbang 1,000 dinar di masa yang sulit ini, maka Utsman tidak akan dibahayakan lagi oleh kelakuannya apapun itu. Ya, walaupun berbuat dosa artinya diampuni ya gitu. Tapi Utsman tidak haji mumpung kan. Beda kalau kita yang dikasih tazkiyah seperti itu ya. Ya itu keutamaan Utsman juga ya. Jadi kalau sekarang harga emas itu kira-kira 25 ribu 1 gram, lalu 1 dinar itu sekitar 4/4 gram, kalau dibulatkan itu sekitar 4 dinar, berarti 10 juta ya. 10 juta itu 4 dinar kali 1000 dinar ya. Jadi 10 miliar sekali nyumbang ya, itu kalau dihitung dengan harga sekarang ya. Ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Beliau mengucapkannya sampai 2 kali, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Syekh Al-Albani menyebut hadis ini hasan. Artinya hadis ini boleh diterima ya. Tidak sampai dhaif ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berbaring di rumahku dalam keadaan sebagian paha atau betis beliau terbuka. Lalu Abu Bakar meminta izin masuk, beliau mengizinkannya. Beliau tetap dalam keadaan seperti itu. Abu Bakar pun berbicara. Kemudian Umar meminta izin masuk, maka beliau mengizinkannya dan beliau masih tetap dalam keadaan seperti itu. Sebagian pahanya tersingkap atau betisnya. Ini ada 2 riwayat ya. Kemudian Umar pun berbicara menyampaikan keperluannya. Setelah itu ada Utsman meminta izin masuk. Maka Rasulullah SAW buru-buru duduk dan merapikan pakaiannya. Tidak tersingkap lagi pahanya atau betisnya yang tadi dibiarkan terlihat oleh Abu Bakar atau Umar. Ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa betis atau paha itu tidak jadi aurat kalau bagi sesama laki-laki. Ya. Atau bagi yang mahram. Tapi kalau dengan lawan jenis bisa jadi paha termasuk aurat menurut sebagian pendapat ya. Menurut pendapat lain yaitu tadi karena Rasulullah SAW pun pernah terlihat pahanya atau betisnya, maka itu juga bukan aurat ya. Ini tentang masalah khilafiyah ya, ijtihad tentang kalau orang olahraga lalu kelihatan dengkulnya atau pahanya, apakah itu haram tidak ya, itu masuknya makruh berdasarkan ada 2 pendapat ya, karena Rasulullah SAW sendiri pernah terlihat oleh Abu Bakar dan Umar ya, begitu. Wallahu a'lam. Nah, ini dari masalah fikihnya ya. Jadi secara akidah fikih itu ya sederhana saja. Kalau ini masalah hilafiyah, istihadiyah ya, kita harus menghadapi menghargai pendapat orang lain ya. Meskipun mungkin kita berpegang pada yang lebih selamat, yaitu Rasulullah SAW pun menutup paha atau betisnya tadi ketika Utsman masuk ya. Nah, kemudian Muhammad, salah seorang perawi, berkata, ya, aku tidak mengatakan bahwa semua itu terjadi pada hari yang sama. Jadi belum tentu Aisyah melihat hal seperti itu pada hari yang sama. Lalu Utsman pun masuk dan berbicara. Ketika ia keluar, Aisyah berkata, Abu Bakar masuk, tapi engkau tidak tampak begitu bersiap atau mempedulikannya. Kemudian Umar masuk, engkau juga tidak tampak begitu bersiap atau mempedulikannya. Sementara, ketika Utsman masuk, engkau duduk dan merapikan pakaianmu, ya. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah aku merasa malu kepada seorang laki-laki yang para malaikat pun merasa malu kepadanya. Ini keutamaan Utsman ya. Saking hebatnya muru'ah atau kehormatan Utsman ini, malaikat pun malu ya kepada Utsman ya. Bagaimana bentuknya itu yang kita tidak tahu. Ini masalah gaib ya. Tapi ini ujian Rasulullah SAW kepada Utsman. Intinya seperti itu ya. Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Inilah keutamaan Dzun Nurain atau Utsman bin Affan. Yang berikutnya, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, yang disebut sebagai Ahlul Fadl wa Tuqa ya. Ahlul Fadl wa Tuqa artinya pemilik keutamaan dan ketakwaan ya. Dalam riwayat lain itu Ali disebut sebagai Babul Ilmi ya. Bahkan ada yang menyebut sebagai Bahrul Ilmi ya. Babul Ilmi atau Bahrul Ilmi ya, dia menunjukkan ilmu beliau yang sangat luar biasa ya. Ali bin Abi Thalib, selain beliau sepupu Nabi, menantu Nabi, berarti beliau termasuk keluarga Nabi ya, karena keluarga Nabi itu juga diutamakan ketika urusannya urusan syariat. Contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas adalah tarjumanul Quran ya, juru bicara Al-Quran. Kalau bicara Al-Quran maka Ibnu Abbas yang paling ahli. Pamannya Abbas ketika terjadi kemarau, Khalifah kedua Umar bin Al-Khattab juga meminta agar Abbas Al-Abbas, ibunya bapaknya Abdullah, pamannya Nabi, itu memimpin doa salat istisqa. Itulah tawasul yang benar ya. Kalau tawasul minta doa, jangan kepada yang sudah mati. Jangan ke kuburan, tapi mintalah kepada yang masih hidup. Ini salah satu contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau tahu di mana kuburan Nabi, tapi beliau memilih meminta kepada paman Nabi yang masih hidup untuk memimpin sholat istisqa. Ini juga menunjukkan bahwa keluarga Nabi dihormati ketika urusan syariat ya, urusan agama ya. Nah, Ali bin Abi Thalib disebut Ahlul Fadli wal Fattuqa, pemilik keutamaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jelasan bahwa Ahlussunnah sepakat dalam urutan 4 khalifah berdasarkan hak kekhalifahan, yaitu sudah sesuai. Yang berhak pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Namun mereka berbeda pendapat secara pribadi dari sisi keutamaan. Mayoritas ulama lebih mendahulukan Utsman daripada Ali. Ya. Kenapa? Karena dalilnya tadi Dzun Nurain ya, Utsman menikahi 2 putri Nabi, Ali menikahi 1 putri Nabi. Tapi Ali sendiri ada keutamaan yaitu Ahlul Fadl wa Tuqa ya. Intinya karena ini pendapat jumhur dan kenyataannya memang Utsman terdahulu sebelum Ali yang menjadi khalifah, maka akan lebih baik kalau kita meyakini hal tersebut walaupun itu tidak terlalu penting. Yaitu apa? Nomor satu di antara umat Nabi yang paling soleh, yang paling takwa adalah Abu Bakar. Nomor dua adalah Umar. Nomor ketiga Utsman. Baru nomor empat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka ya. Meskipun antara tiga dan empat ada sebagian ulama yang lebih mendahulukan Ali ya. Nah, kemudian secara pribadi ya, secara pribadi. Tapi kalau sudah hak sebagai khalifah itu sudah sesuai dengan takdir dan sudah terjadi, dan ternyata Utsman lebih dahulu. Selanjutnya, di antara dalil keutamaan Ali radhiyallahu anhu adalah hadis dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah keluar menuju Tabuk dan menjadikan Ali sebagai pengganti beliau di Madinah. Lalu Ali berkata, "Kenapa engkau tidak bawa aku perang Tabuk ini? Apakah engkau hanya meninggalkanku bersama anak-anak dan para wanita ini?" Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Tidakkah engkau ridho bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku." Ya, ini keutamaan Ali seperti Harun di sisi Musa. Ya, sementara Abu Bakar disebutkan, "Kalau aku boleh mengambil Khalil, ya, maka Khalilku adalah Abu Bakar. Tapi aku telah dijadikan Allah sebagai Khalilnya, sebagaimana Ibrahim digelari Khalilullah." Khalilullah itu adalah teman dekat yang tidak boleh ada yang lain ya, gitu ya. Jadi Abu Bakar itu sekiranya ada Khalil, Abu Bakar lah Khalilnya Rasulullah SAW. Nah demikian pula kedudukan Harun, walaupun Harun itu tidak seibu dengan Musa, yaitu masih saudaranya, sebenarnya kedudukan engkau pun Ali sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa, hanya kalau Harun mah jadi nabi, kalau engkau kan tidak ada nabi setelahku. Jadi ya istilahnya, engkau walaupun hanya memimpin wanita dan anak-anak di Madinah, engkau telah menjadi pembantuku yang paling dekat, ya, wazir, ya, pembantu Rasulullah SAW yang paling dekat, ya. Hadis ini muttafaq alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah ini nama laki-laki, ya, kalau dalam bahasa Arab, ya. Kalau di kitab biasanya kalau ada ah-ah gitu dianggap sebagai nama perempuan, ya. Seperti Abu Hanifah, Abu Hanifah An-Numan, Hanifah ini nama laki-laki, ya. Jadi Ikrimah, ya, itu juga nama laki-laki, ya, itu dalam bahasa Arab tidak masalah. Ada nama laki-laki dalam sigoh, dalam bentuk mu'annas, yaitu pakai tamar butok, ya. Nah, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Ali radhiyallahu anhu tertinggal dari Nabi SAW pada saat perang Khaybar karena ia sakit mata. Lalu ia berkata, apakah aku tertinggal dari Rasulullah SAW? Maka Ali keluar dan menyusul Nabi SAW. Ketika menjelang pagi hari penaklukan Khaybar, Rasulullah SAW bersabda, sungguh besok aku akan memberikan panji ini. Atau beliau bersabda, sungguh besok panji ini akan diambil oleh seseorang laki-laki yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Dan beliau pun bersabda bahwa dia pun mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Tiba-tiba kami melihat Ali. Padahal Ali tadinya tidak hadir karena terlambat menyusul ke Khaybar. Mereka berkata, inilah Ali. Maka Rasulullah SAW memberikan panji itu kepadanya. Lalu Allah memberikan kemenangan melalui tangan Ali tersebut. Ya, dijadikan pemimpin untuk menaklukkan Khaybar. Yaitu Khaybar ini adalah sarangnya orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu. Ya. Ini adalah penjelasan mengenai dua sahabat, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian nanti ada ucapan radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Ini adalah doa bagi keempat-empatnya, ya. Di mana ucapan radhiyallahu anhum ajmain dapat bermakna khabar, yaitu berita bahwa Allah telah meridai mereka. Bisa juga bermakna doa, yaitu ya Allah ridailah mereka semuanya, ya. Sesuai surat At-Taubah ayat 100, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Silakan Kang Zeni, surat 9 ayat 100,
0: ya. Quran surat At-Taubah ayat ke 100 yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
1: Jadi para sahabat, para tabi'in melanjutkan ajaran Rasulullah SAW yang benar. Mereka disebut para salafus salih. Lalu dilanjutkan oleh empat imam. Ya, empat imam ini pelanjut salafus salih, ya, pelanjut sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ya, bukan hanya masalah fikih, masalah akidah pun empat imam ini akidahnya adalah akidah salaf, akidah ahlussunnah wal jamaah yang sejati, yaitu yang meneruskan Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu hakikat ahlussunnah wal jamaah, sebagaimana sering saya sampaikan. Jadi ahlussunnah wal jamaah yang asli mah sesuai dengan hadis, yaitu man kana ala mithli ma'ana alaihil yauma wa ashabi, siapapun yang keadaannya sebagaimana aku dan para sahabatku berada padanya di hari ini, mengikuti keimanan Rasul dan para sahabat, tercelup dengan celupan Allah sehingga mereka ikhlas dalam beribadah semata-mata mentauhidkan Allah, ya. Itulah ahlussunnah wal jamaah, ya. Surat ke 2 ayat 137 dan 138, ya. Surat Al-Baqarah 137-138, fa'in amanu bimisti ma'amang tumbihi faqadih tadau wa'in tawallau fa'in namahum fi shiqaq. Saya yakti kahumullah wa huwa sami'ul alim sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidu. Ya, silakan.
0: Quran surat Al-Baqarah ayat ke-137 ya Ustaz.
1: Ya, dan 138 dua ayat.
0: Ya, yang artinya jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka, Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ke-138 yang artinya, peliharalah sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, hanya kepadanya kami menyembah.
1: Nah, jadi orang yang tersibghah dengan akidah halus sunnah wal jamaah yang benar, imannya adalah iman seperti para sahabat. Lalu dibuktikan dengan tersibghah, tercelup dengan sunnah, ya. Sehingga mereka betul-betul wanahnu lahu abidun, beribadah hanya kepada Allah saja dengan ikhlas, dan melakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Tidak menambah-nambah, tidak berbuat bid'ah. Ya. Itu adalah ahlu sunnah. Sunnah itu lawan dari bid'ah. Ya. Nah, ini adalah ahlu sunnah yang sejati. Ya, surat Al-Baqarah 137-138. Baik, silakan diseling dulu dengan pesan-pesan. Ya.
0: Alhamdulillah, sahabat MQ tadi ya, pembahasan kita di term ini yang pertama kita sudah membahas dua sahabat-sahabat MK terkait akidah para sahabat-sahabat MK di malam hari ini. Dan kami pun kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan sahabat MK maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811224 1027, 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah kami akan lanjutkan kembali sahabat MK di segmen yang kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam. Di segmen kajian akidah sahabat MK di hari Selasa ini ya, kita akan kembali menggali ilmu sahabat MK, membahas terkait akidah yang benar tentang para sahabat di bagian ketiga sahabat MK. Ya, alhamdulillah tadi sudah dibahas sahabat MK, dua sahabat Nabi ya, sahabat MK dan izin Ustaz, ini sudah ada yang bergabung, izin disapa lebih dahulu ini Ustaz.
1: Ya, mungkin untuk atensi nanti saja.
0: Oh, iya,
1: ya. Baik, kita Ustaz lanjutkan dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sahabat MK, kita lanjutkan sedikit lagi penutup dari pembahasan mengenai empat sahabat utama, yaitu bahwa kita harus selalu bersih hati ya. Yaitu dalam surat 59 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, silakan Kang Zaini, surat 59 Al-Hasyr ayat 10.
0: Ya, Al-Hasyr ayat ke-10 yang artinya orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.
1: Nah, kemudian di sini ada bocoran untuk bagian berikutnya, yaitu sikap kita terhadap siapa sahabat yang utama setelah empat orang itu, maka mereka adalah sisa dari 10 orang yang telah diwajibkan atau dipastikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka jannah atau surga, yaitu para sahabat yang dikenal dengan nama Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk jannah. Ini akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Lalu ada komentar yang perlu kita ketahui. Teks ini menjelaskan salah satu pokok besar akidah Ahlussunnah, yaitu mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW mempunyai sahabat yang kita doakan, dan bahkan Allah sudah memastikan mereka diridhoi, mengakui keutamaan mereka, mendoakan mereka, dan menahan lisan dari celaan kepada mereka. Ya, seperti orang-orang Syiah yang suka mencela Abu Bakar, Umar, ya, Muawiyah, ya, Utsman, bahkan berani juga mereka mencelanya. Aisyah juga mereka cela, yaitu adalah menyalahi surat At-Taubah ayat 100 dan Al-Hasyr ayat 10. Ya, Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Dalam riwayat itu Nabi SAW juga menjelaskan bahwa seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai satu mud atau setengah mud infak para sahabat. Jadi emas sebesar gunung Uhud, sahabat hanya menyumbangkan gandum atau bulgur satu genggam tangan atau setengahnya, itu nilainya lebih daripada infak emas sebesar gunung Uhud yang disumbangkan oleh orang sekarang. Padahal gunung Uhud juga tidak jadi emas kan. Jadi bayangkan infaknya Utsman, ya, 1.000 dinar waktu itu yang kalau dinilai sekarang sekitar 10 miliar tadi. Tapi 10 miliar sekarang kalau diinfakkan itu hanya segenggam gandum ya, di tangannya Utsman ya. Kurang dari itu gitu kan. Nah, inilah keutamaan sahabat ya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan sahabat tidak diukur hanya dengan banyaknya amal secara lahir, tapi juga karena mereka beriman, akidahnya lurus, berjuang dan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa paling berat. Kata Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidatu At-Tahawiyah, kami mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Kami tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka. Kami juga tidak berlepas diri dari seorang pun dari mereka atau memusuhi salah satu dari mereka. Kami membenci orang yang membenci mereka dan yang menyebut mereka dengan keburukan. Ya. Ini kaidah penting, yaitu cinta kepada sahabat adalah bagian dari agama atau akidah, ya. Tapi cinta itu tidak boleh berubah menjadi gulu atau berlebihan. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah yang benar itu betul-betul mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta seluruh sahabat radhiyallahu anhum tanpa mencela salah satu dari mereka. Di mana keutamaan Utsman di antaranya mereka para ulama menyebut Utsman sebagai Dzun Nurain menikahi dua putri Rasulullah SAW yang tidak dimiliki keutamaan ini oleh sahabat lainnya. Beliau juga sangat besar infaknya, ya, yaitu ketika berinfak sampai 1000 dinar, Rasulullah sampai menyatakan tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Tapi maknanya bukan berarti bahwa Utsman boleh bermaksiat atau berdosa sesuka hati, tapi ini adalah persaksian besar tentang keikhlasan dan agungnya amal beliau serta kabar gembira bahwa Allah mengampuni dan meridainya. Kemudian Utsman juga terkenal sangat pemalu sehingga orang lain pun malu kalau bertemu dengannya, ya. Jadi tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang para malaikat pun malu kepadanya. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu Utsman bukanlah kelemahan tapi kemuliaan akhlak. Malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang menjaga kehormatan, adab dan batas-batas Allah. Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman, malu adalah bagian dari iman. Malu kalau kita tidak melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya, malu kalau kita jatuh kepada larangan yang dilarang oleh Allah. Itulah malu yang benar, ya. Keutamaan Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang agung, sepupu Rasulullah SAW, menantu beliau, suami Fatimah radhiyallahu anha, dan ayah dari Al-Hasan serta Al-Husain radhiyallahu anhumah. Disebutkan, kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa menunjukkan kedekatan dan kemuliaan Ali, namun Nabi SAW menutup dengan kalimat, akan tetapi tidak ada Nabi setelahku. Ini menegaskan dua hal sekaligus, bahwa walaupun keutamaan Ali sangat besar, tapi beliau bukanlah Nabi dan tidak boleh diangkat melebihi kedudukan yang Allah tetapkan. Demikian pula hadis Panji Khaybar yang diserahkan kepada Ali, yang dinyatakan sebagai dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta mencintai Allah dan Rasulnya sebagai persaksian atau pernyataan luar biasa dari Rasulullah SAW sendiri. Ahlussunnah wal Jamaah memahami keutamaan Ali, ya, namun tidak dijadikan alasan untuk mencela Abu Bakar, Umar maupun Utsman radhiyallahu anhum. Jadi kita sama-sama memuliakan Ali, ya. Tetapi bedanya kalau orang Syiah berlebihan sehingga akhirnya bahkan berani merendahkan sahabat yang lain, ya, sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa alaihi salam sampai Isa diangkat sebagai anak Allah. Itu berlebihan, ya, sehingga akhirnya seolah-olah tidak mengakui nabi-nabi yang lain, ya. Nah, inilah perbedaan akidah yang benar. Akidah yang benar itu mengimani seluruh kitab, mengimani seluruh rasul, begitu pula meyakini bahwa Allah meridhoi seluruh sahabat secara umum, walaupun ada urutan sahabat-sahabat yang diberi kekhususan yang paling utama, ya, yaitu urutan empat khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana ini urutan kekhalifahan yang sah, ya, sekalipun dari sisi keutamaan perorangan urutannya sama, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Namun ada juga yang mendahulukan Ali sebelum Utsman, tapi itu pun tidak terlalu penting, ya, dari sisi urutan pribadi. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan dalam Al-Aqidatul Wasithiyah bahwa sebaik-baik umat setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Beliau juga menegaskan bahwa Ahlussunnah menerima kekhalifahan mereka sesuai urutan tersebut, namun perlu adil, karena sebagian ulama terdahulu pernah mendahulukan Ali atas Utsman dalam masalah keutamaan pribadi, tapi tetap mengakui bahwa kekhalifahan Utsman sah dan lebih dahulu. Adapun mencela Utsman atau menganggap kekhalifahannya tidak sah itu menyimpang dari jalan Ahlussunnah. Lalu doa radhiyallahu anhum ajmain itu adalah doa yang harus kita sebutkan ketika menyebut sahabat. Juga kita harus berdoa di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, ya Rabbana, yaitu Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda lurusnya hati seorang muslim adalah mendoakan para sahabat, bukan menyimpan kebencian kepada mereka atau celaan atau mempertanyakan keadilan mereka. Ya, Imam Malik rahimahullah pernah berdalil dengan ayat ini bahwa siapapun yang membenci para sahabat, maka ia tidak termasuk orang yang mengikuti manhaj ayat tersebut, di mana Allah memuji orang-orang yang datang setelah sahabat dengan doa dan hati yang bersih kepada mereka. Ya. Tentang 10 sahabat yang dijamin surga, itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, jadi kita sudah bisa masuk kepada pembahasan atau atensi atau pertanyaan dari sahabat MK, baik yang lewat Zoom atau lewat WA, silakan dipandu oleh Kang Zaini.
0: Mangga. Baik, baik Ustaz. Ini kita sapa yang sudah bergabung Ustaz, ada Ibu Anissa dari Parken menyimak kajian Ustaz di malam hari ini. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga ini senantiasa menyimak ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya di malam hari ini. Dari Ibu Anissa di Parken. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari sahabat Ikhwan di Antapani ini Ustaz. Sahabat Ikhwan ini sering menemukan beberapa potongan video di media sosial yang membahas kesalahan sebagian sahabat Nabi secara terbuka. Kadang sahabat Ikhwan ini jadi bingung Ustaz, bolehkah tidak sahabat Ikhwan ini mendengarkan apa yang dijelaskan dari media sosial tersebut, dan ini untuk penceramahnya tidak disampaikan Ustaz?
1: Ya sudah jelas tadi kaidahnya ya, Ahlus Sunnah berkeyakinan para sahabat itu diridhoi oleh Allah. Maka kalau berbicara hadis, ada yang disebut jarh wa ta'dil, ya, celaan dan penerimaan. Menyatakan periwayatnya tercela atau periwayatnya adil. Adil itu yaitu diterima riwayatnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, lalu disampaikan oleh sahabat, lalu diterima oleh tabi'in, lalu diterima terus sampai kepada mudawin atau perawi hadis dalam kitab mereka. Mudawin itu yang menuliskan hadisnya, yaitu terima riwayatnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, lalu disampaikan oleh sahabat, lalu diterima oleh tabi'in, lalu diterima terus sampai kepada mudawin atau perawi hadis

0: Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, ya itu adalah Imam Muslim disebutnya. Kemudian yang keempat adalah Imam Abu Dawud, kemudian yang kelima Imam At-Tirmidzi, yang keenam Imam An-Nasa'i, dan yang ketujuh Imam Ibnu Majah. Itu tujuh periwayat hadis-hadis Ahlus Sunnah yang terkenal. Walaupun ada periwayat lain, nanti ada Imam Ad-Darimi, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Hakim, dan yang lain, itu juga tetap diterima hadis-hadisnya, ya. Nah ini ketujuh imam ini, ya, ketika menuliskan hadis itu perlu ada komentar terhadap jalurnya. Ya, jalur itu dikomentari apakah ini hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif berdasarkan kekuatan terpercayanya yang meriwayatkan. Ya, kalau terpercaya itu menetapkan seorang terpercaya disebut ta'il, menetapkan seseorang itu tersalah disebut jarh. Ya. Jadi dalam jarh wa ta'dil, ilmu mengomentari rijalul hadis, periwayat-periwayat hadis, itu hanya sampai tabi'in. Kalau sudah sampai sahabat, selesai. Siapapun sahabat yang meriwayatkan, kulluhum udul, ya, semuanya bersikap adil, bersikap semuanya pasti tidak berbohong bahwa mereka mendengar dari Rasulullah SAW atau melihat Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu. Jadi kalau sudah sampai sahabat, kita berhenti, ya, yaitu sahabat itu tidak perlu dipertanyakan lagi, ya, apakah dia bisa dipercaya atau tidak dalam meriwayatkan hadis tersebut. Ini sikap Ahlus Sunnah, ya. Jadi kaitannya dengan dalil, kan, kalau seseorang sudah berani mencela sahabat, misalnya Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis, maka akhirnya semua hadisnya jadi ditolak. Ini penyakit Syiah itu, ya, penyakit kotor hati untuk menolak dalil, ya. Bahkan ada juga yang mencela periwayat hadisnya, Imam Bukhari. Imam Bukhari dikritik begini begitu supaya hadisnya tidak diterima. Itulah cara orang-orang yang licik, orang-orang yang curang dalam berdalil, ya. Karena mereka tidak bisa membantah isinya, akhirnya mendiskreditkan periwayatnya, ya. Jadi kalau Anda menemukan orang sedang mencela sahabat, tinggalkan. Nanti jangan sampai kita termasuk orang yang setuju, sehingga kita digolongkan seperti mereka, ya. Surat 4 ayat 140, ya, silakan Kang Zaini baca terjemahnya saja, ya. Karena ini ayatnya panjang, tapi ini jadi dalil. Kalau ada seseorang sedang melakukan perkataan yang menyimpang dari akidah yang benar, jangan kita setuju, kita harus pergi. Kalau enggak, nanti kita akan disamakan, disakompet daunkeun.
1: Jangan sampai mengikuti juga, ya Ustaz, ya.
0: Jangan sampai mengikuti, apalagi mengikuti. Ikut mendengarkan saja itu sudah jadi dosa, ya. Surat 4, 140, ya.
1: Quran surat An-Nisa ayat ke-140 yang artinya, sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dengan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila tetap berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka Jahanam.
0: Ya, jadi walaupun itu berkaitan dengan ayat, yaitu Al-Quran, tapi berkaitan dengan hal-hal yang ditunjukkan dalam ayat. Ayat itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah menyebutkan bahwa jangan mencela sahabat. Al-Quran menyebutkan mereka itu orang-orang yang diridai Allah. Jangan berhati dengki. Lalu ada orang melakukan kritik. Katanya ini kritik kepada sahabat. Mau mengkritik apanya? Mereka sudah wafat, gitu kan. Mau kritik apanya? Itu karena kotor hati kalian, begitu, ya. Jadi kalau kita ikut dengerin, ikut setuju, ngangguk-ngangguk, itu berarti kita akan disamakan dengan mereka, ya. Dan itu ada unsur kemunafikan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu jawabannya.
1: Masya Allah, baik Ustaz. Dan selanjutnya dari Zoom, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Oh, ini adalah sahabat Ardi Ismail, ya. Silakan.
0: Kan. Ya, silakan Pak Ardi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti setelah Pak Ardi, Kang Nendi, ya, sudah menyalakan mic tadi, ya. Silakan Kak Pak Ardi. Ya.
2: Pak Ustaz, dari penjelasan minggu lalu sampai sekarang tentang keutamaan sahabat Nabi yang menjadi khalifah itu, ya, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali. Yang saya belum paham itu, ya,

0: apa sih dasarnya orang Syiah itu sangat mengagungkan Ali ya, sehingga berani-beraninya dia menghujat para sahabat, bahkan istri Nabi Aisyah itu loh. Saya belum tahu apa sih dasarnya orang Syiah itu mengagungkan Ali, apa karena faktor kekeluargaan atau keturunan atau sebagainya, Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz bisa memberikan informasinya. Terima kasih, Pak Ustadz.
1: Ya, kalau versi Ahlussunnah, jawabannya adalah karena mereka termakan syubhat, termakan akidah yang salah yang dihembuskan oleh salah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, ketika melihat ada peluang untuk mengotori hati umat Islam, lalu dia menggunakan cara yang biasa digunakan cara Yahudi, yaitu cara fanatik kepada sebagian agar benci kepada sebagian. Dan ini pun penyakit ini berlangsung bagi orang-orang sekarang ya, fanatik suku bangsa misalnya, mohon maaf ya, fanatik Sunda ya, atau fanatik organisasi, fanatik ormas ya, fanatik partai ya, fanatik guru, fanatik yayasan ya, fanatik segala macam, itu adalah tipu daya orang Yahudi, karena Yahudilah yang memecah belah dunia menjadi state nation atau negara yang berdasarkan bangsa, nation state ya, yang asalnya dulu manusia itu terbagi dalam religion state ya, jadi yang namanya negara itu berdasarkan agama, makanya ada khalifah itu menyatukan umat Islam seluruh dunia. Kemudian ada negara India karena semua orang Hindu di sana ya gitu. Kemudian ada negara Parsi, orang-orang Majusi itu ya, ada negara Romawi, orang-orang Kristen bersatu. Jadi kalau dulu negara itu berdasarkan agama, lalu oleh Yahudi dipecah-pecah menjadi nation atau bangsa state, nation state, negara itu berdasarkan bangsa atau suku bangsa. Nah, ini perilaku orang Yahudi menghembuskan fanatisme-fanatisme, termasuk fanatik kepada klub sepak bola tertentu ya, atau organisasi tertentu. Ini bahaya ya. Jadi kalau saya ditanya sebabnya, ya kurang lebih sebabnya karena mereka termakan syubhat untuk fanatik, sehingga akhirnya berani memusuhi yang lain. Itu saja. Itu syubhat itu dilemparkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahud yang merupakan pelopor atau pencipta agama Syiah ini ya. Ini dalam sejarah versi Ahlussunnah. Tentu saya orang Syiah enggak terima kalau saya bilang seperti itu ya. Tapi kenyataannya memang begitu. Ya, ini saya ada bukunya. Mungkin nanti saya bisa kasih hadiah kepada Pak Ardi ya, saat ketemu nanti insya Allah ada bukunya ya. Kemudian selanjutnya supaya yakin, jangan sampai kita terlalu fanatik kepada kelompok, kepada tokoh. Cukup kita fanatiknya kepada Quran dan Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya. Surat ke-30 ayat 30 sampai ayat 32. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, silakan.
2: Quran Ar-Rum ya, ayat 30
1: sampai 32.
2: Ini yang artinya ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah tersebut, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat selanjutnya, yang artinya hadapkanlah wajahmu dalam keadaan kembali bertobat kepadanya, bertakwalah kepadanya, laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian ayat 32-nya yang artinya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.
1: Nah itu ya, sebabnya adalah termakan tipu daya syaitan, itu saja gampangnya ya. Berikutnya Kang Nendi ya, sebelum nanti kita jeda lagi, silakan Kang Nendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak dekat suaranya biar jelas.
3: Ya Ustaz.
2: Izin Kang, suaranya kurang jelas kan?
1: Agak dekat aja atau cari sinyal.
3: setiap sahabat mempunyai karakteristik dan keutamaan sendiri-sendiri, Ustaz. Misalnya sahabat Umar kuat dan pemberani, sahabat Utsman kaya raya dan dermawan gitu, Ustaz, ya. Seandainya kita ingin seperti mereka tapi tidak mempunyai kemampuan gitu, Ustaz, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, boleh?
1: Ya, boleh, boleh.
3: Kedua, bagaimana mencintai para sahabat sesuai dengan tuntunan akidah yang benar gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam, sama-sama. Kalau kita tahu para sahabat itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda, itulah salah satu kelebihan Rasulullah SAW. Yang sebagai rahmatan lil alamin, beliau didukung oleh orang-orang di sekitarnya yang membuat kita bisa mencontoh mereka juga. Karena ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, itu dilanjutkan dengan siratal ladina an'amta alaihim. Dan kita yakini para sahabat termasuk orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya. Lalu kita ingin mencontoh tapi kita tidak bisa. Ya, tentu ada yang kita bisa. Ya. Misalnya kita tidak bisa mencontoh kedermawanan Utsman karena kita tidak kaya, atau ketegasan Umar karena kita tidak kuat dan tidak pemberani. Berarti kita mencontoh misalnya kesabaran Bilal yang sabar terhadap ujian, ya. Demikian pula mencontoh para nabi, ya, misalnya Nabi Ayub yang sabar terhadap penyakit, ya. Ya, mencontoh juga sahabat-sahabat yang lain yang mempunyai kelebihan masing-masing dalam ujian yang mereka terima. Makanya pelajari semua sahabat, lalu kita bisa menjadikan salah satu dari mereka sebagai apa disebutnya itu role model, ya, istilah modernnya itu role model, ya, tokoh panutan. Nah, ada buku yang bagus untuk kita bisa mengidentifikasi diri kita kayaknya lebih cocok mengikuti si fulan nih, ya, misalnya, ya, itu ada buku karakteristik perihidup 60 sahabat Rasulullah SAW kalangan Khalid Muhammad Khalid, ya, yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Mahyuddin Syaf, ya. Itu bisa dicari di internet atau juga di toko, ya. Itu judul aslinya Rijal Haular Rasul, ya. Ini sederhana, bukan dengan riwayat yang menjelaskan sahih dhaif, bukan begitu, tapi menceritakan sahabat secara hidup dengan gaya kesusastraan sehingga menyentuh hati, ya. Jadi di situ kita bisa mengidentifikasi diri kayaknya sahabat yang bisa saya teladani ini. Karena tadi yang ditanyakan oleh sahabat Nendi itu sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar, ya, kita ini siapa begitu, kan? Atau Utsman, ya, kita ini siapa, ya, bisa cari sahabat yang lain. Lalu bagaimana mencintai mereka? Ya, minimal dengan mendoakan tadi, ya, mendoakan setiap mendengar sahabat kita doakan radhiyallahu anhu, kalau satu laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha, ya, kalau dua orang radhiyallahu anhuma, kalau perempuan banyak radhiyallahu anhunna atau anhum juga boleh, ya, kalau hum itu boleh laki-laki boleh perempuan, ya. Jadi kalau banyakkan radhiyallahu anhum, ya, kayak begitu. Itu satu. Yang kedua, doa di surat 59 ayat 10 harus sering kita baca dan dalam hati kita, terutama para sahabat, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu adalah bentuk mencintai mereka dengan mendoakan, walaupun sudah pasti mereka diridhoi Allah, dengan mendoakan mereka benar-benar diridhoi Allah, kita kebahagiaan. Semoga kita termasuk orang yang diridhoi Allah juga. Kemudian dengan kita membersihkan hati agar tidak ada kedengkian terhadap sahabat dan terhadap orang-orang yang mengikuti sahabat, ya, itu membuat kita juga bisa dimudahkan untuk bersih hati, ya, seperti itu. Saya kira udah waktunya untuk jeda lagi, ya, karena baik, ini sebelum atensi berikutnya. Ya.
2: Masya Allah, inilah. Silakan bagi Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan di malam hari ini, bisa Anda langsung sampaikan, ya, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, sahabat MK, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan di malam hari ini, sahabat MK. Insya Allah kami akan lanjutkan kembali di segmen yang ketiga selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
4: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Ayah, ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
7: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
7: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
9: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius? Emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil?
9: Bisa.
10: Radio di rumah?
9: Bisa.
10: Aplikasi streaming, website,
9: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
11: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
10: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Maryam ayat 76.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini kami kembali membahas terkait akidah yang benar tentang para sahabat di bagian ketiga. Sahabat MK, silakan bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ini ada Ibu R di Cimahi nih Ustaz, tidak disebutkan namanya, hanya inisialnya saja. Jadi sahabat kita ini Ustaz sering pengajian dan suka ada teman pengajian ini membanding-bandingkan sahabat Nabi. Ini seolah-olah ada yang lebih benar dan ada yang buruk. Padahal ketika tadi mendengarkan penjelasan dari Ustaz, ini baik semua gitu. Dan ini bagaimana menyikapi teman-teman sahabat kita ini yang menimbulkan perdebatan ini Ustaz. Padahal mereka ini satu majelis taklim gitu Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz cara melerai teman-teman yang suka berdebat terkait sahabat ini Ustaz?
1: Ya, jawabannya adalah para sahabat mah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, diridhoi oleh Allah. Sedangkan kamu yang mengoreksi sahabat, kamu ini siapa? Gitu kan? Jadi kalau menyalahi jalan Rasul dan para sahabat, berarti kamu memusuhi. Kalau kamu memusuhi, kamu berada dalam kesesatan. Kalau sesat, siap-siap untuk masuk neraka dulu ya gitu. Surat ke 4 ayat 115 ya. Wa may yushaqiqi rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin walihi matawala wa nusli jahannam wa sa'at masira. Itu jawaban bagi orang-orang yang suka mengungkit-ungkit, merendahkan sahabat apapun yang mereka anggap sebagai pengetahuan, tapi itu bukan pengetahuan yang baik. Itu kekotoran hati sebenarnya ya, seperti itu.
0: Quran surat An-Nisa ayat ke 115 yang artinya siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Jadi jelas ya, menyalahi jalan sahabat apalagi mengkritik mereka itu adalah bukan jalan kebenaran tapi jalan kesesatan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap perempuan sesama majelis taklim yang suka menjelekkan sebagian sahabat? Emang kamu tahu apa? Itu kan sahabat Nabi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum. Itulah ahlussunnah ya. Berarti kamu bukan ahlussunnah kamu mah gitu kan. Karena tidak mau mendoakan sahabat sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Begitulah. Itu asal mula orang-orang Syiah itu ketika mereka diminta coba doakan Abu Bakar dan Umar. Tidak, kami menolak ya. Karena Abu Bakar dan Umar telah merebut kepemimpinan kakek kamu, itu ditanya oleh Ali Zainal Abidin, Ali putra Husain putra Ali. Maka kata Ali Zainal Abidin, kamu menolak mendoakan Abu Bakar dan Umar, maka kamu adalah kelompok Rafidhah. Ya, Rafidhah itu kelompok yang menolak mendoakan kebaikan Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain. Jadi siapapun orang yang kotor hati, walaupun dia mungkin bukan Syiah, ya, mungkin ya, dia hanya terpengaruh Syiah, tapi menolak untuk mengakui keutamaan sahabat itu termasuk Rafidhah. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat itu yang jelas-jelas Syiah. Yang ringan yaitu Rafidhah dalam sifat, yaitu dia bersifat mengkritik sahabat. Bahkan ada seorang pembimbing umroh, bukan pembimbing sih, dia itu mutawif. Ya ini saya dengar sendiri ya. Kan kalau orang yang umroh itu suka diajak pesiar tuh di Madinah. Nah ini Gunung Uhud, tempat perang Uhud ya. Itu bukit dulu tempat para pengkhianat yang menyalahi perintah Rasul sehingga turun. Ya, turun mengambil ghanimah sebelum waktunya. Walaupun para sahabat itu bersalah, tapi ucapan mengatakan bahwa itu para pengkhianat itu ucapan kotor hati. Ya. Ya, kita tahu kejadian perang Uhud memang ada pemanah yang tidak taat kepada Rasul pada saat itu. Tapi kemudian kan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Nggak boleh kita menyebut itu para pengkhianat. yang di bukit itu yang akhirnya turun mengambil ghanimah duluan. Itu kan kesalahan saja. Dan kesalahan itu juga sudah dimaafkan, sudah diampuni. Jadi jangan kita mencela sahabat apapun dasarnya yang kita tahu ya. Pokoknya semoga mereka diridhoi Allah dan diampuni Allah. Itu kita harus mendoakan mereka. Dan orang-orang yang menyebarkan keburukan sahabat harus kita jauhi supaya kita tidak kotor hati atau kita bantah kalau kita mampu membantahnya. Begitu.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Selanjutnya kita kembali sapa ada Ibu Neni di Ranca Ekek nih Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak ini tentang kemuliaan para sahabat Nabi termasuk Rasulullah SAW di zaman sekarang yang banyak figur-figur publik dengan pengaruh sosial media loh Ustaz. Jadi seolah-olah anak terdistrak dengan apa yang mereka lihat di media sosial Ustaz.
1: Ya bolehlah dengan cara yang mudah diterima oleh anak-anak ya. Misalnya dulu waktu saya kecil ya, itu di SD ada guru agama ya, namanya Ustaz Tajuddin ya, Pak Haji Udung Tajuddin ya, Hafidhahullah Ta'ala ya. Saya belum ketemu lagi, tapi beliau termasuk yang panjang umur. Ya, jadi kalau di kelas itu langsung orang-orang pada seneng ya, anak-anak pada seneng ya. Pak ngadongeng gitu. Padahal bukan dongeng, beliau menceritakan kisah Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu atau sebelumnya ya, menuntun doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina dan seterusnya. Kemudian robbi syrah li sadri. Dan akhirnya kita hafal cangkem aja. Hafal doa-doa itu tanpa harus tahu tulisannya. Sebelumnya tidak tahu ya, tapi lama-lama kan jadi tahu. Kemudian cerita, kisah bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Musa. Itu diceritakan dengan sangat menarik ya. Begitu juga kisah Rasulullah SAW, kisah para sahabat itu. Kita harus mencari cara agar anak-anak itu tertarik ya. Tertarik, kemudian Masya Allah ternyata ya, kalau orang yang berjuang di jalan Allah itu oleh Allah sudah dimuliakan sejak di dunia. Nah kayak begitu, harus sampai mereka itu tertarik. Ya, ini yang saya kagumi dari buku Karakteristik 60 Sahabat yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Walaupun ada riwayat-riwayat yang diduga itu riwayatnya lemah, tapi cara menceritakannya membuat orang tertarik ya. Bagaimana dulu orang-orang Hindu menyebarkan kisah kitab mereka, kitab Mahabharata ya. Sehingga akhirnya orang-orang Jawa terpengaruh ya, nama-nama anaknya akhirnya jadi nama-nama yang ada di pewayangan ya, karena kagum dengan sifat-sifat kesatria atau sifat-sifat gagah berani dalam kisah Mahabharata, padahal itu dongeng ya. Itu dongeng yang ditulis oleh Empu Vyasa atau Abhyasa. Jadi Abhyasa itu nama penulisnya, tapi kemudian jadi nama salah seorang tokoh di Mahabharata kan gitu. Itu dan bukan kitab suci, itu mah kitab dongeng, betul-betul dongeng itu gitu, Mahabharata itu ya. Tapi bisa mempengaruhi sampai jadi dicampur aduk dengan keyakinan akidah Islam, dan itu kesalahan ya kalau kita terpengaruh oleh pewayangan, karena itu bukan dari akidah Islam. Ya, tapi meskipun demikian, kisah-kisah seperti itu ternyata mendatangkan inspirasi. Ya, jadi bagaimana cara menanamkan kepada anak kecil, berikan inspirasi yang benar, yaitu inspirasi dari kisah para sahabat. Misalnya, ya kagum orang ini kok kaya banget. Oh, tahu tidak deh, dulu ada sahabat Nabi yang sangat kaya, namanya Utsman bin Affan. Sekali nyumbang 1.000 dinar. Tahu gak 1.000 dinar itu 10 miliar. Padahal sahabat itu kalau menyumbang segenggam gandum saja itu sama dengan emas sebesar Gunung Uhud sumbangan kita. Apalagi ini 10 miliar. Nah itu kan cara yang menarik. Cara yang menarik untuk menceritakan orang yang kagum pada harta misalnya. Atau keberanian, atau pengorbanan, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu perlu kita tanamkan inspirasi yang benar kepada anak-anak kita. Ya. Dan katanya ada apa namanya, tiga jenis guru ya. Guru yang benar itu memberikan informasi ya, memberikan pengetahuan ya, guru yang baik ya. Kemudian guru yang hebat itu akan membimbing agar si anaknya mengerti ya, akan memberi contoh, membimbing dan lain sebagainya. Nah, guru yang luar biasa justru malah memberi inspirasi, yaitu membuat si anak itu ingin lebih daripada guru tersebut. Jadi guru yang baik mah senang kalau muridnya lebih menonjol ya, bukan malah jengkel. Tahu nggak dia itu murid saya. Nah, itu bukan guru yang baik. Guru yang baik mah memberi inspirasi ya, membuat muridnya itu lebih daripada dia. Ya, nah Rasulullah SAW tentu saja tidak bisa dilebihi oleh siapapun. Tapi cara mengajar beliau menjadi inspirasi bagi seluruh sahabat, dan para sahabat juga harus menjadi inspirasi kita dan inspirasi yang kita bagikan kepada anak cucu kita. Seharusnya seperti itu, atau anak didik kita ya, peserta didik kita ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat yang lain juga ya. Terima kasih pertanyaannya.
0: Baik Ustaz, Masya Allah, tidak terasa ini kita sudah berada di akhir kebersamaan Ustaz. Mungkin di akhir sebagai penguat Ustaz terkait tema di malam hari ini Ustaz.
1: Ya, jadi ketika kita bicara tentang keutamaan para sahabat ya, dan kita sadar bahwa kita ini bukan apa-apa ya dibanding mereka ya. Belum ada pengorbanan, belum ada peperangan, perjuangan atau sumbangan ya. Maka jadi kita tahu diri ya. Kita merasa bahwa betul-betul ya Allah, kami ini kecil sekali dalam pengabdian kami kepada-Mu, dalam pengorbanan kami di jalan-Mu. Perbanyaklah berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doa-doa mengakui kelemahan diri. Itu penting ya. Sadar ketika kita sedang berbicara tentang orang-orang yang mulia ya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diridhoi Allah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sepintas ya tentang ada 10 sahabat yang dijamin dan dipastikan sebagai ahli surga oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan sudah kita bahas 4 orang ya, tinggal sisanya yang 6 orang itu pun akan dibahas sepintas lalu saja ya, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan juga kita sahabat MK semuanya mendengarkan, mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan di malam hari ini. Dan kita senantiasa doakan selalu sahabat MK guru kita Ustaz Abu Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK dimudahkan segala aktivitasnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MK masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Silakan Anda bisa memilih satu di antara 3 murotal pilihan yang kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Quran surat Al-Maidah. Di pilihan kedua ada Quran surat Ar-Rahman. Di pilihan ketiga ada Quran surat As-Saffat. Di pilihan pertama ada Quran surat Al-Maidah. Di pilihan kedua ada Quran surat Ar-Rahman. Dan di pilihan ketiga ada Quran surat As-Saffat. Langsung sampaikan sahabat MK pilihan murotal Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam ya. Di segmen terakhir yaitu di segmen Murotal Pilihan. Silakan bagi Anda ingin menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811224 1027, 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi pilihan murotalnya di malam hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Ada Ibu Yanti di Antapani. Ini menyampaikan pilihan murotalnya memilih di pilihan nomor 2 yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian ada Ibu Munawaroh. Kompak juga ini menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Ar-Rahman ya, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Selanjutnya ada sahabat Ibu Nisa dari Parken menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Ma'idah di pilihan pertama ya Ibu, Masya Allah. Selanjutnya kami sapa Anda yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini kompak ya, semuanya menyampaikan pilihannya di nomor 2 yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Ada Ibu Ida di Padalarang, kemudian ada Mama Soim di Gado Bangkong, Mama Ismi dari Cianjur, kemudian ada sahabat Hasan di Majalaya, dan ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi yang kembali bergabung.

0: baik sahabat MQ, untuk mortal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini sudah tertebak ya, insyaallah, yaitu jatuh pada Quran Surat Ar-Rahman, yang insyaallah sebentar lagi kami akan persembahkan sahabat MQ. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak sahabat MQ dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQFM, yang mendengarkan melalui Facebook di @MQFM Bandung, kemudian di Instagram @MQFM Bandung, dan selanjutnya di Twitter, kemudian ada di YouTube yaitu di MQFM Live Kajian. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan ya di malam hari ini di program Inspirasi Malam. Dan sahabat MQ, tetap saksikan ya ataupun tetap dengarkan di program-program yang dihadirkan oleh MQFM Bandung, khususnya di Inspirasi Malam sahabat MQ di Kajian Akidah ini setiap hari Selasa bersama guru kita Ustadz Abu Yahya. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya.

0: sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudur.

0: kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Frankie, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-28 Al-Qasas. Cerita 88 ayat

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas, dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Hai Tuhanku yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Karena takutkan siksa.
0: Waktu terus berlalu, sahabat AMK, dan waktu ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terulang kembali. Begitu juga dengan momentum ketika kita sudah memasuki di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi momentum kita untuk bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita, yang tentunya dengan mengoptimalkan waktu yang telah Allah berikan. Alhamdulillah, dengan hadirnya waktu kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu bertepatan di tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah, atau sekarang kita sudah memasuki di tanggal 17 Juni 2026. Insya Allah selama 1 jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali hikmah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar waktu pagi yang Allah berikan senantiasa diberikan keberkahan, karena waktunya kita gunakan untuk kembali menggali ilmu. Yang pada pagi hari ini, insya Allah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Erika. Kita akan kembali menggali kisah para sahabiah terkait dengan keteguhan hati di dalam menjaga iman. Kisah dari sosok Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Oleh sebab itu, Anda pun juga silakan bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda silakan bisa sampaikan laporan kualitas siaran di wilayah Anda ataupun doa terbaik di pagi hari ini serta salam silaturahmi yang bisa Anda sampaikan. Dan alhamdulillah sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kini Anda pun bisa menyimak siaran kami tanpa terbatas jarak. Anda bisa menyimak melalui website streaming di mkfmnetwork.com. Atau Anda juga bisa langsung mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya itu, alhamdulillah sahabat MK, program manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar setiap harinya di sejumlah radio di seluruh wilayah Indonesia. Anda bisa menyimak kami melalui radio jaringan relay melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabu Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, di frekuensi 96 Binamas FM Purworejo. Wilayah Payakumbuh ada Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang, di Radio Kelof 93 FM Tasikmalaya, serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com agar dakwah ini bisa terus tersebar luas sahabat MG. Atau silakan Anda bisa konfirmasikan juga melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Harapanku subur kembali
0: Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK, kita optimalkan waktu pagi kita untuk bisa bersedekah. Dan ayo dapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Karena mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Bersyukur padamu harus ku memohon.
0: Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, kita ketahui bersama bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di lokasi Gaza, muncul ternyata harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Kali ini DT Peduli bersama Maimuna Center melakukan kolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di wilayah Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi ke nomor 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: sahabat MKI dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang akan segera kita simak pagi hari ini insya Allah bersama dengan Ustazah Erika, berkaitan dengan kisah para sahabiah, keteguhan hati dalam menjaga iman. Kita akan belajar menggali hikmah dan ilmu berkaitan dengan sosok Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Mari kita persiapkan hati kita, sahabat MK, pikiran kita untuk bisa menyerap sajian ilmu di pagi hari ini. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Dan alhamdulillah kita juga pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan narasumber, ada Ustazah Erika melalui tautan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah, tasyifa damang.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat juga di momen yang ini menjadi tahun baru juga ya Ustazah ya, ya tahun baru Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi momen yang bisa kita hadirkan refleksi, apalagi berkaitan dengan sosok para sahabiah. Kali ini berkaitan dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Silakan Ustazah Erika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar MKFM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan menambah satu lagi sirah dari para sahabiah yang akan kita bahas di pagi ini insyaallah, berkaitan dengan salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu waktu yang sama beliau juga adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah sirah Ummu Habibah. Ya, jadinya nama lengkapnya ada yang mengatakan Romlah binti Abu Sufyan, ada yang mengatakan Hindun binti Abi Sufyan, ya. Jadi memang ada beberapa pendapat ya tentang Romlah binti Abu Sufyan. Nah, cuman kalau kita lihat memang biografi Ummu Habibah ataupun Romlah binti Abu Sufyan ini yang jelas punya kekerabatan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Qurasyiyah al-Umayyah memang itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ya putrinya adalah sepupu Nabi. Ya, dan pada akhirnya dia menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum sang ayah masuk Islam. Ibu dari Ummu Habibah adalah Sofiyah binti Abul As bin Umayyah bin Abdusyams. Dia pun merupakan bibi dari Utsman bin Affan. Adapun nama aslinya ada yang berbeda pendapat. Tadi disebutkan ada yang mengatakan Ummu Habibah ini adalah nama aslinya Romlah, ada yang mengatakan namanya Hindun. Ya. Jadi ada satu sejarah dari Ibnu Abdul Bar menyatakan yang masyhur adalah Romlah. Ini yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang paling sahih riwayatnya adalah Romlah. Namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya. Ya, kunyahnya ini panggilannya yaitu Ummu Habibah dibanding nama aslinya ya. Ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Jadi memang apa yang kita pelajari dari sirah Ummul Mukminin Ummu Habibah tentunya ketegaran ya. Imannya di saat awal-awal datangnya Islam yang memang tidak semua orang langsung memeluk Islam, termasuk ayahandanya juga tidak langsung memeluk Islam, bahkan Ummu Suhi. Adapun sebagai Ummu Mu'minin, ya, yaitu wanita-wanita pilihan, bahkan kita bisa lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 31, di sana Allah SWT mengingatkan posisi Ummu Mu'minin, ya, wanita pilihan, ya Nisa An-Nabi, wahai istri-istri Nabi. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. Jadi posisi yang istimewa ini melipat gandakan pahala, tapi dalam satu waktu yang sama kalau kekhilafan yang dikerjakan melipat gandakan dosa. Ya, jadi wa kana dzalika 'alallahi yasira. Buat Allah mudah sekali untuk melipat gandakan segala sesuatu itu. Ya. Dan disebutkan juga wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Luar biasa, ini maha mulianya Allah Subhanahu wa taala untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dijanjikan pahala dua kali lipat kalau mengerjakan satu kebaikan yang dikerjakan oleh manusia biasa, wanita biasa. Wanita biasa dapat pahalanya standar misalnya dikalikan 10, tapi kalau istri-istri Nabi marratain, jadi dikalikan 20 gitu ya. Nah, akan tapi untuk satu dosa yang dikerjakan misalnya dosanya sama, kalau wanita biasa dapat dosa satu, maka istri Nabi dapat dosa dua. Ya, jadi inilah keutamaan, kelebihan, dan juga pelajaran. Yang didapat segala sesuatu itu ada lipat gandanya. Ya, semakin paham kita dan posisi kita semakin banyak tanggung jawabnya, maka akan semakin besar pahalanya kalau mengerjakan kebaikan dengan kesadaran dan ilmu. Tapi dalam kondisi yang sama kita mengerjakan satu kesalahan yang fatal, orang terpandang, orang mulia, ulama, ustazah, ustadz, kiai, mengerjakan kesalahan yang sama dikerjakan oleh manusia yang biasa-biasa saja, yang manusia awam, maka dosanya pun juga dua kali lipat, ya. Sehingga penting buat kita untuk selalu berkaca dari umul mukminin, dari manusia-manusia terbaik, ya. Yang disebutkan juga dalam ayat selanjutnya, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, kalian tidak sama seperti wanita lain. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Kalau memang kalian bertakwa, kalian beda dengan wanita lain. Maka janganlah berlemah lembut dalam berbicara. Ayat mu'alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang di hatinya ada penyakit itu tergoda gitu ya. Ada keinginan-keinginan jahat. Wa qulna qawlan ma'rufa. Maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi bukan yang lemah lembut mendayu-dayu. Kalau ini untuk wanita biasa juga dilarang. Terlebih lagi untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang ma'ruf, yang baik, yang tegas. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Semua larangan untuk istri Nabi tentunya jadi larangan juga ya untuk wanita biasa dalam hal-hal yang tidak berkait dengan hukum yang khusus gitu ya. Ada yang hukum yang khusus. Kalau hukum khususnya apa? Istri-istri Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Tentunya kalau wanita biasa boleh ya, jadi tidak ada larangan. Karena memang ada larangan yang sifatnya khusus, ada perintah juga yang sifatnya khusus gitu ya. Untuk selebihnya masalah pakaian, masalah adab, tata cara, ya tata cara bicara, berjalan, ya semuanya sama. Ya waqurna fi buyutikun, nak betahlah di rumah, jangan berdandan ala dandanan jahiliyah. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu aturan yang jelas, tujuannya untuk mensucikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga kesucian mereka. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikum min ayatillah. Jadi kalau di rumah, mungkin kalau disebut betah di rumah ngapain aja. Ternyata disebutkan wadkurna mayutla fi buyutikunna min ayatillah. Banyak-banyak baca ayat-ayat Allah wal hikmah. Ya, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Innallaha kana latifan khabira. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha mengetahui, sehingga memberikan satu aturan ataupun syariat khusus untuk muslimah. Ini syariat yang memang terasa kelembutannya ya, terasa perhatiannya. Sehingga dalam surat Al-Ahzab juga ayat 35 disebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allaha katsira والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. Semua muslim, mau laki perempuan, semua mukmin, sama ada laki dan perempuan, semua manusia muslim dan mukmin yang taat laki perempuan, yang benar laki perempuan, yang sabar laki perempuan, yang khusyuk laki dan perempuan, yang bersedekah laki dan perempuan, yang berpuasa laki dan perempuan, yang memelihara kehormatannya sama ada laki dan perempuan, ya, dan juga banyak mengingat Allah sama ada laki dan perempuan. Artinya ini posisinya sama saja, padahal cukup satu kali, jangan diulang sampai 10 kali kita sudah menangkap bahasa Arab seperti itu aturannya. Tapi ketika dia butuh penekanan, diulang, ulang, ulang, ulang. Dan laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. 10 item tadi Allah menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan di dalam Islam tidak ada perbedaan pahala untuk laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Kalau kebaikan yang dikerjakan sama, maka pahala yang didapat sama. Kalau keburukan yang dikerjakan sama, maka dosa yang didapat juga sama. Kembali ke Ummu Habibah ya. Keutamaan yang luar biasa, keistiqomahan yang memang dihadapkan langsung berbenturan dengan ayahandanya sendiri. Ya, dari awal kita lihat sejarahnya, Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Rasul diutus usia 40. Ummu Habibah 17 tahun sebelum diutus Rasul. Jadi kalau 40 kurang 17 berarti usia Rasul 23 tahun. Ummu Habibah lahir, selisih usia Ummu Habibah dengan Rasulullah adalah 23 tahun. Jadi Ummu Habibah lahir saat Rasul berusia 23 tahun. Namun ada istri Nabi SAW, yang lain juga yang punya kedekatan nasab ya, seperti Zainab binti Jahasi dari jalur ibunya. Ibu Zainab adalah bibi Nabi SAW. Adapun Ummu Habibah, ya ini jalur dari bapaknya, kedekatan nasabnya. Nah, jadi Ummu Habibah ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, sempat menikah dengan Ubaidullah bin Jahasi. Ubaidullah bin Jahasi bin Ri'ab bin Ya'mar bin Sabirah bin Murrah bin Kathir. Ummu Habibah adalah di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam. Jadi termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi kalau disebut as-sabiqunal awwalun, ini golongan pertama yang memeluk Islam. Begitu Islam disampaikan oleh Rasulullah, didakwahkan, maka dia termasuk yang pertama. Ia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan ajaran beliau. Bayangkan, bapaknya Abu Sufyan bin Harb ini termasuk golongan terakhir yang memeluk Islam. Tabaqat ke-7, ada yang mengatakan tabaqat ke-8. Ya, jadi peringkat ke-7 atau peringkat ke-8, sedangkan beliau adalah peringkat pertama. Layer pertama yang memeluk Islam, makanya termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan Ummu Habibah dengan Ubaidullah bin Jahsy pada saat itu ya, dengan sang suami itu ikut hijrah ke Habasyah. Ikut hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin Quraisy di Mekah yang dipimpin oleh ayahandanya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini marah besar. Ya, sangat marah dengan keponakannya yaitu Rasulullah SAW, karena membawa ajaran baru katanya yang dianggap mengobrak-ngabrik tradisi nenek moyangnya yang menyembah berhala. Dan lebih marah lagi ketika tahu putrinya sendiri itu termasuk golongan yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi sangat marah sekali ketika mengetahui putrinya masuk Islam, meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, ditambah lagi ketika mengetahui putrinya berhijrah ke Habasyah ya. Jadi kemarahannya berlipat ganda dari Abu Sufyan bin Harb ini. Nah, qadarullah, ketika berhijrah ke Habasyah, Ummu Habibah ditakdirkan hamil dan melahirkan anaknya saat perjalanan di jalan Allah itu. Ia dikaruniakan rizki dengan lahirnya anak bernama Habibah. Akhirnya nama Romlah atau Hindun berubah panggilannya menjadi Ummu Habibah. Ini disebabkan karena putrinya lahir bernama Habibah ya. Jadi kunyah ini yang lebih terkenal, yang merupakan anak yang pertama lahir ketika berada di Habasyah. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa anak itu dilahirkan di Mekah, barulah Ummu Habibah hijrah ke Habasyah. Ya, ala kulli hal, sama ada apakah Habibah ini lahir di perjalanan, ataukah di Habasyah, ataukah di Mekah dulu baru dibawa hijrah. Tiga-tiganya kondisi yang susah ya. Namanya hijrah, dikejar-kejar musuh, bawa bayi, itu juga susah. Atau justru lahir di perjalanan, itu juga susah. Ataupun lahir di tempat hijrahnya, di Habasyah, di antara orang-orang yang bukan kaumnya. orang-orang yang tidak beragama Islam ya, jelaskan Habasyah itu orang Nasrani. Artinya tidak ada yang mudah kondisi yang dihadapi oleh Ummu Habibah, tapi ketegaran imannya, ya keteguhan pribadinya ini menjadi pelajaran buat kita semua para muslimah ya. Artinya yang namanya hijrah jauh dari keluarga. Ketika hijrah itu jauh dari keluarga, maka keteguhan iman ini sangat dibutuhkan ya. Makanya kenapa keteguhan hati dalam menjaga iman ya Ummu Habibah ini luar biasa penting untuk kita baca sirahnya, agar tidak mudah goyah seperti wanita-wanita di akhir zaman ya. Artinya kadang-kadang dalam kondisi ada kesulitan sedikit saja dari sisi dunianya, iman sudah mulai rapuh ya, akhlak ikut-ikutan runtuh ya. Kemudian akhirnya bukan jadi pribadi yang tegar, tapi pribadi yang lembek ya, betul-betul pribadi yang jauh dari Allah. Pribadi yang pada akhirnya imannya sendiri sudah sama sekali tidak nampak dalam kepribadiannya. Yang ujung-ujungnya stres, depresi, na'udzubillah min dzalik, betapa banyak kasus bunuh diri ya. Sebelum membunuh anaknya, membunuh siapapun yang ada di dekatnya. Ini orang-orang yang stres ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini yang kita hindari. Ketika kita mengatakan kita seorang muslimah, mukminah, maka penting buat kita, ayo kita lihat sirah sejarah orang-orang yang kuat keimanannya. Ya itu kan zaman dulu saja, sekarang mana? Sekarang lebih dekat lagi di depan mata kita, Palestina. Mana ada orang stres di sana bunuh diri, gak ada. Ya, orang-orang Palestina, orang-orang yang imannya kuat. Ketika disebutkan imannya kuat, maka orang-orang yang memang mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun juga, ya kondisi serangan, kondisi agresi, kondisi di genosida, kondisi mereka kelaparan, dilaparkan. Bukan gak ada makanan, tapi makanannya gak boleh masuk gitu ya. Ya, dibombardir luar biasa. Tetap tuh, hanya Allah yang ada di kepala dan di hati mereka. Ya, sehingga mereka teguh sampai detik terakhir mendapatkan syahid di jalan Allah, mereka teguh keimanannya. Ya, gak ada yang bunuh diri, stres, depresi, gak ada. Ya, jadi memang kedekatan kita dengan Allah lah menjadi kunci sebenarnya. Dan ketika di Habasyah, ujian lagi bertambah. Satu lagi untuk Ummu Habibah, yaitu Ubaidullah sang suami murtad masuk Nasrani. Dan pada saat yang sama bukan cuma murtad sendiri, dia ingin mengajak istrinya pula untuk memeluk ajaran Nasrani. Bayangkan. Ya, bayangkan betapa yang namanya keteguhan iman. Banyak kan orang yang surga nunut neraka katut ya. Ketika suami soleh dia jadi salehah sang istri. Tapi begitu suaminya berpindah, istrinya ikut-ikutan ya. Malah banyak yang mengatakan, dulu saya mah soleha ustazah, ini karena dapat suami yang kayak begini saya jadi gak soleha lah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kok ada orang yang ngikut-ngikut suaminya kemana aja ya. Kalau ke surga okay lah, tapi kalau ke neraka ngapain ya. Makanya ini satu pelajaran buat kita. Kita lihat ketika Ummu Habibah dibujuk, dirayu oleh suaminya yang murtad ya, masuk Nasrani, keluar dari Islam, tidak berhasil ajakan suaminya tadi. Ya gagal ajakan suaminya. Ya, suaminya pun mati dalam kondisi murtad, agamanya keluar dari Islam ya. Kondisi Nasrani mati dalam kondisi itu dan dalam keadaan mabuk, minum khamr. Itu sang suami, Ubaidullah. Akhirnya Ummu Habibah hidup seorang diri bersama putrinya Habibah sampai masa iddahnya berakhir, 4 bulan 10 harinya selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutuslah, ini luar biasa ya. Karena Rasul mendengar, ya Allah, ini wanita tegar, wanita teguh pendirian, wanita yang kuat imannya, istiqomah, enggak ngikut bisikan suaminya yang murtad. Sesudah itu mati dalam kondisi murtad, mabuk pula. Ya, dan dia di sana berdua dengan putrinya saja. Akhirnya diutuslah seorang sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi. Ya, jadi meminta raja tersebut yang mewakilkan, tolong dong, tolong wakilkan gitu ya. Jadinya wakilkan untuk menikahkan Ummu Habibah kepada Rasulullah. Yang menjadi wali nikahnya adalah putra dari pamannya, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah, putra dari paman Ummu Habibah. Ini pendapat yang paling kuat. Sedangkan Raja Najasyi mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau yang enggak ngerti, ih, kok Rasul diwakilkan sama orang Nasrani? Tidak, Najasyi sudah masuk Islam. Cuman merahasiakan keislamannya. Ya, merahasiakan karena dia seorang raja ya, enggak mungkin dia declare keislamannya, kemudian dikejar-kejar oleh rakyatnya ya. Jadi Najasyi menyembunyikan keislamannya. Adapun akad nikahnya ada yang menyatakan berlangsung di Madinah setelah Ummu Habibah pulang dari Habasyah. Jadi hanya dilamar saja ketika di Ethiopia ya, di Habasyah itu. Ada pula yang menyatakan akad nikahnya langsung ketika sudah dilamar kemudian langsung di Habasyah. Cuma Rasul tidak ke sana gitu ya. Jadi akadnya langsung diwakilkan oleh Najasyi. Ya, maharnya ketika itu adalah 400 dinar. Yang kalau dirupiahkan saat ini ya 800 juta gitu ya. Jadinya ini mahar mungkin kalau zaman sekarang, aduh, 800 juta mah maharnya gadis ini enggak. Maharnya seorang janda punya anak satu ya, Masya Allah. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar sedikit kepada istri-istrinya. Ya, memuliakan seorang wanita, itulah Rasul. Dan dari istri-istri Nabi SAW yang maharnya paling mahal pada saat itu adalah ternyata Ummu Habibah. Ya, karena memang ada kekerabatan dekat, memuliakan seorang janda yang perjuangannya luar biasa. Ya, suaminya murtad, udah murtad, mati dalam kondisi mabuk di tempat hijrah pula ya. Jauh dari keluarga, luar biasa Rasulullah. Ya, dimuliakan. Pernikahan beliau yang paling jauh tempatnya ya adalah Ummu Habibah. Jadi jauh sekali, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ya, dari riwayat yang kuat memang di Habasyah itu. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru satu rumah, baru ketemu dengan Ummu Habibah yaitu pada tahun 7 Hijriah. Dan Ummu Habibah wafat di Madinah pada tahun 44 Hijriah. Ya, jadi pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi sebagaimana hal ini ditegaskan oleh para ulama sirah ya. Jadi menceritakan umurnya lumayan lama sampai ke khalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah masanya Ali bin Abi Thalib ya. Ummu Habibah baru wafat di sana ya. Jadi keutamaan Ummu Habibah ini banyak sekali ya yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, Ummu Habibah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ya. Jadi terbukti sekali kenapa bapaknya memusuhi Nabi saja dia masuk Islam duluan gitu ya. Suaminya murtad saja dia tetap teguh dalam keimanannya. Jadi keutamaan Ummu Habibah yang pertama adalah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buktinya adalah hadis berikut di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha menawarkan kepada Rasulullah, apa yang ditawarkan? Ya Rasulullah, ankih ukhti binti Abu Sufyan ya. Ya, jadi memang wahai Rasulullah, betapa mulianya jadi istrimu. Coba nikahkan, tolong engkau nikah juga dengan ukhtiku. Ya, jadinya ukhtinya itu adalah saudari kandungnya bintu Abu Sufyan. Jadi dia pengen bermadukan saudari kandungnya. Waktu itu belum paham dan juga ada yang mengatakan belum ada hukum dilarang bermadu antara adik dengan kakak. Ya, ada yang mengatakan hukumnya belum turun waktu itu. Tapi disinilah Rasul menjelaskan tidak boleh. Ya, tidak boleh memadu dua wanita yang adik kakaknya. Jadi sampai Rasul mengatakan awatuhibbina dzalik gitu. Apakah engkau menyukai itu? Jadi aku menikah dengan adik kandungmu sendiri gitu. Faqultu na'am, kata Ummu Habibah, iya. Lastu laka bil mukhliyah ya. Wa habu man syarakani fi khairi ukhti. Man syarakani fi khairin ukhti gitu ya. Jadi kata Ummu Habibah pada saat itu aku tidak ingin sendirian menjadi istrimu dan merasakan kebaikan sendirian. Aku ingin saudara perempuanku pun bergabung denganku untuk memperoleh kebaikan menjadi istrimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu menjelaskan hukumnya. Ya, jadi dijelaskan oleh Rasulullah tidak boleh menyatukan ya wa anta jama'a baina ukhtayain illa ma qad sabaq ya, illa ma qad salaf. Jadinya enggak boleh menggabungkan antara dua adik kakak ya dalam satu pernikahan, memadu antara adik dengan kakak kandung itu enggak boleh ya. Sehingga Rasul mengatakan inna dzalika la yahillu li, enggak halal buat aku. Faqultu fa inna ya nuhaddatsu annaka turidu an tankih binta Abi Salamah ya. Ya, terus akhirnya karena enggak boleh saudara kandung, maka ditawarkanlah putri dari Abu Salamah kepada Rasulullah untuk dinikahkan. Bayangkan Ummu Habibah saking cintanya menawarkan. Ini cintanya bukan cuma sama Rasul ya, tapi cinta kepada sesama muslimah, agar muslimah-muslimah yang lain merasakan bahagianya, merasakan kemuliaannya jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang yang egois sama sekali, Ummu Habibah, Masya Allah. Jadi ini tempat tempat seorang muslimah yang seperti ini kita nggak bisa bayangkan ya, di mana posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana surga yang terbaik buat dia ya. Kecintaannya tuh luar biasa kepada syariat Islam, kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW, kepada sesama muslimah ya. Ya sudah kalau begitu, kalau saudara perempuanku tidak halal, maka nikahlah dengan anak perempuan Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anak perempuan Abu Salamah? Kata Ummu Habibah, iya. Maka Rasul bersabda lagi, seandainya dia bukan anak anak sambungku yang ada dalam asuhanku, maka dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan. Yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah Maula Abu Lahab. Karena ibu susunya Rasul banyak ya. Ada yang kita tahu kan Halimatus Sa'diyah saja yang sering disebutkan. Ya, ada Ummu Aiman, ada Suwaibah, banyak ibu susunya. Dan ternyata Rasulullah SAW pernah disusukan oleh Suwaibah bersamaan waktunya dengan Abu Salamah. Jadi kalau putrinya Abu Salamah, gak boleh karena Abu Salamah dengan Rasul udah saudaraan gitu ya. Oh, jadi gak boleh juga, kata Ummu Habibah. Dia sibuk tuh nyariin istri buat Rasul lagi. Ya, luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku lagi ya, katanya. Jadi udah selesai, selesai. Jadi Rasul melihat memang concern, care banget ini Ummu Habibah kepada beliau. Pengen yang bahagia jadi istri Rasul, bukan dirinya saja. Dan dia pengen menambah kebahagiaan lagi untuk sang Rasulullah SAW. Dia pengen semua wanita merasakan itu, kebahagiaan yang sama, dan pengen suaminya juga bahagia. Ini dahsyat ya Ummu Habibah. Makanya disebutkan wanita yang unik, Ummu Habibah ini. Wanita yang unik ya, pengorbanan. Wajar pengorbanannya yang berat itu gak kerasa sama dia, karena dikerjakan dengan hati ringan. Ya, melahirkan, ya di perjalanan, dalam kondisi hijrah, dalam kondisi lari-lari ibarat kata. Kemudian dalam kondisi berat itu juga suaminya murtad, dia tetap teguh dalam keislaman, suaminya yang murtad mati pula dalam kondisi mabuk ya. Nah, untuk bilangan dari dia tegar, gak berpindah sama sekali keyakinannya. Nah, dengan kesulitan seperti itu ya, maka wajar derajatnya semakin hari semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang luar biasa. Ya, dan Ummu Habibah selain mencintai para muslimah, saudari-saudarinya ya di jalan Allah, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka Ummu Habibah juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sisi ibadah, ya beliau akan praktekkan semuanya. Jadi sangat ittiba mengikut petunjuk Nabi. Ya, buktinya adalah tentang hadis salat rawatib dalam sehari dari Ummu Habibah. Ya, hadisnya sendiri riwayatnya dari Ummu Habibah. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, man sholat isnatay asyrata rak'atan fi yawmin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Ya. Barang siapa mengerjakan salat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, ya, maka insya Allah akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia concern kepada contoh yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Apapun itu diikuti pasti, nggak pakai menawar, langsung ikutin aja. Dan bukti lainnya yang menunjukkan Ummu Habibah sangat ittiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang wafat, ya, meninggal dunia. Ya, jadi satu ketika Abu Sufyan wafat, ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya kepada kedua hastanya sambil mengatakan, sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini. Seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawji arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ini hadis Bukhari Muslim. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung pada seorang mayit, siapapun mayitnya, lebih dari 3 hari kecuali pada wafatnya suami, yaitu harus berkabung 4 bulan 10 hari. Jadi ketika disebut tidak halal, dia takut sekali nyerepet-nyerepet yang haram. Jadi ketika ayahnya meninggal, ya jangankan nunggu 3 hari. Ya, pada hari ayahnya wafat itu dia langsung mengatakan, saya tidak berkabung, tolong ambilkan minyak wangi. Dia pakai minyak wangi di tangannya, ya. Jadi dia mengatakan karena tidak halal berkabung, untuk selain kematian suami. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari. Kematian selain suami boleh berkabung hanya sampai 3 hari saja. Karena arti dari tidak halal berarti haram. Ya, jadi luar biasa. Ini ingin menggambarkan kecintaannya kepada syariat, kepada Allah, kepada Rasul itu di atas akal sehat manusia gitu ya. Bapaknya sendiri yang wafat, dia mengatakan saya tidak mau nyerempet-nyerempet ke masalah haram gitu ya. Ketika disebut tidak halal lebih dari 3 hari, maka beliau bersegera memakai ya minyak wangi belum sampai 3 hari. Dan Ummu Habibah ini keunikan lainnya adalah sebelum wafat, ia meminta maaf. Ya, jadi ini dari Auf bin Al-Haris. Ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan wafat. Dan Aisyah mengatakan, menceritakan tentang kisah dipanggilnya dirinya oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah waktu sebelum wafat memanggil Aisyah dan mengatakan, di antara kita pasti pernah ada masalah, perselisihan. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang pernah terjadi di antara kita. Maka Aisyah pun mengatakan, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Dan Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Jadi bukan cuma sama Aisyah. Dia mengucapkan itu sama Aisyah, sama Ummu Salamah. Ya, jadi kepada istri-istri Rasul yang masih hidup pada saat itu. Maka Ummu Habibah setelah itu wafat pada tahun 44 Hijriah pada kekhalifahan, pada masa kekhalifahan Muawiyah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini dalam hadis riwayat Abu Sa'ad. Jadi memang kita lihat betapa Ummu Habibah memberikan contoh teladan yang sangat baik, bukan hanya dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dan para sahabiyah, para sahabat, tapi juga betapa sifatnya, akhlaknya, imannya, akidahnya, ini semua jadi teladan. Semoga kita juga bisa meneladani akhlak Ummu Habibah dalam kesabaran, keistiqomahan, dalam kelapangan hati untuk memaafkan dan meminta maaf ya. Dalam ketaatannya menjaga salat-salat sunnah dan keikhlasannya mencintai Rasulullah sehingga sanggup menawarkan sang suami tercinta untuk menikahi sahabiah yang lain, muslimah yang lain ya. Tentunya ini kalau kita bicara bab itu semuanya pada mengatakan itu mungkin bukan kita gitu ya, itu wanita khusus gitu. Tapi memang ternyata coba belajar dari pribadi Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan untuk mencontoh pribadi yang mulia ini, dan semoga Allah mengistiqomahkan iman Islam kita sampai kita berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair saudarika atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan silakan sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada yang ingin ikut bergabung berdiskusi berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda ataupun juga pertanyaan di pagi hari ini. Dan kita akan coba sapa terlebih dahulu, Ustazah. Kali ini ada sahabat kita, hamba Allah yang bertanya ketika menyimak sajian ilmu tadi. Ini muncul pertanyaan, Ustazah. Ketika Rasulullah diwakilkan pernikahannya oleh Raja Najasyi kepada Ummu Habibah, apakah aturan itu masih berlaku, Ustazah? Misal kalau kondisi sekarang long distance marriage atau hubungan jarak jauh begitu, apakah masih bisa diwakilkan untuk akad nikahnya? Jazakallah khair, Ustazah. Silakan.
1: Pertanyaan yang masya Allah fikih banget. Ini fikih munakahat ya. Pertanyaannya berkaitan dengan fikih pernikahan. Ya bisa sampai sekarang kalau ada yang memang jaraknya terpisah jauh, boleh, namanya tawkil ya, diwakilkan, nggak masalah. Diwakilkan dari sisi perwaliannya kalau perempuan ya, jadinya. Tapi ini kan Ummu Habibah punya wali, walinya yaitu di sana saudaranya ada ya, anak pamannya ada di sana, jadinya itu yang jadi wali nikahnya Ummu Habibah. Masalahnya yang laki-lakinya yang tidak ada gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Najasyi sebagai wakil dirinya, boleh sampai sekarang juga nggak masalah. Ya, sampai sekarang itu berlaku ya dalam fikih munakahat. Jadi yang paling penting adalah antara wali dari perempuan dengan mempelai pria, atau wali dari perempuan dengan wakil dari mempelai pria itu mengadakan akad nikah di tempat yang sama. Nah, Rasul pada saat itu diwakilkan oleh Raja Najasyi. Ya. Jadi diperbolehkan ya.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, Ustazah Erika. Dan kemudian kita sapa
1: Ya.
0: kembali. Kali ini masih berkaitan dengan pernikahan, katanya Ustazah, dari sahabat kita Nisa di Bandung. Ini terkait dengan restu pernikahan, Ustazah.
1: Ya.
0: Karena kalau dilihat tadi, nampaknya ayah dari Ummul Habibah sebetulnya tidak merestui pernikahan
1: Ya.
0: antara anaknya dengan Rasulullah.
1: Ya pasti
0: Apakah
1: orang-orang kafir.
0: iya, betul. Apakah kalau demikian ini jadi di zaman sekarang begitu ditarik
1: Ya.
0: ustazah tidak boleh oleh ayah, misalnya tidak direstui oleh ayah, tapi
1: Ya.
0: kita tetap ingin menikahi dengan orang tersebut, ini seperti apa hukumnya begitu ustazah?
1: Ya, bagus pertanyaannya ya. Kita lihat coba benang merahnya apa. Benang merahnya adalah Abu Sufyan orang kafir. Kalau sekarang ayahnya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim, jangan-jangan calonnya yang kafir. Lah kalau dilarang ayah ya harus taat sama sama ayahnya. Jadi jangan sampai satu hukum digeneralisir untuk berbagai ini ya kondisi. Ya, padahal kondisinya jelas-jelas beda gitu ya. Jadi memang penting untuk kita lihat ayahnya yang melarang kenapa, alasannya apa gitu ya. Dari setiap larangan pasti ada alasan. Kecuali alasannya nggak syar'i ya contoh. Ada seorang soleh melamar. Ya, orang yang udah soleh jelas-jelas soleh. Salat lima waktunya terjaga, tidak mengkonsumsi yang haram, tidak mengkonsumsi yang makruh, bahkan ngerokok aja enggak gitu ya. Jadinya yang makruh-makruh aja enggak disentuh apalagi yang haram. Ya, udah pribadinya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi penghasilannya sedikit. Misal, ya, penghasilannya sedikit ya. Mungkin bapaknya berharap anaknya nikah dengan konglomerat. Ternyata enggak. Gitu ya. Jadinya hanya orang yang berpenghasilan mungkin sebulan cuma bisa ngasih 3 juta ya ataupun 2 juta. Bapaknya mengatakan nggak bisa kamu nikah sama dia. Nah, yang kayak gini kita butuh orang lain untuk melobi orang tua kita agar menyadarkan iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya fakir pun dan dia soleh, maka Allah akan mampukan nanti pernikahannya. Dimampukan dalam kehidupan pernikahan. Asal standar solehnya itu cukup gitu ya. Nanti insya Allah, Allah yang akan mendatangkan rezeki lebih lagi dalam pernikahan tadi. Karena rezeki itu bukan antara satu orang kemudian ketika dia menikah jadi berkurang. Justru bertambah. Ya, satu orang misalnya rezekinya sedikit. Bergabung dengan satu orang lain yang rezekinya sedikit-sedikit sama sedikit aja jadi banyak. Ya, jadinya kadang-kadang manusia berpikirnya begitu. Bahkan masih banyak manusia yang berpikir, kalau uangnya sedikit disedekahin habis dong. Nah, padahal Rasul sudah mengatakan mana kalau sedekatun min malin, nggak pernah sedekat tuh ngabisin duit. Yang ada nambah, nambah berkah iya gitu ya. Cuma kan semua hitungan kita duniawi yang bukan hitungan ukhrawi. Sehingga kita lihat dulu alasannya apa ya. Alasan bapak, wah ini Ummu Habibah aja bisa tanpa restu bapaknya. Nanti dulu bapaknya kafir. Jadi kita lihat dulu kondisi sekarangnya, bapak nggak ngerestuin kenapa? Muslim atau kafir? Jadi ada runutannya gitu ya. Makanya penting saya himbau para muslimah, para muslim, para pemuda, pemudi, ayo ikut gitu ya kajian-kajian pranikah. Di Darut Tauhid ada Sehati, ya saya juga ngisi di sana. Di yayasan juga ada ya, kami punya Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center di muslimah, di Marwah Muslimah Center. Ayo ikut ya. Nanti di Agustus kita akan mulai ikut kajian-kajian pranikah begini ya. Insyaallah. Kontak-kontakan ya.
0: Insyaallah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk
1: ya,
0: jawabannya. Kemudian
1: ya.
0: Kali ini ada seorang ibu yang bertanya, tidak sebutkan nama. Kali ini bertanya berkaitan dengan perceraian Ustazah. Kalau melihat misal tadi kisah suami dari Ummul Habibah yang murtad, apakah ini konsekuensi langsung bercerai atau memang harus tetap ditalak terlebih dahulu Ustazah? Kalau di kondisi sekarang ketika suami murtad tidak lagi Islam, ini apakah tetap harus diurus segala perpisahannya atau sudah berpisah langsung begitu Ustazah? Jazakallah khair. Silakan.
1: Ya, ya. Jadi dalam hukum Islam sebenarnya begitu, beda agama, suami murtad misalnya na'udzubillah min dzalik, sebenarnya sudah cerai dengan otomatis ya. Otomatis bercerai sebenarnya. Akan tetapi secara secara kenegaraan boleh diurus ya. Boleh diurus, apalagi kalau misalnya ribet gitu nggak mau membebaskan istrinya, maka keluarganya lah yang main ya. Keluarganya harus membawa putrinya itu keluar dari rumahnya. Karena secara hukum Islam tidak ada pernikahan antara dua orang yang beda agama. Yang ada adalah perzinahan. Hitungannya seperti itu ya. Secara hukum Islam tidak ada pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Yang ada adalah hukumnya hukum perzinahan. Ya, oleh karena itu penting buat kita untuk memahami ini. Mengurusnya alangkah lebih baik gitu ya. Lebih baik kalau diurus. Artinya apa? Ketika diurus secara resmi, secara kenegaraan, ya, dan insya Allah tidak akan dipersulit hukumnya, karena kita masih ada adopsi hukum Islam. Artinya kalaupun suaminya nggak mau menceraikan, otomatis secara agama sudah bercerai, jadi diresmikan saja dalam pengadilan gitu ya. Jadi harus segera diurus. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Erika. Dan kemudian kita sapa juga ada sahabat Nur di Bandung Barat. Yeah. Ini bertanya berkaitan dengan ASI Ustazah, karena tadi sempat dibahas sedikit.
1: Yeah, betul.
0: Pertanyaannya adalah apakah boleh memperjualkan ASI yang diminta oleh tetangga dan anak tetangga yang satu kelamin dengan anak dari sahabat kita ini? Ya, apakah ini tidak berpengaruh pada hukum pernikahan sepersusuan begitu Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Jadi ya. Makanya kenapa saya itu wanti-wanti gitu ya, wanti-wanti ikut kajian khususnya berkaitan dengan hukum pernikahan termasuk menyusui ya. Masalah ASI-ASI, bang-bang ASI ya, mohon maaf. Makanya sempat bang ASI itu diprotes karena tidak detailnya catatan. Nah, ini terjadi ke depannya, jadi naudzubillah kaum kita, bangsa kita jadi bangsa yang lemah karena terjadi banyaknya inses. Banyaknya nikah ya, nikah saudara. Gara-gara ASI-nya nyebar kemana aja tanpa dicatat. Ya, jadi ASI itu langsung statusnya menjadi anak sesusuan. Langsung jadi mahram. Kalau mahram itu haram menikah. Nah, itu dia yang kita miris ya. Kalau kondisi tidak tercatat. Jadi apalagi jual ASI ke tetangga. Jual ASI ke tetangga, tetangganya siapa ini yang kita kasih ASI kita itu? Harus jelas catatannya, anak siapa, keluarga siapa. Jangan berpikir masalah dia sejenis kok kelaminnya. Lah, bukan masalah dengan dia doang gitu ya. Jadi nanti masalahnya berkaitan dengan anak-anak kita yang lain. Kita nanti punya anak laki, kita punya anak perempuan. Ini nanti jadi saudaraan sama anak yang kita kasih air susu kita. Ya, saudaraannya itu bukan cuma sama satu orang yang nyusunya bareng, tapi nanti semua sama yang kita susuin semua. Namanya anak sesusuan. Ya, jadi kelaminnya beda-beda. Nah, masalah dengan dia doang gitu ya. Jadi nanti masalahnya berkaitan dengan anak-anak kita yang lain. Kita nanti punya anak laki, kita punya anak perempuan. Ini nanti jadi saudaraan sama anak yang kita kasih air susu kita. Ya, saudaraannya itu bukan cuma sama satu orang yang nyusunya.

0: walaupun tidak dalam satu waktu disusukan. Nah, kan nggak boleh. Makanya penting untuk catatan detail itu. Dan di masa Rasul pernah terjadi menikah dengan saudara sesusuan karena nggak paham, karena nggak tahu kalau dia itu saudara sesusuan, kan sudah lama nggak ketemu. Habis itu ketemu lagi sampai punya anak dua baru ketahuan. Kata Rasul, apa-apa boleh buat, ceraikan istrimu. Pisah, nangis mereka karena memang enggak ngeh kalau itu saudara ternyata. Ya sedih, cuman gimana ya. Alhamdulillah anak-anaknya enggak ada yang cacat, tapi kan na'udzubillah nikah sama adik sendiri gitu loh. Nah itulah pentingnya pencatatan. Enggak mudah untuk memberikan ASI kepada orang lain, apalagi bank ASI. Bank ASI yang tidak syar'i, yang tidak islami, sembarangan ngasih sama siapa aja yang membutuhkan tanpa dicatat, hati-hati ya. Wallahualam bishawab.
1: Alhamdulillah. Terakhir barangkali Ustazah, kali ini dari Ibu Tik-Tik Atikah di Kampung GBO Cipanas Cianjur bertanya, bagaimana apabila saudara kakak beradik yang kakak punya anak laki-laki dinikahkan dengan anak adiknya perempuan, apakah sah atau tidak Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Sah, enggak apa-apa itu. Kan beda bapak beda ibunya, maksudnya cuma bapak ibunya yang berkeluarga
1: adik.
0: Dalam kakak adik gitu ya, artinya kakak adik itu kan bapak ibunya, jadi bukan satu bapak satu ibu kan, nggak apa-apa. Sah. Di Indonesia itu istilahnya kayak gini, saudara sepupu sekali dua kali gitu ya. Di Indonesia kan suka begitu, bolehnya sama sepupu sekali sepupu dua kali. Saya nggak ngerti tuh malah kenapa ada sepupu sekali sepupu dua kali, intinya sama sepupu boleh nikah. Ketika bapaknya beda, adiknya beda, si bapak sama bapak beda, ibu beda, itu boleh nikah. Entah bapaknya saudaraan sama si ibu atau bapaknya saudaraan sama si bapak, entah ibunya saudaraan sama si ibu atau ibunya saudaraan sama si bapak, enggak masalah, anak-anak mereka sepupuan boleh nikah. Ya, maksud sepupu sekali, sepupu dua kali halal dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir yang bisa disapa Ustazah sebagai penutup untuk kita semakin kuat dalam meneladani sosok Ummul Habibah. Silahkan Ustazah.
0: Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita, sekali lagi bagi seluruh pendengar radio MPFM, wabil khusus para muslimah ya, generasi mudanya terlebih anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayo kembali belajar sirah lagi, kembali belajar sejarah orang-orang soleh, terutama para sahabiat, para sahabat ya, agar nanti kehidupan kita tercerahkan sebagaimana apa yang dikatakan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum bi ayyihi maqtadaitu ihtadaitu. Sahabat-sahabatku semua ini seperti bintang di langit, dengan yang mana saja kalian ambil sebagai petunjuk, insyaallah kalian mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga tahun baru Islam ini membuat sesuatu yang baru bagi kita, lebih dekat kepada Allah, lebih saleh, lebih salehah, lebih menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Harapanku subur kembali.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama Ustazah Erika di pagi hari ini. Mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Di waktu mengenang rahmat.
1: Dan di pagi hari ini sahabat MK, peluang kebaikan masih kami hadirkan untuk Anda. Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf merupakan amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja, tapi kita semua juga bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula Anda khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman DT di wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085

0: 0825-200-123-123 0825-200-123-123 Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Rasa berputus asa.
0: Sahabat MQ, peluang kebaikan lainnya, mari kita ikut berkontribusi menghadirkan harapan baru yang sedang dibangun di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza. Sebuah rumah sakit ibu dan anak menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Kali ini DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di wilayah Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mengenang wafarmu putus.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Terima kasih juga sahabat MQ, seluruh jaringan radio Relay yang telah menyambung siarkan juga program ini setiap harinya. Kami sapa ada sahabat MQ yang ikut bergabung, Ibu Anissa dari Vaken ini ya. Kemudian juga Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Ibu Yanti di Antapani, Ibu Ade dari Ranca Ekek yang berbagi juga tensinya, Ibu Eistuti di Banjaran, Eyang Alin dari Cimarene, Mangkus yang sedang menyimak dari Singaparna, kemudian Ibu Parilah di GBE 3, Ibu Nengsih dari Cipanas, dan alhamdulillah Ibu Citra juga menyapa dari Cijantung Ciamis. Sahabat Yusuf Tajiri di Mangkubumi Tasikmalaya, alhamdulillah terima kasih sudah berbagi atensi pagi hari ini. Mohon maaf atensi yang Anda kirimkan tidak dapat disapa satu persatu sahabat MQ. Mudah-mudahan segala atensi doa terbaik yang sudah dilantunkan ini menjadi amal soleh dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bantulah hambamu.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ketika kita sudah tahu nih ya, bahwa setiap penyakit itu bukan hanya pada unsur jasad, tapi juga ada unsur ruh, ada juga unsur hati, maka kita coba, kita telusuri yuk makna dari salah sebuah ayat Al-Quran yang telah Allah sampaikan kepada kita. Surat Al-Rad begitu ya. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ternyata Bapak Ibu semua, memaknai kata zikir di sini yang sudah pasti ada jaminan, dan jaminan itu enggak mungkin meleset, dan jaminan itu pasti adanya. Jaminannya apa? Ketenangan kan? Bukankah itu hal yang mahal Ibu Bapak semua pada saat ini? Bukankah banyak juga orang yang meminum alprazolam, midazolam begitu ya? Untuk apa? Biar tenang. Allah janji, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Dan tegaskan lagi, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kuncinya adalah zikir. Dan setelah zikir itu jaminan hati itu tenang. Dan ketika kita mempunyai ketenangan, maka luluh tuh resiko hipertensi 64% bisa diturunkan. Resiko serangan jantung sekian persen bisa diturunkan. Tekanan darah bisa diturunkan, paling tidak yang telah terbukti itu adalah 5-10 mm raksa. Dengan apa? Zikir, Ibu Bapak semua. Dok kan sudah sering dengar saya juga, dan saya juga sudah tahu dengan zikir. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan zikir sehingga zikir itu mempunyai dampak pada ketenangan? Pertanyaan berikutnya, zikir yang bagaimana yang bisa mempunyai dampak terhadap ketenangan hati, yang mempunyai dampak terhadap sistem mekanisme yang ada di dalam tubuh, sistem kardiovaskuler, sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf otonom, zikir yang bagaimana? Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama Ibu Bapak semua. Zikir yang mempunyai arti bukan hanya zikir di dalam lisan, tetapi zikir yang lebih mendalam.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga hati. Ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Hari itu, seseorang hendak bertemu dengan kawan lamanya di sebuah pusat perbelanjaan. Sebut saja namanya Rana. Saat ia, Rana, baru saja menaiki bis, ia langsung melihat seorang gadis dengan kerudung berwarna cerah yang sedang terduduk dengan manis di kursi penumpang. Wajahnya terlihat cantik, apalagi saat ia tersenyum. Hingga tanpa sadar, Rana berkata dalam hati, "Aku ingin secantik dia." Namun sesaat setelahnya, gadis cantik itu bangkit dan melangkah gontai. Ia berkaki satu, berjalan pincang sambil memakai tongkat kayunya. Gadis itu kemudian berjalan melewati Rana, masih sambil tersenyum. Seketika Rana membatin, "Ya Allah, maafkan aku bila aku suka mengeluh. Aku punya dua kaki dan dunia bisa aku pijaki." Rana melanjutkan perjalanannya selepas turun dari bis. Sebelum ke tempat yang dijanjikan bersama kawan, Rana mampir sebentar untuk membeli tisu yang dijual oleh seorang anak di pinggir jalan. Setelah menghampiri dan membeli tisu, Rana sempatkan untuk mengobrol dengan gembira bersama penjual tersebut. Hingga saat Rana akan kembali melanjutkan perjalanannya, anak penjual itu pun kembali mengucapkan rasa terima kasih sambil berkata, "Terima kasih, Kak. Menyenangkan sekali bisa berbincang dengan orang seperti Kakak. Apakah Kakak mengetahui bahwa aku ini sebenarnya tidak bisa melihat?" Lagi-lagi Rana membatin, "Ya Allah, maafkanlah aku. Aku punya dua mata dan aku bisa melihat indahnya ciptaan-Mu." Sahabat MQ, ketika ditanya apa yang paling membahagiakan dalam hidup, seringnya jawaban yang keluar perlu dipikirkan dengan lama ketika cenderung kebingungan untuk mengutarakannya. Berbeda saat ditanya apa kesedihan yang dirasakan, mulut seakan lancar mengeluarkan seluruh keluhan, sampai lupa bagaimana caranya berbahagia itu. Sahabat MQ, kita memang manusia yang lemah, rapuh dan mudah goyah. Untuk itu, kita selalu butuhkan sandaran yang kuat, yang tiada pernah lelah mendengarkan, yang selalu memberi jalan keluar. Oleh karena itu, cara terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah saja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Gerang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mudah-mudahan siapa saja yang hari ini sudah mempersiapkan agenda, sudah menuliskan to-do list ya sahabat MK, agendanya sepanjang hari ini. Hari ini ketika kita keluar dari rumah, sebelum melangkahkan kaki keluar ya menuju tempat aktivitasnya dimanapun, mudah-mudahan senantiasa teriring doa, karena mudah-mudahan ikhtiar yang diawalkan dengan doa adalah ikhtiar yang nantinya Allah akan senantiasa tolong, dan hasilnya mudah-mudahan jadi hal-hal yang menghadirkan kemanfaatan sahabat MK. Semangat berikhtiar, dan mari kita awali senantiasa langkah ikhtiar kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas pagi hari Anda. Di hari kedua kita masuki di bulan Muharram hari ini, bertepatan dengan hari ke-17 di bulan Juni. Hingga jam 9 mendatang akan banyak ya segmen yang kami akan hadirkan sahabat MQ untuk Anda hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ, kami akan hadirkan segmen Jurnal Syukur. Waktunya kembali kami nantikan ya, informasi-informasi manfaat dapat Anda bagikan seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, dan juga jurnal syukurnya dalam segmen Jurnal Syukur MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali hadir, mengundang sahabat MQ untuk dapat berbagi informasi kembali. Informasi yang dapat dibagikan seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas ya, bagi Anda yang sudah mulai berkendara, melihat begitu ya bagaimana kondisi lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui, boleh diinformasikan. Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, boleh juga disampaikan sahabat MQ ya informasinya. Sekaligus juga Anda dapat berbagi jurnal syukur. Anda bisa menuliskan kembali 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami akan hadirkan juga informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Silakan dimanfaatkan ya oleh sahabat MQ yang hari ini akan beraktivitas, terus aktivitasnya mungkin lebih banyak dilakukan di luar ruangan ya sahabat MQ. Nah, untuk wilayah Bandung, sepanjang hari ini hampir di seluruh wilayah kecamatan ya di kota Bandung, perakiraan cuacanya akan cerah sepanjang hari. Mungkin tengah harinya akan cukup terik sahabat MQ, sehingga hari ini nampaknya sahabat MQ perlu kembali mempersiapkan segala perlengkapannya ya untuk dapat beraktivitas di cuaca terik. Kemudian untuk wilayah Subang, juga di hampir seluruh wilayah ini perakiraan cuacanya hampir sama juga dengan Bandung ya, akan cerah dan dimungkinkan terik juga, cukup terik ya nanti di siang hari sahabat MQ. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta, hari ini akan berawan di beberapa wilayah dan akan cerah di wilayah Kulon Progo. Seperti Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Yogyakarta ini akan berawan. Langsung dapat dilengkapkan ya bagaimana kondisi cuacanya hari ini langsung di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing atau dimanapun yang mendapat Anda pantau ya pagi hari ini. Dan Anda bisa melaporkan juga informasi manfaat lainnya seputar informasi lalu lintas, kemudian juga peristiwa yang terjadi, peristiwa kebencanaan atau informasi kehilangan, boleh juga disampaikan ya agar dapat diluaskan kembali informasinya. Sekaligus juga dapat berbagi jurnal syukur, 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini sahabat MQ apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MQ menyapa Anda yang sudah berbagi informasi manfaat selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
5: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
6: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
1: Bincang parenting.
7: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
1: Dialog umat.
8: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
1: Bincang kesehatan.
9: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
1: Dan ekonomi syariah.
10: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
11: Kok pas banget sih?
12: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
11: Apa aku gak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh?
11: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
15: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
14: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
16: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
14: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
18: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
17: Tadabur Quran.
19: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
17: Kajian Juz 30.
20: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
17: Kajian Al-Hikam.
21: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
17: Q&A seputar Al-Quran.
22: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
17: Tafsir dan tahsin.
23: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan
0: Ha ihdina bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid. Ihdinas sirat. Jangan ihdinas siratal. Jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
2: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih di pagi hari ini Anda yang sudah berbagi informasi Jurnal Pagi MQ FM ya. Kami masih nantikan bagi Anda yang ingin berbagi juga, silakan. Anda dapat berbagi informasi seputar melaporkan pantauan langsung cuaca hari ini di wilayah Anda, sahabat MQ, seperti apa. Kemudian Anda bisa berbagi informasi lalu lintas juga ya, di ruas jalan yang dapat Anda pantau. Dan juga bisa berbagi informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Mungkin peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan. Nah, boleh dibagikan juga informasinya agar dapat menambah kewaspadaan dan kesiapsiagaan ya sahabat MQ. Sekaligus juga tiga hal yang paling Anda ingin syukuri di pagi hari ini, silakan dapat dibagikan juga ke 0811 224 1027.

kami sapa yang sudah berbagi melalui WhatsApp MKFM. Sudah ada Ibu Ella dari Soreang melaporkan pagi hari ini wilayah Soreang cuacanya dingin sekali katanya ya. Sudah mulai cerah, mataharinya mulai tampak indah pagi hari ini. Menyampaikan ucapannya untuk seluruh sahabat MK, barokallah di tahun yang baru Hijriah ini 1448. Semoga lebih baik, lebih sehat, dan lebih sabar selalu katanya. Alhamdulillah juga menyampaikan syukurnya masih bisa ibadah, masih bisa aktivitas di rumah pagi ini sambil menyimak MKFM. Dan doa terbaik disampaikan untuk guru tercinta. Mudah-mudahan ilmunya jadi amal jariah. Dan untuk kru yang bertugas juga sahabat MK yang sedang menyimak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan, kebaikan, kesehatan, selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang ya. Berikutnya kita beralih ke GBA 3. Pagi hari ini sudah ada Ibu Parilah yang berbagi juga, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih mengaruniakan bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan gratis katanya, bersyukur juga masih bisa ibadah dan aktivitas. Berikutnya kita beralih ke GBA 3. Pagi hari ini sudah ada Ibu Parilah yang berbagi juga, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih mengaruniakan bisa bernafas.

Nis, untuk sahabat MK semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Untuk kru yang bertugas juga senantiasa mudah-mudahan diberi kesehatan dan kelancaran dalam bertugas. Dan untuk sahabat MK semuanya yang sedang menyimak, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu Parila menyampaikan juga untuk pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau katanya karena belum ke jalan raya. Dan pantauan cuacanya di hari ini masih berawan, hawanya sejuk di wilayah GBA 3. Terima kasih Ibu Parilah ya dari GBA 3. Berikutnya kita sapa ada Pak Yandi di Cijaura Hilir Buah Batu. Pagi hari ini Pak Yandi menyampaikan wilayah Cijaura cuacanya sejuk cerah pagi hari ini. Lalu lintasnya terpantau lancar di ruas Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu Bandung. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah di hari Rabu yang penuh berkah ini Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, dan bisa mengantarkan cucu-cucu ke sekolah pagi hari ini katanya. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga dan anak cucu, serta sahabat MK yang sedang menyimak juga seluruhnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, semangat, dan jangan lupa bahagia katanya ya. Terima kasih Pak Yandi dari Cijaura Buah Batu. Berikutnya kami sapa kembali sudah ada Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Cisarua Bandung Barat ya. Bunda Sinta menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan usia, diberikan kesehatan serta rezeki dan nikmat yang tak terhingga katanya. Nikmat lahir batin, nikmat iman Islam. Menyampaikan cuacanya di sekitar Cilimus di KBB ya, agak mendung katanya, terasa sangat dingin di badan. Kemudian doanya dari Bunda untuk semuanya, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan doanya juga sampaikan untuk anak-anak Bunda katanya, semoga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Salam juga untuk kru yang bertugas pagi hari ini. Terima kasih Bunda Sinta ya, di Cilimus pada Asih KBB. Masih dari KBB, kali ini di Cimareme sudah ada Eyang Alin juga yang berbagi. Kalau Eyang Alin menyampaikan di wilayah Cimareme, pagi hari ini suhunya cukup sejuk ya, 19 derajat Celcius. Dan cuacanya masih berawan. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan dari tidur, masih bisa menghirup udara segar dan dalam keadaan sehat walafiat juga katanya. Salam silaturahim juga disampaikan untuk kru yang bertugas, untuk anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga semuanya sehat selalu, jangan lupa bahagia. Insyaallah ya, terima kasih Eyang Alin dari Cimareme. Berikutnya, sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibabur Cimahi menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk kembali curhat katanya di penghujung malam hari ini. Alhamdulillah juga merasakan pertolongan Allah itu datangnya on time katanya ya. Dan bersyukur dapat rezeki tak yang tidak terduga, alhamdulillah. Pagi ini cuacanya dilaporkan sahabat Handayani di wilayah Cimahi cuacanya cerah, berawan, suhunya sejuk, cenderung dingin. Kemudian doanya semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MK juga kru yang bertugas. Terima kasih. Lalu lintasnya disampaikan oleh sahabat Handayani di Jalan Contong ya, Cimahi. Ini sudah ramai pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sampai kampus, harus upacara katanya pagi hari ini ya. Semoga lancar segala aktivitasnya sahabat Handayani di Cimahi. Berikutnya ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Ibu Nani menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah hari ini sudah bangun dengan badan yang sehat katanya, sehat walafiat. Semoga seluruh kru dan sahabat MK juga sehat selalu, selamat beraktivitas, insyaallah nanti hadir ke MK FM dengan senang hati katanya ya. Jalan Dewi Sartika sejuk dan cerah cuacanya pagi hari ini. Jadi hari ini sahabat MK, bagi Anda yang belum mengagendakan, mungkin di rentang hingga nanti zuhur, Anda bisa mengikuti juga kegiatan di MK FM ya. Di MK FM ada kegiatan Majelis Taklim Rumahku Surgaku hari ini. Kembali kita bersama-sama silaturahim dan kembali atau labul ilmi ya sahabat MK, mencari ilmu.
hari ini insya Allah akan

bersamai oleh Bunda Evi untuk kita kembali belajar bagaimana komunikasi penuh cinta itu, sahabat MQ. Dan hari ini sahabat MQ juga spesial ya, di kajian Majelis Taklim Rumahku Surgaku ini selalu ada yang beda ya sahabat MQ. Karena hari ini sahabat MQ dapat juga membawa barang bekas berkualitasnya yang sahabat MQ miliki di rumah ya. Bahan barang-barang pre-love gitu, yang nantinya akan ditukarkan, bisa ditukarkan dengan barang-barang sahabat MQ yang lainnya. Dari rumah silakan bisa dibawa, nanti ikut kajiannya, menyimak ilmu, dan nanti sama-sama silaturahim juga bertukar barang bekas berkualitasnya. Hari ini ya sahabat MQ, dinantikan di MQ FM jam 8 sudah kita akan mulai acaranya. Silakan datang langsung ke Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. Terima kasih sahabat MQ, Anda yang sudah berbagi informasinya ya pagi hari ini dalam Jurnal Pagi. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Hari ini kita akan bincangkan satu topik sahabat MQ yang tengah jadi sorotan juga. Bagaimana menilik skema baru bantuan sosial atau bansos yang disampaikan oleh pemerintah sahabat MQ. Nah, nanti Anda dapat menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang dibahas hari ini. Menurut Anda, hal apa yang perlu segera dibenahi dalam program bantuan sosial pemerintah selama ini? Dan apakah Anda setuju dengan adanya perubahan skema baru dari bansos kali ini? Silakan dapat Anda sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Untuk perbincangan selengkapnya akan kami hadirkan sahabat MQ dalam segmen Sudut Pandang selepas kita simak satu nasid penggugah semangat ya dari Sutul Harokah dengan lirih pembebas.